0: Sedih Gate 911 FM, guiding for your life. Selamat pagi kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, di tengah banyak penolakan, aksi dukung MBG digelar di alun-alun Tugu Malang. Pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG masih jadi sorotan setelah muncul penolakan dalam aksi di berbagai daerah. Di Kota Malang sendiri, unjuk rasa penolakan MBG berlangsung pada 15 dan 17 Juni lalu. Merespon hal ini, di Kota Malang akan digelar aksi tandingan yang dikemas rapi dan melibatkan banyak entitas seperti Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Semalang Raya, jaringan peternak sampai UMKM di area alun-alun Tugu Kota Malang hari ini. Meski digelar di tengah maraknya penolakan terhadap MBG, inisiator aksi Joni Sujatmoko enggan menyebutnya sebagai aksi tandingan. Dan yang menyebut ini aksi damai dengan melibatkan para penerima manfaat. Kawan, cuaca Jawa Timur hari ini cenderung bervariasi. Berdasarkan perkiraan BMKG, cuaca di sejumlah wilayah Jawa Timur bakal didominasi udara kabur hingga cerah dari pagi hingga malam hari. Untuk wilayah yang bakal dilanda udara kabur meliputi Pacitan, Ponorogo, Tulungagung hingga Banyuwangi. Sementara untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 14 sampai 32 derajat Celcius. Informasi lain kawan, pemerintah pastikan suku bunga rumah subsidi tidak naik. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP Marwar Sirait menyampaikan suku bunga untuk rumah subsidi tidak akan mengalami kenaikan. Marwar juga menjelaskan meski terjadi peningkatan BI rate, pemerintah tetap akan mempertahankan suku bunga KPR FLPP Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan agar masyarakat lebih mudah memperoleh rumah dengan nilai cicilan yang terjangkau. Lebih lanjut, kawan banknya juga menegaskan kebijakan KPR FLPP bakal berlaku selama 40 tahun sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi, saya Nurul Fitriani, selamat pagi.
1: 911 Hot News.

Sirigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan saya Yola Octavia masih menemani perjalanan Anda dan kita masuk di program Ijen Talk ya. Edisi hari ini 20 Juni 2026 kita akan bahas kuota disabilitas di sekolah umum, siapkah Kota Batu? Nanti akan ngobrol bersama tiga narasumber kawan. Yang pertama ada Kepala SMP Negeri 3 Batu, Budi Prasetyo SPD. Lalu juga ada Kaprodi S2 Pendidikan Khusus FIP Universitas Negeri Malang, Dr. Ahsan Ramadan Junaidi MPD. Lalu juga ada PLT Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Batu, Dina Susanti SH. Barangkali ada yang mau menambahkan juga terkait topik bahasan pagi hari ini, boleh juga ya Anda sampaikan. Mengingat juga untuk kuota disabilitas di setiap sekolah, itu kan juga ada persentasenya begitu kawan. Hanya saja yang menjadi pertanyaan itu adalah, apakah pendamping, guru pendamping untuk kawan-kawan kita yang juga penyandang disabilitas ini sudah memenuhi spesifikasi, apakah sudah ada atau belum? Karena kalau kita flashback di tahun sebelumnya, itu masih belum sepenuhnya sekolah-sekolah itu memiliki guru pendamping, sehingga banyak ketika anak-anak dengan disabilitas mereka bersekolah di sekolah negeri, yang ada mereka tidak bisa mengikuti pembelajaran begitu, karena tidak ada guru pendampingnya. Tapi kalaupun ada guru pendamping kan bisa lebih mudah untuk mengarahkan fokus dan lain sebagainya. Gitu untuk beberapa catatan kawan di pagi hari ini, nanti Anda boleh kembali menambahkan juga ya. Sebelum saya jeda, saya juga punya informasi sekaligus rekomendasi kawan untuk Anda yang mau investasi tapi masih bingung ya, pengennya sih properti tapi takut lagi, takut boncos, takutnya nggak produktif juga. Anda bisa pilih yang pasti-pasti saja, ada Paramalen yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dan dekat dengan Jatim Park Group. Kalau mau jalan-jalan gak jauh gitu kawan ya, plus legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Untuk info lengkap, cek Instagram @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: Serigetain Wanwar FM Guidance for Your Life. Kawan kembali, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Dan seperti biasa, kalau di jam 7 pagi kita akan masuk juga di program Halo PMI. Nah, kali ini saya akan terhubung bersama dengan Kasih Pengelolaan Darah PMI Kota Malang, Nana Dias Mari, untuk update bagaimana sih stok darah di UDD PMI Kota Malang per pagi hari ini. Sudah terhubung bersama dengan Bu Nena. Bu Nena, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Mbak Yola.
0: Semangat pagi Bu Nena, happy weekend ya. Sudah di kantor Bu?
1: Alhamdulillah hari ini libur Mbak.
0: Oh libur, alhamdulillah.
1: Iya betul.
0: Oke. Okay.
1: Di rumah nih.
0: Lagi di rumah, baiklah. Bu Nena boleh disampaikan Bu untuk update stok darah ya per pagi hari ini di PMI Kota Malang bagaimana?
1: Baik, terima kasih Mbak Yola. Selamat pagi pendengar City Guide sekalian dimanapun Anda berada. Berikut kami informasikan jumlah stok darah di UDD PMI Kota Malang sampai dengan pagi ini, Sabtu 20 Juni 2026. Kami informasikan pula bahwa stok darah dapat berubah sewaktu-waktu. Nah, untuk produk darah yang tersedia, WB atau darah lengkap, golongan darah A32, B31, O60, AB16. Untuk produk darah PRC atau sel darah merah pekat, golongan darah A216, B539, O402, AB72. Produk darah TC atau trombosit konsentrat, golongan darah A9, B1, O49, AB16. Nah, saat ini kan membutuhkan ketersediaan produk TC pada semua golongan darah. Namun untuk kebutuhan permintaan darah dari rumah sakit sampai dengan pagi ini, alhamdulillah nih Mbak Yola masih terlayani.
0: Alhamdulillah. Oke, baik Bu Nena. Untuk hari ini yang mau donor bisa kemana saja Bu? Apakah difokuskan di PMI atau mungkin ada giat mobile unit juga?
1: Baik, untuk kelayanan kegiatan PMI Mobile Unit hari ini ada di 3 tempat nih kebetulan Mbak Yola. Yang pertama ada di Indonesia Learning Center. Ini mulai jam 7 sampai jam 12 siang dengan target 30 orang. Yang kedua ada di GPIB Pelangi Kasih Lawang jam 8 sampai jam 1 siang. Sama dengan target 30. Dan di tanggal ini juga ada di Balai Kota Malang jam mulai pagi jam 6 sampai jam 11 siang, targetnya sama 30. Nah, misalnya mau datang ke kantor juga tidak masalah Mbak ya, bagi seluruh masyarakat dan pendengar sedikit sekalian yang ingin mendengarkan dapat langsung datang di kantor UDD PMI Kota Malang yang beralamat di Jalan Buring nomor 10, Kelurahan Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen. Nah, perlu diketahui ya bahwa kami buka setiap hari mulai pukul 7.30 pagi sampai 7.30 malam. Tak terkecuali hari libur atau tanggal merah, kami tetap membuka layanan donor. Berikut Mbak Yola.
0: Okay. Bu, yang di Balai Kota Malang tadi jam 6 sampai jam berapa Bu?
1: Jam 11 siang.
0: Jam sampai jam 11 ya. Oke, baik. Itu giat yang sama dengan jalan sehat hari ini ya? Apa senam gitu?
1: Sepertinya Mbak ya.
0: Oh iya iya. Oke, baik. Nah, untuk persyaratan donor sendiri Bu Nena boleh disampaikan juga, baik persyaratan fisik maupun administrasi.
1: Baik, beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi masyarakat yang mau mendonorkan darahnya. Yang pertama adalah usia, minimal 17 tahun sampai 60 tahun. Yang kedua adalah berat badan minimal 45 kilo. Yang berikutnya adalah tidur atau istirahat yang cukup, minimal 4 jam sebelum donor, tentunya tidur yang konsisten. Ya, yang berikutnya adalah makan makanan yang bergizi, tentunya yang banyak mengandung zat besi dan protein. Ini seperti sayur-sayuran, daging, kacang-kacangan, dan jangan lupa untuk minum cukup air untuk menghindari dehidrasi. Sehat jasmani dan rohani, tidak dalam kondisi demam, tidak mengkonsumsi obat-obatan tertentu dalam kurun waktu 3 hari, tidak memiliki riwayat penyakit tertentu ya, seperti penyakit menular lewat transfusi darah, jantung atau paru, diabetes yang memerlukan insulin dan untuk wanita tidak sedang hamil dan menyusui, dan jangan lupa untuk menghindari makanan tinggi lemak ya, seperti gorengan, makanan bersantan, fast food, jeroan, dan lain-lain untuk menjaga kualitas darah. Berikut Mbak Yola.
0: Oke, baik. Nah, lalu untuk menjamin mutu darah sendiri Bu Nena dari PMI Kota Malang bagaimana nih upayanya?
1: Baik, untuk menjamin mutu itu kita melakukan pengelolaan darah ya. Pengelolaan itu dengan hati-hati untuk memastikan keamanan dan kualitasnya sebelum digunakan untuk transfusi. Yang pertama yang kita lakukan adalah setelah darah haid itu diambil, kita akan transportasikan sesuai dengan interval suhu yang direkomendasikan. Kita lakukan penimbangan ulang untuk memastikan sesuai dengan persyaratan. Kita lakukan pengolahan darah sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan produk yang ingin kita butuhkan. Nah, terus sampel darah donor itu juga akan dilakukan pengujian darah, ya, ini infeksi menular lewat transfusi darah dengan 4 parameter, yaitu HIV, HBsAg, HCV, sifilis. Serta kita juga melakukan konfirmasi golongan darah serta uji saring antibody. Nah, ya, jika terdapat darah yang tidak memenuhi standar, itu juga kita akan olah atau kita kelola dengan sesuai dengan prosedurnya. Nah, darah juga akan dilakukan proses pelulusan produk, ya, sesuai dengan persyaratan dalam prosedur. Terus kita juga lakukan pengujian mutu produk secara random sampling untuk memastikan kualitas darahnya, ya, baik gitu. Dan juga kita lakukan penyimpanan darah itu sesuai dengan interval suhu produk masing-masing. Hmm. Seperti yang saya sebutkan tadi stoknya, ya. Hmm. Nah, setelah itu lakukan serangkaian proses pengolahan darah tersebut, kita akan distribusikan berdasarkan kebutuhan rumah sakit atau pasien sesuai dengan prinsip rantai dingin untuk menjaga suhu, supaya juga untuk mencegah kerusakan darah. Itu Mbak Yola.
0: Oke, baik Bu Nena. Terima kasih Bu Nena atas waktu dan penjelasannya pagi hari ini. Kita ketemu lagi besok pagi, masih di program Halo PMI. Sekali lagi terima kasih, selamat pagi Bu Nena.
1: Baik, terima kasih Mbak Yola. Selamat pagi. Happy weekend, ya.
0: Happy weekend juga. Itu dia kawannya, sambung kita bersama dengan Kasih Pengelolaan Darah PMI Kota Malang, Nena Diasmari. Dan program ini juga merupakan kerjasama dari PMI dan juga Citigar FM. Info lebih lanjut hubungi di 0341-364617. Alamatnya PMI Kota Malang ada di Jalan Buring, nomor 10 dan 19, Kota Malang.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
4: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
5: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pinter.
4: Terus?
5: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
6: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
4: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
5: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
6: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
7: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
8: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
9: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
8: Lho cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
9: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
7: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
10: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
11: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Rima Indah. Seorang balita berusia 3 tahun berhasil diselamatkan setelah terjatuh ke dalam sumur sedalam sekitar 18 meter di Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 17.55 waktu Indonesia Barat dan segera dilaporkan kepada petugas jaga Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Banyuwangi, Sektor Genteng. Proses evakuasi berlangsung cepat dan berhasil diselesaikan pada pukul 18.20 waktu Indonesia Barat tanpa kendala berarti. Keberhasilan penyelamatan ini mendapat apresiasi dari warga karena respon cepat petugas dalam menangani situasi darurat yang mengancam keselamatan korban.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Perluasan lahan tebu di Kabupaten Situbondo pada tahun ini mencapai 598 hektar, melebihi dari target 350 hektar yang ditetapkan Kementerian Pertanian. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo bilang, hingga Juni 2026, luasan lahan tebu di Kabupaten Situbondo sudah mencapai 598 hektar. Ini melampaui yang ditargetkan. Sementara untuk target program peremajaan tanaman tebu atau bongkar raton di Situbondo hingga pertengahan Juni 2026 mencapai sekitar 1.800 hektar, baik penanaman bibit tebu di sawah irigasi maupun sawah tegal.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Menjelang libur panjang sekolah yang dimulai 22 Juni 2026, Pemkot Batu melalui Dinas Pariwisata meningkatkan monitoring di berbagai destinasi wisata, hotel, dan fasilitas umum guna memastikan keamanan serta kenyamanan wisatawan yang diperkirakan meningkat signifikan. Selain aspek keselamatan, perhatian juga difokuskan pada pengelolaan sampah yang biasanya meningkat saat musim liburan. Dinas Pariwisata bekerja sama dengan instansi terkait untuk melakukan pemantauan dan imbauan di ruang publik seperti alun-alun, hutan kota, dan kawasan jalan utama agar kebersihan tetap terjaga. Pemantauan tersebut mengacu pada surat edaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur yang meminta seluruh destinasi wisata menyiapkan pengelolaan parkir, jalur evakuasi, dan pos kesehatan. Berdasarkan pengalaman libur sebelumnya, kunjungan wisatawan ke Kota Batu dapat meningkat sekitar 30-40% dibanding hari biasa.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, seorang pendaki asal Jambi mengalami hipotermia saat mendaki Gunung Merbabu via jalur Sewanting. Pendaki berjumlah 4 orang tersebut mulai merasakan pusing, mual, dan beberapa kali muntah saat tiba di pos 2. Kondisi fisik yang menurun membuat pendaki kesulitan melanjutkan perjalanan dan malam harinya kondisi semakin memburuk dan mengalami hipotermia. Saat ini, pendaki mendapatkan penanganan di dalam shelter emergency menggunakan pertolongan pertama yang tersedia.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, saya langsung geser dulu ke beberapa update yang dibagikan. Ini ada tambahan info dari Pak Dani. Pak Dani kembali berkirim kabarnya melalui voice note.
1: Selamat pagi.
0: Pagi, Pak.
1: Info lanjutan masih tentang graduation.
0: Oke, di mana lagi
1: ini
0: nih?
1: Ini Sabilila ikan piranha sama Sabilila melimbing juga ada. Tapi kelihatannya bukan graduation. Graduationnya udah selesai. Terima rapot. Bagi rapot sama ada acara kayak pertunjukan seni anak-anaknya gitu loh.
0: Iya.
1: Di dua tempat itu. Cuman saya tahu jenjangnya TK SMP.
0: Oke.
1: Gak tahu jenjang lainnya iya juga apa enggak. Parkirannya sudah lumayan ini.
0: Sudah rame ya. Iya itu kawannya. Saya coba absen lagi. Ini pagi ini Pak Dani aktif update soal wisuda ya. Uin ada wisuda kawan. Lalu juga Savana dan Hotel Tai Chi sama, ada juga Get Graduation. Lalu tadi terakhir ya di ini ya, yang di Masjid Sabilillah, di sekolah Sabilillah kok masjid. Sekolah yang di Ikan Piranha. Nah, itu yang ada giat pembagian raportnya juga. Terima kasih Pak Dani untuk update-nya. Traffic gimana ya? Coba kita cek dulu. Di sekitaran Sabilillah. Kalau di sekitaran Ikan Tombro sampai ke arah barat itu masih aman ya. Saya lihat masih relatif ramai lancar saja. Piranha atas juga sama sih. Tidak ada antrian yang harus Anda antisipasi kawan, tapi persiapan biasanya kalau bubaran tuh yang ramai juga. Gitu, terima kasih banyak Pak Dani. Pantauan traffic di beberapa titik lainnya yang tadi ada giat wisuda termasuk di JA Suprapto itu cukup ramai. Lalu juga di sekitaran UIN, Sumbersari Gajayana, ada perlambatan pas di depan pintu masuknya UIN ya, karena ngantri kayaknya juga untuk aktivitas keluar masuk yang ngantar, termasuk para wali mahasiswa juga kawan ya. Nah ini kayaknya pergerakan edisi weekend karena banyak acara graduation maupun acara-acara lain, sehingga yang mengarah ke Kota Batu kemungkinan di siang hari atau barangkali nanti sore, dan besok menghabiskan waktu berlibur di sekitaran Kota Batu sepertinya akan signifikan juga ya. Itu beberapa update kawan pagi hari ini, dan untuk traffic report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation.
2: Wisdom. Ya, tadabur alam itu bagaimana kemudian merefleksikan setiap masalah orang lain.

0: diri sendiri itu dari masalah-masalah terhadap orang lain. Orang-orang yang mampu mentadaburi alam, karena alam itu bukan hanya kemudian lingkungan, tapi sekitar, orang-orang yang berada di depan dia, samping dia, kanan dia, kiri dia, itu adalah alam. Dan alam itu menjadi bagian dari dosen yang tercerdas untuk dirinya. Pengalaman yang bagi saya sangat spesial mentadaburi alam itu ketika kemudian dulu saya sering menjadi pendikte Tuhan. Sering saya dulu hanya menjadi peminta-minta terhadap Tuhan. Saya dulu memposisikan diri seorang yang ahli puasa, ahli berzikir, ahli sholat dan sebagainya. Ternyata itu salah. Kemudian saya bandingkan dengan orang lain yang tidak sholat, tidak ibadah, hidupnya bagus-bagus saja. Itu salah ternyata. Bahwa ternyata dari hasil tadabur alam saya meyakini kembali bahwa ibadah itu perintah, rezeki itu jatah. Artinya bahwa rezeki itu kepantasan seseorang mendapatkan berapapun nilainya. Tapi ibadah itu adalah kewajiban seseorang berapapun kehebatannya. Jadi ibadah itu perintah, rezeki itu jatah. Saya Ketut Thabit Halimi, saya trainer dan motivator Tengsi Institute Indonesia untuk Wisdom di City Guide FM.
1: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 99 62. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Sam, parkir deh, 2000.
3: Loh, kayak jahe langkung air, tekora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
2: Wes, gak usah karcis-karcisan.
3: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
2: Gak usah ribet, Sam.
4: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
3: Berarti, iki penting yuk Pak Disub?
4: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo lindungi hak-hak sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
1: Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir, tapi...

0: Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya geser dulu ke beberapa update yang tadi dibagikan oleh kawan-kawan pendengar. Ada yang belum sempat saya akomodir, salah satunya flyer dari Pak Faruk. Ini katanya ada apel akbar dan senam bersama simpatisan MBG Malang Raya dalam rangka mendukung program makan bergizi gratis untuk generasi sehat dan Indonesia hebat. Kurang lebih seperti itu. Untuk acaranya hari ini dari jam 7 pagi sampai dengan selesai, lokasi di Alun-Alun Tugu Kota Malang. Dan ini informasinya ada pembagian door prize dan lain-lain begitu kawan ya. Kita juga upayakan untuk bisa terhubung dengan rekan-rekan di sub untuk bisa monitor, tapi masih terkendala. Sementara untuk update lainnya ada Pak Rizky Agusta. Pak Rizky ini kirim info, ada kiriman video maupun juga fotonya. Ini kiriman video dulu kawan.
3: Kenal untuk semuanya.
2: Ya, ini untuk videonya ya. Terlihat ada peningkatan volume di sekitaran RSSA ini ya. Oke. Ada kiriman voice note-nya juga tadi kawan.
4: Alhamdulillah ini.
2: Oke, ini masih terhubung dengan dengan Zoom kita ya. Oke, baik kawan, coba nanti kita akomodir dulu untuk beberapa tambahan voice note. Saya geser ke yang lain dulu, ada Pak Anton. Ini Pak Anton di area Tugu. Saya mau tampilkan di visual radio. Nah, ini karena ada giat senam itu ya, dari simpatisan MBG, sehingga cukup ramai di area Tugu. Saya masih tampilkan videonya Pak Anton di visual radio kami, kawan. Sudah mulai terlihat ada perlambatan, Pak ya? Oke, terima kasih update-nya. Lalu juga ada Pak Dewa. Pak Dewa ini kondisi terminal Arjosari masih ngetem-ngetem katanya seperti itu. Oke, coba kita cek dulu kawan untuk kiriman videonya Pak Dewa. Nopolnya jelas nggak nih Pak? Kalau nopolnya jelas aman ya. Wah, ini sayangnya nggak begitu jelas juga nih. Bentar. Tadi agak di zoom sedikit sama Pak Dewa. N7025 ya. Oke, yang satunya. Ya, barangkali ke depan kalau misalnya kawan-kawan mau share update soal bus ngetem, pastikan nopolnya juga jelas ya, agar selain PO yang ditindak, drivernya bisa kena juga. Terima kasih untuk tambahannya Pak Dewa. Lalu selain Pak Dewa, tadi ada beberapa yang belum sempat saya akomodir juga ya untuk kiriman dokumentasinya. Pak Rizky tadi yang sempat ini terhalang untuk voice note-nya. Iya. Oh, suaranya kecil sekali nih Pak Rizky. Saya kurang begitu jelas kedengaran ininya ya, keterangan melalui videonya. Kayak semacam bergemuruh seperti itu.
5: Oh, ini penyebab kemacetan. Tim pemungut sampah relawan berarti tulis celaket.
2: Oh, oke. Okay.
5: Sedang melakukan jalan giat jalan apalah ini. Jadi sekarang posisi di. Dan ini informasinya adalah depan Avia Hotel Trio Indah menuju Kayu Tangan mereka. Berikut informasi yang bisa saya berikan. Entahlah ini kemana tujuannya mereka ini. Kok ada poster Pak Prabowo di itu, gerakan dukung Prabowo toh. Terima kasih Siti Gait.
2: Terima kasih kembali Pak. Ada giat ini ya. Giat, apakah ini jadi satu sama yang di balai kota itu kawan ya? Nanti coba kita cross check kembali. Sementara itu juga ada update dari Pak Alvan Imawan. Beberapa PJU padam katanya. Kalau pagi padam Pak, memang. Apa gimana?
4: Laporan kontributor Pak Alvan di jalan. Saya miris ya melihat beberapa hari terakhir ini lampu pemadaman bergilir karena penghematan yang luar biasa. Nah, tapi kayak ini tinggal lakunya ini gimana nih operatorisasi PLN ini atau peralatannya ini. Lah siang hari PJU di mana nih, jalan raya Provinsi Bululawang, di daerah Bululawang, Kecamatan Bululawang, jalan provinsi. Lah ini nyala semua.
2: Oh, nyala.
4: Padahal suasana terang benderang kayak gini PJU ya nyala. Iki opo to karepe? Bengi di patah ini malah isuk murup iki opo maksudnya ini. Walah.
2: Iya, terima kasih. Ternyata nyala kawan ya. Maksudnya itu nyala di siang hari, padam di malam hari. Nanti kita geser ke rekan-rekan PJU ini kawan ya, wilayah Kabupaten Malang. Anda masih boleh menambahkan update lainnya, bisa langsung mention di City Gate 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus. Tahukah Anda kalau ada sebuah desa di Kota Batu yang hampir di setiap pekarangan rumah warganya, Anda bisa menemukan tanaman stroberi yang siap petik. Itulah suasana yang akan Anda temui di Desa Pandanrejo, Kota Batu. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan mengajak Anda menikmati suasana Desa Pandanrejo, salah satu desa wisata di lereng Gunung Arjuna yang terkenal sebagai sentra stroberi di Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Pandanrejo hanya sekitar 7-10 menit melalui Jalan Gajah Mada. Arahkan kendaraan Anda ke kanan menuju Jalan Berantas. Lurus saja sampai di pertigaan Bendo, Anda bisa mengambil arah kanan menuju Kecamatan Bumiaji dan sampailah Anda di Jalan Raya Pandanrejo. Begitu tiba, pemandangan tanaman stroberi yang tumbuh di pekarangan rumah hingga lahan pertanian warga langsung menyambut Anda. Tidak heran jika desa ini dikenal sebagai salah satu sentra stroberi terbesar di Kota Batu. Yang menarik, Anda tidak hanya bisa membeli buah stroberi, tapi juga bisa merasakan pengalaman memetik stroberi secara langsung dari kebunnya. Sambil ditemani para petani, Anda bisa belajar mengenal cara budidaya hingga menikmati suasana pedesaan yang masih sangat alami. Pengalaman itu makin lengkap di kawasan Lumbung Stroberi, tempat wisatawan bisa mencicipi berbagai olahan stroberi, mulai dari jus segar hingga produk olahan hasil karya masyarakat setempat. Bagi Anda yang ingin berpetualang lebih jauh, Desa Pandanrejo juga menjadi pintu menuju Arung Jeram Kaliwatu maupun keindahan Coban Lanang yang berada tidak jauh dari kawasan desa. Yang membuat Desa Pandanrejo istimewa bukan hanya buah stroberinya, tapi juga semangat masyarakat yang menjaga alam, mengembangkan wisata berbasis pertanian, dan mengajak pengunjung merasakan langsung kehidupan desa yang sesungguhnya. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati Kota Batu dengan cara yang berbeda, Desa Pandanrejo menawarkan lebih dari sekedar pemandangan indah. Ada pengalaman memetik stroberi, belajar dari petani, dan menikmati suasana pedesaan yang hangat di kaki Gunung Arjuna. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
6: Bro, check. Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
7: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
6: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
7: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
6: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
7: Canda bro.
8: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
7: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
6: Sama-sama bro.
10: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Selamat pagi kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, Pemkab Malang andalkan digitalisasi sampai penguatan BUMD untuk dongkrak PAD. Bupati Malang Sanusi menyampaikan Pemkab Malang terus siapkan berbagai strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, mulai dari digitalisasi layanan perpajakan, penguatan badan usaha milik daerah atau BUMD, sampai menggali sumber pendapatan baru yang dinilai prospektif. Selain itu kawan, Pemkab Malang juga secara berkala melakukan evaluasi terhadap potensi pendapatan aktual agar target yang ditetapkan bisa realistis dan terukur. Pemanfaatan teknologi juga dilakukan untuk mempermudah layanan perpajakan daerah, salah satunya melalui pengembangan aplikasi berbasis web sipanji.id yang memungkinkan wajib pajak melakukan berbagai layanan secara daring. Kawan, kendala teknis jadi penyebab pemadaman di sejumlah kota di Jawa Timur. Manajer Komunikasi dan TJSL PLN UID Jawa Timur, Dana Puspitasari, menyebut insiden pemadaman bergilir yang terjadi di sejumlah daerah seperti Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan sekitarnya disebabkan oleh kendala teknis pada 2 unit pembangkit listrik. Imbas gangguan ini, unit pembangkit listrik tidak bisa beroperasi sementara dan menurunkan kemampuan sistem pasokan listrik. Di sisi lain, kawan, PLN UID Jatim juga memastikan pemadaman bergilir bakar segera dihentikan secara bertahap seiring dengan membaiknya kondisi pasokan sistem. Informasi lain kawan, MPR dorong kolaborasi multi pihak untuk tingkatkan literasi. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat melakukan penguatan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat untuk mempercepat peningkatan literasi nasional. Melalui penguatan kolaborasi ini, pihaknya mendorong Dinas Pendidikan untuk mengintegrasikan pengembangan literasi dalam kegiatan pembelajaran maupun ekstrakurikuler di sekolah. Lestari juga menegaskan agar upaya tersebut bisa menjawab tantangan literasi melalui dukungan pemerintah, daerah, dan masyarakat. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Nurul Fitriani, selamat pagi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, saya Nurul Fitriani menemani Anda pagi hari ini di sesi diskusi Ijen Talk ya. Kita akan bahas kuota disabilitas di sekolah umum. Siapkah Kota Batu? Nah, kita akan bahas kawan soal pendidikan ya, yang merupakan hak segala bangsa. Tidak terkecuali bagi anak-anak istimewa, penyandang disabilitas di sekitar kita. Tapi kawan, kita perlu sekolah juga kawan, yang kabarnya ini dibuka gitu ya, sekolah umum dibuka lebar-lebar untuk mereka. Sebuah pertanyaan besar kemudian muncul ketika kuota disabilitas di sekolah umum, siapkah Kota Batu? Nah, ini siap tidak siap ya, aturan sudah berjalan. Berdasarkan keputusan dari Wali Kota Batu ya yang terbaru tahun 2026, semua sekolah reguler di Kota Batu kabarnya wajib untuk menyediakan kuota afirmasi sebesar 4% ya untuk siswa inklusi. Kemudian juga data yang kita terima, sekarang sudah ada 406 anak berkebutuhan khusus gitu ya yang resmi belajar di sekolah umum dari tingkat TK sampai SMP di Kota Batu. Tapi di balik angka yang melimpah ini kawan, ada ironi besar juga yang terjadi di lapangan. Dinas Pendidikan secara terbuka mengakui bahwa Kota Batu tengah mengalami krisis serius terkait ketersediaan guru pendamping khusus atau GPK. Sekolah diminta kawan untuk menerima siswa difabel, tapi infrastruktur dan jumlah tenaga ahli masih sangat minim. Kemudian bagaimana ya kira-kira nanti nasib dari pemenuhan hak belajar untuk anak-anak kita? Apakah kebijakan 4% ini sudah matang atau justru malah membebani sekolah reguler yang belum siap gitu? Nanti kita akan ngobrol kawan bersama dengan tiga narasumber. Saya ingatkan untuk Anda yang pengen ikut join juga pagi hari ini, interaktif Anda bisa manfaatkan langsung di 0811-3600-911. Pagi ini kita juga lagi live di YouTube-nya Sidigare FM. Anda bisa simak juga di sana, di kanal YouTube Radio Sidigare 911 FM.

0: decisions for your life. CityGate FM.
1: Sedikit lain, One New Firm Guidance for Your Life. Kawan pagi hari ini, saya Nurul Fitriani menemani Anda di program Ijen Talk untuk edisi 20 Juni 2026. Kita akan bahas, kawan, soal kuota disabilitas di sekolah umum. Siapkah Kota Batu? Nah, ini kita akan bahas soal pendidikan ya, yang merupakan hak setiap anak, termasuk juga anak-anak penyandang disabilitas. Tapi ketika akses pendidikan inklusif ya, yang semakin dibuka, kawan, ini muncul pertanyaan besar juga, apakah sekolah, guru, fasilitas, sampai lingkungan belajar kita ini sudah benar-benar siap. Untuk membahasnya, kawan, kita nanti akan ngobrol dengan tiga narasumber yang akan memberikan berbagai perspektif gitu ya, dari sisi kebijakan, akademisi, dan juga praktek yang ada di lapangan bagaimana. Nanti kita akan ngobrol untuk di jam 8 kali ini. Sudah ada tiga narasumber, kawan, yang terhubung dengan saya mau sapa dulu untuk narasumbernya. Yang pertama saya mau sapa, ada PLT Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Batu, ada Ibu Diana Susanti SH. Selamat pagi, Bu Diana. Bu Dina,
2: selamat
1: mohon maaf.
2: Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mbak Nurul.
1: Iya, pagi, Bu Dina. Sehat, Bu Dina, hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat, Mbak.
1: Alhamdulillah, luar biasa. Semangat juga ini menyapanya, ya.
2: Iya.
1: Baik, Bu Dina.
2: Harus semangat.
1: Betul sekali. Selain Bu Dina, kawan, kita juga akan ngobrol pastinya dengan akademisi ya, melihat bagaimana perspektifnya, melihat bagaimana sekolah reguler sekarang ini juga dibuka untuk anak-anak dari inklusi. Nah, kita akan ngobrol juga bersama dengan Kaprodi S2 Pendidikan Khusus FIP dari Universitas Negeri Malang, ada Dr. Ahsan Ramadan Junaidi, MPD. Selamat pagi juga, Pak Ahsan.
3: Selamat pagi, Nurul.
1: Pagi, gimana kabarnya pagi ini, sehat juga Pak Ahsan?
3: Alhamdulillah sehat, luar biasa.
1: Luar biasa, ini sudah sampai di kampus kah Pak Ahsan?
3: Hari ini libur.
1: Oh,
3: di
1: libur
3: rumah
1: ya.
3: Ini, Mbak.
1: Baik, waduh. Di momen liburnya masih menyempatkan ya sambung dengan CityGate FM. Terima kasih loh Pak Ahsan.
3: Ya, sama-sama.
1: Baik, selain dengan Pak Ahsan, kawan, kita juga akan ngobrol dengan salah satu sekolah yang ada di Kota Batu ya, sekolah reguler yang juga menerima anak-anak inklusi. Ada Kepala SMP Negeri 3 Kota Batu, ada Pak Budi Prasetyo SPD. Selamat pagi juga Pak Budi.
4: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini lagi giat Pak ya, lagi di luar nih kelihatannya.
4: Ya, ada undangan peringatan Hari Anak Nasional di Balai Kota Mongtani ini.
1: Oh, baik. Waduh, di tengah kesibukannya, terima kasih loh Pak menyempatkan. Ini nanti bisa sampai selesai Pak ya, Pak Budi.
4: Insyaallah bisa.
1: Baik, terima kasih untuk seluruh narasumber yang pagi hari ini sudah sambung bersama CityGate FM. Kita akan ngobrol, kawan, sekali lagi soal kuota disabilitas di sekolah umum. Siapkah Kota Batu? Jadi saya ingatkan dulu untuk Anda yang pengen join juga obrolan kita pagi hari ini, boleh untuk Anda manfaatkan langsung interaktif di 0811 360 911. Saya mau mulai dulu ke Bu Dina selaku PLT Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Batu. Bu Dina, boleh dijelaskan dulu ya, kabarnya kan Kota Batu mulai menerapkan kuota bagi peserta didik penyandang disabilitas di sekolah umum. Ini latar belakangnya seperti apa, Bu Dina? Boleh dijelaskan dulu.
5: Iya, Mbak. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ya. Pemerintah Kota Batu mulai Dinas Pendidikan terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan sistem pendidikan inklusif yang ramah dan nyaman bagi semua peserta didik. Selain itu, juga berupaya untuk memberikan pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan kesetaraan pendidikan tanpa diskriminasi, terutama di sekolah umum. Oleh karena itu, di sistem SPMB kita menerapkan jalur afirmasi untuk anak berkebutuhan khusus agar mereka bisa sekolah di sekolah umum. Tapi tidak kita pungkiri, Mbak, tidak untuk kuota untuk disabilitas itu tidak bisa terpenuhi semuanya. Untuk sementara yang terpenuhi itu di 22 sekolah dari 80 sekolah. Itu untuk SD. Kalau untuk SMP, kita sudah ada 9 sekolah. Memang kuotanya tidak bisa terpenuhi, Mbak.
1: Okay. Jadi seperti itu ya untuk latar belakangnya, untuk bisa memberikan pendidikan yang inklusif, yang nyaman, termasuk juga semakin dekat gitu ya dengan sekolah-sekolah yang ada di sekitar anak-anak inklusi. Begitu Bu Dina ya?
5: Iya Mbak,
1: baik. Betul. Kemudian kalau dari data yang disampaikan tadi, ini kan masih belum memenuhi gitu. Sebenarnya untuk targetnya sendiri itu berapa Bu Dina?
5: Kalau dari SMP itu kan 4% Mbak dari kuota. Kebetulan kalau dari SD itu kita sudah ada 217 peserta didik berkebutuhan khusus gitu. Kita kan tadi sudah dijelaskan total peserta didik berkebutuhan khusus ada 400 anak dari 75 satuan pendidikan.
1: Iya.
5: Itu paling banyak di SD Mbak. Di SD itu sejumlah 217, untuk SMP 54, untuk KB 47, dan untuk TK sejumlah 88 anak.
1: Oke. Okay. Baik, kemudian Bu Dina ini boleh dijelaskan juga ya, dari apa yang diprogramkan oleh pemerintah yang ada di wilayah Kota Batu ketika sebuah sekolah ditunjuk untuk diwajibkan menjadi sekolah inklusi, standar kesiapan apa saja ini yang harus dipenuhi dari sisi sarana, kurikulum maupun juga sumber daya manusianya?
5: Untuk standar kesiapan yang pertama itu adalah guru Mbak, guru pendamping khusus. Kebetulan di Kota Batu itu hanya terdapat 5 guru pendamping khusus. Rasio antara guru reguler yang terlatih dan guru pendamping khusus sangat timpang dibandingkan jumlah sekolah dan siswa ABK yang ada di lapangan. Banyak guru reguler yang kewalahan karena tidak dibekali keterampilan pedagogis khusus. Oleh karena itu, kita sudah pernah melakukan pelatihan pendidikan inklusi di Solo, diikuti 50 guru, itu dari jenjang TK, SD, dan SMP. 8 guru dari jenjang TK, 34 guru dari jenjang SD, dan 8 guru dari jenjang SMP. Kemudian untuk sarana prasarana, tidak dipungkiri keterbatasan sarana prasarana itu pasti ada. Karena kan kita harus sarana prasarana adalah kunci utama suksesnya pendidikan inklusi. Fasilitas yang aksesibel, ramah disabilitas dan adaptif agar anak-anak berkebutuhan khusus belajar secara setara dan nyaman bersama siswa reguler. Untuk sarana dan prasarana, kita sudah tahun kemarin sudah berusaha membenahi di dua sekolah. Untuk awalnya kita membenahi toilet. Kemudian untuk tahun ini kita sudah merencanakan untuk pembangunan ULD Mbak, unit layanan disabilitas yang bertempat di bekas bangunan sisir 2 dan di panorama. Nantinya ULD ini akan sebagai pusat assessment center yang akan membantu anak-anak disabilitas. Kemudian untuk kurikulum yang harus adaptif, kurikulum yang harus fleksibel. Kurikulum yang diterapkan seringkali dipukul rata untuk siswa reguler dan ABK sehingga menyulitkan proses belajar mengajar. Hal ini sering terjadi akibat ketiadaan kurikulum plus dan modifikasi. Jadi di 22 sekolah yang kita ada anak berkebutuhan khusus, itu kurikulumnya sudah dimodifikasi. Kemudian untuk anggaran Mbak, berarti memang kita akui ada keterbatasan anggaran, tapi kita dari Dinas Pendidikan berkomitmen untuk membenahi sarana-prasarana di sekolah, terus kemudian untuk memperbanyak pelatihan-pelatihan untuk guru kelas agar mereka bisa menjadi guru pendamping dan fasilitas lainnya. Begitu Mbak Nurul yang bisa saya sampaikan.
1: Okay. Jadi kesiapannya juga sudah mulai dari segala aspek ya, pendidiknya, sarana-prasarana, kurikulum, dan juga anggaran. Kemudian kalau untuk program tersebut, apakah memang baru di SPMB tahun 2026 inikah Bu Dina atau bagaimana?
5: Tidak Mbak, itu sudah beberapa tahun yang lalu. Kebetulan di Kota Batu kita juga ada sekolah pelopor inklusi. Sekolah pelopor inklusi itu awalnya ada 6, sekarang ada 8. Itu jenjang TK ada 2 di TK Aba, TK Pembina Kota Batu. Kemudian SD-nya itu ada 3 SDN Punten 1, SDN Mojorejo 1, SDN Jurejo 1, SMP-nya juga ada 3. SMP 3, SMP 4, dan SMP Diponegoro. Hmm. Itu sebenarnya sudah beberapa tahun sudah berjalan, Mbak.
1: Oke, baik. Jadi gambarannya seperti itu ya, bagaimana untuk sekolah umum yang disiapkan juga untuk anak-anak inklusi di wilayah Kota Batu. Baik, setelah dari Bu Dina, saya juga mau langsung ke Pak Ahsan. Pak Ahsan, seperti itu ya gambarannya, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dina. Kalau dari Pak Ahsan, ini barangkali bisa dijelaskan dulu nih, dari perspektif pendidikan khusus ya, kenapa kebijakan kuota disabilitas di sekolah umum ini jadi penting atau bagaimana kalau menurut dari Pak Ahsan? Ya, halo Pak Ahsan.
3: Iya, terima kasih Bu Nurul. Ya, halo, suara set apakah tidak terdengar?
1: Oke, sudah jelas sekali, kita terima. Silakan Pak Ahsan.
3: Oke, ya. Pendidikan inklusif ini menjadi amanah undang-undang ya. Kalau kita baca undang-undang sistem pendidikan nasional, kemudian undang-undang disabilitas, jadi kedua undang-undang itu mengamanahkan bahwa anak-anak yang disabilitas itu diterima di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Karena itu pendidikan adalah hak dasar, sehingga pemerintah tidak boleh melakukan diskriminasi. Jadi kalau mau bersekolah di sekolah khusus itu ada SLB, kalau mau bersekolah di sekolah reguler itu juga ada sekolah-sekolah inklusif, kalau mau di non formal juga boleh, karena pada dasarnya itu adalah hak untuk mendapatkan pendidikan yang setara dimanapun di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Tentu ini satu perubahan besar ya. Kalau dulu anak-anak disabilitas itu hanya di sekolah luar biasa, tetapi dengan undang-undang Sisdiknas, dengan undang-undang disabilitas, ini ditegaskan bahwa sekolah reguler juga harus menerima mereka, karena itu adalah hak. Nah, tentu implikasinya cukup luas. Tadi Bu Dina sudah menjelaskan bahwa Kota Batu sudah punya sejarah cukup panjang, dan Kota Batu menjadi salah satu kota yang mendeklarasikan sebagai kota yang inklusif. Dan kebijakan-kebijakannya sudah diambil. Tetapi tentu dalam prosesnya perlu terus dilakukan pembenahan, peningkatan, termasuk bagaimana fleksibilitas kurikulumnya, sarana-prasarananya, dan pemenuhan sumber daya gurunya. Kalau berbicara guru di sekolah inklusif, itu ada dua. Ada guru reguler, yaitu guru mata pelajaran dan guru kelas, kalau di SD guru kelas, kalau di SMP, SMA, SMK guru mata pelajaran. Mereka yang guru reguler ini juga harus paham tentang pendidikan inklusif. Karena anak-anak berkebutuhan khusus itu nanti tidak hanya belajar di kelas khusus, tapi idealnya mereka belajar bersama teman-temannya di kelas reguler. Sehingga guru-guru reguler harus punya kompetensi mengelola pembelajaran yang beragam ini. Salah satu pendekatan yang direkomendasikan yang dikenal dengan Universal Design for Learning. Artinya guru bisa mengajar dengan pendekatan yang universal. Artinya semua anak terlibat walaupun kondisinya berbeda-beda. Kemudian jenis yang kedua adalah guru pendidikan khusus, yang secara umum kadang dikenali sebagai guru pembimbing khusus, guru pendamping khusus. Sebenarnya itu nama resminya adalah guru pendidikan khusus sesuai dengan peraturan menteri nomor 48. Nah, guru pendidikan khusus ini kualifikasinya adalah S1 pendidikan luar biasa atau S1 pendidikan khusus, atau guru reguler yang menempuh S2 pendidikan khusus, atau dalam kondisi yang mendesak guru reguler yang mendapat pelatihan. Itu kondisi darurat sebenarnya. Tapi kalau mau ideal, guru pendidikan khusus itu ya kualifikasinya adalah S1 pendidikan khusus atau mereka memperoleh pendidikan di tingkat pasca sarjana terkait dengan pendidikan khusus. Nah, kementerian itu menyediakan jalur darurat ini, yaitu melakukan pelatihan berjenjang di tingkat dasar, lanjut, dan mahir. Itu sebagai solusi antara ketika pemenuhan dari kualifikasi S1 atau S2 bahkan S3 itu belum bisa dipenuhi oleh pemerintah. Jadi ini proyek besar untuk memberikan hak pendidikan yang sama, dan Kota Batu ini sudah memulai, dan saya kira ini satu track yang bagus untuk kita dukung, kita dorong bersama-sama. Saya kira begitu sementara Mbak Nurul.
1: Baik. Kemudian Pak Hasan ya, dalam berbagai penelitian ya maupun juga praktek pendidikan, barangkali boleh dijelaskan juga nih, faktor apa sih yang paling menentukan keberhasilan pendidikan inklusi kalau di sekolah-sekolah umum?
3: Ya, faktor penentunya adalah guru. Ya. Karena guru, meskipun misalnya sarana kurang, tetapi kalau gurunya mampu, itu bisa mengatasi. Nah, gitu. Jadi kurikulum nanti ya guru ujung-ujungnya yang akan mendesain, yang melaksanakan pembelajaran, begitu. Jadi kalau menurut saya ya prioritasnya adalah peningkatan kompetensi guru-guru reguler, sambil juga pemenuhan kebutuhan untuk guru-guru dengan kualifikasi pendidikan, background-nya pendidikan khusus. Saya kira begitu. Yang utama adalah guru.
1: Oke. Baik, Pak Hasan. Seperti itu, kawan ya. Kalau menurut perspektif dari akademisi, saya lanjutkan juga untuk ke salah satu sekolah ya yang sudah menerima siswa inklusi di wilayah Kota Batu, itu ada dari SMP Negeri 3 Kota Batu. Sudah terhubung juga dengan Kepala SMP Negeri 3 Batu, Pak Budi Prasetyo. Pak Budi, kalau ke Pak Budi saya pengen tahu juga nih, sebagai sekolah yang ada di garis depan untuk pelaksanaan pendidikan inklusif ya, bagaimana sih pengalaman dari SMP Negeri 3 Batu dalam menerima, mendampingi siswa-siswa penyandang disabilitas? Pak Budi, silakan.
4: Ya, terima kasih Mbak Nurul. Alhamdulillah SMP Negeri 3 Kota Batu sebagai salah satu sekolah inklusi sudah ya dengan segenap daya upaya sudah memberikan layanan semaksimal mungkin pada anak-anak, dimulai dari tahapan penerimaan melalui SPMB itu sudah kami terima. Dan ada catatan penting memang, bahwa tidak secara langsung anak-anak yang berkebutuhan khusus itu mendaftar melalui jalur-jalur yang resmi di afirmasi. Tapi juga ada anak yang tidak terdeteksi, ya tidak terdeteksi, terdata, tapi ternyata juga tergolong anak yang berkebutuhan khusus. Utamanya anak-anak yang kategori lambat belajar. Itu bisa saja masuk melalui jalur domisili saat ini. Tapi dengan asesmen awal yang kita lakukan melalui tes, kita akhirnya bisa mendata anak-anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Dan hanya sebagian kecil memang masyarakat yang sejak awal itu memang mendaftarkan diri resmi sebagai calon murid yang berkebutuhan khusus. Nah itu, ini catatan yang perlu juga menjadi pembelajaran bagi masyarakat, bagi orang tua, bahwa seringkali orang tua masih cenderung abai atau cenderung tidak mau apa ya, secara resmi itu mendaftarkan dirinya, mendaftarkan putra-putrinya sebagai anak yang berkebutuhan khusus ya, karena malu atau apa. Tapi kami menerima itu dengan baik. Setelah kami data anak-anak yang berkebutuhan khusus tersebut, selama ini yang banyak muncul adalah anak-anak yang autis, ada anak-anak yang berkebutuhan khusus terkait dengan grahita ya, itu, dan juga terkait dengan mental adalah slow learner atau lambat belajar. Nah itu kami petakan di sekolah berdasarkan asesmen yang kami lakukan kerjasama dengan seluruh guru. Nah, kami memetakan dan berusaha nantinya memberikan pelayanan khusus di kelas-kelas yang, dan mereka memang berada di kelas reguler, berbaur dengan teman-teman yang memang secara kemampuan atau secara tidak ada kekhususan. Itu kami layani dengan semaksimal mungkin. sesuai dengan kebutuhan mereka, kekhususan mereka. Dan dalam prosesnya kami sinergi dengan baik dengan orang tua. Jadi setiap ada permasalahan di sekolah, kita komunikasikan dengan orang tua. Di rumah pun demikian, kalau ada permasalahan dikomunikasikan ke kita. Jadi pengawalan kami seperti itu. Dan kami memang sudah ada guru pendamping khusus, tapi itu adalah guru BK tapi yang mendapatkan pelatihan khusus, ya, bukan guru yang memang secara akademis mendapat pembelajaran atau mendapat pendidikan di sekolah luar biasa itu atau okay. di jurusan pendidikan khusus itu. Selama ini begitu, Mbak Nurul.
1: Oke, baik. Jadi memang masih ada catatan juga Pak Budi ya, bagaimana dari sisi orang tua ada yang mendaftarkan putra-putri inklusinya ini melalui jalur yang lain, bukan afirmasi. Barangkali karena tadi cenderung ada yang abai, ada juga yang merasa malu atau bagaimana. Kalau dari datanya sendiri Pak Budi, boleh disebutkan juga di SMP Negeri 3 Kota Batu untuk anak berkebutuhan khusus ini berapa? Apakah perbandingannya sesuai gitu ya dengan guru pendamping khusus yang disediakan gitu Pak Budi?
4: Ya, jadi kalau menurut data Dapodik ya, menurut data pokok pendidikan yang kami terima, itu anak kami mulai dari kelas 7 ini tahun pelajaran yang lalu ya, sampai dengan kelas 9 itu di kisaran 6 anak. Itu yang terdata. Tapi yang tidak terdata jelas lebih dari itu, utamanya anak-anak yang lambat belajar. Nah, itu dari ketersediaan tenaga guru jelas masih kurang, ya masih kurang. Tapi kami menyikapi karena guru yang mendapat pelatihan khusus itu masih satu orang, ya kami menyikapinya bahwa semua wali kelas, semua guru wali itu sekaligus harus mampu memberikan layanan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Nah, jadi melalui pendataan yang ada di kelas apa ini anak tergolong berkebutuhan khusus, itu selalu kami data dan kami komunikasikan kepada guru-guru pengampu di kelas tersebut.
1: Okay.
4: Sekaligus kami juga pahamkan kepada anak-anak tentang kebutuhan khusus dari teman-temannya itu. Di awal cenderungnya di kelas awal mereka cenderung apa ya, kurang proaktif ya. Cenderung juga mungkin belum bisa menerima, bahkan mungkin sedikit ada apa disisihkan. Tapi ketika kita berupaya memberikan pemahaman, akhirnya teman-teman lain juga bisa apa memberikan support gitu ya, dan memahami kebutuhan khusus dari teman-temannya yang tergolong ABK tersebut, sehingga ini sangat mendukung proses apa komunikasi interaksi di kelas itu.
1: Okay.
4: Sehingga saling dukung, gurunya mendukung, teman-temannya juga memahami dan mendukung. Itu.
1: Oke. Okay. Baik, seperti itu untuk prakteknya. Terima kasih Pak Budi. Dan kawan untuk di pagi hari ini ya, karena kita juga bahas bagaimana untuk di wilayah Kota Batu kuota disabilitas di sekolah umum ini dibuka untuk teman-teman inklusi. Nah, siapkah Kota Batu? Itu tadi untuk di segmen pertama ya, gambaran awalnya. Kita masih ada beberapa segmen untuk seluruh narasumber. Kita jeda sejenak. Pastinya untuk Anda juga para pendengar yang mau tanya-tanya, nanti boleh ya langsung di 0811 3600 911.
0: City Guide 911 FM.

0: persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
1: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
2: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
1: Terus
2: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
3: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
1: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
2: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
3: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke, Pak. Tapi,
4: kenapa?
5: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmik,
6: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Guidance for your life. City Guide FM.
8: Seri Guide Line, One Night FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk di pagi hari ini kita masih di Ijen Talk ya. Kita bahas soal kuota disabilitas di sekolah umum. Siapkah Kota Batu? Di segmen awal sudah digambarkan bagaimana untuk kondisi maupun juga realitasnya. Tadi yang sempat kita dapat ya, datanya memang jumlah siswa disabilitas cukup banyak gitu di wilayah Kota Batu. Tapi disayangkan kawan, ini masih ada kekurangan untuk guru pendidikan khusus gitu ya, atau singkatannya GPK. Kemudian kalau dari dinas terkait, Bu Dina, ini barangkali boleh dijelaskan juga bagaimana strategi dari dinas pendidikan akan hal tersebut, Bu Dina.
9: Ya, baik, Mbak. Untuk mengatasi kekurangan GPK, memang kan kita secara regulasi tidak bisa mengangkat guru lagi. Jadi salah satunya kita melakukan pelatihan dari guru reguler untuk mendapatkan pelatihan bagaimana cara membimbing anak-anak ABK, bagaimana cara kurikulum memodifikasinya gitu, Mbak.
8: Oke, jadi itu ya yang dilakukan Bu Dina, berupa pelatihan dari guru-guru yang sudah ada. Kemudian Bu Dina, mungkin boleh dijelaskan juga, sejauh ini kan dari dinas terkait juga pastinya sudah melakukan pengawasan. Kalau dari dinas pendidikan ya, agar sekolah ini tidak sekedar menerima siswa disabilitas untuk memenuhi kuota, tapi benar-benar memberikan layanan juga ke mereka yang lebih layak, ini seperti apa, Bu Dina, untuk pengawasannya?
9: Iya, Mbak. Untuk pengawasan, kita sering berkoordinasi dengan 22 sekolah yang ada di jenjang SD ya, Mbak. Kebetulan untuk jumlah PDPK yang tertinggi itu di SDN Jurejo. Kita melakukan pengawasan, kemudian di sekolah-sekolah lain mulai kebutuhan GPK, kemudian untuk kita berusaha memenuhi sarana prasarananya, karena sarana prasarana itu kan sangat dibutuhkan oleh beberapa sekolah. Sekolah kita kan yang menangani anak berkebutuhan khusus kan bukan hanya sekolah negeri dan sekolah, bukan hanya negeri saja kan, sekolah swasta juga. Ya, begitu.
8: Oke. Dan itu apakah dilakukan berkala atau hanya ketika ada SP

0: MB begitu Bu Dina?
1: Oh, tidak Mbak, bukan. Kita pengawasannya selain lewat WA atau lewat, kita turun ke sekolah Mbak. Kebetulan saya juga menangani sarana prasarana sekolah, jadi kan kita sering beberapa bulan itu kita turun ke sekolah untuk koordinasi dengan guru-guru dan koordinasi dengan guru-guru bagaimana permasalahan yang ada di sekolah yang menangani anak berkebutuhan khusus.
0: Oke. Jadi seperti itu ya langkah yang dilakukan oleh dinas terkait dari dinas pendidikan akan hal tersebut. Kemudian Pak Hasan, ini kembali lagi kalau dari sisi akademisi begitu ya, melihat kan tadi datanya memang sedang ada krisis guru pendidikan khusus atau GPK. Ini bagaimana ketika dunia akademisi melihat jalan pintasnya, apakah memang guru reguler ini bisa cepat untuk pelatihan secara singkat atau bagaimana sebenarnya untuk bisa mendapatkan ilmu-ilmu tersebut? Kira-kira juga kompetensi apa saja tuh Pak Hasan boleh dijelaskan untuk bisa menjadi guru pendidikan khusus?
2: Mbak Nurul, memang pelatihan itu bisa membantu, tapi itu solusi sementara ya, kondisi yang darurat begitu. Kalau kondisinya memang tidak bisa mengangkat guru yang baru, saya kira guru yang lama itu bisa, yang sudah posisinya sudah mapan, itu didorong untuk mengambil studi lanjut, dan itu bisa menggunakan skema rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Nah, dengan RPL itu kalau sudah posisinya sebagai guru itu, ya kasarannya itu bisa S2 itu bisa 1 tahun atau 2 semester. Satu semesternya itu menambal mata kuliah yang kurang, kemudian satu semesternya adalah untuk tesis. Dan saya kira itu visible untuk dilakukan. Toh Kota Batu dan kampus Malang itu tidak terlalu jauh. Saya kira itu yang untuk mengatasi ya, selain melalui pelatihan. Jadi pelatihan itu memang bisa, tetapi sangat temporer ya. Karena memang namanya cangkoan kan tidak sekuat kalau memang akarnya itu akar dari dasar begitu. Nah, kompetensi yang memang sangat dibutuhkan itu adalah yang pertama adalah terkait dengan bagaimana guru itu bisa mengelola kelas yang beragam. Kalau bicara pembelajaran di kelas inklusif ya Mbak Nurul, jadi guru-guru di reguler itu masih menganggap bahwa siswanya itu adalah siswa yang sama dengan siswa reguler. Padahal berkebutuhan khusus itu kebutuhannya bermacam-macam, rentangannya bermacam-macam, atau spektrumnya itu cukup luas. Ragam disabilitas itu ada sensoris, ada fisik motorik, ada mental, ada intelektual begitu, ada perilaku. Nah, itu kalau dirinci luar biasa ragamnya. Nah, pengelolaan kelas dengan kondisi kelas yang beragam ini menjadi salah satu kunci krusial supaya pembelajaran itu bisa berlangsung. Sehingga kalau mengandalkan guru pendidikan khusus saja, misalnya di satu sekolah ada satu guru pendidikan khusus, itu sebenarnya untuk ke kondisi-kondisi disabilitas yang memang butuh intervensi yang intensif. Tetapi untuk kondisi disabilitas yang mild, yang ringan, atau moderate, yang sedang, itu mereka akan banyak berada di kelas reguler. Sehingga yang menghandle, yang melayani adalah guru mata pelajaran atau guru kelas. Sehingga sebenarnya guru kelas dan guru mata pelajaran ini juga harus improve skill-nya dalam classroom management, bagaimana mengelola kelas ketika siswanya itu beragam. Ini titik krusialnya ada di situ sebenarnya. Sehingga pembagiannya itu tidak semua anak berkebutuhan khusus ini ditangani oleh guru pendidikan khusus, tidak begitu. Tetapi untuk kasus-kasus yang berat saja itu yang akan direferal ke guru pendidikan khusus, sementara case yang mild and moderate itu akan dikelola oleh guru kelas atau guru mata pelajaran dengan pendekatan universal design for learning. Sehingga dengan kata lain, guru reguler itu harus menguasai pendekatan pembelajaran dengan universal design for learning ini, supaya bisa handling, supaya bisa melayani dalam konteks yang beragam tadi.
0: Oke. Jadi itu ya yang diperlukan untuk kompetensinya. Kemudian tadi juga disampaikan bisa untuk guru pendidikan khusus gitu ya, selain S1 guru pendidikan khusus bisa S2-nya

0: pendidikan khusus gitu Pak ya. Barangkali relate juga dengan Kota Batu kan juga menyediakan beasiswa gitu. Mungkin itu bisa diambil juga atau bagaimana begitu yuk Bu Dina, atau memungkinkan atau bagaimana?
1: Ya, bisa.
0: Nah, itu dia.
1: Bisa.
0: Baik, kemudian kalau dari Pak Hasan juga ya, menurut dari Bapak indikator apa sih yang paling sederhana gitu ya untuk menilai sebuah kota itu sudah siap menjalankan pendidikan inklusif? Dan kalau untuk di Kota Batu sendiri posisinya kira-kira menggunakan indikator apa nih yang cocok?
2: Ya,
0: gimana tuh?
2: Indikator yang kuantitatif mudah untuk dilihat itu adalah tingkat partisipasinya. Jadi secara nasional postur datanya atau profil datanya di SD itu banyak yang disabilitas yang lulus SD itu banyak, tetapi yang terserap yang lanjut ke SMP inklusif itu turun drastis. Dari SMP ke SMA, SMK itu juga turun drastis. Jadi indikatornya yang paling mudah dilihat adalah tingkat keberlanjutan anak-anak disabilitas dari satu jenjang ke jenjang berikutnya. Nah, itu dilihat dari sisi kuantitas. Kalau dilihat dari sisi kualitas adalah sejauh mana keragaman kebutuhan anak-anak yang berkebutuhan khusus itu bisa terpenuhi. Jadi, misalnya sejauh mana anak disabilitas atau anak berkebutuhan khusus itu bisa terlibat berpartisipasi dalam semua kegiatan sekolah, semua kegiatan pembelajaran. Karena seringkali anak disabilitas ini sebagai warga kelas 2. Misalnya ketika olahraga, enggak usah ikut olahraga. Karena kamu disabilitas, kamu cukup nunggu tas sama nunggu sepatu saja misalnya. Itu seolah-olah baik, tapi itu tidak benar. Karena berkebutuhan khusus juga mereka butuh partisipasi dalam semua aktivitas pembelajaran. Jadi indikator dari sisi kuantitas itu tadi dilihat dari tingkat partisipasi anak berlanjutnya, jenjang pendidikannya. Kemudian dari sisi kualitas itu dilihat dari partisipasi dalam semua aktivitas pembelajaran. Jadi tidak dilihat dari sisi capaian pembelajaran, bukan. Karena rentangan kemampuannya berbeda-beda, sehingga tidak fair kalau dilihat dari capaian pembelajaran. Misalnya dilihat dari peningkatan tes kemampuan akademik, itu tidak menjadi ukuran, karena itu sangat kognitif begitu. Jadi kualitas pembelajaran di sekolah inklusif itu dilihat dari tingkat keterlibatan anak dalam proses pembelajaran.
0: Okay. Dan hal tersebut masuk dalam kurikulum gitu Pak Hasan ya?
2: Yes, betul.
0: Okay, baik. Selanjutnya saya juga mau ke Pak Budi lagi nih. Nah, dari Pak Budi kan tadi di segmen sebelumnya sudah digambarkan ya bagaimana di sana pengalamannya, ada juga catatan gitu. Nah, ini juga yang barangkali membuat warga di luar sana ikut mewanti-wanti gitu ya. Biasanya kan dari sarana-prasarana tadi sudah sempat disampaikan, masih disiapkan dan lain sebagainya. Kemudian juga salah satunya potensi perundungan atau bullying gitu Pak Budi antar siswa. Ini apakah sudah diantisipasi juga? Kemudian juga barangkali ada tantangan yang lain yang paling sering muncul itu apa nih Pak Budi? Boleh dijelaskan juga?
3: Ya, terima kasih. Terkait dengan bullying dulu, itu alhamdulillah selama ini tidak terjadi untuk pada anak-anak yang berkebutuhan khusus dan juga kepada anak-anak yang lain. Karena kita di awal bangun kesadaran kepada anak-anak di kelas-kelas tersebut bahwa memang anak yang berkebutuhan khusus ini adalah pada prinsipnya mempunyai hak yang sama, mempunyai pemahaman yang sama, sehingga tidak perlu dibully dan sebagainya. Dan alhamdulillah kesadaran itu semakin lama semakin tinggi di anak-anak, hingga kejadian bullying pada anak-anak, utamanya pada anak-anak yang berkebutuhan khusus, tidak terjadi. Dan hal tersebut juga kami antisipasi dengan melakukan parenting. Kami mengundang konselor, kami mengundang dari dinas terkait, ya psikolog juga kami undang, memahamkan pada orang tua, memahamkan pada anak, terutama penyikapan kita terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus. Terus permasalahan yang muncul ya memang jika ini yang sering terjadi ya memang di sisi bagaimana kami harus melayani secara optimal kebutuhan-kebutuhan khusus tersebut. Sementara memang secara baik secara sumber daya manusia maupun secara sumber daya selain manusia memang kami rasa masih perlu dioptimalkan ya, belum optimal.
0: Oke.
3: Pemahaman guru bagaimana menyikapi anak A yang berkebutuhan terkait dengan fisiknya yang ada kekhasan itu bagaimana cara melayani, terus anak yang dari sisi mental, dari sisi intelijensi, nah itu kan perlu pemberian layanan yang berbeda. Dan itu yang menjadi tantangan kami sehingga kami lebih banyak tadi diskusi dengan psikolog, diskusi dengan psikiater agar bisa melayani secara maksimal.
0: Baik. Oke, Pak Budi tadi kan sempat disampaikan juga memang yang jadi PR juga ya, bagaimana dari gurunya yang sekarang ini masih ada satu, itu pun juga dari guru BK gitu ya, kalau di SMP Negeri 3 Kota Batu. Tadi kan sempat disinggung juga tuh, bisa nih kalau yang sudah S1 bisa lanjut S2-nya ngambil yang guru pendidikan khusus. Nah ini apakah juga sudah pernah ada komunikasi soal hal tersebut, sudah tahu informasi ini, atau kira-kira ada langkah ke depan untuk ambil ke situ, Pak Budi?
3: Ya, terima kasih. Tadi baru tadi ketika kami komunikasi bincang-bincang santai dengan Pak Ahsan bahwa pihak UM juga siap untuk menerima guru-guru kami melalui program RPL ya Pak ya. Ya itu bisa melanjutkan, tentu ini angin segar bagi kami dan kami akan mencoba komunikasikan dengan Dinas Pendidikan yang dengan program
0: Seribu Sarjana.
3: Ya itu kami akan coba data di teman-teman kami yang memang masih secara usia juga sangat memungkinkan untuk bisa studi lanjut ke jalur pendidikan khusus ini di UM.
0: Oke, baik. Itu Pak Budi. Untuk kali ini narasumber, kita masih ada satu segmen lagi, kita kembali jeda. Dan pastinya saya ingatkan juga untuk Anda yang mau join, boleh ya nanti langsung di 0811-3600-911. Tadi juga ada komentar nih dari Pak Yudi, semestinya Kota Batu harus siap gitu kalau menurut dari Pak Yudi. Terima kasih Pak Yudi. Kawan, untuk Anda sekali lagi yang mau menambahkan juga, barangkali yang mau update-nya di YouTube kita, kita juga lagi live ya di YouTube Radio Sedikir FM, Anda bisa cek juga di sana.
1: Guidance for your life. City Guide FM. Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, untuk di pagi hari ini kita masih di IGN Talk ya, dan sudah di sesi terakhir. Nah, ini di sesi terakhir saya mau minta untuk catatan dari seluruh narasumber gitu ya, dari apa yang kita bahas, kuota disabilitas di sekolah umum siapkah Kota Batu. Dari masing-masing narasumber, barangkali ada catatan untuk diskusi kita pagi hari ini, boleh ya disampaikan. Saya mulai dulu dari Bu Dina, silahkan Bu Dina.
5: Baik Pak Durul, terima kasih. Kesiapan Kota Batu untuk kuota disabilitas mau tidak mau kita harus siap. Namun untuk menyiapkan seperti itu kan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh waktu agar kita bisa memenuhi sarana prasarana. Butuh waktu kita untuk memenuhi peningkatan kapasitas guru, meningkatkan perluasan layanan, dan meningkatkan apapun aspeknya. Kami dari Dinas Pendidikan Kota Batu berkomitmen untuk memperbaiki itu semua. Siap tidak siap, kita harus siap. Begitu, Mbak.
0: Oke, baik. Kalau targetnya sendiri, apakah ada nih, Bu Dina?
5: Ya. Targetnya untuk tahun ini, kita kan sudah ada sekolah pelopor inklusi, Mbak.
0: Ya.
5: Di beberapa sekolah. Kemudian kita sudah mendirikan ULD, Unit Layanan Disabilitas. ULD ini memberikan layanan dan dukungan bagi penyandang disabilitas agar mereka memperoleh hak yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan publik. Unit disabilitas ini selain memberikan layanan pendampingan ke peserta didik, juga mengidentifikasi kebutuhan khusus peserta didik, menyediakan akomodasi yang layak, kemudian menyediakan konsultasi bagi guru, orang tua, dan tenaga pendidik terkait pendidikan inklusi. Kemudian kita juga melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusi yang ada di Kota Batu. Selain itu, fungsinya juga untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan layanan bagi peserta didik penyandang disabilitas.
0: Oke, baik, itu untuk komitmen dan juga targetnya ya dari Dinas Pendidikan Kota Batu mewakili. Kemudian selanjutnya dari Pak Hasan, ini apa nih Pak Hasan? Ada catatan dari apa yang kita bahas pagi hari ini, silahkan.
2: Ya, betul, terima kasih Mbak Nurul. Kalau tadi banyak berbicara fungsi pendidikan dari Tridharma kami, yaitu untuk memberi kemungkinan jalur rekognisi pembelajaran rampau bagi guru-guru yang sudah berpengalaman menyelenggarakan melayani anak-anak kebutuhan khusus. Kami juga punya dua tridharma, yaitu untuk penelitian, kan ingin melakukan penelitian evaluasi, kami siap membahas kualitas dan perencanaan terkait dengan pendidikan inklusif di masa mendatang, termasuk pendampingan untuk pengembangan unit layanan disabilitas. Pun demikian terkait dengan pengabdian masyarakat, buka baik bagi dosen maupun mahasiswa untuk bersama-sama terjun untuk mengkampanyekan kepada masyarakat, karena beberapa orang tua tadi seperti disinyalir oleh Pak Budi masih ada yang malu untuk membuka diri menyekolahkan putra-putrinya, sehingga ini butuh kerjasama semua pihak untuk terus mengkampanyekan bahwa disabilitas bukan aib, disabilitas bukan kutukan, tetapi adalah kondisi yang memang diberikan oleh Tuhan, diamanahkan oleh Tuhan, dan kita bersama-sama bisa saling bahu-membahu.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Hasan. Dan kemudian terakhir nih ke Pak Budi dari Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kota Batu. Dari Pak Budi ada catatankah atau barangkali berhubung ini juga ada dari dinas gitu Pak Budi ya, dukungan apa nih yang paling dibutuhkan sekolah dari pemerintah maupun masyarakat agar pendidikan inklusif bisa jalan optimal? Silahkan, menurut Pak Budi gimana?
3: Terima kasih Mbak. Menurut saya ada satu kata kunci yang ini akan sangat menunjang keberhasilan pendidikan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus adalah sinergitas. Ya, dibangun sinergi. Alhamdulillah di Kota Batu selama ini sinergi sekolah dengan dinas sudah sangat baik. Hanya mungkin juga perlu dikembangkan lagi sinergitas kita dengan dinas-dinas terkait, ya, dengan dinas sosial, juga dengan lembaga-lembaga terkait.
0: Baik, sepertinya masih ada kendala koneksi ya. Oke, ini masih tersendat kawannya bersama dengan Pak Budi. Sambil teman-teman di newsroom masih coba untuk memperbaiki
3: yang maksimal. Oh. Ya, dan juga sinergitas kita dengan perguruan tinggi. Alhamdulillah, kalau selama ini dengan UM juga sudah berjalan dengan baik. Bahkan Dinas Pendidikan juga sudah membuat MOU merekrut tenaga-tenaga ahli pendidikan khusus ini untuk dijadikan tenaga layanan di Dinas Pendidikan. Juga mungkin kami juga berharap memang dari perguruan tinggi bisa ya memberikan tadi pengabdian masyarakatnya dan sebagainya ke sekolah-sekolah, terutama nih Pak Hasan, agar pemahaman kami tentang pendidikan khusus ini juga semakin baik, layanan kami juga semakin baik. Syukur-syukur juga bisa memotivasi teman-teman kami untuk studi lanjut ke jurusan ini. Jadi semua pihak perlu sinergi untuk bisa mendukung agar anak-anak berkebutuhan khusus ini bisa menerima haknya dengan maksimal. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih untuk seluruh narasumber, Pak Budi, Pak Hasan, dan juga Bu Dina, untuk sambungnya bersama Sidikir FM pagi hari ini ya. Kita bahas kota disabilitas di sekolah umum, siapkah Kota Batu? Karena memang tidak cukup kawannya hanya dengan membuka akses pendidikan inklusif, juga menuntut kesiapan sistem agar setiap anak bisa belajar, berkembang, dan juga merasa diterima di lingkungan sekolah. Semoga diskusi pagi ini kawan bisa memberikan pemahaman ya, bahwa pendidikan yang inklusif bukan hanya tanggung jawab sekolah atau pemerintah, tapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh narasumber pagi hari ini yang sudah ngobrol-ngobrol bersama Sidikir FM di program IJEN Talk. Dan juga untuk Anda para pendengar, terima kasih juga yang sudah simak. Dan pastinya jangan lupa untuk selalu simak program IJEN Talk ya, jam 8 pagi. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa. Selamat pagi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing dia diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
7: Mas, ciloknya 10.000 ya?
6: Oh iya bu, plastik biasa ta?
7: Oh, enggak, aku bawa tempat sendiri. Nya, iki tempatnya.
6: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
7: Ini namanya hemat sekaligus go green, Mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
6: Wah, bener kuwi, Bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
7: Iya kan? Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah, saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
6: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
7: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, di jam 9 kita masih di Ijen Talk ya. Usai di diskusi baru saja bersama dengan tiga narasumber, kawan, kita bahas soal kuota disabilitas di sekolah umum, siapkah Kota Batu. Tadi sudah digambarkan bagaimana untuk realitasnya ya di wilayah Kota Batu. Tadi bersama dengan PLT Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Batu, ada Budina Susanti. Kemudian ada juga kawan dari akademisi Kaprodi S2 Pendidikan Khusus FIP Universitas Negeri Malang, Dr. Ahsan Ramadan Junaidi MPD, dan juga ada dari salah satu kepala sekolah yang sekolah reguler menerima siswa inklusi, ada dari kepala SMP Negeri 3 Kota Batu. Tadi ada Pak Budi Prasetyo juga ya yang ngobrol di program Ijen Talk. Tadi ada yang sempat gabung juga ya, cuman tadi bergabungnya ada yang setelah selesai Ijen Talk baru join. Coba saya bacakan juga, tadi itu ada Pak Yudi yang menyampaikan mestinya Kota Batu siap gitu ya untuk menerima siswa inklusi untuk di sekolah-sekolah regulernya. Kemudian tadi juga ada Pak Anto. Pak Anto juga menyampaikan, oh, melalui voice note ya tadi Pak Anto. Coba saya cek dulu. Oke, Pak Anto sekitar jam 9 tadi, jam 9 lewat 8 menit ya.
4: Menanggapi Ijen Talk untuk kegiatan pagi hari ini, sebenarnya kita punya budaya yang sudah cukup lama ada di tanah Jawa. Sayangnya budaya ini juga mulai berkurang karena setiap manusia sekarang ini lebih banyak hidup dalam dunia mereka sendiri, yaitu gadget. Ya, ulas asih adalah sifat utama dari bangsa besar ini. Sehingga teman-teman yang berkebutuhan khusus, keturunan-keturunan kita, anak-anak kita, seharusnya mendapatkan ulas asih terlebih dahulu, mendapatkan kasih sayang terlebih dahulu, baru setelah itu mendapatkan tempat. Apapun yang disampaikan di Ijen Talk pada hari ini, pada akhirnya hanya akan menjadi wacana ketika, mohon maaf, MBG masih berjalan. Terima kasih.
3: Oke, terima kasih Pak Anto itu ya. Kalau menurut dari salah satu pendengar Siri Gear FM juga ada Pak Anto. Tadi sempat disinggung MBG tuh. Nah, ini juga di area Balai Kota Malang, kawan. Pagi tadi ada kegiatan ya. Dari jam 7 tadi informasi yang kita terima. Lokasi di area Balai Kota Malang, tadi ada informasi dari Pak Dani sekitaran jam 7 ya, itu kondisinya ramai, ada kegiatan senam gitu di sana. Nah, ini kalau senam biasanya nggak butuh waktu lama ya, coba kita cek juga kawan dari CCTV Malang Kota, karena ketika di lokasi ada kegiatan, maka untuk kondisi jalan akan dilakukan pengalihan arus. Karena untuk di lokasi masih banyak ya untuk masa yang melakukan kegiatan senam. Dan tadi kalau dari informasi yang kita dapat, ada door prize juga gitu. Jadi kemungkinan juga bakal lebih lama kegiatannya. Anda bisa lihat di visual radio kami, sedang saya tampilkan untuk pantauannya yang di area sekitar depannya Balai Kota Malang, kawan. Itu ditutup setengah ya, karena untuk di lokasi ada kegiatan. Seperti tadi yang sempat kita share juga ya di 911 Hot News sekitar jam 7 pagi, kita tadi sudah sempat update untuk Anda di tengah banyaknya penolakan, kali ini aksi dukung MBG itu digelar di alun-alun Malang. Tadi informasi yang kita terima dari beberapa pendengar ya, selain di lokasi ada kegiatan senam. Ini juga kalau dari informasi yang kita dapat sebelumnya, kawan, 2 hari yang lalu atau kemarin gitu, kita terima kabar merespon dari banyaknya penolakan MBG juga di Kota Malang akan menggelar aksi tandingan gitu yang dikemas rapi melibatkan banyak entitas seperti mitra satuan SPPG gitu ya yang di Semalang Raya. Kemudian juga ada jaringan peternak sampai UMKM di area alun-alun Tugu Kota Malang hari ini. Kemudian meski digelar di tengah maraknya penolakan terhadap MBG ya, inisiator aksi ada Joni Sujatmoko yang menyampaikan enggan kalau aksi tersebut disebut sebagai aksi tandingan. Dan pihaknya menyebut aksi ini sebagai aksi damai, kawan, dengan melibatkan para penerima manfaat. Itu untuk kegiatannya yang di area depannya Balai Kota ya. Karena tadi juga ada informasi yang masuk dari Pak Dani, kawan, sekitaran jam 7 bahkan sampai jam 9 kali ini juga untuk kegiatannya masih belum selesai. Informasi yang lain, ini tadi yang di WhatsApp ada juga ya, update dari pendengar Sidigar FM soal perbaikan jalan. Coba saya cek dulu dari Pak Budi. Pak Budi, tadi ada informasi soal perbaikan jalan di manakah? Jalibar ya, sekilas tadi kalau saya dengar infonya.
5: Selamat pagi sahabat N11. Info traffic Jalibar satu arah ditutup mulai dari sebelum SPBU arah dari Jalibar ke Kota Malang sampai dengan sebelum jembatan. Jadi bagi yang melintas Jalibar hati-hati, kurangin kecepatan kendaraan karena di satu sisi ada perbaikan jalan, jalan ditutup, di satu sisi dijadikan 2 arah. Terima kasih, selamat pagi.
3: Oke, dibuat bottleneck gitu ya, berarti untuk yang dari arah Jalibar menuju ke Malang tadi kalau informasinya. Oke, terima kasih Pak Budi untuk update-nya. Kemudian tadi ada beberapa informasi juga, kawan, dari pendengar Sidigar FM. Pagi ini masih ada bis-bis juga nih yang ngetem di luar. Informasi tadi dari Pak Trimuda, coba saya cek dulu. Infonya tadi ada berupa video ya. Kemudian untuk videonya juga sudah kita sampaikan ke pihak terminal gitu, ke Bu Mega. Tadi untuk video dari Pak Trimuda, coba kita tampilkan dulu. Oh, ini Pak Trimuda juga sebagai penumpang bus gitu ya. Nah, ini pas baru keluar dari pintu terminal Arjosari sudah melihat ada kendaraan yang berhenti di luar. Ada sekitar berapa nih dari pantauannya Pak Trimuda? Ada 1, 2. Oh, ada sekitar 2 kawan ya busnya yang terpantau dari videonya Pak Trimuda. Oke, terima kasih Pak Trimuda untuk informasinya. Tadi untuk laporannya kita juga sudah teruskan ke pihak terminal ya, ada Bu Mega. Ini tadi juga sudah direspon, termasuk selain dari Pak Trimuda, tadi itu juga ada Pak Dayuwa yang membagikan informasi yang sama gitu ya. Ada kendaraan yang masih ngetem di depannya terminal Arjosari. Itu juga sudah direspon, kawan, oleh Bu Mega. Yang lainnya lagi, informasi dari Anda yang mau menambahkan beberapa update yang lain juga masih bisa ikut Anda share di jam 9 kali ini via WhatsApp 0811 3600 911.
6: City Guides Life Hacks.
7: Perlintasan kereta api masih menjadi titik rawan kecelakaan. Salah satu penyebab yang masih sering terjadi adalah pengendara yang nekat menerobos palang atau memaksa melintas saat kondisi lalu lintas sedang padat. Padahal situasi itu sangat berbahaya karena kendaraan bisa saja berhenti tepat di atas rel, dan ketika mesin mati, waktu untuk menyelamatkan diri jadi sangat terbatas. Banyak orang mengira mobil mogok di rel terjadi karena hal mistis. Padahal secara teknis ada penjelasannya. Salah satunya karena pengemudi terlalu pelan menggunakan gigi tinggi. Akibatnya, mesin tidak kuat, terutama saat melintasi rel yang menanjak atau bergelombang, dan mesin bisa tiba-tiba mati. Selain itu, kepanikan pengemudi juga sering membuat kendaraan kehilangan momentum, apalagi saat kondisi macet. Pengemudi ragu menekan gas atau terlalu sering menginjak kopling, sehingga mobil kehilangan tenaga di tengah rel. Sejumlah pakar juga menyebut area rel kereta memiliki medan elektromagnetik yang dalam kondisi tertentu dapat mempengaruhi sistem kelistrikan kendaraan modern, terutama mobil yang sudah menggunakan sistem elektronik. Meski begitu, faktor utama tetap berasal dari kondisi kendaraan dan cara pengemudi melintas. Karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melintasi rel kereta. Pastikan jalur di depan benar-benar kosong. Gunakan gigi rendah agar tenaga kendaraan tetap stabil. Dan jangan berhenti terlalu lama di atas rel. Yang paling penting, jangan pernah menerobos palang pintu, kawan. Karena kereta membutuhkan jarak yang sangat panjang untuk berhenti. Dan satu keputusan terburu-buru bisa berujung fatal. Ingat, palang perlintasan bukan penghambat perjalanan. Tapi pengingat bahwa keselamatan harus selalu didahulukan.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari Kerido Jember, saya Rosit Romansyah. Angka perceraian di Kabupaten Jember melonjak tajam. Pengadilan Agama Jember mencatat 2211 perkara perceraian masuk sepanjang Januari hingga akhir Mei 2026. Humas Pengadilan Agama Jember, Anwar, menyebut mayoritas perkara merupakan cerai gugat dari pihak istri yang dipicu masalah ekonomi, terutama karena suami tidak memiliki pekerjaan tetap dan kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain itu, persoalan sepele seperti kebutuhan kuota internet juga kerap memicu pertengkaran. Ketergantungan pada ponsel bahkan membuka peluang hadirnya orang ketiga melalui komunikasi di dunia maya. Tak hanya faktor ekonomi dan perselingkuhan, KDRT juga menjadi alasan banyak istri di Jember memilih mengakhiri pernikahan.
2: Kabar selanjutnya dari Serigar FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Kabit Angkutan Dinas Perhubungan Jawa Timur Aidul Rofiq mengatakan, bus Transjet tim Koridor 2 Malang Raya dipastikan akan memiliki desain yang berbeda dengan bus Koridor 1. Kata Ainur, perbedaan desain tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat agar tidak salah naik dengan memiliki warna dasar biru dengan sedikit warna kuning. Selain itu nantinya akan ada tambahan prasarana untuk koridor 1 seperti traffic priority. Jika bus Transjati mendekati persimpangan, lampu lalu lintas bisa berubah ke warna hijau. Lebih lanjut ada persimpangan yang diusulkan untuk dipasang traffic priority oleh di Subkota Malang, tapi di Subjatim hanya menerima satu persimpangan. Dan saat ini pemasangan traffic priority akan di survei.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Berdasarkan realisasi awal belanja daerah triwulan berjalan, belanja pegawai tercatat mencapai 114,61 miliar atau sekitar 37% dari total pengeluaran daerah. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena pemerintah pusat mewajibkan pemerintah daerah menjaga porsi belanja pegawai tidak melebihi 30% dari total pagu belanja. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun bilang, saat ini pemerintah daerah tengah mengoptimalkan jabatan fungsional sebagai solusi atas keterbatasan rekrutmen pegawai baru. Penilaian kinerja kini menjadi prioritas utama tanpa membedakan jenjang karir, sehingga setiap pegawai dituntut mampu menunjukkan produktivitas dan capaian kerja yang terukur.
4: Dari Suara Surabaya, saya Fadil Rashidi. PDAM Surya Sembada melaporkan 3 rumah pompanya mengalami kendala operasional imbas pemadaman listrik bergilir yang dilakukan PLN Jumat kemarin. Louis Andilun, manajer tata usaha dan humas PDAM Surya Sembada menjelaskan gangguan dialami rumah pompa yang ada di Kandangan, Oso Wilangun, dan Wonokitri. Louis bilang PDAM bakal memprioritaskan penggunaan genset portable untuk wilayah yang berpotensi mengalami dampak paling besar, terutama kawasan padat penduduk di tengah kota, demi mencegah gangguan yang sama kembali dirasakan pelanggan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Eh, bentar-bentar. Ini. Oh, ada diskon 80%. OMG, OMG. Aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh, headset masuk keranjang sama tas deh, tas masuk keranjang.
1: Saldo Anda tidak cukup.
0: Hah. Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
2: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
0: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai gak peduli sama kesehatan.
2: Ya udah, pinjam duitnya boleh gak?
0: Yeah, enak aja, jual aja tuh semuanya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: Kawan, di pagi hari ini ya, masih di Ijen Talk. Terima kasih untuk beberapa informasi dari Anda. Selain untuk nantinya kembali ya, ada tambahan juga ini, masih dengan apa yang dibahas di Ijen Talk tadi. Sambil coba saya update dulu untuk yang di area depannya Balai Kota Malang, karena sekarang juga masih ada kegiatan gitu ya di sana. Antisipasi kondisi jalan ditutup. Tadi ada informasi dari pendengar yang kita terima tadi dari Bu Meli ya. Itu juga kalau informasi dari Bu Meli, di daerah Ocean Garden itu juga ada kegiatan senam MBG kawan. Informasi dari Bu Meli tadi. Kondisinya juga lumayan ramai, jalanan ditutup. Informasi dari Bu Meli ya. Oke, terima kasih Bu Meli untuk informasinya. Di jam 9 ini juga kawan, tadi ada Pak Rido. Pak Rido tadi juga ikut nimbrung ya soal apa yang dibahas di Ijen Talk, kuota disabilitas di sekolah umum, siapkah Kota Batu. Kalau dari Pak Rido, sinergitas antar institusi terkait dalam penerimaan anak usia disabilitas tertentu ini penting dalam segala hal, baik secara fasilitas fisik maupun juga fasilitas non-fisik lainnya. Yang tidak kalah penting, kawan, solida sosialisasi juga ya. Bagaimana mereka yang berkebutuhan khusus ini bisa diterima secara welcome oleh ekosistem khususnya sesama siswa normal lainnya. Dan peran komite sekolah khususnya wali siswa ini juga perlu di-refresh secara berkala, tidak sebatas temporer, kawan, di kala masa SPMB saja. Mereka yang ABK ini pun juga perlu cerdas dan berbudaya. Itu kalau dari Pak Rido. Baik, terima kasih Pak Rido ya. Untuk yang lainnya lagi, masuk di jam 9 kawan. Ini tadi ada beberapa informasi dari pendengar juga ya, kegiatan warga. Coba saya cek dulu informasi dari Pak Prio. Tadi sempat update info lalin selepas di eksit tol Lawang, macet cenderung berhenti ke Malang. Ekor antrian tadi itu sudah sampai di Rumah Sakit Lawang Medika. Tadi sih informasi masuk sekitaran jam 8 lewat 33 menit ya kalau dari Pak Prio. Sekarang sudah di jam 9, sudah lebih dari 1 jam ya. Nanti boleh diupdate juga nih di lokasi, sudah normalkah untuk kondisi trafiknya atau bagaimana.

0: boleh untuk Anda sampaikan kawan. Tadi pun juga selain dari Pak Priyo, Pak Febri juga mengabarkan kendala yang sama gitu ya, kondisi trafiknya padat kawan ke Surabaya, tepatnya di SPBU Bedali sampai di Lawang Medika. Oke, ini nanti coba kita cek dulu ya, kira-kira di lokasi tadi padatnya efek apa tuh. Kemudian informasi juga kawan, tadi dari Pak Priyo ya, Pak Priyo juga ada informasi selepas di daerah Lawang tadi sempat pantau juga untuk di wilayah Kota Malang. Itu ada acara, oh bukan di Kota Malang, di Lawangnya, mohon maaf. Nah di Lawang itu ternyata ada acara bersih desa kawan. Nah ini yang menyebabkan kondisi di lokasi padat ya tadi, coba saya cek dulu. Oh ternyata itu lokasinya di Lawang. Ini tadi video dari Pak Priyo yang ada kegiatan selamatan desanya, saya tampilkan dulu kawan. Nah ini Anda bisa lihat ya di visual radio kami, itu memang kondisi di lokasi ada kegiatan masyarakat ya, ada bantengan gitu, ada bersih desa.
1: Bersih desa versi horek.
0: Aduh, lewat jalan besar itu Pak ya, horek juga tuh untuk sonya. Terima kasih Pak Priyo untuk informasinya. Jadi untuk yang mengarah ke Surabaya di daerah Bedali, tadi kondisinya padat ya sampai di jam 8 lewat 43 menit. Kemudian juga ini tadi informasi dari Pak Priyo, Lawang Bedali untuk bantengan ini di depannya Alfamart Bedali arah ke Malang, tadi sih sampai di lokasi itu jam 8 lewat 49 menit untuk kirap nyebrang ke Surabaya. Jadi ya untuk pengguna jalan bisa antisipasi dulu, kalaupun memang masih padat lebih direkomendasikan buat aksesnya di jalur tol. Cuman ini masuk di jam 9 lewat 47 menit ya untuk di lokasi. Coba saya cek juga dari aplikasi pemantau traffic, ternyata sudah lancar kawan. Terima kasih ya Pak Priyo untuk informasinya, dan juga Pak Febri tadi juga mengabarkan hal yang sama, di lokasi ternyata ada kegiatan bersih desa. Kemudian kawan, tadi ada Pak Herman juga. Dari Pak Herman tadi ada pantauan di area Karanglo, itu ada video yang dikirimkan, coba saya tampilkan dulu. Tadi kalau keterangannya dari Pak Herman, di sekitar exit tol Karanglo itu lumayan padat, ada beberapa bus pariwisata kalau pantauannya dari Pak Herman. Coba saya tampilkan dulu.
2: Selamat pagi, Abed.
0: Selamat pagi. Lalin.
2: Di sekitaran exit tol Karanglo. Sekarang jam 8.40. Ini udah mulai berdatangan bus-bus wisata menuju Batu.
0: Oke, daerah Karanglo kawan ya.
2: Dominasi
0: wisata
2: dan mobil kendaraan pribadi.
0: Oke, terima kasih Pak Herman untuk informasinya. Itu ya informasi dari Pak Herman. Rutenya yang mengarah ke Karangploso sudah mulai ada peningkatan arus daerah Karanglo. Di perempatan Kepoharjo sudah mulai ramai juga kah? Nanti boleh ya untuk Anda sampaikan. Kemudian karena tadi sempat disinggung juga untuk akses menuju ke Surabaya sempat padat ya sekitaran jam 8. Tadi ada informasi juga dari Pak Anto, Lalin arah ke Surabaya itu lancar. Ini posisi masih sampai di mana tadi kalau untuk pantauannya Pak Anto? Coba saya play dulu kawan untuk informasinya. Oh lewat di jalur tol memang ya. Nah ini Anda bisa lihat kawan di visual radio kami, saya tampilkan untuk video dari Pak Anto. Lewat di jalur tol lebih lancar. Untuk voice note-nya,
3: lalu lintas dari pintu masuk tol Malang menuju ke Surabaya lancar. Jaga keselamatan teman-teman yang menggunakan mobil, untuk yang membawa sepeda motor tolong pakai helm, pastikan surat-surat Anda lengkap dalam perjalanan.
0: Oke, terima kasih. Itu kalau dari Pak Anto ya. Untuk yang lainnya lagi kawan, tadi ada informasi juga nih dari Bu Retno. Bu Retno sudah dapat giliran untuk listrik padam ya, karena beberapa waktu yang lalu aman-aman saja sejak informasi yang kita terima soal adanya kendala listrik ya. Itu kan kita dapat

0: tanggal 8 Juni. Nah, itu daerahnya Bu Retno belum dapat giliran sama sekali. Nah, baru hari ini kawannya dapat giliran. Lokasi di daerah Jalan Joyo Suko, daerah Metro Merjosari. Oke, terima kasih Bu Retno untuk infonya. Daerah mana lagi kawan, barangkali sudah ada juga titik yang sekarang ini mengalami kendala listrik masih di jam 9, nanti boleh Anda sampaikan juga ya lokasinya di mana, tadi start untuk listrik padamnya jam berapa, boleh untuk Anda sampaikan langsung di 0811 3600 911.
1: Jalan-Jalan Plus. Tahukah Anda kalau ada sebuah desa di Kota Batu yang hampir di setiap pekarangan rumah warganya, Anda bisa menemukan tanaman stroberi yang siap petik. Itulah suasana yang akan Anda temui di Desa Pandanrejo, Kota Batu. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan mengajak Anda menikmati suasana Desa Pandanrejo, salah satu desa wisata di lereng Gunung Arjuna yang terkenal sebagai sentra stroberi di Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Pandanrejo hanya sekitar 7-10 menit melalui Jalan Gajah Mada. Arahkan kendaraan Anda ke kanan menuju Jalan Berantas. Lurus saja sampai di pertigaan Bendo, Anda bisa mengambil arah kanan menuju Kecamatan Bumiaji dan sampailah Anda di Jalan Raya Pandanrejo. Begitu tiba, pemandangan tanaman stroberi yang tumbuh di pekarangan rumah hingga lahan pertanian warga langsung menyambut Anda. Tidak heran jika desa ini dikenal sebagai salah satu sentra stroberi terbesar di Kota Batu. Yang menarik, Anda tidak hanya bisa membeli buah stroberi, tapi juga bisa merasakan pengalaman memetik stroberi secara langsung dari kebunnya. Sambil ditemani para petani, Anda bisa belajar mengenal cara budidaya hingga menikmati suasana pedesaan yang masih sangat alami. Pengalaman itu makin lengkap di kawasan Lumbung Stroberi, tempat wisatawan bisa mencicipi berbagai olahan stroberi, mulai dari jus segar hingga produk olahan hasil karya masyarakat setempat. Bagi Anda yang ingin berpetualang lebih jauh, Desa Pandanrejo juga menjadi pintu menuju Arung Jeram Kaliwatu maupun keindahan Coban Lanang yang berada tidak jauh dari kawasan desa. Yang membuat Desa Pandanrejo istimewa bukan hanya buah stroberinya, tapi juga semangat masyarakat yang menjaga alam, mengembangkan wisata berbasis pertanian, dan mengajak pengunjung merasakan langsung kehidupan desa yang sesungguhnya. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati Kota Batu dengan cara yang berbeda, Desa Pandanrejo menawarkan lebih dari sekedar pemandangan indah. Ada pengalaman memetik stroberi, belajar dari petani, dan menikmati suasana pedesaan yang hangat di kaki Gunung Arjuna. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.
2: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
2: Yang haus, yang haus, yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk, yang haus, yang haus.
3: Pak, es kelapa ya, satu.
2: Oke, nih 50.000 saja.
3: Waduh, ini es apa mas cair pak, mahal banget.
2: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan, ya naik dong harganya.
3: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
2: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
3: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
2: Aduh, jangan deh. Ampun.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
5: City Guide 911 FM, Guiding for Your Life. Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di City Guide FM ya. Termasuk saya juga masih punya beberapa informasi tadi yang kita terima dari pendengar City Guide FM. Sebelum saya move yang di WhatsApp ya. Dan barangkali kalau Anda pengen investasi, kalau investasi sekarang itu yang cukup banyak diminati berupa properti. Tapi kalau Anda yang masih takut gitu ya, yang masih bingung juga nanti beli properti takutnya malah boncos atau nggak produktif, nah makanya pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland, kawan, mempersembahkan hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan juga smart home system, kawan, Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Lokasinya dekat dengan Chatim Park Group. Kalau soal legalitas, sudah dipastikan aman. Untuk itu, segera miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Untuk info lengkap, bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau bisa hubungi di 0822-333-1447. Saya ulangi kawannya, untuk info lengkap bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau bisa hubungi di 0822-333-1447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Ini tadi ada tambahan juga informasi soal kondisi kendala listrik ya, setelah ada info dari Bu Retno. Bu Retno tadi juga pagi hari sebenarnya sudah simak di GRI FM, dan tadi kan sudah diingatkan ya untuk mengisi daya baterainya. Nah, akhirnya Bu Retno merasakan giliran pemadaman listrik di saat laptopnya low battery. Tadi pas diingatkan sih di GRI FM untuk ngecas semua device gitu ya, itu pas masih penuh. Nah, sekarang pas peak kerjaan udah low kawan ya baterainya, listrik padam lagi. Ini lokasi di Joyosuko, Metro Merjosari. Info dari Bu Retno. Waduh, sangat disayangkan Bu Retno ya.
3: Dan ini tadi juga ada tambahan informasi lebih lengkap lagi dari Pak Arya, memang jam 9 sampai jam 1 siang nanti kawan, itu ada kendala teknis operasional pada pembangkit. Jadi PLN melakukan pengaturan operasi sistem yang berdampak pada penghentian aliran listrik di beberapa lokasi, termasuk daerahnya Burutno tadi. Kalau lebih rinci lagi daerahnya mana sajakah? Ada di wilayah Dadap Rejo, Dadap Tulis, Dadap Tulis Dalam, Karang Bloko, kemudian Sumber Sekar, Pucuk Permata Sengkaling gitu kawan ya. Kemudian di Jalan Sido Makmur, daerah Puncak Joyo Agung, Joyo Grand, Joyo Sari, Merto Joyo, Joyo Harjo, MT Haryono termasuk Jalan Tata Surya ya, ini belakangnya Sidigere FM juga masuk kawan. Jalan Tlogomas dan Tlogo Indah dan sekitarnya ini kawan yang terimbas sampai nanti ya jam 1 siang. Informasi tertanda dari PLN UP3 Malang ULP Dinoyo.

0: 911 Hot News.
1: Serigai 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 10 siang. Kawan Bumkot Malang menyatakan kesetaraan hak kelompok rentan bagi bagian dari pembangunan. Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohirin menyampaikan pembangunan akan sukses jika pelaksanaannya bisa menjawab persoalan dan kebutuhan masyarakat. Untuk itu pihak yang berkomitmen menghadirkan kesetaraan hak dan implementasi dengan membentuk program layanan dan pendampingan bagi para penyandang disabilitas mental berupa rumah peduli jiwa dan rasa atau pijar. Program ini jadi bagian dari upaya Pemkot Malang dalam menghapus stigma negatif masyarakat terhadap para penyandang disabilitas mental dan selaras dengan pilar utama pembangunan dalam program Dasa Bakti berupa Ngalam Tahes dan Ngalam Ngopeni. Kawan Kejati Jatim bidik tersangka baru kasus pungli perizinan SDM. Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jatim, John Frankie, menyebut penyidikan perkara dugaan korupsi pungli dalam pengurusan perizinan di Dinas SDM Jatim terus dikembangkan dan saat ini terdapat potensi penambahan tersangka baru. Penambahan tersangka ini diketahui setelah ditemukannya sejumlah fakta hukum baru oleh penyidik. Kata John, penyidik menemukan adanya jaringan birokrasi lain yang ikut terlibat dalam kasus korupsi ini yang kemungkinan merupakan instansi pemerintah di luar Dinas SDM Jatim. Kawan Prabowo siapkan surat ke FIFA agar Indonesia jadi tuan rumah FIFA ASEAN. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto mendukung Indonesia menjadi tuan rumah turnamen FIFA ASEAN pada September hingga Oktober 2026 melalui upaya pengajuan surat ke FIFA. Selain fokus agar Indonesia menjadi tuan rumah, Erick juga menambahkan Prabowo menginginkan adanya perhatian khusus terhadap pengembangan tim nasional Indonesia. Prabowo berharap timnas bisa mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2030 yang akan dimulai pada September tahun depan. Demikian 911 Hot News jam 10 siang, saya Yola Octavia. Selamat siang.
0: One Hot News.

Sedikitain 11 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi menjelang siang kawan, kembali saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya langsung melanjutkan apa yang dibahas oleh Nurul ya di segmen sebelumnya, kaitannya dengan informasi soal pemadaman di beberapa titik. Memang hari ini dijadwalkan ada pemadaman kembali. Kalau hari ini sih update terakhir yang kita terima di Joyosuko Metro Merjosari itu sudah padam. Bu Retno tadi di jam 9:15 yang menambahkan update-nya. Dan saat ini laptop maupun handphone itu lagi low semua dayanya katanya. Yang masih normal listriknya yang belum padam, segera kawannya di charge sekarang. Mungkin untuk antisipasi juga ketika sudah nyala nanti, dipastikan semua daya untuk perangkat-perangkat elektronik itu bisa terisi full. Mengingat kadang ya untuk pemadaman-pemadaman ini tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu, jadi tiba-tiba langsung padam saja, sehingga kita juga tetap harus bersiap, karena itulah yang bisa kita lakukan saat ini. Selain persiapan sementara untuk beberapa update kaitannya dengan estimasi, itu juga berbeda-beda di masing-masing WLP. Termasuk juga kemarin kan ada estimasi itu sampai 3 jam, ternyata ada yang lebih dari 3 jam, bahkan juga ada yang kurang dari 2 jam, jadi berbeda-beda, menyesuaikan dengan kekuatan dari masing-masing WLP-nya sendiri. Kalau informasi dari Kepala PLN WD Jatim, untuk di wilayah Jawa Timur ada 2 mesin pembangkit yang mengalami trouble, sehingga ketika sudah trouble, maka suplai pasokan listrik itu mengalami penurunan. Nah, itulah yang menyebabkan tiba-tiba kalau listriknya padam, dan itu terjadinya insidental, tiba-tiba kawan, tidak yang serta-merta direncanakan untuk padam, tapi memang karena kendala-kendala itulah yang mengakibatkan pemadamannya mendadak. Itu informasi awal kita terima dari PLN WD Jatim ya. Saya sampaikan kembali, untuk wilayah yang terdampak pemadaman, hari ini Sabtu 20 Juni 2026, wilayah Dadap Rejo, Dadap Tulis Dalam, Karang Mloko, Sumber Sekar, Puncak Permata Sengkaling, Ceta Asri, Jalan Sido Makmur, Oma Kampus, Puncak Joyo Agung, Jalan Joyo Grand, Jalan Joyo Sari, Jalan Mertojoyo, Jalan Joyo Raharjo, Jalan MT Haryono, Jalan Tata Surya, Jalan Telogo Mas, dan Jalan Telogo Indah, serta wilayah sekitarnya. Kita di Baiduri Pandan masuk area Telogo Mas, tapi saat ini kita masih menyala kawan ya. Kita masih bisa menemani perjalanan Anda, barangkali kalau nanti tiba-tiba menghilang dari peredaran, berarti mati listrik ya, tapi semoga tidak juga. Beberapa update lainnya ada Pak Sultan, tadi sempat telepon di newsroom, katanya terdampak pemadaman di sawahan Kepuh Kacu dari jam 8:30 tadi. Gak tahu ini sampai jam berapa katanya, kemarin dari Kebun Agung, dari jam 9 sampai jam 2 siang, itu listriknya juga padam. Kondisi marka jalan di Kepuh itu memang sudah pudar warna putihnya, jadi ini perlu hati-hati, apalagi kalau malam hari lampunya kan nggak kelihatan, katanya Pak Sultan. Terima kasih Pak Sultan untuk beberapa tambahannya, mungkin juga ini ya, di titik-titik yang dikabarkan untuk marka jalan ada yang sudah pudar, ada yang butuh juga untuk pengecatan ulang, boleh Anda dokumentasikan kawan, boleh share log dan share dokumentasinya juga ke Citigar FM, nanti kita akan bantu untuk meneruskan ya. Biasanya kalau marka ini kaitannya dengan PU, tapi koordinasi dengan jajaran dinas perhubungan setempat. Nanti boleh update juga. Bisa langsung kabarkan di 0811-3600-911 atau mention di @city_guide911FM. Untuk traffic report, didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info, kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation.

0: Dance for Your Life. Citygate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Kembali update dulu ya untuk beberapa catatan yang tadi sempat disampaikan. Salah satunya ada Pak Henry. Selamat siang kawan, menginformasikan juga untuk wilayah Simpang Teluk Gerejakan listriknya padam 9.30 tadi ya. Dan juga Pandanwangi katanya Simpang Teluk Gerejakan. Pak TL gimana TL di sana kawan? Amankah? Atau mungkin juga masih... ini masih normal atau justru sudah mulai terlihat ada antrian? Kok saya lihat di sekitaran Panji Suroso arah ke ini ya, yang arahnya sebentar, arah ke utara, ini kok antriannya panjang sekali. Apakah di perempatan Pelausan itu terimbas juga atau seperti apa? Kalau yang di jalur Ahmad Yani-nya yang ke selatan mendominasi, lagi-lagi karena ini momen weekend sehingga pasti akan ada peningkatan volume dan perlambatan. Ini kalau kita amati juga dari sekitaran turunnya flyover ya, flyover Arjosari itu udah mulai rame, menuju ke MCC udah mulai tersendat, termasuk yang di Borobudur. Tadi kita terima laporan katanya di sekitaran Sabilillah itu ada acara, coba kita cek dulu kawan di area Sudimoro, masih aman ya di sana, masih lancar. Lalu juga tadi untuk wisuda salah satunya ada di sekitaran Sumbersari Gajayana, UIN. Kalau dilihat sekarang juga masih aman. Nanti agak-agak jam 12-an mungkin yang udah mulai tersendat. Kalau di pusat kota, di sekitaran perempatan Klenteng, arah ke utara juga sama. Itu sudah mulai mendominasi ya. Sampai di Bukluduk, dari Gatot Subroto ke Bukluduk, termasuk di area Pasar Besar, dan juga di perempatan Kasin. Yang terimbas pemadaman untuk beberapa traffic light, nanti boleh berkabar juga kawan-kawan. Nanti kita minta bantuan ke rekan-rekan Polsek setempat ya, untuk bantu pengaturan. Pak Prima juga menyampaikan hal serupa, listrik di daerah Wonokoyo barusan ini padam jam 10. Rata-rata pemadaman di jam 9-an ya hari ini. Coba saya cek dulu yang padam-padam ini. Tadi yang pertama itu ada di daerah Wonokoyo ya. Wonokoyo, Teluk Gerejakan, Kacu juga sama. Lalu juga terjadi di daerah Merjosari, termasuk beberapa titik area Tlogomas kawan ya. Saya mau marking-marking dulu nih, karena banyak titik yang tadi sempat dikabarkan padam. Pak Fikri juga menyampaikan hal serupa, tapi ini yang nanti kloter sore. Nah, kloter sore juga ada rencana pemadaman kawan dari PLN. Informasinya hari ini di jam 3 sore sampai di jam 7 malam. Ini persiapan mungkin ya. Saya sampaikan, ini ada di Bakalan, Dusun Bakalan, lalu di Talang Suko, Komplek Asindo, lalu juga di daerah Kasembon, itu ada beberapa ini titik yang mengalami perbaikan ya. Pekerjaan ini merupakan bagian dari upaya PLN katanya untuk meningkatkan pasokan listrik. Optimalisasi, kurang lebih sama ya statementnya, optimalisasi ini, mesin pembangkitnya begitu kawan. Terima kasih Pak Fikri untuk update-nya juga, itu dari PLN WLP Bululawang kawan, dari jam 3 sampai di jam 7 malam. Nah ini mumpung sekarang masih normal mungkin yang di Bululawang ya, segera ini yang perangkat elektronik yang butuh di-charge, bisa langsung di-charge dulu. Dipenuhi semua dayanya, handphone, power bank, apalagi yang butuh untuk pemenuhan daya ya, boleh dimanfaatkan untuk yang saat ini masih normal di rumahnya. Sementara untuk beberapa catatan lainnya ada Pak Rido. Oh ini update juga untuk giat hari ini di Balai Kota kawan, terkait dengan 15.000 simpatisan MBG Malang Raya yang juga melaksanakan beberapa kegiatan. Salah satunya tadi ada giat senam, termasuk juga ada bagi-bagi door prize begitu ya. Tadi disampaikan oleh Nurul juga pantauannya di Balai Kota, saya mau cek lagi di CCTV, pantauan saat ini seperti apa sih di sana. Oke, kita coba cek lagi di Balai Kota apakah ada perubahan-perubahan barangkali. Ada perbedaan dari beberapa ini sebelumnya. Kayaknya ini masih ngantri bagi door prize ya. Nah ini dia. Terlihat masih duduk-duduk santai di lokasi, ada sejumlah banner yang dibawa juga. Kalau dari CCTV saya nggak bisa jelas baca sih bannernya itu tulisannya apa kawan. Karena agak jauh ya dari sini. Terlihat traffic ya melambat ya karena ditutup setengah lingkaran kalau ada giat acara di Balai Kota. Ini pasti memicu banyak keresahan dari masyarakat, weekend, nutup jalan, di poros kota juga. Padahal banyak kita punya lapangan, tapi tidak di... manfaatkan secara optimal. Terima kasih Pak Rido untuk update-nya juga. Dan untuk traffic report kawan, di siang kali ini didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuna dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi, properti terpercaya.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Kawan, di jam 10 lewat 24 menit kita update dulu untuk Anda yang siang hari ini barangkali rutenya mau mengarah ke ruas tol nantinya. Kondisi trafik, kondisi sepanjang Pandan Malang masih lancar saja, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selepas di Pandan Malang, arah tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Warutama juga masih lancar. Anda yang berencana mengarah ke Pasuruan, Bangil, Probolinggo, aksesnya di ruas Pasuruan Probolinggo pun juga sejauh ini kondisi trafik masih lancar saja. Untuk informasi di ruas tol, pastinya Anda yang lagi dalam perjalanan boleh terus untuk bagikan update-nya di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
4: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi ada beberapa update kembali yang sempat saya tanyakan ya, soal traffic light di perempatan Plausan, karena saya lihat antriannya panjang. Dari Ella Sucipto perempatan itu, arah ke utara, itu udah mulai ngantri. Kalau katanya Pak Henry sih, untuk TL di perempatan Plausan, 15 menit yang lalu, Pak Henry melintas di sana, itu masih nyala. Jadi masih aman. Mungkin antriannya imbas dari volume ya, tapi kok dominan arah ke utara kawan ya? Biasanya kalau hari Sabtu itu rata-rata jurusan selatan kalau di area Blimbing yang paling mendominasi. Tapi hari ini justru yang ke utara. Tapi itu kalau di Panjisroso. Kalau dia di sekitaran Ahmad Yaninya memang yang ke selatan yang lebih panjang antriannya. Tepat setelah turunnya flyover Arjosari sudah mulai ngantri juga. Jadi antisipasi ya, perlambatan juga saya amati. Ini ada di sekitaran Dinoyo. Dari MT Haryono Gang 8, sebelum itu juga sudah mulai ngantri ya, Gang 10 sampai ke TL Pertigaan Gajayana, sama yang dari Simpang Gajayana itu juga sudah mulai ngantri. Kalau yang di UIN itu masih aman, lagi-lagi banyak yang monitor sudah kelar atau belum wisuda. Belum ya kalau jam segini ya, nanti di jam-jam 12 atau jam 1 bubarannya. Nah itu yang harus ada antisipasi, karena alternatif si gura-gura biasa terimbas juga, termasuk di jalur-jalur yang ada di sepanjang ini kawan ya, area Dinoyo itu pasti akan ada perlambatan. Ada Bu Puspita menginformasikan PLN wilayah Karangduren, Pakisaji, jam 9 sudah ada pemadaman Pakisaji ya. Coba saya cek di live TikTok tadi kayaknya ada yang bergabung juga deh soal pemadaman. Kita geser dulu kawan. Kalau ini di Jabar ini ya, update dari rekan-rekan yang nonton di live TikTok. Baik, terima kasih untuk update-nya. Majen Sungkono, mati listrik juga. Tadi ada laporan dari Pak Dwi Jayanto. Oke, itu beberapa titik yang dikabarkan ada pemadaman. Mungkin yang lagi di perjalanan juga boleh nanti report ya, di titik mana lagi yang sudah mulai ada pemadaman, khususnya juga yang berimbas pada traffic light. Karena sangat krusial, apalagi di momen weekend, pasti akan sangat-sangat berpengaruh pada perlambatan lalu lintas. Untuk traffic report kawan, didukung oleh Skyline, dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas, hanya di Skyline Property Nusantara. Hubungi 0821-4520-0700. Skyline, life starts with you. Saya geser dulu, ada Pak Sultan Hadi. Ya, ini Pak Sultan Hadi menyampaikan update terbaru, tapi ini 11 Juni Pak update-nya Pak. Update per 11 Juni ya, status PLN resmi melakukan pemadaman bergilir karena beban darurat krisis energi lah, kurang lebih seperti itu ya. Yang terimbas itu di Banten, Jabar, Jateng, Yogyakarta, Jatim, sama-sama terimbas. Dan untuk jadwal pemadaman di Malang bisa dicek melalui aplikasi PLN Mobile atau websitenya PLN, atau bisa call center di 123. Ini 24 jam update-nya. Terima kasih Pak Sultan, tapi di sini terteranya update per 11 Juni ya 2026, sekarang sudah di 20 Juni 2026. Gitu kawan, sementara untuk beberapa catatan, oh saya geser kembali, ada Pak Diono. Pak Diono bergabung juga nih melalui voice note.
1: Oh, arah Bedali Lawang apa sudah nanti lancar lalu lintasnya?
2: Jam 1 bubarannya.
1: Dan jalurnya
2: antisipasi karena alternatif
1: Geso tadi lewat mana ya?
0: Oh iya, tadi di Bulu Lawang ya. Ada update juga soal giat bersih desa. Coba saya cek dulu Pak ya. Tadi itu kita dapat laporannya dari Pak Priyo. Pak Priyo Dwi Santoso. Oh, Dwi Susanto. Jadi dari eksit tol Lawang itu berhenti arah ke Malang ke selatan imbas dari adanya giat bersih desa. Tapi kalau di sini tidak dijelaskan ya kemananya. Untuk kirapnya itu, untuk bantengan di depannya Alfamart Bedali arah Malang, untuk kirapnya menyeberang arah ke Surabaya. Oke, baik. Saya tanyakan dulu ya, untuk rutenya nih melintas kemana? Karena tadi belum ada tambahan kawan. Apakah sekarang sudah selesai begitu ya? Coba kita tanyakan dulu ke Pak Priyonya tadi yang kirim laporan. Atau kita cek dulu ya di aplikasi pemantau traffic sekitaran Bedali. Bedali arah ke utara tadi untuk kirap ya. Kalau arah ke utara sejauh ini masih aman Pak Diono. lancar-lancar saja. Kalau mungkin nanti mau akses ke sana di jalur non tol ya, itu masih lancar. Ini saya mau tampilkan kembali fotonya kawan untuk giat bersih desa. Ini sayur-sayurannya dibentuk menyerupai apa nih, naga pak ya? Cantik sekali. Simbol dari lumbung pangan. Ada labu, labu siam ya, kemudian terong, pisang, kacang panjang, jeruk. Ah banyak, segar sekali ngelihatnya. Terima kasih untuk beberapa catatan yang sudah dibagikan. Nanti kawan-kawan boleh kembali report ya pantauan di beberapa titik lainnya. Bisa langsung mention kami di @city_guide911FM. Untuk City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkap kunjungi Instagramnya di @unira_malang.
3: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
4: Di setiap masa, selalu ada generasi yang memilih untuk tidak diam. Mereka menuliskan gagasan, mendiskusikan harapan, dan ketika merasa suaranya belum sampai, mereka memilih berdiri di jalan, membawa spanduk, dan menitipkan pesan untuk bisa didengar. Dalam sepekan terakhir, aksi demonstrasi mahasiswa kembali terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Setelah dimulai di Jakarta pada 12 Juni lalu, gelombang aspirasi itu turut hadir di berbagai kota, termasuk Kota Malang. Ratusan mahasiswa dari berbagai aliansi menyampaikan tuntutan, mulai

0: dan peran aparat di ranah sipil serta pengesahan RUU perampasan aset korupsi. Ketua BEM Universitas Negeri Malang sekaligus juru bicara aksi pada 17 Juni 2026 Maulana Nazil Al-Haq menyampaikan, aksi ini bukan hanya untuk menyampaikan tuntutan, melainkan pengingat agar aspirasi yang sudah disuarakan tidak berhenti sebagai wacana.
1: Terkait dengan aksi kita bertajuk Aliansi Malang Bergerak, di mana ini diinisiasi oleh rekan-rekan Aliansi BEM Malang Raya dengan warga sipil yang mau bergabung. Untuk poin yang mau disampaikan kepada aksi ini kurang lebih adalah poin-poin yang kemarin disampaikan dengan kawan-kawan UB. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah pada kali ini ada beberapa poin tambahan yang ingin kita aspirasikan. Poin-poin yang menjadi perbedaan dengan aksi hari Senin kemarin, yang pertama adalah kita ingin fokus untuk pemerintah mendesak menghentikan deforestasi dan alih fungsi lahan yang mengancam masa depan Indonesia. Kemudian terkait dengan pemerintah harus menjamin keamanan distribusi obat dan menurunkan beban biaya kesehatan masyarakat. Kemudian poin selanjutnya, kita ingin fokus kepada reformasi birokrasi pemerintah berdasarkan meritokrasi dan kompetensi alih-alih berbasis afiliasi politik. Kemudian yang poin terakhir, kami ingin menagih janji DPRD Kota Malang. Meskipun kemarin dari DPRD Kota Malang sudah membuat press release terkait dengan tuntutan mahasiswa Aliansi Brawijaya, kami ingin kembali memastikan sehingga ketika ada aksi ini bukan aksi tandingan dari kegiatan kemarin, tapi kemudian ini merupakan aksi dari gelombang kedua untuk kita benar-benar mengawal apa yang kemudian menjadi poin-poin tuntutan dari mahasiswa dan masyarakat.
0: Pengamat Public Relation dan Komunikasi Publik Universitas Brawijaya, Associate Profesor Maulina Pia Wulandari menilai, demonstrasi tidak selalu berarti penolakan terhadap pemerintah, melainkan menjadi indikator bahwa sebagian masyarakat merasa aspirasinya masih membutuhkan ruang untuk didengar.
2: Dari perspektif komunikasi politik, demonstrasi mahasiswa yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan adanya jarak komunikasi yang semakin lebar antara sebagian masyarakat dan pengambil kebijakan. Demonstrasi bukan sekedar bentuk protes, tapi juga pesan bahwa ada aspirasi publik yang dianggap belum memperoleh respon yang memadai. Pertanyaannya, apakah demonstrasi saat ini masih efektif? Saya melihat bahwa demonstrasi tetap menjadi saluran komunikasi politik yang penting dalam demokrasi. Nah, ketika aksi mahasiswa kembali bermunculan dengan membawa isu ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, menurut saya yang ingin disampaikan publik bukan hanya penolakan terhadap isu atau kebijakan tertentu. Yang lebih mendasar adalah adanya kekhawatiran mengenai kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pesan utamanya bukan semata-mata kemarahan, melainkan permintaan agar pemerintah lebih responsif, lebih mau mendengar, dan lebih mampu menjelaskan bagaimana berbagai kebijakan yang diambil dapat menjawab persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.
0: Sebab pada akhirnya jalanan mungkin hanya menjadi tempat berkumpul. Namun yang sesungguhnya dicari adalah ruang dialog, tempat di mana kegelisahan bisa didengar dan perbedaan pendapat tidak selalu berakhir pada pertentangan. Karena demokrasi bukan tentang siapa yang paling keras bersuara, melainkan tentang seberapa besar kemampuan untuk saling mendengarkan. Dan setiap langkah mahasiswa di jalan hari ini bukan hanya tentang menyampaikan kritik, tapi juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik adalah modal yang harus terus dijaga oleh mereka yang memimpin dan mereka yang dipimpin.

you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Kembali kawan, ada beberapa laporan yang dibagikan. Bu Puspita, tadi di jam 10:30, katanya saya perjalanan ke Dampit ini kak, lalinya lancar jaya, cuacanya cerah pol, tetapi nanti siang dikrebet ada karnaval sound. Hati-hati pengendara semuanya, kemungkinan ada kemacetan. Dikrebet, karnaval apa ini Bu Puspita? Bersih desa kah? Atau gimana? Tadi saya terima laporan juga dari rekan-rekan yang di live TikTok, katanya ada giat bersih desa juga ya hari ini di Wagir. Dan ada sound horroknya, masih ada sound horrok ternyata ya. Tapi semoga desibel bisa disesuaikan, karena kan yang kemarin jadi perhatian itu adalah desibelnya, bukan soundnya begitu. Ya, semoga ada penyesuaian dan masyarakat sempat semuanya menyetujui. Jangan sampai nanti ada sisi yang bagian yang setuju, ada yang tidak setuju, akhirnya nanti muncul lagi polemik. Di krebet ya? Boleh Bu Puspita mungkin ditambahkan selain hari ini, memang nanti sore ada giat, nanti siang mungkin boleh ditambahkan rutenya juga, agar nanti para pengendara bisa menghindari titik-titik yang dilintasi adanya giat karnaval sound itu. Ada Pak Priyo, kegiatan bantengan berhenti di arah Malang ke selatan, namun jalan kirap menyeberang ke utara Surabaya. Jadi dua arah terimbas, arah Surabaya ekornya di Pom Bedali, arah Malang di depannya Lawang Medika ekor kemacetan. Untuk finish masih belum tahu katanya. Oh ini yang tadi giat bersih desa itu ya. Oke baik Pak Priyo. Tadi yang mau ke arah Surabaya lewat di jalur nontol. Kalau saya lihat sih sekarang perkembangan trafiknya masih aman Pak. Jadi kalau mau lewat di sana boleh. Bu Puspita bersih desa kak? Oh iya benar ya ternyata bersih desa. Boleh ditambahkan mungkin Bu Puspita untuk rutenya sekitaran krebet. Nanti boleh bergabung juga ya. Di WhatsApp kembali di 0811-3600-911. Untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811-3600-962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, gimana kalau kita sejenak melipir ke tempat yang sejuk alami jauh dari hirup-pikuk kota? Kalau begitu, yuk ikuti saya ke wisata air terjun alami dan sedikit menantang di Malang, Coban Glota, Dali Sodo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Nah, begitu sampai, suasana alamnya langsung terasa. Udara pegunungan segar, pepohonan tinggi yang masih rimbun, dan suara aliran sungai yang terus mengalir. Coban Glotak sendiri punya ketinggian sekitar 100 meter. Jadi dari kejauhan saja, Anda sudah bisa mendengar gemuruh air yang jatuh dari tebing tinggi. Perjalanan menuju lokasi air terjun juga punya sensasi tersendiri. Setelah sampai di desa Bedali Sodo, Anda masih harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sekitar 2 km menyusuri jalan setapak yang mengikuti aliran sungai. Trekkingnya memang cukup menantang, tapi justru disitulah letak keseruannya. Sepanjang perjalanan, Anda akan ditemani pemandangan alam yang masih sangat alami. Menariknya lagi, nama Coban Glotak punya cerita unik. Konon, nama ini berasal dari bunyi klotak-klotak yang terdengar saat bebatuan terbawa aliran air dan saling berbenturan di bawah air terjun. Suara itulah yang kemudian menjadi inspirasi nama tempat ini. Kalau Anda tipe orang yang suka petualangan, menikmati alam, dan tidak keberatan sedikit trekking demi pemandangan yang luar biasa, Coban Glotak jelas layak untuk Anda datangi. Datanglah di pagi hari supaya Anda bisa menikmati suasana yang masih tenang, ditemani udara segar, dan pemandangan air terjun yang benar-benar memanjakan mata. Air terjun ini berada di desa Bedali Sodo, Kecamatan Wagir, sekitar 15 km di sebelah barat kota Malang, tepat di kawasan lereng Gunung Kawi. Dari kota Malang, Anda bisa menuju jalan IRAIS. Lanjut ke jalan Bandulan. Ketika bertemu Puskesmas Mulyorejo, lanjut ke jalan Budi Utomo. Nah, setelah itu masuk jalan Jaten dan ikuti jalan sampai ketemu desa Dali Sodo.
0: Jalan-Jalan Plus.

Seri Gain Lain 109 FM, guiding for your life. Selamat siang kawan, saya Nurul Fitriani di 9 Hot News jam 11 siang. Kawan, informasi pertama. Di Kabupaten Malang belum ada laporan kekeringan, masih ada petani yang tanam dan juga panen. Hal ini disampaikan Kepala DTPHP Kabupaten Malang Avicenna M. Sandi Putra karena pihaknya belum menerima laporan adanya dampak kekeringan pada tanaman pangan selama musim kemarau. Pihaknya menjelaskan, meski sudah masuk musim kemarau, tapi petani di Kabupaten Malang, utamanya tanaman pangan seperti padi, masih produksi. Jadi dampak musim kemarau masih belum signifikan. Kata Avicenna, sejauh ini upaya antisipasi sudah dilakukan dengan adanya cadangan pompa air yang difasilitasi Kodim 0818 Malang Batu yang bisa digunakan petani jika terjadi kekeringan. Kawan, Kota Batu komitmen siapkan ketersediaan kuota murid penyandang disabilitas. PLT Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Batu, Dina Susanti, pada Sidikir FM menyampaikan saat ini ada 400 anak berkebutuhan khusus atau ABK yang terjaring di 75 satuan pendidikan, terdiri dari 217 ABK di jenjang SD, lalu 54 ABK di SMP, 47 di KB, hingga 88 ABK di jenjang TK. Kata Dina, kawan, penerapan sistem inklusif ini sudah dijalankan sejak beberapa tahun lalu untuk memberikan layanan pendidikan yang ramah tanpa diskriminasi bagi penyandang disabilitas melalui kuota yang tersedia di sejumlah jalur khusus, salah satunya melalui jalur afirmasi. Selain itu, kawan, Dina juga menyebut di Kota Batu terdapat 8 sekolah yang menjadi pelopor inklusi, salah satunya TK Aba dan juga TK Pembina hingga SD dan SMP Junrejo 1. Kemudian Pemkot Batu juga menyediakan unit layanan disabilitas atau ULD yang menjadi sarana assessment center untuk membantu para penyandang disabilitas. Informasi lain, kawan, harga minyak batal turun akibat pembatalan perundingan Amerika Serikat-Iran. Harga minyak yang mengalami penurunan akhirnya tidak terrealisasi. Imbas perundingan yang direncanakan antara Amerika Serikat dan Iran dibatalkan dan pertimbangan adanya peningkatan risiko geopolitik dan serangan baru Israel di Lebanon. Sementara kawan, per Jumat kemarin harga minyak mentah Brent kembali naik di atas $80 Amerika Serikat per barel. Pembatalan perundingan ini juga memicu kekhawatiran lanjutan proses diplomasi perdamaian Amerika Serikat dan juga Iran. Demikian 9 Hot News jam 11 siang, saya Nurul Fitriani, selamat siang.

0: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi beberapa update yang dibagikan masih kaitannya dengan info pemadaman, lalu juga update terakhir itu soal giat bersih desa. Ada 3 titik, yang pertama di Bedali Lawang, lalu juga di Krebet sore ini ya, Krebet Bulu Lawang, lalu juga ada di Wagir. Nah kalau yang di Wagir ini informasinya dia di lapangan, jadi tidak mengganggu lalu lintas. Tapi kalau yang Krebet saya belum tahu nih rutenya kemana. Kalau yang di Bedali tadi diarah ke utara, tapi traffic masih aman terkendali. Sebelum saya jeda, saya mau langsung geser dulu. Kita akan terhubung kawan setelah ini bersama dengan reporter Heri Prasetyo yang membawa kabar ribuan massa dukung program MBG di DPRD Kota Malang tolak seruan penghentian.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Iya, Heri, silahkan laporannya. Ya, Heri.
2: Kawan, ribuan massa yang tergabung dalam paguyuban Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Semalang Raya menggelar apel akbar di depan gedung DPRD Kota Malang. Hari ini, massa menyuarakan dukungan terhadap program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Dalam aksi tersebut, kawan peserta membawa berbagai spanduk dan poster bertuliskan "Tangkap koruptor, lanjutkan MBG, terima kasih Pak Prabowo, kawal MBG sampai tuntas, hingga Prabowo baik." Aksi ini menjadi respon terhadap gelombang demonstrasi mahasiswa yang sebelumnya menuntut penghentian program MBG. Koordinator Apel Akbar Gadung Panjalu bilang kegiatan tersebut lahir dari keresahan para pelaku usaha dan kelompok masyarakat

0: yang merasakan dampak langsung dari program MBG, mulai dari petani, peternak UMKM hingga pedagang sayur.
1: Ya, Harry, nampaknya ini ada kendala di kami, kawan. Ada ini, kendala koneksi ya, sehingga tidak bisa terhubung kembali nih bersama dengan Harry Prasetyo. Nanti kita coba sambungkan kembali. Untuk beberapa update lainnya, sampai dengan saat ini di gedung DPRD Kota Malang itu masih ada ribuan massa ya yang stay di sana setelah tadi melaksanakan senam, lalu juga infonya ada pembagian door prize. Oh, sudah bergeser. Sorry kawan, tadi masih nge-lag ternyata CCTV-nya. Sekarang sudah normal, sudah mulai bubaran. Jalur yang tadi sempat ditutup setengah lingkaran itu sudah dibuka kembali. Nanti untuk beberapa tambahan statement lainnya kita tunggu kabar dari reporter yang ada di lapangan, yaitu Harry Prasetyo.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya langsung geser lagi ya ke beberapa update yang tadi dibagikan oleh kawan-kawan pendengar Bu Lisa Adriana. Di perempatan Kelenteng, Jalan Pasar Besar, itu padam untuk lampunya ya, belum nyala sampai sekarang. Makanya tadi ada yang bilang TL Kelenteng itu padam, ternyata memang imbas dari pemadaman. Dari jam 8 sudah 2 jam lebih nih ya, belum nyala juga Bu Lisa di sana. Kalau kata Bu Lisa, kira-kira estimasi kapan ya, karena sangat mengganggu pekerjaan. Kalau dari PLN, sejauh ini kurang lebih 3 jam, kawan. Kemudian update lainnya, ini tadi ada Bu Ririf Hamidah, waspada Mangliawan arah ke barat, LA Sucipto. Itu padat. Padat volume, Bu Ririf? Coba saya cek dulu, kawan. Bentar, Bu Ririf tadi ada kirim video ya. Ini saya mau tampilkan dulu. Ada truk tebu ini, tapi nggak trouble itu, Bu, ya. Truk tebunya hanya papasan saja. Truk tebu warna oranye, nah, itu yang arahnya ke utara, ke barat. Baik, terima kasih. Lalu ini ada Pak Diono, saya dengar ini lebih dari 8 desibel. Dan Senin pagi infonya 27 peserta, di mana ini, Pak? Oh, di Wagir. 3 hari sonnya di Wagir katanya. Yang di lapangan itu ya, lapangan apa tuh namanya, kawan? Boleh nanti menambahkan juga. Jadi di Wakir itu hari ini ada giat bersih desa dan ada keterlibatan sound horror juga ya, sehingga pasti yang di sekitar sana akan ini ya, mendengarkan audio yang menggelegar. Infonya 27 peserta. Ini jalan apa di lapangan jadinya? Tadi yang laporan di TikTok katanya di ini aja, di lapangan aja. Lalu ada Pak Sultan. Pak Sultan Hadi, update laporan dari rekan-rekan PLN WLP Kepanjen. Karena ada pemadaman, hari ini beberapa titik itu yang terimbas ada di Kebonagung, Pabrik Gula Kebonagung, Jalan Raya Kebonagung, Perumahan Penamas, Jalan Raya Karangduren, lalu juga ada di Desa Sutojayan, Wonokerso, Karangduren, kemudian Karang Tengah, Blobo, Jatir Joyoso, Taman Ayu, Suko Raharjo, Curung Rejo, dan sebagian Dusun Panarukan, Desa Panarukan, Pabrik Gula Gajah Baru. Itu informasi yang terimbas pemadaman, update dari rekan-rekan PLN WLP Kepanjen. Terima kasih Pak Sultan Hadi untuk update-nya. Lalu juga untuk pemadaman bergilir di Jalan Ade Irma Suryani, sebagian Jalan Syarif Al-Qadri, Jalan Wahid Hashim, PLN Padam. Pak Handi menambahkan juga. Terima kasih Pak untuk beberapa catatannya. Itu kawannya titik-titik yang sudah dilaporkan ada pemadaman. Barangkali kalau kaitannya soal ini tadi ya, giat bersih desa, mungkin di sejumlah titik lain apakah juga merasakan? Kok ada, apakah ada giatnya begitu? Boleh berkabar juga ya, termasuk dengan rute-rutenya barangkali. Boleh ditambahkan di WhatsApp 0811-3600-911. Kembali bicara soal listrik-listrik ini kawan. Kita kan sekarang sering pemadaman ya, 2 mingguan ini cukup intens, bahkan ada satu titik yang kayaknya tiap hari kena aja pemadaman. 2 jam, di bawah 2 jam, sampai ada yang 4 jam begitu belum juga nyala. Dan ini ada beberapa statement yang disampaikan oleh Menteri SDM kita. Satu, memang kita lagi kekurangan pasokan, tapi mereka juga mewacanakan untuk penggantian kompor gitu, agar bisa menghemat gas LPG itu, untuk mengurangi kebutuhan LPG sih, lebih tepatnya untuk mengurangi kebutuhan impor. Ada wacana mengusulkan alokasi anggaran sekitar 815,56 miliar untuk program kompor listrik 2027. Lalu juga ada program lainnya di daerah-daerah, itu katanya mobil dinas kita yang konvensional sekarang yang sudah beroperasi itu diganti menjadi mobil listrik. Nah, diganti jadi mobil listrik juga. Ini kira-kira gimana ya? Padahal kita sekarang kasarnya mungkin bisa bilang defisit juga ya untuk energi. Tapi wacana-wacana yang kaitannya dengan sistem kelistrikan ini semakin kuat juga, semakin gencar digaungkan oleh pemerintah pusat. Termasuk katanya ada optimisme seluruh desa dan dusun di Indonesia 2029 tidak ada lagi yang tidak tersentuh oleh listrik katanya. Semuanya sudah bisa terakomodir. Kita tetap optimis ya tentunya dari apa yang disampaikan, tapi dalam perjalanan menuju ke sana, terutama juga bagi para pengelola, ini yang paling penting ya, pengelolanya dulu. Kita sumber daya melimpah ruah, tidak kekurangan sumber daya alam maupun sumber daya manusianya, tidak kekurangan orang pintar juga, dan harapannya nanti pengelola-pengelola yang akan mewujudkan wacana-wacana tadi yang sempat di-highlight ini benar-benar bisa menjalankan sesuai dengan amanah yang diberikan ya kawan ya. Itu sementara untuk beberapa update, nanti kita sambung lagi di segmen berikutnya. Boleh mention juga kawan atau call in langsung di 0811 360 911.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 99 62. Pilih sehat, pilih RSUB.
3: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
4: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
5: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
3: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ceritain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, di segmen kali ini saya mau kembali geser dulu ke reporter C3 FM karena tadi sempat terkendala sinyal ya. Saya akan kembali geser ke Harry. Kita akan update lagi mengenai aksi yang dilakukan di depan Balai Kota itu. Untuk kabarnya, Harry membawa info ribuan massa dukung program MBK di DPRD Kota Malang tolak seruan penghentian.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Iya, Harry, silahkan.
2: Kawan, ribuan massa yang tergabung dalam paguyuban Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Semalang Raya menggelar apel akbar di depan gedung DPRD Kota Malang. Hari ini, massa menyuarakan dukungan terhadap program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Dalam aksi tersebut, kawan peserta membawa berbagai spanduk dan poster bertuliskan "Tangkap koruptor, lanjutkan MBG, terima kasih Pak Prabowo, kawal MBG sampai tuntas, hingga Prabowo baik." Aksi ini menjadi respon terhadap gelombang demonstrasi mahasiswa yang sebelumnya menuntut penghentian program MBG. Koordinator apel akbar Gadung Panjalu bilang kegiatan tersebut lahir dari keresahan para pelaku usaha dan kelompok masyarakat yang merasakan dampak langsung dari program MBG, mulai dari petani, peternak, UMKM, hingga pedagang sayur.
3: Yang berawal dari sebuah keresahan dari para pelaku-pelaku pertani, UMKM, terus kemudian para peternak, pedagang sayur, yang eskalasi politik terakhir ini menjadi menguat di publik tentang program strategik nasional yang digagas oleh pemerintah hari ini, yaitu Presiden Prabowo. Oleh karena itu, kita bersama-sama tokoh-tokoh di Malang Raya, khususnya Pak Joni, mengagendakan ini kumpul biar menggaungkan energi positif agar program ini bisa berjalan dengan dukungan masyarakat dan target capaian penerima manfaat khususnya di program MBG ini bisa meningkat sampai 82 juta seperti instruksi dari Pak Presiden Prabowo.
2: Salah satu penggagas apel akbar, Raden Joni Sujatmoko, menilai program MBG telah memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat bawah. Ia menilai narasi penolakan yang berkembang belakangan tidak sejalan dengan kondisi di lapangan.
4: Kemudian MBG yang sebelumnya kemanfaatannya sudah dirasakan, efek awal adanya keracunan sudah diminimalisir, terus kemudian perbaikan-perbaikan di SPPG untuk masalah hygiene-nya sudah terus dilaksanakan, sehingga di lapangan itu sudah minim sekali kesalahan dari SPPG. Nah, kok malah dituntut untuk bubar. Memang ada permasalahan di kantor pusat, ya. Itu kan sudah diselesaikan oleh pemerintah. Dibersihkan di atas. Tapi di lapangan ini kan berjalan sudah sangat baik gitu loh. Terus kenapa kok tuntutannya dihentikan? Nah, ternyata itu kan banyak buzzer-buzzer di sana. Oleh karena itu kita tunjukkan, yang tadinya kita diam, kita tunjukkan bahwa MBG ini yang lovernya itu lebih banyak lagi, karena menggerakkan ekonomi di bawah, terus kemudian yang pemanfaatan, yang para penerima manfaatan juga sangat gembira gitu. Jadi kalau ditanya di sekolah-sekolah, 99% dia setuju dengan MBG ini.
2: Aksi ini berlangsung tertib, kawan, dengan pengawalan aparat keamanan. Massa berharap pemerintah tetap melanjutkan program MBG dan memperluas cakupan penerima manfaat sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
0: Terima kasih, Heri, atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
5: Wisdom. Ya, tadabur alam itu bagaimana kemudian merefleksikan setiap masalah orang lain, masalah lingkungan, masalah diri sendiri, itu menjadi satu kekuatan baru. Jangan melihat problem orang lain itu sebagai kelemahan buat orang lain. Karena banyak kemudian didikan-didikan untuk diri sendiri, itu dari masalah-masalah terhadap orang lain. Orang-orang yang mampu mentadaburi alam, karena alam itu bukan hanya kemudian lingkungan, tapi sekitar, orang-orang yang berada di depan dia, samping dia, kanan dia, kiri dia, itu adalah alam. Dan alam itu menjadi bagian dari dosen yang tercerdas untuk dirinya. Pengalaman yang bagi saya sangat spesial mentadaburi alam itu ketika kemudian dulu saya sering menjadi pendikte Tuhan, sering saya dulu hanya menjadi peminta-minta terhadap Tuhan. Saya dulu memposisikan diri seorang yang ahli puasa, ahli berzikir, ahli sholat dan sebagainya, ternyata itu salah. Kemudian saya bandingkan dengan orang lain yang tidak sholat, tidak ibadah, hidupnya bagus-bagus saja, itu salah ternyata. Bahwa ternyata dari hasil tadabur alam saya meyakini kembali bahwa ibadah itu perintah, rezeki itu jatah. Artinya bahwa rezeki itu kepantasan seseorang mendapatkan berapapun nilainya. Tapi ibadah itu adalah kewajiban seseorang berapapun kehebatannya. Jadi ibadah itu perintah, rezeki itu jatah. Saya Ketut Abid Halimi, saya trainer dan motivator Tengsi Institute Indonesia untuk Wisdom di City Guide FM.
6: Wisdom.

0: dalam jaring radio siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar sebanyak 110 unit koperasi Merah Putih di Kabupaten Pamekasan telah selesai dibangun. Sementara itu 79 unit lainnya masih dalam proses pembangunan dan ditargetkan segera rampung agar dapat beroperasi melayani masyarakat. Komandan Kodim 0826 Pamekasan Agus Wibowo mengatakan pembangunan koperasi Merah Putih di Pamekasan terus berjalan sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya total koperasi Merah Putih yang dibangun di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2026 sebanyak 189 unit yang tersebar di 178 desa dan 11 kelurahan.
2: Dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi membawa kabar. Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Kota Semarang mengingatkan adanya potensi kenaikan harga obat di pasaran imbas dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Pelaksana tugas Ketua IDI Kota Semarang Priatin Imam Nugroho menegaskan, meski belum ada laporan perubahan harga yang mengganggu pelayanan medis, sejumlah obat penyakit kronis seperti amlodipin untuk hipertensi sempat mengalami kekosongan di tingkat distributor. Jika kondisi ini terus berjalan, pihaknya khawatir biaya obat pengganti akan membengkak sehingga memberatkan pasien yang membutuhkan terapi rutin jangka panjang.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Joe Suara Bojonegoro Indah FM. Impian masyarakat Bojonegoro untuk memiliki stadion baru kandas, pemerintah kabupaten batal membangun stadion baru di APBD tahun 2026 yang jumlahnya turun dibanding tahun lalu sehingga akan diusulkan melalui APBN. Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan, untuk pembangunan stadion telah diusulkan ke pusat. Usulan tersebut berupa pembangunan stadion baru di lokasi lama Jalan Letus Wolo.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
7: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
6: Tantangan yang dihadapi.
8: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
6: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
9: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
6: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
10: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
11: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
6: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar. Menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
10: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
6: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: For your life. City Guide FM.

0: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur juga untuk Anda yang menjalankan. Ada beberapa tambahan informasi yang kembali saya mau akomodir. Pak Heriono, ini Pak Heriono berkomentar terkait apa nih Pak? Saya mau analisa dulu katanya. Oh, mengomentari soal topik bahasan nih Centok hari ini. Ini melalui voice note tadi dibagikan. Coba kita play dulu ya.
1: Selamat siang 911 yo. Aku cuma kok nemoni TikTok Kota Malang. Jadi sekian tahun yang lalu itu, lama tahun ya, hampir saya pensiun 5, saya tarik sebelum COVID 2, 7, 8, hampir 9, hampir 10 tahun yang lalu ya, hampir ya. Kisaran 8-9 tahun yang lalu itu saya sudah menganalisa tentang pergerakan apa ya, wong wisata. Jadi Kota Malang itu hanya disinggahi. Kalau ini dilalui, disinggahi itu ada beberapa, hanya sekedar singgah sebentar. Waktu itu mohon maaf sekali lagi, waktu itu yang saya analisa itu adalah di Masjid Jamek waktu itu. Makanya saya berkonsep waktu itu, pernah saya sampaikan, bis-bis yang parkir di sekitaran Merdeka Barat, sekitaran Jamek, Kauman itu dilarang dipindah ke Adi Irma Suryani. Saya dulu kan sudah pernah bilang gitu. Karena apa? Pengamatan saya waktu itu, bis-bis yang besar-besar para orang rekreasi itu hanya di Malang. Mohon maaf sekali lagi, mampir sholat maghrib saja, setelah itu pergi. Apa yang didapat waktu itu Kota Malang? Gak ada, gak ada sama sekali. Ya hanya sebagai tempat singgah. Nah itu, jadi waktu itu saya konsep sedemikian rupa le iso, tapi ternyata tidak bisa. Ya karena banyak faktor ya. Tuh, kedua, dulu kenapa sih saya berkonsep kayu tangan itu dari arah utara. Banwinya itu utara ke selatan, bukan selatan ke utara, utara ke selatan seperti sekarang, bukan. Karena dulu pengamatan saya dari segi ekonomi pariwisata itu. Jadi orang itu banyak yang dari arah utara. Yang pingin ke Malang itu dari banyak utara. Kalau selatan, dari arah selatan timur, selatan barat. Kalau selatan timur itu daerah Dampit dan sebagainya. Saya berbicara kalau selatan barat itu daerah Blitar, itu hanya melewati. Melewati menuju kota Batu. Karena Malang dekat dengan pusat wisata Batu. Waktu itu saya sudah berpikir begitu. Kalau sekarang ada ilmuwan apa-apa ya itu,
0: pakar-pakar Pak,
1: wong pinter apa bahasanya itu, menganalisa begitu, saya sepakat. Maka pemerintah Kota Malang harusnya menangkap kalau ini hanya ditempati singgah, bagaimana caranya untuk mencari devisa. Ojo mek liwati, ojo mek tempat singgah, itu harus dipikirkan ya, dengan konsep-konsep yang bagaimana yang bagus ya. Dan sekarang Kota Malang ini sudah generasi muda semua, tentunya bisa berpikir ya apa Malang ini apik gitu ya. Jadi sekali lagi untuk 911 terima kasih, masih kedaluwarso, gak usah di on air kan wis, itu harus di blow up dan ditindaklanjuti. Ya toh, Kota Malang ini macet bukan untuk ke Malang, tapi hanya melewati saja, betul itu ya, betul. Saya kemarin malam lewat di Jamek itu ada dua bis besar-besar itu yang parkir di sana di sisi utara. Saya bilang kebetulan sama nyonya, meniki terus diapa nobis iki mari ngono mari sholat, mohon maaf sholatnya gak apa-apa. Menunut nang kamar mandi dan sebagainya, mari ngono ngali itu Kota Malang hanya untuk singgah saja. Ya, untuk supaya tidak singgah saja, sistem perparkirannya yang harus diubah.
0: Terima kasih Pak Heriono. Sistem perparkiran lagi-lagi yang harus ditata ulang agar Kota Malang ini tidak hanya menjadi kota persinggahan, tapi memang benar-benar menjadi destinasi begitu ya. Terima kasih tambahannya Pak. Lalu info yang lain, Pak Fajar. Yang masuk Malang macet terpantau sampai sini, sampai mana tuh? Coba saya cek dulu kiriman videonya Pak Fajar. Ini sepertinya yang di ini juga Pak ya, yang di Ahmad Yani. Pak Fajar Perdana.
2: Ternyata ramai banget sih ini, kan. Yang masuk ke Malang banyak banget. Aku tak keluar Malang aja sih, kan.
0: Menghindari kepadatan, Pak,
2: rame,
0: ya.
2: Rame, Pol. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih, Pak Fajar Perdana. Lalu juga tadi ada laporan yang masuk di kita soal kendaraan yang trouble, Pak Abdurrahman, kawan, ya. Kejadiannya di dekatnya Koramil Purwodadi, mogoknya pas mau putar balik. Saya tampilkan di visor radio kami.
3: Malang melintang. Di tengah jalan. Belum ada petugas, kayaknya baru ini.
0: Oke. Iya, dekatnya Koramil Purwodadi masuk wilayah Pasuruan. Tadi kita juga sudah coba komunikasikan ke rekan-rekan lantas ya, ke Kasat Lantas Polres Pasuruan AKP Jauhari Skula Sumirat. Katanya siap gitu, nanti petugas akan mengarah ke lokasi. Ini kita masih menunggu update-nya. Tadi kita juga sudah titipkan pesan untuk minta update seperti itu, kawan. Selain itu juga ada tambahan dari Pak Anton. Akhirnya ngaku juga katanya PLN kalau kekurangan pasokan. Iya. Setelah kita tunggu seminggu ya, hampir dua minggu kita nunggu, statement yang disampaikan juga masih cenderung normatif, dan pada akhirnya juga memang disampaikan ada kurangnya pasokan gitu dari bahan bakar, termasuk ini kawan ya, kendalanya itu di mesin pembangkitnya juga. Kalau mesin pembangkitnya trouble, maka pasokannya menipis. Pak Heryong, update juga nih melalui kiriman video. Ada beberapa video kawan, yang pertama itu 11.20 tadi, kepadatan di sekitaran Ahmad Yani, ekornya sudah sampai di Haris. Saya tampilkan di visor radio kami. Lalu video lanjutannya di Panji Suroso, kepadatannya sudah sampai di Araya. Ya, terima kasih Pak Heri. Tadi untuk kepadatan di sekitaran Blimbing ini sudah dikomunikasikan juga kawan ke rekan-rekan Kanit Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi, katanya monitor itu di KTL wilayahnya Polresta Malang Kota. Ini anggota kami lagi penanganan kemacetan di Ala Sucipto, imbas ada truk mogok di depannya Grand Mercure katanya. Oke, siap rekan-rekan dari ini ya, rekan-rekan dari Blimbing dan juga Polresta Malang Kota sedang melakukan gatur lalin imbas adanya kendaraan yang trouble kawan di Panji Isroso. Pak Suryo, yang ke kanan macet, yang ke kiri arah Tugu lancar, begitu. Pak Suryo tadi juga sama, kirim laporannya melalui video. Ini yang di Kayu Tangan, Pak, ya? Oke, baik. Itu dia kawannya perlambatannya, saya tampilkan di visual radio. Terima kasih, Pak Suryo, untuk tambahan infonya. Nanti kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga masih boleh kembali bergabung. Selain ini saya akan digeser oleh Nurul ya. Anda bisa tambahkan beberapa catatan lain dengan mention kami di @city8911fm.

0: 911 Hot News.
1: Serigit 911 FM, guidance for your life. Selamat siang kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, Pemkot Malang jadikan nobar Piala Dunia untuk kuatkan silaturahmi dengan warga. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan pelaksanaan nonton bareng atau nobar kejuaraan Piala Dunia 2026 akan dipusatkan di lantai 2 Gedung Malang Creative Center sebagai sarana memperkuat silaturahmi dengan seluruh warga. Pelaksanaan nobar ini, kawan, jadi perluasan dari agenda serupa yang sebelumnya sempat diselenggarakan di Ruang Ngalam Comment Center atau NCC di Balai Kota Malang pada 15 Juni lalu. Wahyu menjelaskan kegiatan ini sebagai tindak lanjut juga dari surat edaran Menteri Dalam Negeri bahwa pemerintah daerah diminta mendukung Piala Dunia sekaligus menggerakkan UMKM. Kawan, Kota Batu masih kekurangan guru pendamping khusus ABK. PLT Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Batu, Dina Susanti, menyampaikan.

0: diterapkan. Salah satu standar kesiapan pendidikan yang inklusi adalah ketersediaannya guru pendamping khusus. Namun saat ini di Kota Batu hanya memiliki 5 guru pendamping khusus dan membuat guru reguler kewalahan. Kata Dina, pihaknya juga terus berupaya untuk melakukan pelatihan pada guru reguler agar bisa menerapkan kurikulum maupun metode pembelajaran yang fleksibel dan adaptif untuk mengakomodir semua siswa termasuk anak berkebutuhan khusus atau ABK di ruang kelas. Selain menyiapkan SDM mengajar yang unggul, pihaknya juga menyiapkan sarana-prasarana penunjang pendidikan inklusi agar ABK belajar dengan nyaman. Informasi lain kawan, Yakut siap jalani persidangan kasus kuota haji. Di sela jeda pemeriksaan kemarin, tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji Yakut Kholil Koumas menyatakan kesiapannya untuk mengikuti semua rangkaian pemeriksaan di pengadilan berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut, Yakut sudah menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka lainnya dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan masa penahanan selama 30 hari. KPK juga menyatakan telah melimpahkan berkas perkara kepada tersangka, maksudnya berkas perkara tersangka kawan ke pengadilan tindak pidana korupsi dan juga mengidentifikasi lebih dari 300 lebih biro travel yang ikut terlibat dalam kuota haji tambahan. Demikian 911 Hot News jam 12 siang, saya Doru Fitriadi, selamat siang.
1: One Hot News.

Sirigaya 9 FM Guiding for Your Life. Kawan, jam 12 siang saya Nur Fitriani masih bersama Anda ya untuk di jam 12 kali ini. Dan masih di City Report. Ini tadi ada beberapa tambahan informasi pendengar juga ya yang belum sempat untuk kita bagikan. Karena kalau sesuai dengan informasi yang di-share oleh beberapa pendengar, kebanyakan ini tadi juga masih soal kondisi kelistrikan. Selain kelistrikan juga mengingatkan karena hari ini juga beberapa area ada kegiatan wisuda gitu ya. Tadi itu ada Pak Agus juga menambahkan posisi di Grand Mercure, tadi itu ada wisuda juga, kondisinya ramai dari arah selatan itu yang lumayan padat. Info dari Pak Agus. Kemudian juga tadi pagi sempat ada informasi kegiatan wisuda di area UIN ya, biasanya jam segini juga bubaran. Nah, barangkali juga bagaimana pantauan di sekitar sana, nanti boleh terus untuk Anda sampaikan ya infonya langsung di 0811 36091.

0: Kawan, untuk di siang hari ini, karena juga bertepatan dengan berbagai aktivitas ya atau kegiatan yang ada di wilayah Kota Malang seperti wisuda, kemudian juga tadi pagi ada kegiatan senam gitu ya. Ternyata untuk kegiatan wisuda tadi, informasi yang sempat kita dapat seperti yang di area Grand Mercury ya Panji Suroso tadi sudah bubaran, informasi dari Pak Agus. Kemudian ini tadi yang sempat saya tanyakan juga yang di UIN ya, biasanya itu jam segini juga sudah mulai bubaran. Tadi info dari Pak Anton sudah bubaran ini. Pak Anton juga lagi sama orang UIN gitu tadi. Terima kasih Pak Anton ya untuk infonya. Yang lainnya juga kawan, coba kita cek dulu ini tadi untuk informasi yang kita terima via WhatsApp. Ada tambahan kabar soal kondisi trafik dari Pak Heriong. Untuk kondisi daerah Panji Suroso memang sudah mulai ada peningkatan arus. Informasinya berupa video atau voice note tadi. Oh, foto ya. Nah, ini dia. Ada videonya juga kawan. Coba saya tampilkan dulu. Oh, foto saja kalau yang di Panji Suroso. Ini dia, Anda bisa lihat ya di visual radio kami. Untuk kondisi di area Panji Suroso sudah mulai padat ya, sampai di Araya untuk yang mengarah ke Malang. Dan untuk di lokasi tadi informasi yang kita dapat karena bubaran wisuda. Terima kasih Pak Heriong untuk infonya. Tadi soal kendala listrik dari Pak Muhammad Yasin juga mengabarkan ini di daerah Merjo, kawan, listriknya itu masih padam. Kemudian tadi juga ada informasi dari Pak Sugiyarto juga masih soal kondisi kelistrikan. Dari Pak Sugiyarto mengabarkan ada pemadaman aliran listrik di Wonokoyo sekitar jam 10.50 tadi dan sampai sekarang itu belum normal. Kalau menurut sumber yang terkait, berapa jam gitu ya untuk estimasi. Nah, untuk informasi yang kita terima, kabar yang kita dapat kawan ya, estimasi itu 3 jam untuk adanya kendala kelistrikan. Cuman dari informasi yang kita dapat 2 hari terakhir ya, untuk kondisi listrik yang padam itu normalnya bisa bahkan lebih dari 3 jam gitu. Kalau informasi soal kendala kelistrikan kan memang awal kita terima kabarnya dari beberapa pendengar Sedikir FM itu kan sejak di tanggal 8 Juni. Kemudian di periode tersebut di area Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang itu kan memang mengalami kendala kelistrikan yang padam bergiliran gitu. Dengan durasi kira-kira sekitaran 3 jam itu sudah maksimal. Kemudian beberapa waktu lalu itu sudah normal kawan, tidak ada laporan yang masuk ke Sidikir FM. Cuman tercatat sekitar 3 harian ini ya, itu kembali ada kendala kelistrikan. Bahkan kalau kita amati kawan, untuk durasinya itu lebih dari 3 jam. Ada yang sampai 4 jam, ada yang sampai 5 jam gitu. Cuman untuk memastikan juga, ini tadi dari beberapa informasi yang kita terima, kita coba akan cek dulu gitu ya untuk laporannya, apakah memang sudah ada penjadwalan khusus gitu ya. Karena kalau sudah ada penjadwalannya, sudah ada pemberitahuannya, kita bisa tahu nih estimasinya. Tapi kalau masih belum masuk ke area yang sudah dijadwalkan, kita coba pastikan dulu kira-kira untuk estimasinya berapa lama. Kalau daerah Wonokoyo tadi padamnya sekitar jam 10.50 ya. Coba kita cek dulu sudah ada informasi yang masukkah soal daerah sekitaran Wonokoyo.
1: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan lalu lintas. Di ruas tol Malang Pandaan, kondisinya saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun Pakis. Singosari masih mendominasi untuk jalur entry, sehingga kalau Anda mau mengarah ke Malang, berbelok dari perempatan Karanglo ke arah kiri, Ahmad Yani, itu sudah mulai ada antrian. Mungkin kalau saat ini yang mau lebih lancar, jalurnya exitnya di Pakis, itu jauh lebih direkomendasikan kawan. Arah ke Surabaya di kejapanan Porong Sidoarjo nampak lengang sekali, sama halnya dengan sekitaran Gempol, Rembang, Gempas sampai dengan Pasuruan, Probolinggo.

0: Sam, parkire 2000.
1: Lho, kaya jahe langkung ae rek. Teko ora dijemput, mule njaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wis, gak usah karcis-karcisan.
1: Lho, lek bayar yo kudu ono karcis resmi teko di Sub.
0: Ora usah ribet, Sam.
2: Selamat siang. Parkir di tepi jalan umum itu wajib nggae karcis, Sam. Tanpa karcis itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti iki penting yo Pak Disub.
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Bu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
4: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
3: Itu siapa?
4: Lah, kalau itu nama bapakmu.
3: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
4: Ibu Mariani Ayu.
3: Hah? Itu siapa lagi?
4: Lah, kalau itu ibumu.
3: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
4: Saya tahu.
5: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, untuk di jam 12 siang kali ini informasi dulu ya untuk Anda yang barangkali pengen investasi berupa properti. Nah, kita selalu punya rekomendasinya kawan untuk Anda, apalagi yang masih merasa bingung atau takut boncos enggak produktif. Nah, kita selalu rekomendasikan Paramalen karena siap memberikan hunian eksklusif untuk Anda. Investasi Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan juga smart home system, kawan, Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Lokasinya dekat dengan Jatim Park Group. Kalau soal legalitas juga sudah dipastikan aman. Jadi Anda bisa miliki ya Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Untuk info lengkap, Anda bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau Anda bisa hubungi juga di 0822-331-447. Saya ulangi kawannya, untuk Anda yang pengen cek-cek dulu di sosial medianya, ada Instagram @paramapandermanhill atau bisa juga Anda hubungi di 0822-331-447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Kemudian kawan, tambahan informasi juga dan masih dari beberapa pendengar Serigara FM. Tadi itu ada laporan dari Pak Glenn. Nah, Pak Glenn tadi ada foto yang dikirimkan. Ini kemacetan gitu ya, dua arah Jalan Borobudur, arah menuju ke TL Sabilillah maupun juga sebaliknya, kondisinya tadi itu stuck. Karena yang mau putar balik di setiap U-turn itu gak bisa. Itu untuk informasi dari Pak Glenn. Nah, tadi untuk informasinya kita sudah sampaikan kawan ya ke pihak lantas wilayah Kota Malang, ada Pak Dandu selaku Kanitur Jawali Satlantas Polresta Malang Kota. Kemudian juga selain di area Borobudur, tadi ada juga informasi dari Pak siapa ini? Oh, tadi Pak Glenn sudah ya, Pak Nindyo. Nah, Pak Nindyo itu juga mengabarkan di traffic light Masjid Sabilillah itu sudah ada petugas di sub ngatur lalin karena juga ada tamu VIP gitu kawan yang mau datang. Oh, baik. Tamu VIP mau mengarah kemana ini, Pak ya? Mau datang itu barangkali ada informasi kawan ya. Siapa nih? Nanti boleh untuk Anda sampaikan juga ya di Serigara FM. Kemudian tadi ada kendala kelistrikan juga, Pak Muhammad Yasin sempat mengabarkan daerah Merjosari listriknya padam kawannya, daerah Merjosari. Iya Pak, kabarnya sejak tadi tuh ya jam berapa, jam 8 atau jam 9 itu. Ini juga perlu bersabar Pak ya, agak lama kalau estimasi tadi sih 4 jam kalau nggak salah di daerah tersebut. Kemudian ini tadi ada juga kawan untuk informasi yang kita dapat dari WhatsApp ya, masih dari WhatsApp. Tadi itu ada Pak Yusuf. Pak Yusuf juga mengabarkan di area perempatan LA Sucipto sampai dengan di pertigaan Araya itu perlu pengaturan kawan ya, karena lampu lalin, informasi dari Pak Yusuf. Oke. Pengaturan lampu lalin, kenapa ini Pak? Kemacetan di perempatan LA Sucipto sampai di pertigaan Araya perlu pengaturan lampu lalin. Nah, itu kan memang ada lampu lalinnya Pak. Apakah tidak berfungsi atau bagaimana, nanti boleh diinfokan ya. Atau sudah mulai ada pemadaman listrik juga tuh di sana? Karena di LA Sucipto itu selama ada trouble kelistrikan ya, itu selalu terimbas kawannya di LA Sucipto. Cuman hari ini tadi kayaknya masih belum ada info deh di lokasi trouble listriknya. Mungkin padatnya memang karena bubaran ada wisuda itu Pak ya, di area Panji Suroso. Kemudian tadi ada juga Pak Widi yang menanyakan listrik daerah di Noyo ini mati jam berapa ya untuk nyalanya nanti. Kalau dari informasi yang kita terima Pak Widi ya, tadi ada informasi yang kita dapat soal beberapa wilayah memang di area Kota Malang yang mengalami kendala kelistrikan, termasuk juga untuk di area area ULP di Noyo. Nah, ini tadi kalau informasi yang kita dapat di area di Noyo sendiri atau sekitaran Trogomas ya, ini durasinya mulai dari jam 9 sampai jam 1 siang. Jadi kalau dihitung ya berarti berapa jam? 4 jam ya. 10, 11, 12, 13. Iya, 4 jam gitu, Pak. Jadi perlu bersabar ya. Tadi juga memang banyak sekali informasi yang kita dapat soal penjadwalan kelistrikan. Nanti coba saya update kembali untuk Anda ya, karena saya mau baca dulu beberapa informasi yang kita terima via WhatsApp. Tadi Pak Joko Said juga mengabarkan dari Pak Joko Said, kawan, untuk update di daerah Balai Kota Malang itu sudah lancar. Tampak sisa-sisa senam ini sudah selesai juga untuk arus lalu lintas, sudah mulai landai dan cuaca juga masih cerah. Informasi tadi dari Pak Joko Said. Oke, terima kasih kawan untuk informasi-informasi dari Anda. Lanjut untuk informasi yang lainnya juga, Anda yang masih dalam perjalanan, kali ini posisinya barangkali memanfaatkan di jalur Veteran. Kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic, daerah Veteran masih lancar saja ya, dua arah. Cuman nanti kalau dari Veteran Anda belok kanan ke Sumbersari karena padat ya, ada kegiatan wisuda, jadi kondisinya dua arah padat Gajayana. Jadi rekomendasinya Anda yang dari arah Veteran, Anda bisa ambil jalan Bogor gitu ya, kemudian lewatnya di Mbetek, ini masih cenderung lebih lancar kawan. Atau lewat Sigura-gura itu ya, kayaknya juga lebih lancar kawan dibandingkan kalau dari Veteran lurus ke area Gajayana. Kalau yang di Veterannya sendiri memang dua arah masih lancar, dari arah Veteran menuju ke Jalan Bandung maupun juga sebaliknya masih landai. Depannya kampus UM pun juga masih lancar saja. Untuk siang hari ini traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation.
1: City Guides Inside. Malang berkembang pesat menuju kota metropolitan, ditopang SDM dan potensi heritage yang kuat. Tapi di balik itu, kepedulian masyarakat dan arah penataan jangka panjang masih menjadi tantangan. Lalu, apakah Malang siap tumbuh tanpa kehilangan jati dirinya? Pengamat tata kota, Insinyur Budi Fatoni menyebut, perkembangan Malang yang pesat didukung SDM dan potensi heritage. Ia menekankan dukungan masyarakat lewat kepedulian dan gotong royong, serta pentingnya penataan jangka panjang melalui penguatan identitas kota dan revitalisasi kampung.
2: Malang itu adalah basicnya itu kan kolonial ya, basicnya itu kolonial. Terbukti dari, kalau saya dari kacamata arsitektur adalah wajah kota. Jadi wajah kota itu masih bertahan pada wajah peninggalan kolonial, dan ini harus kita syukuri karena apa, memang ditata serius Thomas Karsten itu. Ini nanti Mas Reza yang akan bisa menceritakan bahwa dari prasejarah hingga saat ini itu adalah perjalanan yang cukup menarik untuk selalu diperbincangkan.
0: Okay.
2: Nah ini memang menarik, Malang itu memang tidak hanya sebuah nama Malang, tapi adalah benar-benar memiliki semangat tadi yang dikatakan Pak Wali, bergerak supaya berkelas gitu ya. Yang boys itu adalah memang satu kata yang keren. Tahun-tahun 70-an itu ya, itu kota boys itu sudah viral gitu. Yeah. Sehingga pergerakan-pergerakan ini memang terus bergerak.
1: Staf pengajar S2 Magister Pendidikan Sejarah UM, Reza Udianto menekankan Malang harus mempertahankan branding kota pusaka dengan menjaga bangunan cagar budaya, mengembangkan kawasan kayu tangan heritage berbasis ekonomi kreatif, serta memaksimalkan pemanfaatan bangunan heritage yang masih terbengkalai.
3: Kalau kita bicara sejarah, memang Malang memang tidak bisa dilepaskan dari periode Singosari ya.
0: Oke.
3: Okay. Singosari, tapi kita dalam hal ini kadangkala sering dalam tanda petik rebutan identitas sama kabupaten. Karena Kabupaten Malang lebih mengaku wilayah saya lebih banyak Singosari. Tapi sebenarnya itu juga bisa dipakai identitas Singosari. Memang kesulitannya mengapa kita tidak bisa seperti Jogja yang bisa punya identitas khas kesultanan, kemudian Solo yang punya identitas kesultanan, Ponorogo punya identitas Beok, terus Malang identitasnya apa? Ya kita bisa memadukan, artinya Malang itu bukan milik dari satu identitas yang mendominasi dari satu identitas kota, tapi lebih baik, kalau saya lebih cocok, Malang itu merupakan mixture atau semacam memang penggabungan dari banyak identitas. Pertama identitas yaitu Singosari, satu kerajaan Hindu yang cukup besar. Kemudian ada identitas Islam, meskipun tidak terlalu kuat pengaruh Islam, karena memang sentuhan Islam itu lebih banyak kuat di pesisir utara, kota-kota pelabuhan di Malang agak kurang begitu banyak ya. Tapi yang lebih menonjol itu adalah bagaimana memadukan antara identitas Jawa dengan identitas kolonial.
1: Pengembangan Malang butuh dukungan bersama, dari menjaga kota hingga menata masa depan. Dengan arah yang jelas dan kepedulian yang konsisten, Malang bisa tumbuh tanpa meninggalkan identitasnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Uniramalang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Uniramalang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke, Pak. Tapi,
5: kenapa?
6: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
7: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
9: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Selak luwe ya. Apa selak nang jeding?
8: Lho, cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
9: Setelah sam barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
10: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
11: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
12: Guidance for your life. City Guide FM.
13: Kawan, di jam 12 siang tadi ada beberapa tambahan informasi juga dari pendengar City Guide FM. Bu Puspita, selamat siang. Tadi ada foto yang dikirimkan berupa rute karnaval daerah Krebet. Waduh, ini yang karnaval di daerah Krebet itu kapan, Bu Puspita? Mungkin boleh dilengkapi juga nih. Atau tadi sudah ada informasinya. Oh, hari ini. Jamnya jam berapa ya? Oke, kita coba cek dulu kawan di database kami. Ini informasi dari Bu Puspita ya. Ternyata untuk kegiatan karnaval Krebet itu hari ini. Coba saya

0: Bahkan kemudian untuk denahnya cukup ini ya, cukup jelas sekali kawan, untuk area start ini ada di daerah Tugu Ireng. Kemudian nanti rutenya mengarah ke Jalan Pesantren 1, dari Jalan Pesantren 1 nanti itu mengarah ke area Jalan Besar Kebon Agung ya ini kayaknya ya. Kemudian nanti itu masuk lagi di Jalan Al-Hidayah. Itu kawan untuk informasinya. Ini lewat di jalur utama Kebon Agung atau bukan ya? Coba kita cek dulu kawan di aplikasi pemantau traffic, karena dari rute tersebut tidak ada keterangan nama jalannya ya. Yang jelas lewat di depannya SDN 3 Krebet. Coba kita cek dulu itu apakah memang jalan utama nih yang digunakan atau seperti apa. Yang jelas startnya nanti itu dari Jalan Tugu Ireng, kemudian finishnya ada di Jalan Taufikiyah. Untuk informasi aktivitas kegiatan karnaval ya yang ada di daerah Krebet. Terima kasih Bu Puspita untuk informasinya. Kemudian yang lainnya juga kawan, tadi ada kabar dari Pak Dani sempat menelpon. Tadi Pak Dani juga memberikan kabar ya, untuk pantauan yang mengarah ke Rampal ini sudah ramai orang mau ngonser, cuacanya terik. Untuk lalu lintas juga sudah mulai merambat. Tapi meskipun merambat itu gak yang sampai krodit jegrek gitu ya untuk arus lalu lintasnya. Oke, terima kasih Pak Dani untuk informasinya. Itu kawan ya, bisa antisipasi juga daerah Rampal, karena hari ini ada kegiatan konser. Kalau gak salah juga line up-nya ini banyak peminatnya gitu ya di Malang. Jadi kalau Anda mau mengarah ke daerah Rampal, bisa hindari dulu nanti sekitaran sore gitu ya, sore sampai malam hari. Karena waktu open gate pasti banyak tuh masyarakat yang datang. Kemudian juga pas bubarannya nanti malam itu bisa diantisipasi juga potensi kepadatan. Pak Jainul, ada informasi juga untuk pantauan yang mengarah ke dalam kota Malang, ekor antriannya sudah sampai di Geraha Kencana. Waduh, ada videonya juga, saya tampilkan dulu. Ini dia dari Pak Jainul. Ini untuk antrian mengarah masuk dalam kota Malang ya. Oke, kemungkinan juga banyak nih kawan warga dari luar kota yang datang ke Malang untuk nonton konser. Karena juga guestnya ya atau line up-nya ini juga jarang-jarang nih konser di Malang gitu. Terima kasih Pak Jainul untuk infonya. Kemudian tadi ada tambahan juga, LA Sucipto, Panji Suroso, dan Ahmad Yani di segala arah sangat padat imbas TL padam. Info dari Pak Idos ini barusan ya. Coba saya cek dulu voice note-nya, Anda bisa simak juga. Ini dia untuk update dari Pak Idos.
1: Nah, LA Sucipto ruwet mbak, ruwet. Dari utara ruwet, selatan ruwet, timur ruwet, barat ruwet. Panji Suroso, terus Ayani yang pertigaan LA Sucipto ruwet, lampu mati, lampu mati.
2: Jaya. LA Sucipto mantap jaya. Ini tadi saya coba lewat terusan Batubara, Jalan Tenaga itu, Tenaga Timur maksudnya, yang apa, Gotong Royong. Kalau kiri ke terusan Batubara mau ke Arjosari lewat Pelausan, tembusan Araya itu, wah di sini juga macet, juga padat.
0: Baik.
2: Terus di Rampal juga ada konser Selaun Seven juga katanya ya. Keren-keren. Mantap jaya.
0: Anda oke, terima kasih Pak Idos untuk informasinya. Waduh, jalur alternatif pun juga padat kawan. Dan ternyata untuk kondisi TL ya di LA Sucipto betul kondisinya padam. Waduh, ini bisa dibilang setiap ada pemadaman listrik LA Sucipto nggak pernah ketinggalan ya. Selalu terimbas juga kawan. Nah itu biasanya cukup lama tuh di LA Sucipto. Coba kita koordinasikan dengan pihak lantas ya, yang lokasinya ada di area LA Sucipto untuk bisa bantu trafficnya. Ada info di newsroom? Saya geser dulu Yola.
3: Iya Nurul, tadi itu kita dapat update dari rekan-rekan lantas Blimbing ya, karena posisi di LA Sucipto mereka juga sudah standby di lokasi Gatur Lalin, koordinasi dengan Polresta Malang Kota. Kalau yang Polresta Malang Kota itu di jalurnya Borobudur, Suhat, tapi kalau yang rekan-rekan dari Blimbing standby-nya di area LA Sucipto.

0: gitu. Tadi sempat trouble ada kendaraan yang mogok gitu. Jadi sekarang masih gatur lalin. Itu update terakhir.
1: Okay. Baik, terima kasih untuk update-nya. Itu kawannya sudah standby petugas lantasnya di dua lokasi ya, Ella Sucipto dan juga Blimbing. Karena ya Ahmad Yani, kemudian di Ella Sucipto masih ada saja kendala kelistrikan. Yang lainnya lagi kawan, via WhatsApp ya, ini tadi juga ada tambahan info dari Pak Ogon. Pak Ogon ada kirim video lagi, coba saya tampilkan dulu. Efeknya Teluk Grajakan padat. Oh baik, saya tampilkan dulu kawan ya. Sebelumnya tadi juga sempat di-share pantauan Sunandar arah ke utara juga kondisinya ngantri. Ini dia saya tampilkan dulu. Baik, memang betul merambat ya. Kemudian tambahan lagi, ini dia untuk di Teluk Grajakan ya. Alternatif pun juga ramai kawan. Oke, terima kasih ya Pak Ogon untuk tambahan informasinya. Untuk yang lainnya lagi kawan, nanti kita kembali akomodir untuk di segmen selanjutnya. Yang juga mau menambahkan informasi-informasi sekitaran Anda, boleh untuk Anda share ya. Karena yang jadi catatan, banyak sekali di wilayah Kota Malang kondisi trafik padat area Gajayana dua arah karena ada kegiatan wisuda ya di UIN. Bahkan alternatif pun juga Sunan Kalijaga ini sudah mulai ngantri, panjang antriannya. Kemudian untuk arah masuk dalam Kota Malang, kita rekomendasikan Anda ambil jalur tol saja ya. Nanti keluarnya di entah itu Madyapura atau Pakis, karena kalau Anda keluarnya di Singosari lanjut Ahmad Yani atau Panji Suroso, ini sama padatnya untuk arah masuk ke dalam Kota Malang. Itu dulu kawannya untuk catatannya. Yang lainnya lagi dari Anda masih bisa ikut bagikan terus di 081136091.
2: Jalan-jalan plus. Jalan-jalan yuk ke kawasan pemandian alami yang cukup unik disinggahi, Sumber Polaman. Lokasinya ada di Jalan Indro Kilo, Desa Kalirejo, Lawang, Kabupaten Malang. Tempat ini berada di area perbukitan, jadi sejak pertama datang, Anda sudah langsung merasakan suasana yang sejuk dan tenang. Begitu masuk ke kawasan permandian ini, yang terasa pertama airnya yang sangat jernih. Di sekeliling kolam juga masih banyak pepohonan besar yang membuat suasana terasa alami dan teduh.

tidak hanya menarik karena alamnya, tempat ini juga menyimpan cerita sejarah yang cukup penting di tanah Jawa. Dalam catatan kuno seperti Pararaton, lokasi Polaman disebut sebagai tempat penahanan Jaya Katuang, Raja Kediri yang pernah menggulingkan Kerajaan Singasari pada akhir abad ke-13. Nah, setelah kekuasaannya runtuh akibat serangan Raden Wijaya yang bersekutu dengan pasukan Mongol, Jaya Katuang dikabarkan diasingkan di tempat yang memiliki telaga kecil bernama Polaman ini. Hal menarik lainnya, di kolam permandian ini Anda akan melihat banyak ikan kecil yang berenang bebas. Anda bisa datang kapan saja untuk menikmati air yang segar, suasana alam yang tenang, sekaligus menyusuri jejak sejarah masa lalu.

0: Jalan Indro Kilo. Jadi, kalau Anda ingin mencari tempat yang bukan hanya menyegarkan, tapi juga punya cerita panjang tentang perjalanan kerajaan di Tanah Jawa, Sumber Polaman bisa menjadi salah satu destinasi yang layak dikunjungi. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Hei Rek, kata Nandi.
3: Ke kampus, ada kuliah.
4: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek.
5: Kuliah Nandi sih.

0: Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan, fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo khawatir, rek. Kayak aku gini loh, masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT bisa dimana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
0: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di universitas terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
2: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
3: Di kota, drainase bekerja diam-diam. Mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
5: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangannya dihadapi.
6: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan, masuk di jam 12:55 ya. Kembali kita juga update dulu beberapa informasi yang kita terima via WhatsApp ya dari pendengar Sirigar FM. Termasuk juga saya juga mau cek bagaimanakah untuk kondisi traffic yang lagi dalam perjalanan area Suhat. Ini kalau dilihat dari aplikasi pemantau traffic, memang daerah Suhat dua arah masih lancar saja gitu ya. Area Suhat cuman yang padat nanti bisa diantisipasi yang menuju ke area jembatan Suhat dari arah patung pesawat, nanti antrian bakalan Anda temui sejak di setelahnya jalan Semanggi Timur. Itu pun juga kelihatannya masih efek volume kendaraan ya, dan juga antrian di menjelang TL. Sementara untuk di wilayah depannya RSUB, kawan, masih normal saja untuk kondisi lalu lintas siang hari ini. Traffic Report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB, kawan, melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa juga Anda chat di 0811-36-999-62. Saya ulangi, kawan, ya, untuk more info, Anda bisa klik di rumahsakit.ub.ac.id atau bisa juga chat di 0811-36-999-62. Dan sampai di siang hari ini, kawan, tadi ada juga informasi yang kita dapat ya soal kendala kelistrikan. Tadi yang belum sempat untuk saya bacakan itu informasi dari Pak Agung. Nah, Pak Agung, ini kabarnya daerah Blimbing memang ada listrik PDAM, kawan, ya, yang padam dari jam 12 siang sampai jam 6 petang, jam 16 atau jam 4 sore. Jadi ini berimbas ke beberapa daerah seperti di Jalan Raya Serani, kemudian di Kapis Raba, kemudian Jalan Hanoman, Jalan Subali, Kapiala, kemudian juga di daerah Wendit ya. Waduh, sampai di Wendit ini ternyata, sampai di Jalan Wijaya Kusuma. Itu akan ada pemadaman listrik sampai nanti di jam 4 sore. Kemudian untuk di jam 9 sampai di jam 1 siang ya, nanti juga akan ada, sekarang ini lagi ada pemadaman di Jalan ABD Saleh, kemudian di Perumang Liawan, Jalan Teluk Gerajakan, itu juga termasuk LA Sucipto juga ya, sampai jam 1 ternyata di LA Sucipto. Kemudian, kawan, di wilayah lainnya tadi juga ada informasi soal kendala kelistrikan. Nanti coba saya update kembali untuk Anda. Yang lainnya lagi boleh terus untuk Anda share di WhatsApp kami 0811-36-999-61.

0: 911 Hot News.
1: Serigat 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yolo Octavia di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan Pemkot Malang jadikan nobar Piala Dunia untuk kuatkan silaturahmi dengan warga. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan pelaksanaan nonton bareng atau nobar kejuaraan Piala Dunia 2026 akan dipusatkan di lantai 2 gedung Malang Creative Center atau MCC sebagai sarana memperkuat silaturahmi dengan seluruh warga. Pelaksanaan nobar ini jadi perluasan dari agenda serupa yang sebelumnya sempat diselenggarakan di Ruang Alam Command Center NCC di Balai Kota Malang pada 15 Juni lalu. Wahyu juga menjelaskan kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari surat edaran Menteri Dalam Negeri bahwa pemerintah daerah minta mendukung Piala Dunia sekaligus menggerakkan UMKM. Kawan, kesiapan guru jadi faktor penentu keberhasilan pendidikan inklusi. Kaprodi S2 Pendidikan Khusus FIP Universitas Negeri Malang, Dr. Ahsan Ramadan Junaidi pada Sitikar FM menjelaskan, faktor penentu keberhasilan pendidikan inklusi adalah kesiapan guru sebagai pelaksana dan perancang kurikulum, sehingga penting untuk adanya peningkatan kompetensi guru-guru reguler dan pemenuhan guru dengan kualifikasi pendidikan khusus. Ahsan juga menjelaskan pendidikan inklusif sudah menjadi amanah undang-undang dalam sistem pendidikan nasional, yaitu Undang-Undang Disabilitas yang mengharuskan anak berkebutuhan khusus atau ABK bisa diterima di semua jalur dan jenjang pendidikan karena pendidikan merupakan hak dasar setiap warga, sehingga pemerintah tidak boleh melakukan diskriminasi. Kemudian jika mengacu pada Permen nomor 48 juga dijelaskan, pendamping khusus di sekolah harus melalui pendidikan khusus jenjang 1 SLB serta S1 hingga S2 pendidikan khusus. Selain kesiapan guru, peningkatan sarpras juga harus diperhatikan. Kawan, Wamendagri pertegas integrasi data penduduk untuk stabilisasi keamanan. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus menegaskan integrasi data kependudukan menjadi instrumen strategis untuk menjaga stabilitas keamanan negeri di tengah meningkatnya volatilitas global. Dalam seminar sekolah, staf dan pimpinan lembaga pendidikan dan pelatihan Polri di gedung Otario Lembang, Jumat kemarin, Wiyagus menyebut memutuskan keputusan tidak lagi menggunakan metode konvensional, melainkan harus berbasis data dan fakta. Wiyagus menjelaskan penguatan tata kelola data tersebut didukung berbagai regulasi nasional yang menjadi data integritas data, dasar integritas data, serta percepatan transformasi digital pemerintahan. Demikian 911 Hot News, jam 1 siang. Saya Lo Octavia, selamat siang.
0: One Hot News.

0: Sedikit lain on FM, Garden for Your Life. Kawan, sampai di jam 1 siang ini tadi ya, masih ada beberapa informasi dari pendengar yang belum sempat untuk kita share. Ini tadi ada yang menanyakan juga untuk kondisi yang mengarah ke area Singosari, Ronggowuni. Tadi itu Pak Andri yang menanyakan, mohon info trafiknya bagaimana? Kalau kita lihat dari arah Tlogomas Pak ya, di area Ronggowuni nanti kondisi lantasnya sih masih ada beberapa titik yang cenderung ramai, cuman bisa dibilang lebih lancar sebenarnya kalau mengarah ke Singosari dibandingkan untuk masuk dalam kota Malang. Karena kalau di area jembatan Tunggul Mas ya, tadi informasi dari Pak Andre itu kondisinya masih padat di pertigaannya. Kalau Pak Andre nanti lewat di jalur alternatif ya, Tunggul Mas itu padatnya hanya di Saxofon saja, dan juga di menjelang di Simpang Sabilillah ya kalau dari Borobudur. Cuman nanti kalau sudah lepas dari sana sampai di Singosari ya, sampai di daerah Ronggowuni itu masih lancar saja, volume kendaraan tidak begitu tinggi ya, yang padat justru untuk yang mengarah ke dalam kota Malang, gitu Pak Andri. Ada Pak Purnomo, selamat siang Pak Purnomo, tadi informasi berupa voice note ya, coba kita play dulu.
1: Barusan melewati Rampal ya 2 menit yang lalu, cukup rame ya, ya untuk yang di arah pintu masuk belakang itu banyak parkiran, juga banyak kendaraan yang udah berlalu lalang. Harap hati-hati teman-teman.
0: Oke. Terima kasih ya Pak Purnomo untuk informasinya. Itu dia update-nya daerah Rampal. Betul, memang karena nanti sore ya ada konser kawan. Kemudian tadi update dari Pak Yudi, alhamdulillah kawan, daerah sekitaran Pasar Besar itu untuk listriknya sudah normal, sudah nyala kembali. Oke, terima kasih Pak Yudi. Kemudian Pak Andre tadi juga ternyata sudah sampai di Ahmad Yani ke utara, itu masih aman Pak untuk lalu lintasnya. Kemudian tadi ada informasi dari beberapa pendengar ya yang terjebak di Ella Sucipto, termasuk Panji Soroso yang luar biasa. Kita update dulu, tadi ada Pak Aris, kemudian Pak Rihan gitu ya. Saya play dulu untuk videonya dari Pak Aris. Ini dia kawan, Panji Soroso. Sudah dibantu petugas. Oh, listriknya sudah nyala ini Pak ya kayaknya. Alhamdulillah kalau gitu. Oke, terima kasih Pak Aris untuk informasinya. Kemudian itu dia pantauannya, Panji Soroso ke selatan untuk lampu TL sudah menyala. Kemudian tadi ada juga informasi dari Pak Rihan, LA Sucipto sudah ada yang ngatur, tapi ya memang kondisi lintasnya itu masih padat gitu kalau informasi dari Pak Rihan. Coba saya play dulu untuk voice note-nya. Ini dia dari Pak Rihan.
2: LA Sucipto, macet segala arah. Sudah ada petugas yang mengatur. Posisi masih macet dari segala arah, dan di Hotel Grand Mercure ada pembubaran juga itu.
0: Okay.
2: Seperti wisudaan ya. Seperti itu, terima kasih.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya. Kemudian kawan, tadi ada update lagi untuk kondisi listrik yang sudah normal. Barusan sudah normal di daerah Dinoyo. Oh, Bu Retno ya, Bu Retno. Pak Trias, mohon maaf. Di daerah Tlogomas Unisma, nah ini sudah menyala kawan untuk lampu TL-nya. Jadi sudah normal ya, yang sebelumnya tadi sempat padam sejak jam berapa tadi itu? Jam 9 ya Pak Trias ya. Terima kasih Pak Trias untuk update-nya. Kemudian kawan, tadi ada juga Bu Husnul yang mengabarkan daerah Wajak kondisi cuaca masih panas terik. Kemudian tadi ada Pak Andi juga, Pak Andi informasi di wilayah Kota Batu dari Masjid Kembar itu ya, mengarah ke Kota Batu, ternyata bukan di Kota Batu. Waduh, di Karangploso ini Pak Andi ya. Kondisinya sudah mulai ngantri kawan, mulai dari Masjid Kembar menuju ke Batu, daerah Karangploso ya, tampilkan dulu. Sudah mulai merambat ya.
3: Macetnya sampai di Masjid Al-Hikam, Masjid Kembar, yang mau ke Batu. Oke.
0: Oke. Baik, terima kasih informasinya baru saja dari Pak Andi. Kemudian Pak Yudi Utomo, selamat siang juga. Tadi ada informasi yang di-share berupa video ya. Coba kita tampilkan juga kawan untuk Anda. Tadi kalau informasinya, oh ternyata foto saja ya, daerah Panji Suroso ke utara masih merambat, cenderung berhenti. Ini dia untuk dokumentasinya. Terima kasih untuk update-nya. Kemudian dari Pak Didi juga mengabarkan, nah itu karena juga di area UIN ada wisuda ya. Tadi Pak Didi sempat berbagi informasi pantauannya di Sardo. Saya tampilkan dulu kawan.
4: Siang.
0: Selamat
4: saya
0: siang.
4: Baru keluar dari Sardo, belok kanan mengarah ke ITN. Wadet. Sepertinya bubaran ini apa wisuda UIN. Sekarang ini lagi ada pemadam dari arah Simpang Gajayana sudah macet. Terima kasih, selamat siang, minum air putih yang banyak, jaga kondisi,
0: iya.
4: Jangan lupa bahagia.
0: Baik, terima kasih ya Pak Didi untuk informasinya. Iya betul kawan, karena siang hari kondisinya panas terik. Jangan lupa untuk Anda tetap hidrasi tubuh Anda ya, minum air putihnya dulu ini. Ada Pak Nurholik, selamat siang. Tadi juga mengabarkan Wando Pak Nurholik juga salah satunya yang sempat terjebak di Ela Sucipto. Alhamdulillah perempatan Ela Sucipto sudah ada polisi yang atur dan untuk lali normal. Tadi untuk informasi dari Pak Nurholik. Oke, terima kasih Pak Nurholik untuk informasinya. Kemudian kawan masih dari WhatsApp, ini tadi informasi yang kita dapat. Tadi ada juga Pak Andre. Oh, Pak Andre kembali menambahkan, yang ke Malang mending masuk tol saja, keluar di Madyapuro karena antriannya sudah sangat panjang. Waduh, ini pantauannya di jalur utama kah, Pak Andre? Coba saya play dulu kawan ya, tadi informasi dari Pak Andre ada videonya. Oh, betul kawannya, ini di daerah flyover Rajosari kelihatannya. Saya tampilkan dulu.
5: Kemacetan menuju arah Malang ini ke arah selatan flyover Arjosari. Nah, ekor antriannya yang menuju Malang ini. Ini udah turun flyover masih panjang ya.
0: Iya. Dominasi kendaraan roda 4 kawan, kendaraan pribadi, bus juga ya. Oke, terima kasih Pak Andre. Ini betul-betul real antrian yang masuk dalam kota Malang panjang sekali ya di Ahmad Yani. Jadi Anda sekali lagi lebih direkomendasikan buat nanti yang masuk ke dalam kota Malang, Anda bisa pilih jalur tol dulu ya. Bisa keluar di Pakis atau Madyapuro, hindari keluar di Singosari kalau masuk dalam kota Malang. Selain di Ahmad Yani, nanti kalau Anda sudah lepas di Ahmad Yani arah ke Panji Suroso barangkali ya lewat di situ, itu pun juga sama kondisinya masih sangat padat.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
7: Loh, mas, bukannya sama emang di buriku dah?
6: Ini kan jalur VIP.
7: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
6: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
8: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Taman sampai di jam 1 lewat 24 menit ya. Tadi beberapa informasi juga dari pendengar Sirikir FM. Coba kembali kita cek dulu. Tadi yang sudah sempat kita tampilkan terakhir itu kan Pak Andre ya. Memang betul, antrian untuk masuk dalam Kota Malang ini panjang sekali. Jadi kalau Anda yang berencana untuk akses dalam Kota Malang, sekali lagi lebih kita rekomendasikan untuk nanti Anda masuknya itu lewat di jalur tol saja ya. Keluarnya bisa di Pakis ataupun di area Madyapuro. Ada informasi lain juga kawan, ini tadi dari Pak Dani. Selamat siang juga Pak Dani, ada informasi berupa voice note. Coba kita play dulu. Ada tambahan informasi dari Pak Dani kawan.
1: PLN, PLN menuju Lafayette. Padet. Padet ini. Wah, di depan ada bis juga ini. Mungkin bisnya dari Hotel Wisprem ya. Padet-padet ini.
0: Oke. Baik, terima kasih ya Pak Dani untuk infonya. Ini di Kayu Tangan pun juga luar biasa berarti ya kalau dari simpang PLN itu. Terima kasih Pak Dani untuk infonya. Ini tadi ada tambahan juga informasi pantauan lalu lintas perjalanan Pak Fahmi dari Singosari untuk masuk dalam Kota Malang. Lewat di jalur mana tadi Pak Fahmi? Kita play dulu infonya.
2: Assalamualaikum, selamat siang 911 FM. Saya Fahmi, perjalanan dari Singosari menuju ke arah Kota Malang. Ini sampai di Balai Arjosari, depan Patung Kendedes ini ya. Menuju ke tengah kota, padat. Sebelum flyover, yang lewat flyover itu cenderung lebih banyak. Sekarang pukul 13.14 ya, 13.14 menuju kota melalui flyover Ahmad Yani, padat. Kemudian ini saya mengambil arah Panji Suroso sampai di pertigaan Pengadilan Agama sini, ramai lancar padat. Untuk yang mengarah ke utara sedikit lebih lengang daripada yang menuju arah Kota Malang. Cuaca sedikit mendung tipis-tipis, tapi hawanya cukup hangat Kota Malang saat ini. Begitu, terima kasih informasinya. Okay. City Guide FM selalu berjaya dan mengudara di Malang Raya. Terima kasih, selamat siang.
0: Selamat
2: Assalamualaikum.
0: Siang. Waalaikumsalam Pak Fahmi. Itu dia ya untuk informasi dari Pak Fahmi. Iya kawan, di Trogomas masih panas terik ya. Cuman tadi kita juga sempat terima kabar dari pendengar yang lain, kondisi cuaca itu ada yang sudah mulai mendung berawan gitu ya. Alhamdulillah kalau mendung gitu ya, gak begitu panas terik berarti. Tapi ya kalau kondisinya hawanya sumuk ya tetap kawan ya, perlu untuk Anda dinginkan dulu. Karena biasanya kalau kondisi lintas menemui traffic yang padat, yang crowded, nah kondisi cuaca juga lagi panas terik, ini kadang ikut berimbas ke emosi pengendaranya. Jadi tetap sabar kawan ya, barangkali bisa menepi dulu nih kalau sudah mulai agak penat, karena memang luar biasa volume kendaraan hari ini di wilayah Kota Malang.
3: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

Kawan untuk di jam 1 siang, informasi untuk Anda yang lagi dalam perjalanan di ruas tol, lalu lintas memang masih cenderung lancar ya, baik dari arah Malang sampai ke Pandaan maupun juga sebaliknya, selain di Pandaan Malang arah Tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo dan mengarah ke War Utama, sejauh ini kondisi lintas juga masih cenderung lancar saja. Kawan untuk Anda yang berencana untuk mengarah ke dalam kota Malang, kita rekomendasikan untuk ambil di jalur tol dulu ya, dan nanti bisa keluar di area Gate Pakis atau Madyapuro, karena untuk arah masuk dalam kota Malang antriannya masih agak panjang di arteri daerah Ahmad Yani dan juga Panji Suroso.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Lulu, yo opo iso ni motong dalan. Umong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lamun ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek bira meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Kawe dalan dewe pisan cek gak bayang wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Tol, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, ini tadi juga masih ada beberapa informasi ya yang kembali kita terima via WhatsApp, termasuk juga tambahan area yang akan mengalami pemadaman listrik. Ini tadi dari Pak Arya Pondra kembali mengirimkan list gitu ya, daerah yang akan mengalami kendala kelistrikan untuk di jam 12 sampai jam 1 ya. Jadi dari jam 1 lewat 30 menit atau setengah 2 siang nanti sampai di jam 5 sore, kawan, itu sudah ada penjadwalan daerah manakah yang akan mengalami kendala kelistrikan. Ini lokasinya ada di daerah ULP mana berarti? Lawang ya berarti. Karena untuk daerah yang terdampak itu daerah Indrokilo, kemudian daerah Sumber Suko, Anjas Moro, Teloko, Rono Rejo, Turi, kemudian sampai di RSC di daerah Sumber Porong itu ya, Bukit Sentul pun juga terimbas. Oh, ini areanya hampir sama ya dengan kemarin. Kapan hari itu juga beberapa daerah ini, kawan, itu juga dijadwalkan ada pemadaman ya agak lama. Ternyata hari ini ada lagi nih, dari jam setengah 2 siang sampai jam 5 sore nanti ya. Informasi baru saja kita terima dari Pak Arya Pondra. Kalau dari keterangan tersebut disampaikan ada kendala teknis gitu ya, operasional pada pembangkit. Jadi pihak PLN melakukan pengaturan operasi sistem yang berdampak pada penghentian sementara aliran listrik di beberapa lokasi yang saya sebutkan tadi, daerah Indrokilo itu ya, kemudian Sumber Suko, Anjas Moro, Rono Rejo, daerah Turi, daerah Bukit Sentul, Sumber Porong, RSC juga, kawan, dan sekitarnya. Itu, kawan, untuk informasi yang kita terima. Kabarnya juga dari keterangan tertulis, pihak PLN terus mengoptimalkan pasokan dari pembangkit yang tersedia serta mempercepat untuk proses pemulihan agar untuk pasokan listrik bisa dengan cepat untuk normal. Oke, terima kasih Pak Arya ya untuk infonya. Tadi sekitar jam berapa ya, saya sempat terima juga informasi dari pendengar daerah Wonokoyo yang listriknya padam. Ini alhamdulillah update-nya sekitaran jam 1 lewat 19 menit ya, tadi informasi dari Mas Prima, kondisi listrik sudah normal, kawan, kalau yang di daerah Wonokoyo.
1: City Guides Life Hacks.
2: Perlintasan kereta api masih menjadi titik rawan kecelakaan. Salah satu penyebab yang masih sering terjadi adalah pengendara yang nekat menerobos palang atau memaksa melintas saat kondisi lalu lintas sedang padat. Padahal situasi itu sangat berbahaya karena kendaraan bisa saja berhenti tepat di atas rel, dan ketika mesin mati, waktu untuk menyelamatkan diri jadi sangat terbatas. Banyak orang mengira mobil mogok di rel terjadi karena hal mistis. Padahal secara teknis ada penjelasannya. Salah satunya karena pengemudi terlalu pelan menggunakan gigi tinggi. Akibatnya mesin tidak kuat, terutama saat melintasi rel yang menanjak atau bergelombang, dan mesin bisa tiba-tiba mati. Selain itu, kepanikan pengemudi juga sering membuat kendaraan kehilangan momentum, apalagi saat kondisi macet. Pengemudi ragu menekan gas atau terlalu sering menginjak kopling sehingga mobil kehilangan tenaga di tengah rel. Sejumlah pakar juga menyebut area rel kereta memiliki medan elektromagnetik yang dalam kondisi tertentu dapat mempengaruhi sistem kelistrikan kendaraan modern, terutama mobil yang sudah menggunakan sistem elektronik. Meski begitu, faktor utama tetap berasal dari kondisi kendaraan dan cara pengemudi.

0: waspadai saja di sekitaran sana kawan ya. Dan ternyata Pak Arief tadi menambahkan informasi ada dua video kawan. Ini di 1423 ya.
1: Nih ditambah lagi kemacetan yang dari arah
0: Grand Mercure ya.
1: Selatan menuju utara. Menuju ke terminal.
0: Oke.
1: Nah ini sudah sampai di jalan mana ini, udah mau pertigaan tenaga ini, udah macetnya kayak gini. Yang arah ke utara, arah ke Arjosari. Bisa dihindari, mungkin bisa lewat yang jalan utama, jalan Legend Stoya atau Legend Esparman sana. Karena di sini macetnya seperti ini.
0: Oke.
1: Terutama yang arah ke utara. Demikian info Lalin City Guide.
0: Baik.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih informasinya Pak Arief. Lalu kalau misalkan kita lihat ya, ini tadi ada informasi juga dari Bu Meli. Bu Meli menginformasikan selain genset, yang ramai dibeli adalah emergency lamp dan power bank, katanya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita lihat kawan ya, selain banyak orang-orang yang menjual genset ramai gitu ya, karena banyaknya kejadian lampu padam di sekitaran Jawa, Madura dan Bali atau Jamali kawan ya, Jawa Madura dan Bali. Nah ini akhirnya banyak orang membeli emergency lamp, power bank, lalu bahkan sampai power bank yang ukuran besar yang harganya itu sampai 8 sampai 13 juta itu kawan, yang memang itu bisa sampai untuk menyalakan TV dan lain-lain gitu ya. Jadi luar biasa sekali untuk orang-orang itu tidak ingin terdampak dari ketidakpastian yang memang terjadi di dalam PLN itu kawan ya. Terima kasih Bu Meli. Lalu Pak Arief, Pak Pujiantoro tadi, terima kasih informasinya. Ada Pak Faruk Nur Halim menginformasikan, hindari jalur dari Bululawang ke Gondang Legi soalnya akan ada kegiatan karnaval. Karnaval apa ini ya? Kita coba lihat ya. Karnaval, Cekson ya. Ceksonnya kemarin, karnavalnya hari ini di Desa Krebet, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. Oh, di Bululawang berarti kawan ya. Kita coba lihat. Wah ini masih ada truk 12 sub ya. Biasanya dibatasi nih menjadi 8 sub kalau nggak salah waktu itu. Ada yang 12 sub masian. Oke, kita coba lihat saja. Nah ini arahnya kawan ya. Jadi startnya ini kita coba lihat startnya dari mana. Startnya ini dari YP Wali Songo kawan ya, di Jalan Tugu Ireng itu. Lalu belok ke Jalan Pesantren 1 dan jalan ke ini ya, lewat Krebet berarti kawan ya, lewat Krebet. Seperti itu, dan finishnya itu nanti di Jalan Taufikiyah. Seperti itu kawan. Jadi Anda perlu waspadai saja ya, yang dari Krebet arah Malang menuju ke Gondang Legi itu potensinya akan ditutup seperti itu. Anda bisa tambahkan pantauan-pantauan lalu lintas lainnya untuk kali ini di sekitaran sana. Dan untuk kegiatannya ini dari jam 3 sore nanti sampai selesai katanya ya, di sekitaran Krebet kawan, Bululawang. Hindari saja untuk kali ini, saran saya hindari saja kawan. Untuk Anda yang memang berniat menuju ke selatan, hindari Krebet kawan, seperti itu ya. Bisa lewat Kepanjen kalau misalkan memang ingin ke Gondang Legi, bisa lewat Kepanjen juga. Terima kasih Pak Faruk untuk informasinya ya. Dan Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan ini tadi ada Pak Doni Anis yang menginformasikan juga ya.
2: Di depan Grand Mercure ada kecelakaan. Okay. Sepeda motor terjatuh kayaknya. Aerox. Tapi orangnya masih tergeletak di tengah jalan. Tapi okay, udah ada yang menangani dari pihak keamanan hotel kayaknya.
0: Oke.
2: Okay. Sepeda Aerox. Kronologinya kurang tahu, pokoknya sepedanya ada di kanan jalan kalau.
0: Oke. Okay. Di kanan jalan ya sepedanya.
2: kalau dari

0: Mas Ari. Udah mereteli sebagian motornya. Begitu. Okay. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih informasinya Pak Donianis. Dan untuk Anda kawan bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lainnya ini sekalian ya, di informasi dari Bu Ratna. Di mana Bu Ratna ini?
2: Daerah abisnya MCC ini ada aku terbalik tuh ngawur Pak FV. Mau nangkep ya polisi nih. Pelanggaran.
1: Di mana ini Bu ya?
2: Buat orang lain nih ya Bu. Macet susah. Macet kayak ini sok muter di kono. Ini.
1: Di mana ini ya?
2: Kita laporkan ini.
1: Oke, kita coba lihat kawan ya. Oh, ini ya truk yang putar balik ya. Tapi untuk lokasi tepatnya di mana ini, Bu ya? Di MCC ya. Ini. MCC sebelah mana ini?
2: Daerah abisnya MCC ini ada. Wawur ini. Daerah abisnya MCC ini ada. Aku terbalik tuh ngawur pakai FD. Mau nangkep ya polisi nih.
1: Oke. Baik, mungkin nanti kita tunggu ya untuk informasi lebih jelasnya Bu Ratna. Ini memang ada pelanggaran beberapa titik di sana, memang ada yang tidak boleh putar balik gitu ya. Nah, tapi tepatnya di mana mungkin bisa tambahkan untuk nanti. Dan untuk Anda kawan bisa tambahkan juga informasi-informasi lain mengenai lalu lintas di 0811-3600-911. Selain kepadatan lalu lintas yang tadi membuat beberapa kawan pendengar cukup emosi kawan, internet lemot pun juga bisa bikin emosi ya. Nah, saatnya pindah ke Kapten Ratel, nikmati internet real speed bukan abtu, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Ratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptenaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Aratel. Kapten Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Segera kita ikuti Galeri City Guide, program komunikasi bisnis di Radio City Guide FM. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, saya Eko Setiawan dan sore hari ini saya bersama Direktur Marketing dari Parama Group, yaitu Mas David. Nah, hari ini kita akan berbagi informasi terkait dengan sebuah peluang investasi properti yang bebas boncos. Gimana lagi kalau bukan di Parama Land? Nah, kawan, kita langsung saja ketemu dengan Mas David. Halo Mas David, apa kabar?
1: Halo Pak Eko, sehat-sehat Pak Eko. Pak Eko gimana, aman?
0: Luar biasa, aman terkendali. Dan Mas David, hari ini kita berbagi informasi dalam program City Guide Podcast, informasi tentang bisnis properti yang bebas boncos. Biasanya orang itu kalau bisnis properti itu takut nggak kembali, gitu kan? Sudah investasi, sudah beli aset gitu, tapi asetnya ini nggak bisa bekerja, nggak bisa jadi mesin pencetak uang berikutnya gitu. Tapi kalau di Paramalen kan nggak begitu ya. Di Paramalen ini justru menjadi sebuah mesin pencetak uang. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol panjang lebar, bisa dijelaskan Mas, apa sih sebenarnya Paramalen dan konsep utamanya yang ditawarkan itu seperti apa Mas?
1: Oke, jadi Paramalen ini adalah sebuah kawasan hunian villa dan investasi, yang mana kami dari awal merancangnya itu bukan hanya sebagai tempat tinggal Pak Eko, tapi memang sejak awal sudah kami konsep sebagai aset yang produktif gitu. Nah, konsepnya kami menggabungkan kenyamanan dari rumah yang modern dengan potensi bisnis yang ada gitu. Nah, terutama melalui program sewa harian maupun bulanan Pak Eko.
0: Wih, menarik ya.
1: Iya.
0: Nah, apa lalu keunggulan dari Paramalen ini dibandingkan dengan proyek-proyek properti yang lain? Kan banyak tuh proyek properti yang ada di Malang.
1: Ya, jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa Paramalen ini memang sudah kami konsep sebagai aset yang produktif gitu. Nah, tentunya keunggulan kami adalah lokasi yang strategis, karena ini akan sangat menunjang produktivitas dari aset itu sendiri. Lalu lokasi strategis ini juga dibuktikan dengan dekatnya dengan pusat wisata, lalu dan akses transportasi yang oke gitu Pak Eko. Nah, selain itu juga untuk menunjang produktivitas aset itu, kami sudah dilengkapi dengan manajemen yang profesional Pak Eko. Manajemen ini meliputi manajemen untuk pengelolaan dari villa itu sampai ke marketing atau pemasaran dari villa itu sendiri. Nah, sehingga owner-owner ini tuh udah nggak perlu repot lah untuk ngurus unitnya,
0: tinggal
1: gitu.
0: Duduk manis terima untung gitu ya.
1: Nah, jadi udah tinggal duduk manis, mereka udah betul-betul pasif gitu. Jadi
0: iya, pasif income-nya langsung bekerja
1: gitu. Betul gitu Pak Eko.
0: Nah, saya juga mendengar ya kalau okupansi penyewa di Paramalen itu bahkan mencapai rata-rata 82 penyewa dalam satu bulan. Nah, kira-kira apa ya faktor utama yang mendukung tercapainya 82 penyewa per bulan itu Mas, angka rata-rata ini?
1: Oke. Jadi itu adalah data rata-rata penyewa kami, yang mana ya itu betul-betul data real kami ya Pak Eko ya. Jadi tingginya okupansi ini tuh
0: ini enggak di mock up sama sekali loh.
1: Iya. Asli. Jadi kalau untuk tingginya okupansi ini tuh karena ya ini adalah bukti bahwa lokasinya itu betul-betul strategis Pak Eko. Ramai pengunjung, terus fasilitas juga lengkap di dalamnya gitu. Dan lagi juga promosi kami itu terintegrasi dengan manajemen villa kami gitu. Jadi unit-unit di Paramalen ini hampir selalu terisi Pak Eko, baik oleh wisatawan maupun penyewa jangka menengah.
0: Menarik.
1: Nah, kami memperhatikan ini dari hulu ke hilir, Pak Eko. Okay. Hanya semata-mata untuk kenyamanan investor dalam berinvestasi.
0: Oke. Okay. Jadi nggak perlu khawatir lah ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau kita melihat angka okupansi yang setinggi itu, Mas, apa kira-kira artinya ini bagi investor untuk membeli unit di sini?
1: Oke. Okay. Kalau dengan okupansi setinggi itu, maka artinya adalah pemilik unit ini ya berpotensi besar untuk mendapatkan penghasilan pasif yang stabil, Pak Eko, setiap bulannya gitu. Nah, di sisi lain, properti di sini, di kami ini, itu nggak hanya nilainya yang naik, Pak Eko, tapi menghasilkan cash flow yang rutin buat investor kami gitu.
0: Berarti boleh disimpulkan bahwa kalau investasi properti di Paramalen terancam kaya ya.
1: Ya, terancam kaya dan siap-siap santai lah.
0: Nah, kalau dari sisi capital gain, Mas, data kan kemarin saya minta data,
1: iya,
0: menunjukkan kenaikan harga yang signifikan. Misalnya ada tipe compact yang naik 12,8%, terus cozy hook yang naik 10,1%, dan villatail naik hampir 9%. Okay. Nah, kira-kira apa yang mendorong kenaikan ini, Mas?
1: Oke, jadi kami sebelumnya sudah melakukan riset internal ya, Pak Eko ya. Kenaikan harga kami ini dipicu oleh tingginya permintaan, Pak Eko. Tingginya permintaan, lalu juga terbatasnya jumlah unit, dan tentunya pengembangan kawasan wisata sekitar gitu. Tingginya permintaan yang saya maksud ini adalah permintaan yang kaitannya dengan aset yang betul-betul produktif, lalu akses yang betul-betul oke. Sehingga menunjang produktivitasnya, sehingga kalau kita lihat mungkin yang bisa memenuhi itu semua belum banyak, Pak Eko. Nah, salah satunya adalah Paramalen. Nah, harapan kami adalah investor melihat ini tuh sebagai sebuah prospek yang jelas, Pak Eko, sehingga nilai aset mereka itu mengalami kenaikan konsisten tiap tahunnya, Pak Eko.
0: Oke, luar biasa. Nah, dari berbagai tipe unit itu, Mas, kira-kira unit mana yang paling diminati investor?
1: Unit yang paling diminati investor ya, semua tipe itu punya pasarnya masing-masing, Pak Eko. Nah, tapi sepengamatan kami, tipe compact dan cozy itu yang paling banyak terjual, Pak Eko, karena cocok untuk sewa harian dan jangka pendek gitu. Nah, sedangkan kalau yang tipe villatail ini kan dia lebih eksklusif. Nah, ini lebih cocok untuk investor yang ingin return yang lebih tinggi dari penyewa yang premium, Pak Eko. Nah, semua data-data ini kami dapatkan dari owner-owner dari masing-masing unit yang ada di Paramalen.
0: Nah, kira-kira tren kenaikan ini masih akan berlanjut atau bagaimana, Mas David?
1: Kalau kami sih optimis tren ini akan terus naik positif ya, Pak Eko ya. Karena selain faktor lokasi dan fasilitas, Paramalen juga terus menambah value melalui promosi digital tentunya. Pertama, yang kedua adanya pengembangan kawasan. Saat ini Paramalen ini sudah di pembangunan tahap 5, Pak Eko. Nah, terus juga kami menambah value melalui event-event yang kami selenggarakan. Nah, itu semua harapannya mendorong harga properti kami itu bisa naik secara berkelanjutan.
0: Nah, kira-kira kan ini tadi nanya itu okupansinya bisa sampai 82 penyewa dalam sebulan. Nah, bagaimana sih sebenarnya caranya Paramalen itu membantu investor dalam pengelolaan sewa, Mas?
1: Jadi Paramalen ini betul-betul memfasilitasi owner-owner kami setelah terjadi transaksi, Pak Eko. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kami memiliki manajemen profesional untuk mengelola setiap unit villa di Paramalen dan juga manajemen untuk pemasarannya gitu. Nah, pelayanan ini itu selalu kami tawarkan sejak setelah serah terima. Nah, itu langsung kami tawarkan. Nah, layanan ini tuh meliputi banyak hal, Pak Eko, mulai dari maintenance, terus pelayanan tamu, terus mengurusin untuk booking-bookingnya tamu gitu, sehingga pemilik unit itu betul-betul pasif, betul-betul literally pasif, Pak Eko. Nah, investasinya jalan, sewanya tetap lancar karena kami kami pasarkan setiap hari gitu.
0: Oke, mantap. Nah, jadi kalau digabungkan antara kenaikan harga aset dan okupansi 82 penyewa, apa kira-kira keuntungan yang paling jelas bagi investor baru?
1: Nah, tentunya keuntungannya adalah double benefit ya Pak Eko ya. Jadi kenaikan nilai properti yang terus naik itu adalah benefit pertama. Lalu selanjutnya juga pendapatan rutin dari penyewa gitu. Nah, coba Pak Eko lihat, investasi yang bisa menawarkan dua keuntungan kayak gini sekaligus jarang atau tidak?
0: Ya jarang.
1: Ya termasuk jarang. Sehingga nah ini adalah keuntungan yang jelas buat investor baru.
0: Jadi jarang ada investasi yang bisa menawarkan dua keuntungan sekaligus.
1: Iya.
0: Adanya di Paramale.
1: Paramale.
0: Apa pesan Anda, Mas David, bagi calon pembeli yang masih ragu untuk investasi di Paramale?
1: Nah, tadi sempat kita paparkan kalau harganya naik berapa persen tiap tahunnya itu ya Pak Eko ya. Jadi jangan nunggu sampai harganya jauh lebih tinggi lah. Data sudah jelas, harga naik tiap tahun, okupansi itu stabil dan kawasannya makin berkembang Pak Eko. Artinya beli unit sekarang adalah langkah yang tepat untuk masa depan investasi yang aman. Karena SHM kami itu on hand Pak Eko. Sehingga betul-betul aman dan pastinya ini adalah investasi yang benar-benar menguntungkan.
0: Oke, Mas David terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Eko.
0: Sukses terus Mas David.
1: Ya, terima kasih banyak Pak Eko. Pak Eko juga sukses terus.
0: Oke. Salam juga untuk teman-teman Paramalen ya.
1: Yap,
0: siap. Oke. Nah, kalau demikian tadi perbincangan kita di Galeri City Guide Podcast bersama Mas David. Mas David ini Direktur Marketing dari Parama Group. Jadi kawan, beli properti malah boncos, tidak produktif. Makanya, pilih yang pasti-pasti aja. Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Jadi konsepnya itu villa dengan dua lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system. Jadi Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus juga bisa menikmati udara yang sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jatim Park Group, dan yang pastinya adalah legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap Anda bisa cek Instagramnya @paramapandermanhill atau hubungi 0822-3331-4447. Saya ulang, 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Baik kawan, saya Eko Setiawan pamit. Terima kasih kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 911 Hot News.
1: Sidigat 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 3 sore. Kawan, setelah diprotes mahasiswa, Pemkot Malang tegaskan evaluasi SPPG sedang berjalan. Di Kota Malang, aksi penolakan program makan bergizi gratis atau MBG dilakukan para mahasiswa pada 15 dan 17 Juni lalu. Menanggapi hal ini, Wakil Wali Kota Malang, Ali Mutohirin, menegaskan, saat ini Pemkot sedang melakukan evaluasi pada program tersebut, termasuk SPPG-nya. Sebelumnya, mahasiswa meminta agar program MBG diberhentikan jika manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat. Ali juga mengaku Pemkot Malang tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan pelaksanaan program itu, tapi pihaknya diberi tanggung jawab memastikan keberlangsungan program MBG, termasuk melakukan evaluasi terhadap operasional dapur SPPG. Kawan, SMPN 3 Batu jadi salah satu sekolah pelopor pendidikan inklusi. Kepala SMP Negeri 3 Batu, Budi Prastio, pada Sidigat FM menyebut pihaknya sudah memberikan layanan semaksimal mungkin untuk menyukseskan program pendidikan inklusi, mulai dari proses penerimaan melalui berbagai jalur, salah satunya jalur afirmasi. Dan saat ini total ada 6 anak berkebutuhan khusus yang menempuh pendidikan di SMPN 3 Batu dengan mayoritas autis dan slow learner. Namun kata Budi, pihaknya hanya memiliki satu guru pendamping khusus sehingga semua wali kelas didorong untuk berperan aktif memberikan layanan kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Budi juga menjelaskan pihaknya terus aktif membangun kesadaran pada murid di sekolah agar memiliki rasa peduli satu sama lain untuk memerangi perilaku bullying kepada ABK. Selain itu pihaknya juga mengundang konselor hingga psikolog untuk memberikan sosialisasi pada murid maupun wali murid terkait penyikapan terhadap anak berkebutuhan khusus. Kawan, Wamen Dagri pertegas integrasi data penduduk untuk stabilitas keamanan. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus menegaskan integrasi data kependudukan menjadi instrumen strategis untuk menjaga stabilitas keamanan negeri di tengah meningkatnya volatilitas global. Menurut Wiyagus, ini ya, pengambilan keputusan berbasis data dan fakta harus dilakukan di tengah ketidakpastian ekonomi, dinamika geopolitik maupun perubahan iklim hingga percepatan transformasi teknologi. Wiyagus juga menjelaskan penguatan tata kelola data tersebut juga harus didukung berbagai regulasi nasional. Demikian 911 Hot News jam 3 sore. Saya Ilham Riza, selamat sore.

389.1 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi kawan ada informasi ya dari Pak Iwan di grup ya, Candi Mendut sudah mulai hujan gede-gede katanya. Makanya hari ini sedikit lebih panas daripada biasanya kawan ya, sedikit lebih hangat daripada biasanya. Mungkin karena banyaknya tutupan awan yang ada di Kota Malang. Jadi ini yang perlu Anda waspadai saja. Dan kalau misalkan kita cek, ada informasi yang masuk juga dari tadi Pak ini ya, dari Pak, sebentar kita coba cek kawan ya, kita coba cek ini. Oh iya, tadi ada informasi ya kalau misalkan di TLL Sucipto itu stuck, tidak bisa bergerak di perempatan gitu dan volumenya padat. Nah, Pak Dani tadi juga sempat telepon di newsroom apakah masih padat ya gitu, dan ternyata memang kita lihat masih padat melalui CCTV kawan ya, dan itu berhenti di tengah-tengah. Akhirnya kami teruskan ke Kanit Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi, dan masih belum ada balasan untuk kali ini, seperti itu ya. Jadi Anda perlu waspada saja, kurangi kecepatan, jaga jarak aman kendaraan Anda di sekitaran Raden Panji Suroso, lalu dari arah LA Sucipto dan dari arah Pakis gitu ya, itu perlu Anda waspadai saja. Lalu Sunan Darbio Sudarmo ini juga cukup ramai. Sekitaran Watu Gong, Suhat juga padat, mengarah ke Suhat maksudnya kawan ya. Lalu Borobudur, Jalan Borobudur mengarah ke TL Sabilila, TL Sabilila dari Legends S Parman mengarah ke utara juga padat. Dari utara mengarah ke MCC maupun ke Raden Panji Suroso sangat padat kawan. Jadi semuanya titik-titik yang ada di arah masuk ke Kota Malang itu sudah mulai padat luar biasa. Jembatan Berantas ya, yang dari arah selatan ke utara mengarah ke Bukluduk itu sudah mulai padat di Gatot Subroto. Waspadai saja. Lalu Muharto juga mulai ramai, ada sedikit antrian. Jadi banyak titik-titik yang sudah mulai memadat untuk lalu lintasnya. Bisa tambahkan saja ke WhatsApp kami ya. Ada informasi ini dari Bu Mulyani. Selamat sore, daerah Ampel Dento, Pakis tiba-tiba hujan dan mendung gelap. Apa memang ada potensi hujannya di daerah Pakis? Bagaimana kondisi di daerah lain? Kita coba cek ya. Lalu bagaimana kondisi di daerah Sulfat dan Bunul? Kita coba cek Bu Mulyani untuk di sekitaran Pakis ya tadi. Kita coba cek di sekitaran Ampel Dento Pakis untuk saat ini bagaimana. Nah, apakah memang ada hujannya gitu ya, kita coba cek. Saat ini potensinya hujan sedang Bu Mulyani, malahan di Ampel Dento ya, kalau kita lihat di laman BMKG. Ini yang mungkin perlu Anda waspadai Bu Mulyani. Suhunya juga cukup panas, sekitaran 27 derajat Celcius, hujan sedang, kelembapan 69% dan kecepatan angin 4,7 km/jam. Dan kalau misalkan kita lihat, ini tidak berlangsung lama, sekitaran jam 5 sudah cerah lagi, sampai di jam 5 pagi besok itu akan cerah kawan. Itu potensinya kalau di Ampel Dento. Kalau misalkan di Bunul tadi ya, kita coba cek Bunul mana ini, Sulfat dan Bunul ya, kita coba cek Bunul Malang ini ya, Bunul Rejo di Kecamatan Blimbing. Bagaimana potensinya? Kalau potensinya hujan ringan, potensinya saat ini hujan ringan dan sama dengan di sekitaran Ampel Dento, jam 5 nanti potensinya itu akan cerah jam 5 sore. Seperti itu kawan. Lalu kita coba cek sekalian di Sulfat ya untuk kali ini. Sulfat bagaimana? Apakah ada potensi hujannya? Kita coba cek. Oke, ini juga masih ada potensi hujan juga kawan. Jadi perlu waspadai saja Bu Mulyani ya, hati-hati di jalan karena memang masih banyak titik-titik yang luar biasa hujan. Tapi kalau di Sulfat ini potensinya cerah malahan kawan ya, beberapa titik di sekitaran Sulfat. Seperti itu. Nah, Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan cuaca di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811-3600-911. Dan nanti kita coba hubungkan juga dengan reporter City8 FM kawan, Astro Rozi, yang akan membawakan kabar Pemkot Batu siapkan nobar Piala Dunia 2026 di Geraha Pancasila. Nah, ini nanti kita akan coba hubungkan dengan Astro ya di segmen selanjutnya.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat di sekitaran Teluk Gomas kawan ya, baru saja di depan studio City Guide itu terjadi hujan. Baru saja kawan, langsung cukup deras ini ya hujannya. Dan ada Bu Meli menambahkan, alhamdulillah Om Afiu atas hujan, terima kasih Bu Meli. Lalu ada Pak Hendra Darmawan menginformasikan juga, di Panji Suroso arah selatan macet, sepertinya di Grand Mercure ada acara, katanya seperti itu. Lalu setelah Mercure ke arah utara juga ada truk mogok sebelum TL Pelawasan. Terima kasih Pak Hendra Darmawan ya untuk informasinya, hati-hati di jalan Pak ya. Lalu ada Bu Mulyani, terima kasih informasinya, panasnya mencapai 31 derajat, tuh luar biasa ya. Jadi secara rata-ratanya memang di kisaran 27 tadi di sekitaran Ampel Dento, tapi di sekitarannya Bu Mulyani ini, di lokasinya Bu Mulyani sampai 31 derajat. Luar biasa, panas sekali ya. Lalu kalau misalkan kita lihat ada informasi dari Pak Joko Said lewat video, kita coba bantu cek kawan. Ini Pak Joko di mana ya?
1: Soekarno-Hatta. Rintik-rintik sudah mau hujan. Trafiknya lancar.
0: Oke.
1: Hati-hati di jalan kawan-kawan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Joko ya, hati-hati di jalan. Dan mungkin untuk Anda juga bisa tambahkan nih kawan, bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas beserta cuaca di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 3600 911. Dan ini ada tambahan di 1522 baru saja kawannya, dari Pak Yohanes Ciliwung Grimis. Lalu ada Pak Muhammad Yasin menambahkan, Arjosari masih garing katanya. Terima kasih Pak Yohanes, Pak Yasin, dan kawan pendengar lainnya yang sudah mengirimkan informasi. Dan untuk Anda juga bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan cuaca di sekitaran Anda, beserta lalu lintasnya, padatnya di mana saja, hujannya di mana saja, kirimkan di 0811 3600 911. Traffic Report didukung oleh Skyline. Dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas hanya di Skyline Property Nusantara. Hubungi 0821 4520 0700. Skyline, life starts with you.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pinter.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
5: Sama-sama bro.
9: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Udah siap? Yuk berangkat.
11: Siap. Eh, bentar.
10: Kenapa? Dompet ketinggalan?
11: Bukan.
10: HP?
11: Bukan.
10: Pacar?
11: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
10: Terus apa dong?
11: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
10: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
11: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
10: Iya sih. Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
12: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
13: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guideline 11 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi ada informasi ya yang masuk ini dari reporter City Guide FM Asrul Rozi kawan. Dan kita coba hubungkan terlebih dahulu dengan Asrul untuk kabar yang memang dibawa dari Kota Batu kawan. Sudah terhubung kawan dengan reporter Sedikat FM Asrul Rozi yang akan membawakan kabar. Pemkot Batu siapkan nobar Piala Dunia 2026 di Geraha Pancasila, fokus semifinal dan final.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Silahkan Asrul.
2: Kawan, pemerintah Kota Batu berencana menggelar nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 di kawasan Balai Kota Mongtani. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran Kementerian Dalam Negeri yang menghimbau pemerintah daerah menyediakan ruang publik untuk pelaksanaan nobar guna mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Lokasi yang disiapkan berada di Gedung Geraha Pancasila. Namun, pemerintah Kota Batu tidak akan menyayangkan seluruh pertandingan selama turnamen berlangsung. Nobar akan difokuskan pada laga-laga tertentu yang dinilai memiliki daya tarik tinggi bagi masyarakat. Berikut adalah keterangan dari Wakil Wali Kota Batu, Heri Suyanto.
3: Datang di Balai Kota Mongtani, Geraha Pancasila. Tapi nggak tiap hari ya, mungkin di event-event tertentu lah.
2: Final-final ya. Heli menjelaskan, pertandingan yang menjadi prioritas untuk digelar nobar adalah babak semifinal dan final Piala Dunia 2026. Turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut berlangsung hingga 19 Juni 2026 dan untuk pertama kalinya diikuti 48 negara peserta dengan tuan rumah bersama yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Melalui kegiatan ini, masyarakat Kota Batu diharapkan dapat menikmati pertandingan penting Piala Dunia secara bersama-sama di ruang publik yang telah disediakan pemerintah daerah. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Itu tadi kawan informasi dari reporter City Guide FM Asrul Rozi ya, yang membawakan kabar dari Kota Batu. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, tadi ada beberapa informasi yang masuk ke WhatsApp ya. Ada Pak Didik Sarif. Daerah saya Kelurahan Tanjung Rejo lampu mati jam berapa ya, menyala, dari Pak Didik Sarif gitu. Kita coba tanyakan ya, listrik padam sudah dari jam berapa ini? Kalau kita lihat memang untuk beberapa hari ini ada kendala ya dari PLN kawan. Jadi ada dua pembangkit listrik besar di Jamali atau Jawa Madura Bali ini yang memang terganggu. Jadi otomatis pasokan atau cadangan listrik kita itu tidak tersalurkan dengan baik seperti itu. Jadi otomatis kalau misalkan ada dua pembangkit listrik besar bergangguan, nah ini pasokannya berkurang kawan ya, akhirnya defisit listrik seperti itu. Itu pernyataan yang memang dinyatakan oleh Pertamina ya, maksudnya PLN kawan, dari PLN seperti itu. Lalu kalau misalkan kita lihat mengenai lampu padam ya, listrik padam, kalau misalkan nantinya ada pemadaman di sekitaran Anda, itu biasanya berlangsung antara 3-5 jam kawan. Dan jika lebih dari itu, nah itu biasanya menyesuaikan daerahnya masing-masing. Jadi meskipun ada perkiraan 3-5 jam, tapi itu tetap menyesuaikan sesuai dengan daerah Anda bagaimana nantinya, seperti itu. Terima kasih informasinya Pak Didi Syarif. Dan kalau misalkan Anda bisa tambahkan kawan, bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas dan juga cuaca untuk sore hari ini, kirimkan di 0811 3600 911 atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm.

0: Wisdom.
1: Ya, tadabur alam itu bagaimana kemudian merefleksikan setiap masalah orang lain, masalah lingkungan, masalah diri sendiri, itu menjadi satu kekuatan baru. Jangan melihat problem orang lain itu sebagai kelemahan buat orang lain. Karena banyak kemudian didikan-didikan untuk diri sendiri, itu dari masalah-masalah terhadap orang lain. Orang-orang yang mampu mentadaburi alam, karena alam itu bukan hanya kemudian lingkungan, tapi sekitar, orang-orang yang berada di depan dia, samping dia, kanan dia, kiri dia, itu adalah alam. Dan alam itu menjadi bagian dari dosen yang tercerdas untuk dirinya. Pengalaman yang bagi saya sangat spesial mentadaburi alam itu ketika kemudian dulu saya sering menjadi pendikte Tuhan, sering saya dulu hanya menjadi peminta-minta terhadap Tuhan. Saya dulu memposisikan diri seorang yang ahli puasa, ahli berzikir, ahli sholat dan sebagainya. Ternyata itu salah. Kemudian saya bandingkan dengan orang lain yang tidak sholat, tidak ibadah, hidupnya bagus-bagus saja, itu salah ternyata. Bahwa ternyata dari hasil tadabur alam saya meyakini kembali bahwa ibadah itu perintah, rezeki itu jatah. Artinya bahwa rezeki itu kepantasan seseorang mendapatkan berapapun nilainya, tapi ibadah itu adalah kewajiban seseorang berapapun kehebatannya. Jadi ibadah itu perintah, rezeki itu jatah. Saya Ketut Thabit Halimi, saya trainer dan motivator Tengsi Institute Indonesia untuk Wisdom di City Guide FM.
0: Wisdom.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
3: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
2: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
3: Nah kan?
2: Aduh, deg-degan tahu.
3: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
2: Iya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
4: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
7: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
6: Tantangannya dihadapi.
8: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
6: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
9: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
6: Yuk, kita

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi ada informasi yang masuk lagi, kawan, dari beberapa pendengar ini. Ada Pak Arya Pondra menginformasikan, ada apa ini Pak Arya ya, menginformasikan di jam 15.36 akan ada konser kawan ya. Ini akan ada konser ini. Di mana ini Pak untuk konsernya ya? Kita coba lihat konsernya di mana. Oke, ini tidak ada lokasinya konsernya ya. Untuk kali ini tidak ada lokasinya, hanya open gate sampai seperti rundown-nya saja yang dikirimkan oleh Pak Arya Pondra. Nanti mungkin bisa ditambahkan Pak Arya, ini konsernya di mana gitu ya. Ada Bu Evi menginformasikan juga baru saja di 15.39 kawan ya. Padatnya di mana ini? Kemacetan dari lampu merah LA Sucipto sudah sampai pertigaan Arjosari atau Taspen. Banyak bis dan truk besar. Cuaca sudah mulai gerimis. Baik, terima kasih Bu Evi untuk informasinya. Lalu kalau misalkan kita cek, ada informasi juga dari Pak Ahmad Syarif. Pagi sekitarnya sudah turun hujan. Ini ada videonya juga kawan ya. Daerah Ampel Dento katanya. Nah ini kawan, di sekitaran Ampel Dento sudah mulai hujan untuk kali ini. Waspadai saja kawan ya. Terima kasih informasinya Pak Ahmad Syarif. Lalu ada informasi dari Pak Joko Said menginformasikan ya. Pak Joko Said ini, Mas mau tanya di Raden Intan apa sudah petugas? Masih belum ada ya. Kita masih belum dibalas kawan, kita belum diatensi oleh Polsek Blimbing. Sudah 15 menit berhenti katanya. Luar biasa sekali berarti Pak Joko ya untuk lalu lintas di sana. Hati-hati saja kawan, hindari di wilayah di sekitaran Raden Intan, lalu sekitaran Ahmad Yani, sekitaran Raden Panji Suroso, TLMCC. Itu hindari saja menurut saya. Mungkin Anda bisa tambahkan pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811-3600-911. Dan untuk kali ini kawan, saya akan terhubung terlebih dahulu dengan reporter City Guide FM, Heri Prasetyo. Heri ini membawakan kabar, spanduk usir mahasewa muncul dalam aksi dukungan MBG di DPRD Kota Malang.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Silakan Heri.
2: Kawan, aksi ribuan massa yang mendukung program makan bergizi gratis di depan gedung DPRD Kota Malang hari ini diwarnai kemunculan spanduk bernada provokatif yang menyita perhatian publik. Spanduk bertuliskan usir mahasewa yang mengaku mahasiswa dari Bumi Arema, hashtag gerakan dukung Prabowo, tampak terpasang di pagar DPRD Kota Malang saat ribuan anggota paguyuban Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Semalang Raya menggelar apel akbar dan senam bersama sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut. Kemunculan spanduk itu diduga menjadi respon atas sejumlah kritik dan penolakan terhadap program MBG yang sebelumnya disuarakan oleh kelompok mahasiswa di Malang. Selain spanduk bernada sindiran tersebut, massa juga membentangkan kain putih berisi tanda tangan dukungan terhadap keberlanjutan program MBG. Di tengah aksi kawan, massa menyampaikan tiga pernyataan sikap, yakni mendukung percepatan pemenuhan gizi bagi 82 juta penerima manfaat, menjaga keberlangsungan peran petani, peternak UMKM, dan tenaga kerja lokal dalam rantai program MBG.

0: serta mendorong efisiensi anggaran tanpa mengurangi hak masyarakat memperoleh layanan gizi. Ketua DPC Gerindra Kota Malang, Moreno Suprapto, yang hadir dalam kegiatan itu mengingatkan agar perbedaan pandangan terkait program pemerintah tidak berkembang menjadi ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah masyarakat.
1: Dan kita tahu kemarin, kalau saya boleh berpendapat ya, kalau mengkritik itu kita boleh ya terbuka, tapi jangan mengumbar kebencian. Itu sudah menjadi provokator untuk pecah belah bangsa kita. Dan program strategis nasional ini saya rasa sangat baik, dan kalau memang ada evaluasi itu sangat wajar. Dan berterima kasih kalau ada evaluasi, tapi jangan mengumbar kebencian, itu memecah belah bangsa kita. Kita mau menuju Indonesia emas, kita mempersiapkan generasi penerus kita. Kalau seandainya kita diajarkan menghujat dan dibiasakan menghujat kebencian itu tidak baik.
0: Moreno juga bilang kawan, aksi yang digelar di depan DPRD Kota Malang bukan merupakan aksi tandingan terhadap kelompok tertentu, melainkan murni aspirasi masyarakat yang merasa mendapatkan manfaat dari program MBG. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
3: Jalan-Jalan Plus. Kalau lagi pengen main air, tapi yang alami, murah, dan gak terlalu jauh dari kota, tempat ini bisa jadi pilihan. Kali ini kita akan ke Sumber Gentong. Lokasinya ada di kawasan Pakis, Kabupaten Malang. Kalau dari pusat kota Malang, cuma sekitar 25-30 menit perjalanan dan cukup dekat juga dari kawasan Araya. Sesuai namanya, Sumber Gentong menawarkan wisata berbasis sumber air alami. Airnya jernih, segar, dan mengalir hampir di seluruh desa, bikin suasana di sini terasa adem dan tenang. Daya tarik utamanya tentu ada di kolam airnya. Pengunjung bisa berenang, main air, atau sekedar duduk santai di pinggir sambil menikmati suasana rindang. Selain itu, ada juga wahana seperti perahu bebek yang bisa dicoba buat keliling area air. Gak cuma itu, tersedia juga area kuliner, spot foto, sampai tempat untuk santai atau bahkan camping ringan kalau mau lebih lama di sini. Yang bikin makin menarik, harga tiket masuknya sangat terjangkau, rata-rata hanya sekitar Rp5.000. Bahkan di beberapa waktu bisa lebih murah, cocok banget buat liburan hemat. Untuk menuju ke lokasi, dari arah kota Malang, Anda bisa ambil jalur ke Pakis lewat Jalan Laksada Adi Sucipto. Dari sana, Anda lurus saja mengarah ke Wendit. Setelah itu ikuti petunjuk ke Desa Tirtomoyo hingga masuk ke Dusun Gentong. Aksesnya cukup mudah, tapi di beberapa titik, jalannya masuk ke area perkampungan, jadi tetap harus perhatikan navigasi. Sumber Gentong ini jadi salah satu contoh wisata sederhana yang tetap menarik, gak perlu jauh atau mahal, tapi tetap bisa menikmati suasana alam yang

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
3: Bapak Slamet Prianto, Bu.
2: Itu siapa?
3: Lah, kalau itu nama bapakmu.
2: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
3: Ibu Mariani Ayu.
2: Hah? Itu siapa lagi?
3: Lah, kalau itu ibumu.
2: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
3: Saya tahu.
4: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 4 sore. Kawan, setelah diprotes mahasiswa, Pemkot Malang tegaskan evaluasi SPPG sedang berjalan. Di Kota Malang, aksi penolakan program makan bergizi gratis atau MBG dilakukan para mahasiswa pada 15 dan 17 Juni lalu. Menanggapi hal ini, Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohirin menegaskan, saat ini Pemkot sedang melakukan evaluasi pada program tersebut termasuk SPPG-nya. Sebelumnya, mahasiswa meminta agar program MBG diperhentikan jika manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat. Ali juga mengaku Pemkot Malang tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan pelaksanaan program itu, tapi pihaknya diberi tanggung jawab memastikan keberlangsungan program MBG, termasuk melakukan evaluasi terhadap operasional dapur SPPG. Kawan, Kofifa tegaskan ketahanan keluarga menjadi fondasi unggul bangsa. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menegaskan ketahanan keluarga menjadi fondasi paling penting dalam membangun generasi bangsa yang unggul. Kofifa menambahkan, hal tersebut mengingatkan bahwa pentingnya menghormati orang tua dan menjaga keutuhan keluarga. Kofifa menekankan bahwa ketahanan keluarga itu membutuhkan peran penting dari ayah dan juga ibu. Kawan, Indonesia berhasil jadi salah satu penghasil beras tertinggi di dunia. Kepala Badan Pangan Nasional ataupun Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, Indonesia menjadi negara produksi beras terbesar keempat di dunia pada 2025 pada data Organisasi dan Pertanian Dunia. Selain itu, Indonesia menjadi produsen beras tertinggi di Asia Tenggara. Kata Amran, keberhasilan Indonesia dalam memperkuat ketahanan pangan nasional meski menghadapi tekanan ekonomi global. Lebih lanjut, data dari FAO menunjukkan produsen beras terbesar di dunia seperti India, Cina, Bangladesh, dan Indonesia, dengan Indonesia dan Cina diproyeksikan mengalami pertumbuhan produksi lebih baik pada 2026. Demikian 911 Hot News jam 4 sore, saya Ilham Riza, selamat sore.
1: 9 City Guide 911 FM Guidance for your life.

City Guide 9 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Kita masih di program City Report Weekend. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah berbagi informasi bersama dengan kami, kawan. Tadi di jam 3 lebih 47 menit kita dapat info dari Bu Shirley. Hati-hati untuk yang lagi mobile di sekitaran Hotel Grand Mercure, itu kondisinya sudah mulai hujan dan lalu lintas ada antrian yang cukup panjang. Tadi Bu Shirley menyampaikan kondisinya macet panjang. Kalau macet itu berarti gak gerak sama sekali, Bu Shirley, atau bagaimana Bu di sana? Barangkali kalau kondisinya masih bisa berjalan, ini bisa dibilang padat merambat. Tapi kalau tidak bergerak, nah ini barangkali ada potensi kemacetan yang perlu diwaspadai, terutama yang arah ke perempatan traffic light LA Sucipto. Tadi dari siang ya, dari sekitaran jam 2 siang, kita memang dapat informasi kalau di Grand Mercure itu ada kegiatan wisuda. Dan dari tadi siang dilaporkan beberapa kawan pendengar City Guide, kalau di sekitaran Grand Mercure itu memang lalu lintasnya cukup padat. Salah satunya karena banyak keluar masuk kendaraan yang ada di sana, sementara volume kendaraan yang melintas di Panji Suroso sore hari ini juga memang lumayan banyak. Jadi hati-hati kawan, untuk Anda yang lagi perjalanan termasuk yang sekarang ini lagi mobile, boleh juga menambahkan titik mana saja yang kondisinya sudah mulai padat atau titik mana saja yang kondisinya masih terpantau lancar.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda masih bersama dengan kami. Ini tadi mayoritas informasi yang masuk di kami terkait adanya beberapa potensi kepadatan lalu lintas. Kemudian juga ada beberapa kawan yang mengabarkan kondisi cuaca sudah mulai hujan ya, termasuk di beberapa wilayah yang ada di Kota Malang. Nah, untuk informasi beberapa catatan informasi yang masuk, saya mau bergeser ke teman-teman yang ada di newsroom. Ilham? Iya, ini kurang terdengar jelas. Ilham, mungkin ada kendala.
1: Oke. Iya, Erika, ini tadi Pak Aji ini mengabarkan bahwa mulai dari Klenteng ini mengarah ke utara sangat macet parah, padat, merayap ini. Ya, karena ini imbas ada acara dirampal itu. Nah, ini katanya Pak Aji, tolong sementara hindari dulu daerah tersebut, begitu.
0: Oke, ada, dan untuk, ada ini ya, ada konser ya dirampal ya.
1: Betul, betul sekali. Untuk cuacanya katanya Pak Aji mendung di sana, begitu. Erika, informasinya.
0: Baik, ada lagi barangkali.
1: Dan Ilham, ada juga tadi Pak Dani menginformasikan bahwa area hujan deras. Nah, untuk jalan Aya ini macet dari air dari arah utara ke selatan itu, Erika. Begitu.
0: Baik, terima kasih Ilham sudah dibantu untuk membacakan tadi beberapa update informasi dari kawan pendengar City Guide. Itu tadi kawan. Tadi sebelumnya juga ada Bu Shirley menyampaikan di daerah Panji Suroso, termasuk seperti Pak Dani tadi ya, di daerah Araya itu masih ada potensi kepadatan lalu lintas, karena kalau di sekitaran Panji Suroso tadi infonya ada wisuda di Grand Mercure. Selain itu barangkali juga volume kendaraan ya, sekarang ini weekend ditambah lagi momen libur anak sekolah. Jadi yang mau perjalanan barangkali bisa diantisipasi. Kalau cuaca kayaknya berbeda-beda di beberapa titik. Kalau di daerah Klenteng tadi kata Pak Haji masih mendung kondisinya. Kemudian Pak Dani tadi menyampaikan di daerah Araya hujan deras. Kalau di sekitaran Telogomas tadi hujan gerimis, tapi sekarang sudah reda. Kalau di daerah Anda bagaimana kawan? Tadi ada juga Pak Nik ya, di jam 3:54 ini Pak Nik mengirimkan video. Di kawasan Tasikmadu kondisinya juga hujan deras. Saya putarkan di visual radio. Nah, ini kondisi terkini di daerah Tasikmadu, kondisinya sudah hujan deras tadi jam 3:54. Tadi di daerah saya, daerah Tunggul Wulung kemudian Saksofon itu juga sempat hujan deras. Kemudian hujannya agak reda ya, tinggal gerimis saja. Karena cuaca ini berubah begitu cepat kawan. Kalau di sekitar Anda bagaimana kondisi terkini cuaca, barangkali juga boleh bantu update bersama dengan kami. Ada juga Pak Yasin tadi melaporkan di jam 3:56 ini Arjosari juga sudah mulai hujan deras. Lalu ada Bu Mulyani di daerah Sekarpuro sebelumnya Makam Madiopuro sebelah kiri itu ada bis kuning kondisinya mogok. Lalu lintas ada potensi kemacetan, ada antrian panjang, ini mengular baik yang dari Sekarburo maupun juga yang dari Madiopuro. Yang ke arah Wisnuwardana, itu juga ngantri panjang, cuacanya mendung, tidak hujan. Bisnya berwarna kuning yang mogok, tadi tidak ada sopir atau kernet yang mengatur ya. Ini kondisinya bikin macet saja karena berupa bis besar. Oke, terima kasih banyak Bu Mulyani. Di daerah Sekarpuro ya, coba nanti kita bantu komunikasi termasuk juga dengan polsek terdekat. Apalagi momen weekend, ada bis yang mogok dan ini kategorinya bis besar. Bu Mulyani tadi juga ngirim foto ya, saya coba tampilkan dulu foto dari Bu Mulyani. Oke, ini masih loading. Nah, ini dari fotonya Bu Mulyani menggambarkan bagaimana kondisi kepadatan di daerah Sekarpuro, kemudian juga kondisi bis yang mogok. Ini kayaknya bis pariwisata ya. Bis pariwisata plat nomornya EA7668A. Nah, ini plat luar kota juga nih. Terima kasih banyak Bu Mulyani. Coba nanti kita konfirmasi ke jajaran terkait termasuk juga dari kepolisian, dari polsek terdekat. Ada juga Pak Iwan tadi menyampaikan di daerah Candi Mendut hujannya sudah reda. Terima kasih Pak Iwan. Ada lagi Pak Iksan menyampaikan ini mohon izin melaporkan wilayah Brawijaya kemudian Songsong Singosari itu pemadaman listrik lagi. Minta tolong ini diteruskan ke PLN untuk ditindaklanjuti, ada kendala apa dan kapan listriknya kembali normal. Pak Iksan, terima kasih banyak untuk informasinya. Kawan, terkait dengan pemadaman listrik, ini memang beberapa waktu terakhir ya, kurang lebih selama 2 minggu terakhir ini, rasanya menjadi satu problem yang banyak disuarakan, yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat, termasuk juga masyarakat Malang Raya, Jawa Timur, bahkan juga masyarakat di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Selain daerah Singosari, daerah Malang Raya yang lain, termasuk Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu, ada tidak ya yang sore hari ini masih terdampak adanya pemadaman listrik? Di mana lagi selain di Singosari, barangkali juga di daerah Anda, boleh kawan bisa menambahkan untuk informasinya. Ada lagi Bu Shirley, tadi kembali bergabung di jam 4 lebih 4 menit di perempatan traffic light LA Sucipto, itu ruwet kondisinya.

0: kondisinya. Bu Mulyani, terima kasih banyak untuk informasinya. Barangkali Anda yang mau lewat, kawan, bisa dipertimbangkan untuk lewat di sekitaran Panji Suroso, terutama yang mengarah ke perempatan LA Sucipto.
1: Info, informasi seputar jalan.
2: Keuntungan yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Gejapanan menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816 966 9661 atau di 0838 7002 5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.

0: Sam, parkire 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung air rek. Teko ora dijemput, mule njaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wis, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar yo kudu ono karcis resmi teko di Sub.
0: Ora usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan

0: Umum itu wajib nggae karcis, Sam. Tanpa karcis itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti iki penting ya Pak Disub?
0: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan aktivitas di hari Sabtu menjelang malam Minggu yang mau menikmati weekend, barangkali mengecek bagaimana kondisi lalu lintas yang mau Anda lintasi. Ini bisa menjadi salah satu pertimbangan sebelum perjalanan ya. Karena memang beberapa kawan pendengar City Guide menyampaikan lalu lintas hari ini cukup padat kawan, salah satunya di perempatan LA Sucipto. Tadi diinfokan beberapa kawan pendengar City Guide kondisi lalu lintas di perempatan LA Sucipto itu ruwet. Kondisinya ada potensi kepadatan dari semua arah. Ini tadi teman-teman di newsroom juga sudah bantu untuk mengkonfirmasi ke Kanit Lantas dari Polsek Blimbing Ibtu Isrofi. Tadi sudah ada jawaban ya Iqbal ya dari Ibtu Isrofi ya. Iya, bagaimana? Ada oke, tadi konfirmasi dari jajaran Lantas Polsek Blimbing?
1: Oke, tadi ada informasi ya dari Ibtu Isrofi, Kanit Lantas Polsek Blimbing, dan memang tadi kami sudah teruskan itu sudah dari sekitaran jam 2-an tadi Erika ya, dan baru dibalas itu di jam 4 ini, dan kita tunggu saja apakah memang ada rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan oleh Polsek Blimbing. Karena kalau misalkan kita lihat tadi dari jam sekitaran jam 2, jam 3 itu sudah mulai merambat di sekitaran LA Sucipto, bahkan sampai stuck di perempatannya Erika. Jadi di perempatannya itu tidak bisa jalan seperti itu.
0: Baik, iya sudah diatensi oleh kawan-kawan kepolisian. Semoga juga segera ada tindak lanjut. Terima kasih Iqbal sudah dibantu. Ada lagi Pak Yudi, ini tadi menyampaikan daerah mana ya yang hujan. Daerah Oro-Oro Dowo ini kondisinya masih mendung saja loh ya sore hari ini. Iya Pak Yudi, kayaknya gak merata ini Pak. Di sekitaran daerah Telogomas ini kalau saya lihat dari studio City Guide ya, saya lihat keluar kondisinya masih hujan gerimis. Tadi sempat agak deras, kemudian sempat reda. Nah sekarang ini kondisinya hujan lagi nih. Kondisinya hujan tapi gerimis tipis. Nah beberapa titik tadi juga diinfokan bahkan kondisi sudah mulai hujan deras, termasuk di perempatan LA Sucipto itu kondisinya hujan deras. Lalu juga di sekitaran mana lagi tadi yang hujan ya? Oh kalau di daerah Candi Mendut tadi sempat hujan, sekarang ini sudah reda. Lalu ada Bu Mulyani tadi juga menyampaikan di daerah Sulfat, kemudian daerah Bunul sampai dengan Rambal itu juga kondisinya tidak hujan. Terima kasih banyak untuk yang sudah berbagi informasi. Ini selain dari beberapa catatan yang tadi disampaikan ya, yang perlu diwaspadai salah satunya tadi laporan dari Bu Mulyani di jam 3 lebih 56 menit kawan. Infonya di daerah Sekarpuro sebelumnya Makam Madiopuro itu sebelah kiri ada bis kuning yang kondisinya mogok. Lah lalu lintasnya itu ada potensi kemacetan dan ada antrian panjang mengular baik yang dari Sekarpuro maupun juga yang dari Madiopuro. Yang ke arah Wisnuwardana bahkan juga sudah mulai ada antrian yang panjang. Cuacanya mendung saja tidak hujan. Kalau kata Bu Mulyani bis kuning yang mogok itu tadi tidak ada sopirnya atau tidak ada kernetnya. Nah ini bikin macet karena kondisinya bis besar. Tadi Bu Mulyani juga mengirimkan beberapa foto ya. Ini kalau dilihat dari fotonya Bu Mulyani, sepertinya bis pariwisata, kemudian platnya dari luar kota. Tadi kalau nggak salah platnya AE. Bisnya warna

0: kuning. Tadi kita juga sudah bantu meneruskan ke Kanit Lantas dari Polsek Kedung Kandang, Ibda Hatta. Tapi ini tadi masih belum ada jawaban ya dari Ibda Hatta. Semoga segera ditindaklanjuti, termasuk juga ada respon dari kepolisian. Sementara menunggu bagaimana bantuan pengaturan lalu lintas dari kepolisian, kemudian juga bagaimana mengantisipasi potensi kepadatan yang ada di sana, kawan. Barangkali bisa dihindari dulu, terutama yang hari ini mau melintas di sekitaran Sekarpuro, yang mau melintas di sekitaran Kedung Kandang, maupun juga yang mengarah, tadi yang mengarah ke Wisnuwardana. Nah, ini beberapa ruas jalan yang tadi diinfokan ada potensi kepadatan yang cukup panjang. Terima kasih banyak yang masih bergabung bersama dengan kami. Setelah ini kita mau sambung dulu bersama dengan reporter City Guide. Ada Astro Rozi. Ribuan anak PAUD dan juga TK meramaikan Festival Hari Anak Nasional 2026 di Kota Batu.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Asrur, silakan laporannya.
2: Kawan, ribuan anak usia dini memadati Balai Kota Mangtani dalam Festival Hari Anak Nasional 2026 yang digelar pemerintah Kota Batu pagi tadi. Kegiatan ini dilakukan peserta didik dan dari jenjang PAUD, TK hingga kelompok bermain yang hadir bersama guru dan orang tua pendamping. Dalam sambutannya, Wali Kota Batu Nur Rahman menegaskan bahwa peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam memenuhi hak anak-anak, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang mereka. Berikut adalah keterangan dari Wali Kota Batu Nur Rahman.
3: Hari ini kita bisa merayakan kebahagiaan bersama anak-anak tercinta di Kota Batu. Ini satu momen baik bagi kita semuanya, bukan hanya pemerintah, masyarakat, pemerhati, dunia usaha harus bersatu padu bersama-sama untuk memperbaiki komitmen dan rasa cinta kepada anak-anak kita dan memastikan.
2: Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Alvin Nur Hidayat menyebut festival ini diikuti lebih dari 100 kelompok bermain dan lembaga PAUD serta hampir 100 taman kanak-kanak. Jumlah peserta yang hadir diperkirakan mencapai lebih dari 2.000 anak. Pemerintah Kota Batu berharap kegiatan ini dapat terus menjadi wadah bagi anak-anak untuk mengekspresikan bakat, kreativitas, dan kepercayaan diri sejak usia dini. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Iya kawan, itu tadi laporan dari reporter City Guide Asrul Rozi. Informasi selengkapnya Anda bisa baca juga di website City Guide 911 FM.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
4: City Guides Inside.
5: Malang berkembang pesat menuju kota metropolitan, ditopang SDM dan potensi heritage yang kuat. Tapi di balik itu, kepedulian masyarakat dan arah penataan jangka panjang masih menjadi tantangan. Lalu, apakah Malang siap tumbuh tanpa kehilangan jati dirinya? Pengamat tata kota, Insinyur Budi Fatoni menyebut, perkembangan Malang yang pesat didukung SDM dan potensi heritage. Ia menekankan dukungan masyarakat lewat kepedulian dan gotong royong, serta pentingnya penataan jangka panjang melalui penguatan identitas kota dan revitalisasi kampung.
6: Malang itu adalah basicnya itu kan kolonial ya, basicnya itu kolonial. Terbukti dari, kalau saya dari kacamata arsitektur adalah wajah kota. Jadi wajah kota itu masih bertahan pada wajah peninggalan kolonial, dan ini harus kita syukuri karena apa, memang ditata serius Thomas Karsten itu. Ini nanti Mas Reza yang akan bisa menceritakan bahwa dari prasejarah hingga saat ini itu adalah perjalanan yang cukup menarik untuk selalu diperbincangkan.
7: Oke. Okay.
6: Nah ini memang menarik, Malang itu memang tidak hanya sebuah nama Malang, tapi adalah benar-benar memiliki semangat tadi yang dikatakan Pak Wali, bergerak supaya berkelas gitu ya. Yang boys itu adalah memang satu kata yang keren. Tahun-tahun 70-an itu ya, itu kota boys itu sudah viral gitu. Yeah. Sehingga pergerakan-pergerakan ini memang terus bergerak.
5: Staf pengajar S2 Magister Pendidikan Sejarah UM, Reza Hudianto menekankan Malang harus mempertahankan branding kota pusaka dengan menjaga bangunan cagar budaya, mengembangkan kawasan kayu tangan heritage berbasis ekonomi kreatif, serta memaksimalkan pemanfaatan bangunan heritage yang masih terbengkalai.
7: Kalau kita bicara sejarah, memang Malang memang tidak bisa dilepaskan dari periode Singosari ya.
0: Oke.
7: Periode Singosari, tapi kita dalam hal ini kadang-kala sering dalam tanda petik rebutan identitas sama kabupaten. Karena kabupaten Malang lebih mengaku wilayah saya lebih banyak Singosari. Tapi sebenarnya itu juga bisa dipakai identitas Singosari. Memang kesulitannya mengapa kita tidak bisa seperti Jogja yang bisa punya identitas khas kesultanan, kemudian Solo yang punya identitas kesultanan, Ponorogo punya identitas Deok, terus Malang identitasnya apa? Ya kita bisa memadukan, artinya Malang itu bukan milik dari satu identitas yang mendominasi dari satu identitas kota, tapi lebih baik kalau saya lebih cocok Malang itu merupakan mixer atau semacam memang penggabungan dari banyak identitas. Pertama identitas yaitu Singosari, satu kerajaan Hindu yang cukup besar. Kemudian ada identitas Islam, meskipun tidak terlalu kuat pengaruh Islam, karena memang sentuhan Islam itu lebih banyak kuat di pesisir utara, kota-kota pelabuhan di Malang agak kurang begitu banyak ya. Tapi yang lebih menonjol itu adalah bagaimana memadukan antara identitas Jawa dengan identitas kolonial.
5: Pengembangan Malang butuh dukungan bersama, dari menjaga kota hingga menata masa depan. Dengan arah yang jelas dan kepedulian yang konsisten, Malang bisa tumbuh tanpa meninggalkan identitasnya.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Pencabutan izin terhadap 154 lembaga keuangan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ternyata lebih banyak disebabkan persoalan tata kelola internal, bukan karena kondisi ekonomi nasional. Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Perwakilan LPS 2, Bambang S. Hidayat, kepada K Radio. Menurut Bambang, lemahnya pengawasan dan pengelolaan usaha menjadi penyebab utama banyak bank dan lembaga keuangan kehilangan izin operasional. Karena itu, penguatan sistem tata kelola dan teknologi informasi terus didorong untuk mencegah kasus serupa. Bambang juga menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir menyimpan dana di bank karena simpanan nasabah dijamin oleh LPS. Hingga kini, LPS telah membayarkan klaim sekitar 3,9 triliun rupiah kepada nasabah dari bank-bank yang dicabut izin usahanya.
2: Kabar selanjutnya dari Serikir FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Di Kabupaten Malang belum ada laporan kekeringan, masih ada petani yang tanam dan juga panen. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan atau DTPHP Kabupaten Malang, Avicenna M. Saniputra, karena pihaknya belum menerima laporan adanya dampak kekeringan pada tanaman pangan selama musim kemarau. Pengen menjelaskan, meski sudah masuk musim kemarau, tapi petani di Kabupaten Malang, utamanya tanaman pangan seperti padi, masih produksi. Jadi dampak musim kemarau masih belum signifikan. Kata Avicenna, sejauh ini upaya antisipasi sudah dilakukan dengan adanya cadangan pompa air yang difasilitasi Kodim 0818 Malang Batu yang bisa digunakan petani jika terjadi kekeringan.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun, kali ini membawakan kabar. Kawan PLN menerapkan kebijakan manajemen beban terbatas. Manajer ULP Madiun Kota Catur Surya Dharma Suryana bilang bahwa kondisi yang terjadi bukanlah pemadaman bergilir, melainkan langkah manajemen beban yang dilakukan PLN untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan. Menurutnya kebijakan tersebut diambil karena adanya kendala teknis pada sistem pembangkitan yang menyebabkan pasokan listrik di wilayah Jawa Timur berkurang. Ia menjelaskan manajemen beban dilakukan secara terbatas di sejumlah lokasi sebagai upaya mencegah gangguan yang lebih besar pada sistem kelistrikan. Meski demikian, PLN berupaya agar fasilitas pelayanan publik tidak terdampak kebijakan tersebut. Rumah sakit, pusat pemerintahan, serta objek pelayanan publik lainnya menjadi prioritas untuk tetap memperoleh pasokan listrik selama pelaksanaan manajemen beban.
4: Selamat sore kawan, saya Kemala Andini dari Radio Suara Surabaya mengabarkan, Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, mengajak warga Surabaya meramaikan puncak acara Surabaya Fashion Festival SFF 2026 besok. Kawasan Protokol Siola sampai Balai Kota akan menjadi catwalk raksasa mulai jam 9 pagi. Wali Kota berharap Balai Kota jadi ruang publik hidup, tempat warga berkumpul, sekaligus menggerakkan roda ekonomi lokal. Selain parade busana, kemeriahan festival ini juga diisi dengan pameran produk puluhan UMKM unggulan di halaman Balai Kota Surabaya mulai Jumat sampai Minggu malam.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya. Biar

0: Old and Mic, pa pa pa.
1: Old and Mic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Liburan ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis. Semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan, kembali saya Erika Rosa bersama dengan Anda di program City Report Weekend. Tadi terkait dengan pemadaman listrik di daerah Singosari yang dilaporkan oleh Baiksan, tempatnya di daerah Brawijaya Songsong Singosari. Kita sudah bantu komunikasi ke PLN dari UP3 Malang. Tadi kita sampaikan ke asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang, Fandi Faisal. Kita masih menunggu respon dari Pak Fandi. Barangkali di daerah lain, kawan, ada juga tidak ya yang sampai dengan sore hari ini masih terdampak adanya pemadaman listrik bergilir. Karena beberapa waktu ini memang beberapa kali ya terjadi pemadaman listrik, termasuk juga untuk wilayah Malang Raya. Barangkali ada informasi tambahan, boleh juga Anda bergabung bersama dengan kami. Ada lagi Pak Nanang, tadi jam 4 lebih 12 menit hujan deras ini terjadi mulai dari Ciliwung tadi mengarah ke utara sampai dengan Ahmad Yani. Yang mengarah ke utara itu kondisi padat merambat, lalu lintasnya lumayan padat di sana. Terima kasih banyak untuk informasinya Pak Nanang. Di daerah yang mengarah ke utara ya sampai dengan Ahmad Yani, dari mulai Ciliwung sampai dengan Ahmad Yani. Lalu ada lagi Pak Ridho, ini hujan di bulan Juni masih. Nah, Pak Ridho juga menyampaikan tadi di daerah Tidar itu sebatas mendung saja kondisinya, belum hujan sama sekali Pak Ridho, atau tadi sempat hujan juga. Terima kasih banyak Pak Ridho ikut bergabung juga sore hari ini. Lalu ada juga Pak Ayat, ini super padat, ada konser Sheila on Seven ya di Rampel, Pak Ayat ya. Ada konser, jadi hati-hati saja kawan. Tadi sih potensi kepadatan sudah sampai di daerah perempatan Kebalen. Dari mulai perempatan Klenteng Kebalen, tadi infonya sekitar jam 4 sore, itu lalu lintasnya padat merambat, bahkan crowded di sana. Kalau sekarang yang terbaru bagaimana situasi lalu lintas, barangkali yang dari Sawo Jajar arah ke Rambal, kemudian juga yang dari Klenteng arah ke Rambal, maupun yang dari Bundaran SMP 5. Kira-kira masih lancar juga atau ada potensi kepadatan di sana? Ada lagi tadi ada Pak

0: Mohon maaf Pak Yoyo, tadi belum sempat ke-play informasinya. Saya coba putar dulu informasi dari Pak Yoyo di jam 4 lebih 16 menit.
1: Informasi Jalan Panji Suroso arah ke Malang macet, bergerak berhenti.
0: Aduh, Panji Suroso ya.
1: Hujan nanti kita konfirmasi ke jajaran terkait. Sudah agak reda.
0: Baik, terima kasih Pak Yoyo. Ada lagi Pak Nick, ini tadi menyampaikan rampal auto garing udahnya atau hujannya kayaknya ini dibuang ke utara semuanya. Gitu Pak ya, ada pawang hujannya, panik. Ada lagi Pak Yusuf tadi jam 4.16 juga membagikan update informasi, termasuk ada voice note yang disampaikan. Oh, ada beberapa informasi dari Pak Yusuf.
2: Oke, selamat sore. Info cuaca ini di daerah Karanglo sudah turun hujan. Sudah turun hujan ya di daerah Karanglo. Sepertinya di kota sudah hujan ya, soalnya kelihatan gelap.
0: Ya, itu tadi dari Pak Yusuf. Lalu ada Pak Muhammad Soleh, daerah Lawang terpantau cuacanya lagi panas. Nah, di Lawang malah masih panas ini. Pak Yusuf tadi menambahkan lagi informasinya. Oh, ada beberapa lampiran
3: kondisi
0: video.
3: Kondisi di tol Karanglo ya.
0: Nah, ini ada
3: di
0: videonya ya.
3: Mengarah ke Pakis dan Madiopuro cukup deras sehingga menutupi pandangan kita. Tidak begitu kelihatan.
0: Baik, terima kasih Pak Yusuf. Ada lagi tambahan dari Pak Yusuf?
2: Saya ralat sedikit. Ini terpantau di masuk area Madiopuro. Exitol Madiopuro masih garing, Lur.
0: Oh.
2: Masih kering, belum hujan, tapi di sini yeah, memang cerah. Di kota atau sing peteng iki rupane stres sih.
0: Baik, terima kasih kawan beberapa catatan informasi lalu lintas yang Anda sampaikan. Kawan, Traffic Report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM Excellent in Learning Innovation. Nah, sementara itu untuk informasi lain, Anda yang sekarang ini juga lagi perjalanan, barangkali Anda yang lagi mobile di sekitaran Kota Batu. Berbicara Kota Batu ini juga layak untuk jadi pilihan investasi ya. Apalagi Anda yang mau beli properti, tapi hati-hati jangan sampai malah boncos dan tidak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Ini hunian eksklusif ada di Gunung Panderman, ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop dan juga smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus di sana bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuno setiap harinya. Dekat dengan Jatimpa Group dan legalitasnya juga aman. Miliki kawan Villa Parama Panderman Hill sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Kalau mau tahu info lengkapnya bisa dicek di Instagramnya @paramapandermanhill atau bisa juga menghubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
4: Jalan Plus. Kawan, tahukah Anda kalau ada sebuah desa di Kota Batu yang hampir di setiap pekarangan rumah warganya, Anda bisa menemukan tanaman stroberi yang siap petik. Itulah suasana yang akan Anda temui di Desa Pandanrejo, Kota Batu. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan mengajak Anda menikmati suasana Desa Pandanrejo, salah satu desa wisata di lereng Gunung Arjuno yang terkenal sebagai sentra stroberi di Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Pandanrejo hanya sekitar 7-10 menit melalui Jalan Gajah Mada. Arahkan kendaraan Anda ke kanan menuju Jalan Berantas. Lurus saja sampai di pertigaan Bendo, Anda bisa mengambil arah kanan menuju Kecamatan Bumiaji. Dan sampailah Anda di Jalan Raya Pandan Rejo.

0: Begitu tiba, pemandangan tanaman stroberi yang tumbuh di pekarangan rumah hingga lahan pertanian warga langsung menyambut Anda. Tidak heran jika desa ini dikenal sebagai salah satu sentra stroberi terbesar di Kota Batu. Yang menarik, Anda tidak hanya bisa membeli buah stroberi, tapi juga bisa merasakan pengalaman memetik stroberi secara langsung dari kebunnya. Sambil ditemani para petani, Anda bisa belajar mengenal cara budidaya hingga menikmati suasana pedesaan yang masih sangat alami. Pengalaman itu makin lengkap di kawasan Lumbung Stroberi. Tempat wisatawan bisa mencicipi berbagai olahan stroberi, mulai dari jus segar hingga produk olahan hasil karya masyarakat setempat. Bagi Anda yang ingin berpetualang lebih jauh, Desa Pandan Rejo juga menjadi pintu menuju Arung Jeram Kaliwatu, maupun keindahan Coban Lanang yang berada tidak jauh dari kawasan desa. Yang membuat Desa Pandan Rejo istimewa bukan hanya buah stroberinya, tapi juga semangat masyarakat yang menjaga alam, mengembangkan wisata berbasis pertanian, dan mengajak pengunjung merasakan langsung kehidupan desa yang sesungguhnya. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati Kota Batu dengan cara yang berbeda, Desa Pandan Rejo menawarkan lebih dari sekedar pemandangan indah. Ada pengalaman memetik stroberi, belajar dari petani, dan menikmati suasana pedesaan yang hangat di kaki Gunung Arjuna. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Hey, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah nandi sih? Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh, masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT, bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
3: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
4: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
5: Ada kabar gembira.
6: Apa sih? Heboh banget.
5: Ma, sekarang kita bisa kredit rumah di Skyland lewat BCA loh.
6: Yang bener.
5: Benar, dengan program 3 juta rumah yang dikampanyekan pemerintah pusat, PT Gria Mapan Alami dan PT Gria Nusa Berbakti yang menaungi Skyland Property Nusantara bekerjasama dengan BCA di program KPR Sejahtera. Ini program baru dari BCA di Malang Raya dan hanya Skyland Property Group yang bisa bekerjasama dengan BCA untuk KPRS. Dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas dan nikmati diskon up to 50 juta dan DP 0% sekarang juga hanya di Skyland Property Nusantara. Kunjungi Instagram kami @skylandnusantara atau hubungi 0821 45 200 700. Skyland, life starts with you.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, sore hari ini saya mau langsung ke beberapa catatan informasi yang tadi belum sempat kebaca. Ini tadi ada Pak Alfarik di jam 4 lebih 16 menit menyampaikan di Sawah Jajar 2 itu juga listriknya padam. Tadi mulai dari jam setengah 2 siang sampai dengan sekarang ini belum menyala. Terima kasih banyak Pak Faruk. Kondisi di daerah Sawah Jajar 2 sore hari ini juga terpantau hujan. Pak Faruk, terima kasih banyak ya untuk tambahan informasinya. Ini tadi terkait dengan pemadaman listrik, kita juga dapat informasi dari Pak Iksan di daerah Singosari. Tadi kita sudah meneruskan ke jajaran dari PLN UP3 Malang, asisten manajer jaringan distribusi dari PLN UP3 Malang, Fandi Faisal. Tapi kok masih di-read saja ini sama Pak Fandi. Tadi Pak Iksan termasuk menanyakan, ini kok padam? Apakah bagian dari pemadaman bergilir atau mungkin ada penyebab lainnya? Itu yang ditanyakan oleh Pak Iksan dan sudah kita teruskan, tapi masih belum ada jawaban dari PLN. Mohon ditunggu dulu Pak ya. Terima kasih banyak untuk yang masih bergabung bersama dengan kami kawan. Nah, berbicara juga soal berbagai kebutuhan Anda selain listrik, kayaknya kalau bicara di era sekarang ini yang tidak boleh terpisahkan, ini juga terkait dengan kebutuhan internet. Ada tidak ya yang internetnya masih suka lemot, bikin emosi? Saatnya Anda pindah ke Kap dan Aratel. Anda bisa menikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan juga belajar online ini semakin nyaman. Kapten Aratel hadir dengan layanan 624. Kalau ada gangguan yang tidak ditangani dalam 6 jam, Anda akan dapat tambahan 24 jam masa aktif secara gratis. Tanpa biaya upgrade dan juga downgrade kawan, Kapten Aratel ini sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya juga gratis biaya instalasi. Kalau mau tahu info lebih lengkapnya, Anda bisa hubungi customer service dari Kapten Aratel di 0882-1202-2222 atau kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan juga harga terjangkau dari layanan Kapten Aratel. Kapten Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Ya kawan, kita update terlebih dahulu kondisi arus lalu lintas di kawasan jalan tol di sore hari ini kawan ya. Untuk secara keseluruhan kondisinya masih terlihat sangat lancar di beberapa gate tol seperti Singosari, Lawang Malang, Madiopuro hingga Pakis. Untuk volume kendaraannya juga terlihat sangat lancar sekali. Meski demikian kawan, arus kendaraan baik di jalur entry maupun exit tol juga masih terlihat aman. Kita beralih ke kawasan bypass Pandaan kawan, arus lintasnya juga cukup lancar saja. Sementara itu di ruas tol Gempol Rembang, kondisinya ramai lancar. Nah, bagi kawan yang sedang perjalanan menuju di ruas jalan tol, Anda juga bisa berbagi informasi kondisi lintas maupun cuaca melalui WhatsApp di 0811 3600 911.

0: City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 5 sore. Kawan, ribuan masyarakat Malang turun ke alun-alun Tugu suarakan dukungan untuk MBG. Hari ini ribuan masyarakat Malang Raya memadati kawasan alun-alun Tugu melakukan apel akbar dan senam bersama untuk menyuarakan dukungan pada kelanjutan program makan bergizi gratis. Koordinator apel Gandung Panjalu mengatakan kegiatan ini berawal dari keresahan para petani, UMKM, peternak hingga pedagang sayur yang mendapatkan manfaat dari program MBG. Sementara salah satu penggagas kegiatan, Raden Joni Sujatmoko, mengatakan MBG memberikan dampak pada sektor pertanian dan peternakan dan dirinya mendorong evaluasi tetap dilakukan untuk SPPG tanpa perlu diberhentikan. Kawan, BI Jatim sebut daya beli masyarakat masih terjaga dengan baik. Kepala BI Jatim Ibrahim mengatakan kinerja penjualan eceran nasional kembali menunjukkan perbaikan pada Mei 2026 setelah mengalami perlambatan pada bulan April lalu. Dia menambahkan penurunan tersebut dinilai tidak mencerminkan pelemahan konsumsi masyarakat secara mendasar. Sementara itu, Bank Indonesia menilai ketahanan konsumsi domestik masih cukup baik meskipun dunia usaha menghadapi tantangan ketidakpastian ekonomi global. Kawan, UNICEF catat Israel bunuh satu anak Palestina setiap harinya. Juru bicara UNICEF James Elder menyampaikan pihaknya mencatat rata-rata satu anak Palestina meninggal dunia akibat dibunuh oleh pasukan Israel setiap harinya dalam 8 bulan terakhir sejak gencatan senjata diumumkan pada Oktober 2025. Kata James, pasukan Israel selama gencatan senjata dengan Palestina telah membunuh 265 anak-anak di Gaza dan memperlihatkan gencatan senjata tidak mampu melindungi orang-orang Palestina. Selain itu, ada lebih dari 400 anak-anak mengalami luka-luka mulai ringan hingga berat sampai fatal sejak Oktober 2025, ditambah pembatasan militer dan blokade militer oleh pasukan Israel mempersulit evakuasi medis dan pengiriman obat-obatan penting. Karena hal tersebut, anak-anak Gaza mengalami dampak psikologis tak tertahankan dengan rasa takut dan kekerasan yang terjadi terus-menerus dalam keseharian mereka. Demikian 911 Hot News jam 5 sore, saya Ilham Riza, selamat sore.
1: Hot News.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, saya Erika Rosa masih bersama dengan Anda sore hari ini di program City Report Weekend. Terima kasih banyak yang tadi sudah berbagi informasi dan mohon maaf ada beberapa info yang belum sempat kebaca ya. Tadi Pak Dani di jam 4.17 ini menyampaikan Ahmad Yani Grimis. Tadi lewat Pak Dani tidak lewat di Panji Suroso, tapi lewat di Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan Pulau Sari. Ada Pak Joko Said tadi juga menyampaikan di traffic light Raden Intan itu dari tadi sama sekali tidak ada petugas, padahal lalu lintasnya cukup padat di sana. Kita sudah komunikasi juga Pak dengan jajaran dari Polsek Blimbing, tadi sih infonya siap untuk ditindaklanjuti. Semoga segera dibantu barangkali untuk pengaturan lalu lintas yang ada di sana. Ada lagi Pak Rinto tadi menyampaikan sekitaran Kepuharjo itu hujan deras, lalu lintasnya juga padat merambat. Terima kasih banyak Pak Rinto. Pak Dani mau on air? Oke, kita sambungkan dulu. Ada Pak Dani yang sore hari ini juga mau on air bersama dengan kami. Tadi dibantu sama teman-teman yang ada di newsroom ya. Nah, ini kita sambung bersama dengan salah satu pendengar, Pak Dani. Selamat sore.
1: Selamat sore, Mbak Erika.
0: Iya, Pak Dani gimana, Pak? Weekend-nya Pak Dani?
1: Waduh. Dari kemacetan dia, dari kemacetan Araya dilempar ke kemacetan Rampal ini, Pak.
0: Mulai dari mana tadi di Rampal?
1: Di Araya macetnya cuman dikit karena saya putuskan masuk ke Pulau Sari 1 itu sebelahnya Indomaret. Nanti tembusnya di Jalan Ahmad Yani. Dari Ahmad Yani belok ke daerah Pasar Blimbing itu. Karena hujan, tapi ini di tengah kota Rampal ini kering. Mungkin ya pawangnya kuat di sini, dilempar ke sana semua hujan.
0: Kalau daerah Rampal tadi padatnya mulai dari mana nih Pak Dani?
1: Saya masuk ke lapangan Rampalnya itu melalui Bunul, Mbak, Hamid Rusdi. Jadi begitu belok itu langsung sudah, begitu dari Hamid Rusdi belok kanan mau ke Rampal itu sudah langsung berhenti karena banyak orang yang mau nonton dan cari parkir, Mbak. Sampai akhirnya keluar di jalan apa Urip Sumoharjo ya itu ya. Keluar situ aman, tapi dari Urip Sumoharjonya yang mau ke perempatan Rampal, waduh harus penuh kesabaran.
0: Ini yang baru dan nganter Pak Dani, yang dari Urip Sumoharjo ke Rampal.
1: Kenapa Mbak?
0: Kalau yang dari Urip Sumoharjo ke Rampal ini padatnya karena kendaraan yang keluar masuk Rampal juga atau yang baru nganter dari Rampal?
1: Iya, karena keluar masuk dari Rampal itu plus lampu merah ya. Seperti itu.
0: Pak Dani tadi berarti juga nganter orang ke Rampal Pak Dani ya?
1: Iya.
0: Kalau di tengah kepadatan gitu ngedropnya gimana Pak Dani?
1: Ya itu yang di belak pintu Rampal yang apa itu namanya? Aduh jalan apa sih itu? Pintu ya? Rampal yang untuk masuk jogging itu loh Mbak.
0: Iya yang belakang itu ya?
1: Ya yang belakang yang ada depannya komplek tentara itu.
0: Tadi banyak ya, juga yang ngedrop di sana?
1: Banyak, lalu di sana sudah ada tentara yang berjaga.
0: Baik.
1: Tentara yang berjaga untuk membantu mengatur lalin, ditambah lagi komplek tentara itu juga menyediakan parkir.
0: Seperti ini itu, parkir untuk penonton maksudnya Pak Dani ya?
1: Kenapa?
0: Parkir untuk penonton maksudnya Pak Dani ya?
1: Betul, betul. Parkir untuk yang mau nonton. Tapi saya nggak tahu ya tarifnya berapa, karena saya kira selama konser ini parkirannya luar biasa, jadi di Urip Sumoharjo itu yang di rumah-rumah tentara termasuk trotoar itu parkir semua. Lalu di rukonya Buci itu juga parkir semua.
0: Oh sampai sana Pak Dani parkirnya sampai di Patimura ya?
1: Tapi nggak sampai parkirannya Buci ya, itu di parkirannya dulu tempatnya orang jual sepeda motor sepeda listrik itu loh Mbak.
0: Yang sebelahnya Buci berarti ya?
1: Ya, deretannya situ, dereta setelahnya karaoke Grand Pesona itu. Jadi okay. Itu pakai parkir sudah dikasih tali pembatas supaya nggak ada orang yang lancang. Tapi tarifnya saya nggak tahu itu tarifnya berapa, tiket seperti apa saya juga nggak ngerti. Tapi saya tadi sempat karena di tengah kemacetan saya sempat ngobrol dengan beberapa tukang parkir yang teriak-teriak di tengah jalan. Ayo parkir, parkir. Saya bilang, wah panen yo. Iya setahun sepisan. Nah, enggak mungkin parkirnya 2.000, enggak mungkin karena sampai malam kan. Perkiraan saya antara 5 untuk roda 2 itu antara 5.000 sampai 10.000-an lah.
0: Iya. Tapi kalau badan jalan masih aman Pak Dani ya?
1: Masih.
0: Tidak terhambat oleh parkir ya?
1: Iya, tidak. Yang terhambat oleh parkir yang dipakai oleh badan jalan adalah yang di pintu belakangnya rampal itu Mbak, yang tadi saya bilang itu.
0: Baik. Oke, tapi masih terkondisikan lah ya, ada petugas di sana Pak Dani ya, tadi disampaikan.
1: Saya yang melihat petugas adalah dari TNI Mbak, tapi kalau okay. Yang dari Dishub sama kepolisian, mohon maaf, saya nggak lihat apa kesingsal ya, tapi saya nggak lihat Mbak.
0: Ya baik, siap Pak Dani, terima kasih ya. Banyak.
1: Sama-sama,
0: untuk informasinya, sabar di jalan ya. Pokoknya hati-hati Pak Dani.
1: Ya, ini saya sudah di posisi di Trunojoyo stasiun aman Pak.
0: Baik, siap Pak Dani, hati-hati di jalan, selamat melanjutkan mobile, selamat sore.
1: Ya, selamat sore.
0: Itu tadi kawan informasi dari Pak Dani ya, barangkali bisa jadi referensi juga untuk Anda yang lagi perjalanan, termasuk yang mau mengarah ke Rampal. Ada lagi, tadi Pak Iwan di jam 4 lebih 20 menit ini menyampaikan ada hujan lagi dan kondisinya lumayan deras. Ini daerah mana nih Pak Iwan, gak disebutkan ya. Lalu ada juga Pak Narto menyampaikan sekitaran Bakso Nuklir sebelah timur Taman Rekreasi Wendit Kecamatan Bakis kondisinya hujan deras. Tadi Pak Narto juga menanyakan bagaimana kondisi di sekeliling Anda, masih mendung atau masih terang kondisinya. Terima kasih banyak Pak Narto. Ada lagi Pak Yusuf, tadi kondisi tol Karanglo mengarah ke Bakis kondisinya cukup deras sampai menutup pandangan. Tadi diralat daerah Madiopuro itu malah masih kering, belum hujan. Terima kasih banyak. Lalu ada juga Pak Alfaruk di daerah Sawo Jajar 2, listriknya kembali menyala. Ada lagi informasi dari Bu Yuliezer di Jalan Raya Jetis Sengkaling. Ini kenapa nih Pak? Ada kenapa nih Bu ya? Bu Yuliezer ya, saya coba cek dulu. Kok informasinya tidak lengkap nih? Mungkin boleh dibantu juga teman-teman di newsroom. Ini tadi yang tercatat di database kami hanya menyampaikan Jalan Jetis Sengkaling. Kenapa Bu di Jalan Jetis? Tadi infonya di jam 4 lebih 25 menit ya, sambil kita cek dulu dari Bu Yuliezer. Oh tadi Bu Yuliezer menyampaikan, ini ada acara Grebek Suro ya, infonya ada acara Grebek Suro. Nah kayaknya kemarin kita juga dapat informasi, sekarang sudah mulai belum Bu? Mungkin di titik mana saja yang perlu diwaspadai, kemudian untuk waktunya dari jam berapa sampai dengan jam berapa? Barangkali boleh Bu Yuliezer bisa disampaikan untuk informasinya. Ada juga Pak Dale tadi menyampaikan daerah Karanglo hujan deras. Lalu ada Pak Pujiantoro, traffic light sabilillah cuacanya hujan. Lalu lintasnya padat merambat, harap berhati-hati. Ada lagi Pak Arif, ini arah ke Karangploso, ekor kemacetan sudah sampai di Tirtasani dengan pusat kepadatan di persimpangan Kepuh. Situasinya hujan juga, tadi jam 4 lebih 27 menit. Lalu ada lagi Pak Rahmat, daerah Mangliawan ke arah barat itu sudah ada kepadatan kendaraan, cuacanya gerimis. Pak Joko Said di traffic light Karanglo tadi jam 4 lebih 28 menit kondisinya hujan deras. Sekarang sudah reda belum ya? Ada lagi Pak Bagus, daerah Kebonagung masih mendung dari pagi tadi dan tidak hujan. Tadi berbagi informasi di jam 4 lebih 34 menit lewat live TikTok Radio City Guide. Lalu ada lagi Pak Dani, jam 4 lebih 33 menit daerah Borobudur itu tadi kondisinya sempat deras dan antri di pasar Blimbing. Ada Mas Aris, daerah Blimbing hujan, kalau di daerah Rampal belum hujan. Kayaknya memang tadi kata Pak Dani kalau di Rampal ini gak hujan karena pawang hujannya yang kuat ya, hari ini ada konser di sana. Ada juga Pak Sodik, Kanit Oh, tadi Pak Sodik ya. Nanti coba kita cek dulu, ini infonya belum lengkap juga. Lalu ada Pak Prasetyo menyampaikan ini dihimbau tidak dekat-dekat dengan mobil ini, takutnya ketusuk durinya. Tadi Pak Prasetyo jam 4:38 mengirimkan video, ini ada mobil modifikasi ya. Saya coba tampilkan di visual radio kawan.
2: Hati-hati yo, kok kecoblos kok.
0: Oh, ini ada mobil modifikasi, kemudian kayak ada besi-besi yang lancip begitu di atasnya. Nah, ini guyonannya Pak Prasetyo, hati-hati kalau dekat-dekat dengan mobil yang tadi dimaksud, ini takutnya ketusuk durinya gitu, Pak ya. Tadi ketemu mobilnya daerah mana nih, Pak? Dari perjalanan dari daerah mana mau ke mana? Mungkin boleh Pak diinfokan juga. Ada Pak Ari jam 4:45 kawasan Rampal mulai mendung. Lalu ada Pak Agus di jam 4:45 imbas kepadatan di daerah Warung Warek dan juga simpang ke Puharjo. Ini luar biasa kayak showroom mobil kalau kata Pak Agus. Macam-macam ya responnya kawan pendengar City Guide ya. Nah, ini Pak Agus tadi juga kirim video kawan, saya tampilkan juga di visual radio. Nah, ini yang dimaksud oleh Pak Agus, kondisinya kayak showroom mobil karena banyak mobil yang berjajar di sana. Sabar Pak ya, tetap jaga konsentrasi, tetap hati-hati juga di jalan, jaga fokus. Kalau agak ngantuk karena hujan juga, mungkin bisa menepi dulu kawan. Yang belum perjalanan, barangkali juga bisa dipertimbangkan. Yang mau lewat daerah Karanglo mengarah ke Karangploso. Ada Pak Ahmad tadi jam 4:48, ini ada info cuaca juga. Daerah Pasar Singosari hujan, lalu ada Pak Irul, daerah Blimbing, Sabilillah kondisinya hujan, plus lalu lintasnya padat dari barat. Ada Bu Agustina, Singosari hujan mulai Garuda, ini traffic light-nya padam di sekitaran Kelurahan Candirenggo. Nah, ini efek dari pemadaman juga sepertinya. Tadi kita dapat info dari Pak Iksan, daerah Songsong, Singosari itu listriknya padam dan belum menyala. Ada lagi Pak Dani jam 4:51 daerah Penjara kondisinya kering, ini Penjara Lawak Waru Pak Dani. Lalu ada Pak Nik jam 5:09 di Soekarno-Hatta Jembatan UB, ini juga kondisinya garing ya. Garing tuh maksudnya gak ada hujan, kondisinya sama sekali tidak ada hujan di sana. Sementara di Tasikmadu tadi hujannya lumayan deras. Terima kasih banyak Pak Nik untuk informasinya.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mungkin.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang menjalankan, dan terima kasih banyak Anda yang masih bersama dengan kami sore hari ini. Tadi ada Bu Diana ini menyampaikan beberapa catatan, termasuk ada video dan juga ada voice note ya, terkait dengan update lalu lintas. Ada beberapa info dari Bu Diana, saya play dulu, saya tampilkan juga di visual radio.
1: Ini arus lalu lintas di kawasan jalan tol di sore hari ini, kawan. Untuk secara keseluruhan kondisinya masih
2: gerimis, ini yang enggak lancar
1: di beberapa geto seperti Singosari, Lorong Malang, Madiopulo hingga Pakis. Untuk volume kendaraannya juga terlihat sangat lancar sekali. Meski demikian, kawan, arus kendaraan baik di jalur
0: Ini kondisi di exit tol Singosari ya.
1: Masih terlihat aman. Kita beralih ke kawasan bypass Pandaan, kawan. Arus lintasnya juga cukup lancar saja. Sementara itu di ruas tol Kempol Rembang.
2: Selamat sore, hati-hati.
0: Selamat sore juga Bu Diana. Ada tambahan lagi dari Bu Diana. Saya play dulu. Oh, ini ada voice note-nya.
2: Jalanan dari entry tol Probolinggo Barat menuju Singosari cuacanya mendung. Ya, mendung, lalu lintasnya lancar. Baru masuk Singosari ini gerimis dan keluar ini exit tol Singosari ini mulai merayap ya, underground ini sudah merayap
0: di underpass maksudnya Bu Diana ya. Lalu ada tambahan lagi dari Bu Diana, ini tadi sudah sampai di flyover Arjosari, saya tampilkan kembali videonya di visual radio.
3: Lagi dan kondisinya lumayan deras di daerah mana nih
2: Pak? Flyover.
0: Flyover Arjosari ini ya.
2: Arjosari.
3: Timur Taman Rekreasi Wonbit Kecamatan.
0: Oke, ada satu lagi dari Bu Diana.
2: Ini berhenti sampai di depannya Alfa Midi.
4: Sesaat lagi.
2: Alfa Midi flyover. Arah sebaliknya kosong. Ini arah menuju Malang, menuju kota.
0: Baik, terima kasih banyak Bu Diana untuk beberapa catatan informasinya.
5: Infotalk, informasi seputar jantung.
6: Ya kawan, kita kembali update informasi untuk arus lalu lintas di ruas jalan tol. Ini juga masih terpantau ramai lancar ini ya, dua arah di beberapa getol seperti di Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro hingga Pakis. Untuk volume kendaraannya ini juga ada peningkatan ya di entry maupun exitnya kawan. Dan kita bergeser ke kawasan bypass Pandaan, untuk arus lalu lintasnya juga masih cukup ramai lancar. Sementara untuk memasuki area Kejapanan menuju ke arah Porong, arus lalu lintasnya juga masih terlihat sangat lancar. Dan untuk pantauan dari sekitaran Porong menuju ke Waru, kondisinya masih relatif aman kawan. Bagi Anda yang sedang mobile di sekitar ruas jalan tol, bisa ikut berbagi kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp kami di 0811 360911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Iya kawan, ini tadi kita juga dapat update dari PLN UP 3 Malang. Tadi sebelumnya kita dapat laporan dari Pak Iksan, ini terkait dengan adanya pemadaman listrik di daerah Singosari. Nah, Pak Iksan menanyakan apakah ini juga berkaitan dengan pemadaman bergilir atau mungkin ada penyebab apa, kenapa kok listriknya belum menyala begitu ya. Kita tadi sudah meneruskan ke asisten manajer jaringan distribusi dari PLN UP 3 Malang, Fandi Faisal. Dan disampaikan oleh Pak Fandi, memang masih sama untuk beberapa hari ke depan itu masih akan ada pemadaman listrik secara bergilir. Ini sesuai dengan pernyataan yang juga disampaikan oleh manajer komunikasi dan tanggung jawab sosial dan lingkungan dari PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur, Dana Puspita. Seperti yang disampaikan oleh Dana, memang di wilayah Jawa Timur sendiri kawan, kebijakan pemadaman listrik secara bergilir yang melanda sejumlah wilayah selama kurang lebih 2 minggu ini ya. Ini salah satunya dipengaruhi oleh penurunan kapasitas suplai. Ini menjadi salah satu upaya juga dari PLN, bagaimana di tengah penurunan kapasitas suplai itu mereka juga menjaga bagaimana pasokan listrik nantinya tetap stabil. Tapi salah satu yang dilakukan memang caranya harus dengan mengurangi produktivitas dari kelistrikan dengan adanya pemadaman bergilir. Tadi selain di daerah Singosari ya, kita sempat dapat informasi kalau ada pemadaman di daerah Sawo Jajar 2. Tapi kemudian disampaikan oleh beberapa kawan pendengar City Guide, kalau di Sawo Jajar 2 ini listriknya sudah kembali menyala. Alhamdulillah sudah kembali menyala. Di daerah lain bagaimana kawan, selain di daerah Singosari ya, yang listriknya masih padam, di daerah mana lagi mungkin yang juga masih terdampak adanya pemadaman listrik? Berbicara dampak pemadaman listrik, itu kan tentunya semuanya pasti terdampak karena listrik ini menjadi satu kebutuhan dasar kita bersama. Tapi barangkali yang membedakan ini terkait dengan seberapa besar dampak yang kita rasakan. Mungkin ada yang merasakan dampaknya tapi tidak terlalu signifikan dalam kehidupan sehari-harinya. Tapi ada juga yang barangkali dengan adanya pemadaman listrik secara bergilir, ini ada satu dampak besar yang dirasakan, termasuk mungkin oleh para pelaku usaha. Kalau Anda sendiri di wilayah Malang Raya kawan, seberapa besar mungkin dampak yang Anda rasakan dengan adanya pemadaman listrik bergilir yang kita rasakan kurang lebih selama 2 minggu ini? Barangkali yang juga mau berbagi informasi ya, yang mau ikut sharing bersama dengan kami, boleh juga kawan Anda bergabung di program City Report Weekend sore hari ini. Sementara itu kita juga setelah ini mau sambung dulu bersama dengan reporter City Guide, ada Asrul Rozi. Sambil mungkin untuk Anda yang sekarang ini lagi perjalanan, boleh kawan bisa menambahkan titik mana yang barangkali kondisi lalu lintasnya ini masih terpantau ada potensi kepadatan dan titik mana saja yang kondisinya masih relatif lancar ya. Referensi untuk kawan pendengar City Guide yang juga lagi perjalanan. Oke, kita sambung dulu bersama dengan reporter City Guide Asrul Rozi. 148 siswa menerima rapor perdana di SRMP 14 Kota Batu.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Asrul, silakan laporannya.
2: Kawan, sebanyak 148 siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 14 Kota Batu menerima rapor perdana mereka dalam kegiatan Open House Tour perdana yang digelar pada hari ini. Kegiatan ini menjadi penanda 1 tahun berjalannya sekolah yang memberikan akses pendidikan gratis bagi anak dari keluarga prasejahtera. Para siswa berasal dari berbagai daerah di Malang Raya hingga Kediri. Selain mengikuti pendidikan akademik, mereka juga mendapatkan pembinaan karakter dan pengembangan keterampilan serta kesempatan mengasah bakat sebagai bekal menghadapi masa depan. Dalam kegiatan tersebut, siswa menampilkan berbagai hasil pembelajaran selama 1 tahun terakhir, mulai dari permainan ekrang, tari ke truk menunggal, hingga pertunjukan bantengan. Pengunjung juga diajak mengenal potensi lokal Kota Batu melalui pameran hasil pertanian dan kunjungan ke kebun Emis sama Koba. Berikut adalah keterangan dari Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto.
3: Sama bahwa keberlangsungan semua kegiatan yang ditujukan kepada masyarakat menengah ke bawah perlu kita dukung bersama-sama. Kulo jamin pemerintah Kota Batu bersama pemerintah-pemerintah yang hadir di sini ini meyakinkan bahwa putra-putri jenengan sekolah di sekolah SR ini adalah sekolah yang terbaik. Saya juga pernah berkunjung ke
2: Helis Pianto mengapresiasi keberadaan SRMP 14 Batu yang dinilai membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Melalui model pendidikan berbasis karakter, keterampilan, dan kepedulian sosial, sekolah ini diharapkan mampu membantu mencetak generasi yang mandiri berprestasi dan siap menghadapi masa depan. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Kawan, itu tadi laporan dari reporter City Guide Asrul Rozi. Informasi selengkapnya Anda bisa baca juga di website City Guide 911 FM.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
4: City Guide Life Hacks.
5: Perlintasan kereta api masih menjadi titik rawan kecelakaan. Salah satu penyebab yang masih sering terjadi adalah pengendara yang nekat menerobos palang atau memaksa melintas saat kondisi lalu lintas sedang padat. Padahal situasi itu sangat berbahaya karena kendaraan bisa saja berhenti tepat di atas rel dan ketika mesin mati, waktu untuk menyelamatkan diri jadi sangat terbatas. Banyak

0: gigi tinggi.
1: Akibatnya, mesin tidak kuat, terutama saat melintasi rel yang menanjak atau bergelombang, dan mesin bisa tiba-tiba mati. Selain itu, kepanikan pengemudi juga sering membuat kendaraan kehilangan momentum. Apalagi saat kondisi macet, pengemudi ragu menekan gas atau terlalu sering menginjak kopling, sehingga mobil kehilangan tenaga di tengah rel. Sejumlah pakar juga menyebut area rel kereta memiliki medan elektromagnetik yang dalam kondisi tertentu dapat mempengaruhi sistem kelistrikan kendaraan modern, terutama mobil yang sudah menggunakan sistem elektronik. Meski begitu, faktor utama tetap berasal dari kondisi kendaraan dan cara pengemudi melintas. Karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melintasi rel kereta. Pastikan jalur di depan benar-benar kosong. Gunakan gigi rendah agar tenaga kendaraan tetap stabil. Dan jangan berhenti terlalu lama di atas rel. Yang paling penting, jangan pernah menerobos palang pintu, kawan. Karena kereta membutuhkan jarak yang sangat panjang untuk berhenti. Dan satu keputusan terburu-buru bisa berujung fatal. Ingat, palang perlintasan bukan penghambat perjalanan, tapi pengingat bahwa keselamatan harus selalu didahulukan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, pala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

kawan menemani Anda, termasuk yang mungkin hari ini juga mau menikmati weekend di sekitaran Malang Raya. Yang mau perjalanan mungkin bisa dicek dulu nanti mau lewat di jalan yang mana saja, karena memang sekarang ini momen weekend berbarengan dengan libur anak sekolah, plus ada konser di Rampal. Jadi tadi dari siang itu dilaporkan beberapa kawan pendengar City Guide, memang ada beberapa jalan di kota Malang yang kondisinya lumayan padat. Salah satunya di sekitaran Rampal, kemudian juga di perempatan Ahmad Yani, lalu juga di perempatan L.A. Sucipto. Ada yang lagi perjalanan barangkali di sana, bagaimana update-nya sampai dengan jam 5 lebih 49 menit. Ada Pak Ubaid, tadi jam 5.20 daerah Samaan, ini mulai tadi kondisinya mendung. Lalu ada juga Pak Ferry dari Ahmad Yani, flyover Arjosari itu masih padat merambat. Hujannya sudah reda untuk yang arah Sabilillah ya, ini ada potensi kepadatan. Terima kasih banyak Pak Ferry. Lalu ada juga Bu Agustina, alhamdulillah untuk di daerah Singosari sudah tidak hujan. Kondisi lalu lintas masih padat merambat mulai dari underpass Singosari yang mengarah ke Malang. Yang arah masuk kota Malang ini Bu Agustin ya, yang kondisinya terpantau ada kepadatan. Nah ini hati-hati untuk

yang lagi perjalanan kawan. Lalu ada lagi Pak Rian tadi menyampaikan di live TikTok Radio City Guide, karena sore hari ini dari tadi sore ya, saya juga live di TikTok Radio City Guide. Ini tadi Pak Rian menyampaikan daerah kelayatan Kota Malang itu pemadaman 2 minggu 2 kali. Jadi selama 2 minggu ini sudah 2 kali ada pemadaman listrik. Ada apa ini ya? Nah, mungkin teman-teman, mungkin Anda kawan pendengar City Guide ini juga mengikuti terkait dengan pemberitaan. Kalau berbicara soal kenapa kok listrik di beberapa minggu terakhir ini seringkali terjadi pemadaman, intinya karena memang suplai energi kita berkurang. Jadi salah satu strategi bagaimana menjaga kestabilan listrik itu dengan pengurangan produktivitas listrik ya, salah satunya yaitu tadi dengan pemadaman secara bergilir. Tadi bahkan kami juga konfirmasi ke asisten manajer jaringan distribusi dari PLN UP 3 Malang, Pak Fandi Faisal. Itu disampaikan oleh Pak Fandi, tadi kami menanyakan ya, kita dapat informasi daerah Singosari ini listriknya kok padam lagi, apakah ini juga berkaitan dengan pemadaman bergilir atau mungkin ada penyebab lain? Nah, Pak Fandi menyampaikan memang masih sama untuk beberapa hari ke depan, kemungkinan termasuk untuk beberapa wilayah di Jawa Timur dan Malang Raya ya khususnya, ini masih akan terjadi pemadaman listrik secara bergilir. Nah, ini mungkin yang juga perlu diantisipasi ya untuk Anda kawan, apalagi yang memang berbagai aktivitas kita kayaknya kalau bicara listrik semuanya akan terdampak ketika terjadi pemadaman. Hanya saja ya itu tadi, ada yang merasakan dampaknya dalam skala kecil, ada juga yang merasakan dampaknya dalam skala yang lebih besar. Kalau Anda sendiri, termasuk untuk Anda kawan pendengar City Guide, ini apa saja mungkin dampak yang dirasakan ya dengan adanya pemadaman listrik bergilir yang terjadi di beberapa waktu ini?

Jalan-Jalan Plus. Jalan-jalan yuk ke kawasan pemandian alami yang cukup unik disinggahi, Sumber Polaman. Lokasinya ada di Jalan Indro Kilo, Desa Kalirejo, Lawang, Kabupaten Malang. Tempat ini berada di area perbukitan, jadi sejak pertama datang, Anda sudah langsung merasakan suasana yang sejuk dan tenang. Begitu masuk ke kawasan pemandian ini, yang terasa pertama airnya yang sangat jernih. Di sekeliling kolam juga masih banyak pepohonan besar yang membuat suasana terasa alami dan teduh.

menarik karena alamnya. Tempat ini juga menyimpan cerita sejarah yang cukup penting di tanah Jawa. Dalam catatan kuno seperti Pararaton, lokasi Polaman disebut sebagai tempat penahanan Jaya Katuang, Raja Kediri yang pernah menggulingkan Kerajaan Singasari pada akhir abad ke-13. Nah, setelah kekuasaannya runtuh akibat serangan Raden Wijaya yang bersekutu dengan pasukan Mongol, Jaya Katuang dikabarkan diasingkan di tempat yang memiliki telaga kecil bernama Polaman ini. Hal menarik lainnya, di kolam permandian ini Anda akan melihat banyak ikan kecil yang berenang bebas. Anda bisa datang kapan saja untuk menikmati air yang segar, suasana alam yang tenang, sekaligus menyusuri jejak sejarah masa lalu.

0: Jalan Indrokilo. Jadi, kalau Anda ingin mencari tempat yang bukan hanya menyegarkan, tapi juga punya cerita panjang tentang perjalanan kerajaan di Tanah Jawa, Sumber Polaman bisa menjadi salah satu destinasi yang layak dikunjungi. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya kawan, terima kasih banyak tadi yang sudah berbagi informasi dan yang masih bersama dengan kami ada Pak Joko Said tadi juga baru berbagi informasi jam 5:43 ya. Tadi Pak Joko mengirimkan video, saya tampilkan juga di visual radio.
1: Mencoba lewat jalan alternatif, tidak lewat Raden Intan dari Singosari, saya lewat Araya. Lancar sih, tapi yang di Teluk Braja kan lumayan padat karena banyak motor juga yang berebut ingin keluar dari Teluk Braja kan. Sekian, terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Joko Said. Itu tadi kawan, barangkali lewat Araya kemudian lewat di Teluk Grajakan, ini bisa jadi alternatif loh untuk Anda yang lagi perjalanan menghindari potensi kepadatan di daerah Raden Intan. Tadi infonya Raden Intan, kemudian Panji Suroso sampai dengan LA Sucipto, itu ada potensi kepadatan bahkan dari sore tadi. Saya coba cek dulu, wow ini masih sama ya kurang lebih kondisinya. Mulai dari depannya Persada Hospital sampai dengan perempatan LA Sucipto. Itu lalu lintasnya masih padat merambat dan antriannya cukup panjang. Arah sebaliknya juga sama, dari perempatan LA Sucipto sampai dengan depannya Grand Mercure. Kemudian nanti berlanjut sampai depan Araya, itu juga masih ngantri panjang kawan. Jadi padanya dua arah, yang arah masuk kota itu ada potensi kepadatan, kemudian yang mengarah ke Raden Intan juga kondisinya padat merambat. Ini volume saja atau mungkin ada penyebab lain ya? Kalau tadi sore, tadi siang sampai dengan tadi sore, itu kan salah satunya karena di Grand Mercure ada wisuda. Kalau malam hari ini ternyata juga masih sama, ada potensi kepadatan di sana. Ini apakah hanya karena volume kendaraan, momen weekend plus liburan anak sekolah, atau mungkin ada penyebab lain? Barangkali ada yang lagi perjalanan, boleh juga kawan, Anda bisa menambahkan untuk update informasi.
2: Infotol, informasi seputar jalan tol.
3: Iya kawan, kita kembali update untuk arus lalu lintas di ruas jalan tol pada petang hari ini kawan. Ini masih juga terlihat ramai dua arah di beberapa gate seperti di Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro hingga Pakis, untuk volume kendaraannya juga masih relatif ramai lancar ya. Kondisi exit maupun entry tol juga masih terlihat ramai lancar juga. Kita kembali bergeser ke kawasan bypass Pandaan untuk arus lalu lintas juga cukup ramai lancar kawan. Sementara itu memasuki area Kejapanan menuju Porong, arus lalu lintasnya juga masih sangat lancar. Dan untuk pantauan dari sekitaran Porong hingga Waru, kondisinya juga masih relatif aman lancar kawan. Bagi Anda yang sedang mobile di sekitar ruas jalan tol, bisa ikut berbagi update kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp di 0811 36 9111.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 6 petang. 60 desa di Kabupaten Malang diusulkan dapat bantuan budidaya ikan. Pemerintah Kabupaten Malang mengusulkan 60 desa sebagai calon penerima bantuan program ikan air tawar dari KKP yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan daerah dan mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malang, Victor Sembiring, mengatakan desa penerima nantinya akan mendapatkan bantuan berupa kolam beton, benih ikan dan pakan dengan diprioritaskan untuk desa yang sudah memiliki kegiatan budidaya ikan seperti lele dan nila. Nantinya setiap desa ditargetkan bisa menghasilkan hingga 10 ton ikan per siklus produksi. Agar mendorong pertumbuhan ekonomi desa melalui keterlibatan koperasi, bumdes, dan kelompok pembudidayaan setempat. Kawan, ada 35.000 lebih guru ASN di Jatim sampai sekarang belum terima THR dan gaji ke-13. Dari data yang dipaparkan Komisi DPRD Jatim, total ada 35.680 guru ASN yang belum mendapatkan tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13. Mereka terdiri dari para guru di jenjang SMA, SMK, dan juga SLB. Ketua Komisi DPRD Jatim, Sri Untari, mendesak Pemprov Jatim lewat Gubernur terus memperjuangkan hak para guru ke pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya, ini penting karena menyangkut kesejahteraan. Sri Untari juga memaparkan, kalau sesuai data yang pernah disampaikan Dinas Pendidikan Jawa Timur, total kekurangan pembayaran THR dan gaji ke-13 untuk para guru ASN mencapai 274 miliar. Kawan, Indonesia diprediksi jadi negara dengan inflasi medis tertinggi di Asia pada 2026. Laporan MMB Asia Health Trends 2026 menunjukkan, Indonesia diproyeksikan menjadi negara dengan tingkat inflasi medis tertinggi di Asia pada 2026 dengan inflasi mencapai 17,8%. Angka tersebut melampaui rata-rata kawasan Asia yang berada di level 12,5% dan perlu menjadi perhatian semua stakeholder di tengah tingginya kebutuhan masyarakat pada sektor kesehatan. Lebih lanjut, kenaikan biaya kesehatan tidak hanya dipengaruhi oleh inflasi, tapi juga meningkatnya biaya tindakan medis, penggunaan teknologi canggih, harga alat kesehatan, biaya obat-obatan, dan ketergantungan impor produk kesehatan. Demikian 911 Hot News jam 6 petang, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat petang.
1: Hot News.

City 89.11 FM, guidance for your life. Selamat petang kawan, dengan saya Ilham Riza yang akan memandu Anda di program City Report Weekend di jam 6 petang kawan. Nah, untuk pantauan cuaca di malam hari ini terlihat tidak hujan ya kawan. Tadi sore untuk daerah Telogomas itu tadi juga sudah diguyur hujan yang cukup juga lumayan agak deras ya. Nah, sedangkan untuk kondisi lalu lintas pada malam hari petang hari ini di kawasan area Telogomas juga terpantau ramai lancar kawan. Ini bagaimana kondisi cuaca dan juga lalu lintasnya di daerah Anda yang Anda lalui pada petang hari ini, bisa Anda informasikan kepada kami di 0811 36 9 11.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat! Poldan Mi, pol.
0: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City 9 11 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, dan di malam hari ini juga cukup lumayan banyak ya yang masuk informasinya kepada City 9 FM. Dan kali ini ada Pak Hari Eko mengabarkan bahwa di Kepuh Harjo itu padat. Nah, ini Pak Hari Eko juga mengirimkan sebuah video kawan. Kita lihat ya, bisa Anda lihat melalui radio visual live kita kawan. Nah, ini daerah Kepuh Harjo kawan, terpantau sangat padat merayap. Cuacanya juga lagi hujan kawan.
1: Arang Kloso Kepuh.
0: Oke. Oh, hujan. Arah ke tol, hujan.
1: Padat merayap, hati-hati dulur.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Hari Eko Yuliono yang sudah melaporkan traffic pada malam hari ini. Lalu dilanjut ada Pak Anas. Selamat petang, Pak Anas. Ini juga mengabarkan padat lancar turun, dan terutama yang naik dari Beji Junerjo Kota Batu. Oke, Pak Anas juga mengirimkan sebuah video. Oh, ini ya. Ini untuk videonya dari Pak Anas. Kita lihat bersama-sama kawan di Radio Visual Live kita.

0: juga terpantau padat ini ya, padat merayap kawan. Nah, itu tadi informasinya dari Pak Anas. Terima kasih, Pak Anas. Dan juga untuk kawan-kawan di malam hari ini yang ingin menginformasikan cuaca ataupun arus lalu lintas di petang hari ini, bisa Anda kabarkan ke kita ya di 0811 36 9 11.
1: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

0: Untuk naik menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin untuk Anda bisa tambahkan juga kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Info Talk, informasi seputar jalan-jalan.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Ada kabar gembira.
2: Apa sih? Heboh banget.
1: Ma, sekarang kita bisa kredit rumah di Skyland lewat BCA loh.
2: Yang bener.
1: Benar. Dengan program 3 juta rumah yang dikampanyekan pemerintah pusat, PT Gria Mapan Alami dan PT Gria Nusa Berbakti yang menaungi Skyland Property Nusantara bekerjasama dengan BCA di program KPR Sejahtera. Ini program baru dari BCA di Malang Raya dan hanya Skyland Property Group yang bisa bekerjasama dengan BCA untuk KPRS. Dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas. Dan nikmati diskon up to 50 juta dan DP 0% sekarang juga. Hanya di Skyland Property Nusantara. Kunjungi Instagram kami @SkylandNusantara atau hubungi 0821 45 200 700. Skyland, life starts with you.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: CityGate 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, di sore tadi sampai saat sekarang ini juga banyak kawan-kawan yang mengeluhkan listriknya padam. Nah, ini menurut manajer komunikasi dan tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL PLN UID Jatim, Dana Puspitasari, ini mengatakan kawan penurunan pasokan suplai itu pastinya berdampak ke sektor pembangkitan listrik ya. Dan saat ini kawan PLN juga tengah mengerahkan seluruh sumber daya untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan menyusul adanya kendala teknis ini pada operasional pembangkit yang menyebabkan ini penurunan kapasitas suplai listriknya. Nah, dia juga menambahkan ini ya, pemadaman terpaksa dilakukan karena volume pasokan daya yang mengalir masuk ke wilayah Jatim mengalami penurunan secara signifikan. Ini menurutnya penurunan ada di bawah 5% kawan. Dan selain itu ada juga ini ya, PLN juga memadamkan listrik di area kawasan Pasar Besar Malang. Nah, ternyata tidak di daerahnya kawan-kawan saja kawan. Nah, ini ternyata di daerahnya kawasan Pasar Besar Malang juga mengalami pemadaman listrik yang bergilir itu sejak hari Sabtu hari ini ya, Sabtu pagi, dan akibatnya adanya gangguan jaringan dan juga kendala teknis operasional pada pembangkit PLN. Nah, pastinya kawan, kondisi ini membuat lorong-lorong pasar tentunya menjadi sangat gelap gulita ya, dan mengganggu aktivitas ekonomi para pedagang. Nah, ini Wakil Ketua Himpunan Pedagang Pasar Besar Kota Malang, Agus Priambodo, pastinya mengonfirmasi bahwa aliran listrik di wilayah tersebut baru kembali menyala pada siang hari. Dan pihak Hipama juga menyatakan keprihatinannya atas dampak pemadaman yang merugikan kawan, yang merugikan para pedagang pasar, dan berharap situasi serupa tidak terulang kembali. Nah, itu kata dari Wakil Ketua Himpunan Pedagang Besar Kota Malang. Dan sedangkan kawan, kita akomodir WhatsApp yang sudah masuk pada petang hari ini. Kali ini ada Pak Joko Said ini ya, info gadang mati lampu, saya ke arah Kendal Payak masih gelap. Sekedar info untuk teman-teman yang nonton Sela on 7, waspada copet, hati-hati. Ini Pak Joko Said juga mengabarkan melalui pesan voice note. Kawan, kita perdengarkan terlebih dahulu ya untuk pesan voice note-nya dari Pak Joko Said.
1: Info, nah ini gadang juga mati lampu, saya ke arah Kendal Payak, masih gelap. Sekedar mengimbau buat teman-teman yang nonton Sela on 7, waspada copet.
0: Siap.
1: Waspada copet. Copet juga bondo, bondo dulu Sela.
0: Oke. Okay.
1: Hati-hati.
0: Oke, okay, Pak. Siap, terima kasih Pak Joko Said untuk informasinya. Dan kali ini beralih ke Pak Anas. Selamat malam Pak Anas. Tadi di wilayah Temas, Kecamatan Batu Grimis, beji ke bawah kering kerontang. Oke, baik, terima kasih Pak Anas. Dan untuk informasi pada malam hari ini kawan, bisa Anda kabarkan melalui kami tentang cuaca maupun lalu lintas yang sedang Anda lewatin sekarang ke nomor WhatsApp-nya ke 0811-3600-911.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
3: Di setiap masa, selalu ada generasi yang memilih untuk tidak diam. Mereka menuliskan gagasan, mendiskusikan harapan, dan ketika merasa suaranya belum sampai, mereka memilih berdiri di jalan, membawa spanduk, dan menitipkan pesan untuk bisa didengar. Dalam sepekan terakhir, aksi demonstrasi mahasiswa kembali terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Setelah dimulai di Jakarta pada 12 Juni lalu, Gelombang aspirasi itu turut hadir di berbagai kota, termasuk Kota Malang. Ratusan mahasiswa dari berbagai aliansi menyampaikan tuntutan, mulai dari efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran negara, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian program yang dinilai membebani fiskal, hingga penolakan perluasan peran aparat di ranah sipil, serta pengesahan RUU perampasan aset korupsi. Ketua BEM Universitas Negeri Malang sekaligus juru bicara aksi pada 17 Juni 2026, Maulana Nazil Al-Haq menyampaikan, aksi ini bukan hanya untuk menyampaikan tuntutan, melainkan pengingat agar aspirasi yang sudah disuarakan tidak berhenti sebagai wacana.
4: Terkait dengan aksi kita bertajuk Aliansi Malang Bergerak, di mana ini diinisiasi oleh rekan-rekan Aliansi BEM Malang Raya dengan warga sipil yang mau bergabung. Untuk poin yang mau disampaikan kepada aksi ini kurang lebih adalah poin-poin yang kemarin disampaikan dengan kawan-kawan UB. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah pada kali ini ada beberapa poin tambahan yang ingin kita aspirasikan. Poin-poin yang menjadi perbedaan dengan aksi hari Senin kemarin, yang pertama adalah kita ingin fokus untuk pemerintah mendesak menghentikan deforestasi dan alihfungsi lahan yang mengancam masa depan Indonesia. Kemudian terkait dengan pemerintah harus menjamin keamanan distribusi obat dan menurunkan beban biaya kesehatan masyarakat. Kemudian poin selanjutnya, kita ingin fokus kepada reformasi birokrasi pemerintah berdasarkan meritokrasi dan kompetensi alih-alih berbasis afiliasi politik. Kemudian yang poin terakhir, kami ingin menagih janji DPRD Kota Malang. Meskipun kemarin dari DPRD Kota Malang sudah membuat press release terkait dengan tuntutan mahasiswa Aliansi Brawijaya, kami ingin kembali memastikan sehingga ketika ada aksi ini bukan aksi tandingan dari kegiatan kemarin, tapi kemudian ini merupakan aksi dari gelombang kedua untuk kita benar-benar mengawal apa yang kemudian menjadi poin-poin tuntutan dari mahasiswa dan masyarakat.
3: Pengamat Public Relation dan Komunikasi Publik Universitas Brawijaya, Associate Profesor Maulina Pia Wulandari menilai, demonstrasi tidak selalu berarti penolakan terhadap pemerintah, melainkan menjadi indikator bahwa sebagian masyarakat merasa aspirasinya masih membutuhkan ruang untuk didengar.
5: Dari perspektif komunikasi politik, demonstrasi mahasiswa yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan adanya jarak komunikasi yang semakin lebar antara sebagian masyarakat dan pengambil kebijakan. Demonstrasi bukan sekedar bentuk protes, tapi juga pesan bahwa ada aspirasi publik yang dianggap belum memperoleh respon yang memadai. Pertanyaannya, apakah demonstrasi saat ini masih efektif? Saya melihat bahwa demonstrasi tetap menjadi saluran komunikasi politik yang penting dalam demokrasi. Nah, ketika aksi mahasiswa kembali bermunculan dengan membawa isu ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, menurut saya yang ingin disampaikan publik bukan hanya penolakan terhadap isu atau kebijakan tertentu. Yang lebih mendasar adalah adanya kekhawatiran mengenai kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pesan utamanya bukan semata-mata kemarahan, melainkan permintaan agar pemerintah lebih responsif, lebih mau mendengar, dan lebih mampu menjelaskan bagaimana berbagai kebijakan yang diambil dapat menjawab persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.
3: Sebab pada akhirnya jalanan mungkin hanya menjadi tempat berkumpul. Namun yang sesungguhnya dicari adalah ruang dialog, tempat di mana kegelisahan bisa didengar dan perbedaan pendapat tidak selalu berakhir pada pertentangan. Karena demokrasi bukan tentang siapa yang paling keras bersuara, melainkan tentang seberapa besar kemampuan untuk saling mendengarkan. Dan setiap langkah mahasiswa di jalan hari ini bukan hanya tentang menyampaikan kritik, tapi juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik adalah modal yang harus terus dijaga oleh mereka yang memimpin dan mereka yang dipimpin.

0: Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karibata Pamekasan, saya Ayu Gusti membawa kabar. Pemkab Pamekasan kembali menggelar kegiatan peduli lingkungan melalui program Pamekasan Bersih yang dilaksanakan di kawasan Terminal Laba Lawangan Daya. Dalam kegiatan tersebut, peserta melakukan sejumlah aktivitas pembersihan, mulai dari pengangkutan sampah, pencabutan rumput liar, hingga pembedahan fasilitas umum yang berada di area terminal. Wakil Bupati Pamekasan Haji Sukrianto bilang, kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya merawat fasilitas publik.
2: Baik, kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Badan Gizi Nasional sepakat mewajibkan penyajian menu telur dan daging ayam masing-masing 2 kali dalam sepekan pada program makan bergizi gratis. Aturan itu dikukuhkan lewat penandatanganan nota kesepakatan di Semarang yang juga mewajibkan seluruh dapur SPBG membeli bahan baku dari peternak dan petani lokal. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun menegaskan Pemprov akan segera menerbitkan surat edaran serta meminta masyarakat ikut mengawasi agar tidak ada dapur SPBG yang mengambil pasokan dari luar daerah.
3: Informasi terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Peresmian pabrik pengolahan porang di Desa Klino, Kecamatan Sekar menjadi langkah strategis untuk memperkuat hilirisasi komoditas unggulan sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan petani. Bupati Bojonegoro Setiawahono saat meresmikan secara langsung PT New Porang Hebat Indonesia mengatakan berdirinya pabrik di desa tertinggi di wilayah selatan Bojonegoro tersebut diharapkan bisa menjadi wadah hasil panen petani porang, menambah nilai jual, serta meningkatkan taraf hidup petani di Bojonegoro. Menurut Wahono, komoditas porang kini menjadi primadona di pasar global karena sangat dibutuhkan oleh sektor industri farmasi, kosmetik, pangan sehat, hingga manufaktur.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan. Masih bersama saya Ilham Riza yang masih menemani Anda di City Report Weekend pada malam hari ini kawan. Dan saat sekarang ini saya juga sedang live TikTok kawan, di TikToknya @cityguide911fm ini ya. Selamat malam, ini ada Sylvia menginformasikan perempatan Adi Cipto kok macet ya, nggak biasanya sampai malam gini masih macet. Baik Bu Sylvia, kami pantau dulu melalui CCTV Kota Malang ini ya. Nah ini benar sekali Bu Sylvia, ini bisa Anda lihat kawan. Nah ini bahwa terpantau di perempatan Adi Sucipto ramai ini ya, ramai padat juga. Ini kayaknya kenaikan volume kendaraan saja ini, tidak ada apa-apa ini kawan. Nah ini juga mengingat karena malam minggu, jadi kenaikan volume kendaraannya juga sangat signifikan ini ya. Bagi Anda kawan juga harus hati-hati, tetap fokus untuk berkendaranya kawan. Baik, terima kasih untuk Bu Sylvia ya tadi ya. Ya Bu Sylvia, itu untuk pantauan saat ini dipantau di perempatan Adi Sucipto karena banyak ini ya, banyak kendaraan karena efek malam minggu ini ya. Lalu ada Pak Muhajir, selamat malam Pak Muhajir. Ini juga menginformasikan bahwa hujan di daerah Mondoroko selepas depo bangunan arah menuju utara. Ini Pak Muhajir juga mengirimkan sebuah video kawan. Kita tampilkan dahulu videonya ke Radio Visual Live kita. Nah ini untuk videonya Pak Muhajir.
1: Hujan daerah Mondoroko selepas depo bangunan arah menuju utara, hati-hati kawan.
0: Nah itu ya, terpantau hujan ini ya di daerah depo bangunan, hati-hati yang melewat arah sana kawan. Baik, kita akomodir pesan WhatsApp yang lain. Oh sebentar, kita move dulu ke newsroom ini ya. Baik Erika, ada informasi apa Erika?
2: Iya Ilham dan juga kawan pendengar City Guide, ini tadi kita baru saja dapat telepon dari Baik. Pak Haji. Ini Pak Haji lagi-lagi menyoroti soal parkir di Jalan Bromo.
0: Waduh.
2: Ini sebenarnya sudah sering nih Pak, Jalan Bromo itu kalau nggak parkir di tempat makan yang meluber sampai ke badan jalan, di sana juga kan ada ini tadi kalau yang dilaporkan Pak Haji itu bukan parkirnya tempat makan, melainkan parkir dari kayaknya sih di sekolah dekat Jalan Bromo sana lagi ada acara, jadi parkirnya itu sebagian menggunakan badan jalan yang ada di Jalan Bromo.
0: Oke.
2: Tepatnya di pas tikungan Jalan Bromo, di pojokan itu kan ada Bank Permata. Nah di sana ada beberapa mobil yang parkir yang kondisinya kalau kata Pak Haji ini lumayan mengganggu kendaraan yang melintas.
0: Baik.
2: Harapannya Mboya ditertibkan untuk parkirnya karena kan itu badan jalan ya. Ini momennya weekend, kondisi lalu lintas di lokasi juga lumayan ramai. Tadi ada beberapa video yang dilampirkan Ilham dari chatnya Pak Haji, mungkin bisa ditampilkan juga di visual radio.
0: Oke.
2: Itu terkait dengan kondisi terkini di Jalan Bromo. Ini kita masih coba komunikasikan, meneruskan laporan dari Pak Haji ke Kabid Parkir dari Dinas Perhubungan Kota Malang, Rahmat Hidayat. Kita masih menunggu respon dari Pak Rahmat, Dinas Perhubungan Kota Malang.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk Erika informasinya yang berada di newsroom. Nah, ini Pak Haji mengirimkan sebuah video, kawan. Ini

0: Sebentar ya. Nah, ini nampak jelas sebuah mobil parkir berada di kanan jalan. Nah, bisa Anda lihat di radio visual live kita, kawan. Itu sangat jelas sekali ya. Oke, terima kasih untuk Pak Aji dokumentasinya yang sudah masuk ini ya. Lalu ada Bu Kurnia, selamat malam Bu Kurnia. Ini katanya, iyakah di lapangan Rampal ada konser Sheila on 7? Betul banget Bu Kurnia, ada konser Sheila on 7 ya. Makanya daerah Rampal juga terpantau padat merayap ini ya. Oke, lalu dilanjut ada Henny. Bu Henny, mulai Sito Singosari sampai MC Silalin padat merayap. Baik, terima kasih untuk informasinya. Lalu ada Pak Johanis. Pak Johanis tadi bergabung live TikTok ini ya. Info Lalin di Jalan Raya Purwosari arah Surabaya sementara macet total. Nah, ini Pak Johanis menginformasikan melalui live TikTok ya. Oke, ini macet totalnya karena apa nih Pak Johanis? Karena kenaikan volume kendaraan atau yang lain ini Pak Johanis ya? Bisa Anda kabarkan lagi melalui kami atau bisa langsung komen lagi ke live TikTok-nya ya. Lalu ada Mas Bay ini ya di TikTok juga menginformasikan lampu area gondang lagi baru nyala Mas, tadi sempat ada pemadaman. Oke, siap. Terima kasih kawan yang sudah menginformasikan traffic pada malam hari ini. Lalu untuk Anda kawan yang ingin menginformasikan sekitar cuaca maupun lalu lintas di daerah Anda, bisa Anda kabari melalui WhatsApp kami di 0811-360911.
1: Infotalk, informasi seputar jalan tol.
2: Kawan, kita bergeser ke informasi seputar jalan tol di malam hari ini. Lalu lintas gerbang tol Singosari untuk jalur entry relatif ramai dan lancar. Sementara untuk jalur exit hati-hati ada sedikit antrian di sana. Yang hari ini barangkali juga mengagendakan liburan maupun juga mau melakukan perjalanan masuk ke dalam wilayah Malang Raya. Alternatif lain kawan yang keluar tol ini bisa lewat di gerbang tol Lawang, kondisi lalu lintasnya masih lancar. Selain itu di gerbang tol Pakis untuk jalur exit kondisinya juga masih lancar. Sementara di gerbang tol Malang Madiopuro untuk jalur exit kondisi terpantau ramai dan lancar.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Hai kawan, kali ini saya akan membawa Anda menelusuri kawasan Kepanjen yang merupakan sebuah kecamatan dan pusat pemerintahan Kabupaten Malang. Nah, bersama dengan Singosari dan Kota Batu, Kepanjen dikenal sebagai daerah satelit penyangga Kota Malang yang masuk dengan kawasan metropolitan Malang Raya yang juga menjadi jalur transit untuk masyarakat yang menuju Blitar Kediri. Secara geografis, Kepanjen dikelilingi tiga gunung besar seperti Gunung Kawi, Gunung Semeru, dan juga Pegunungan Malang Selatan. Hal inilah kawan yang menyebabkan Kepanjen cukup strategis. Tapi tahukah Anda asal-usul nama kecamatan yang berjarak 18 km arah selatan dari pusat kota Malang ini berasal dari kata Kepanjian dengan dasar Panji yang punya arti bendera perang, dan Panji juga diartikan orang yang gagah berani berasal dari nama Raden Panji Pulangjiwo, seorang kesatria sakti dari Sumenep, Madura, yang sudah berjasa untuk berdirinya Kepanjen dan melawan pasukan Mataram yang saat itu ingin menguasai wilayah Kadipaten Malang. Dan sekarang Anda pun masih bisa mengunjungi makam Raden Panji Pulangjiwo yang lokasinya tepat di ujung belakang kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Malang di Jalan Penerukan 1 Kepanjen. Dan itu kawan, kalau Anda mau jalan-jalan ke Kepanjen juga banyak sekali spot wisata alam yang terkenal. Mulai dari Sumber Maron, Wisata Rowo Kelampok, Sumber Sirah, dan juga Sumber Taman. Tapi kalau Anda ingin menelusuri kawasan Kepanjen, ada landmark yang tidak boleh Anda lewatkan. Itu dia Stadion Kanjuruan. Nah, kalau Anda kawan mau mengarah ke Kepanjen dari Simpang Kacuk, Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju ke selatan, lurus saja sampai Anda menjumpai Gapura Selamat Datang Kabupaten Malang. Dan sampailah Anda di kawasan Kepanjen. Tapi jangan lupa, kalau Anda lagi jalan-jalan ke kawasan Kepanjen, untuk bagikan keseruannya di media sosial kami, Siriguide 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Siligait 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News, jam 7 malam. Pasar Besar Malang gelap gulita imbas pemadaman bergilir. Aktivitas perdagangan di Pasar Besar Malang sempat terganggu akibat pemadaman listrik bergilir yang terjadi pada hari ini, yang membuat para pedagang terpaksa menggunakan lampu darurat dan senter untuk melayani pembeli. Wakil Ketua Himpunan Pedagang Pasar Besar Agus Priambodo mengatakan, listrik padam sejak pagi dan baru kembali menyala sekitar siang hari yang berdampak pada aktivitas jual beli. Bahkan beberapa pedagang memilih menutup lapaknya sementara karena minim penerangan. Sementara manajer PT PLN UP3 Malang Agung Wibowo menyampaikan, pemadaman listrik dilakukan untuk manajemen beban karena adanya gangguan jaringan dan kendala teknis operasional pada pembangkit listrik. Kata Agung, pihaknya belum bisa memastikan kapan pemadaman bergilir berhenti dan pasokan listrik kembali normal. Kawan PLN ungkap dua PLTU besar Pulau Jawa alami gangguan teknis. Direktur Utama PT PLN Perseru, Darmawan Prasojo, mengatakan dua pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di Pulau Jawa mengalami gangguan teknis yang menyebabkan pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Dia menambahkan gangguan teknis tersebut disebabkan oleh pembangkit independent power producer yang menyebabkan kedua pembangkit itu keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Maka dari itu Darmawan berharap semoga perbaikan dua PLTU tersebut bisa berjalan dengan cepat, lancar, dan lancar sehingga kedua pembangkit tersebut bisa segera pulih. Kawan Bolivia umumkan darurat nasional setelah demonstrasi berminggu-minggu munculkan kekacauan. Presiden Bolivia Rodrigo Paz mengumumkan pada hari ini negaranya mengalami darurat nasional setelah adanya aksi demonstrasi besar-besaran yang berlangsung dari beberapa pekan lalu. Para pengunjuk rasa menyampaikan protes pada kebijakan pemerintah yang dinilai berdampak pada terpuruknya ekonomi Bolivia dan mendesak Presiden Paz untuk mundur dari jabatannya. Akibat unjuk rasa tersebut muncul kekacauan dan membuat beberapa kota lumpuh karena jalanan diblokir dan banyaknya aksi pembakaran. Kata Paz, pihaknya mengumumkan status darurat nasional setelah melakukan semua jalur dialog dan akhirnya mengidentifikasi para pengunjuk rasa menggoyahkan Bolivia dengan aksi kekerasan saat demonstrasi. Demikian 911 Hot News jam 7 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

0: for your life. Citygate FM.
1: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Kawan Animalia. Program diskusi yang dikemas secara hangat dan ulasan yang tajam dengan mengangkat tema seputar hewan dari berbagai sudut pandang. Yang dipersembahkan City Guide 911 FM bersama Satwa Sehat Indonesia.
2: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat malam. Saya Erika Rosa kembali bersama dengan Anda. Malam hari ini kita masuk program Kawan Animalia. Kita bahas seputar hewan. Hari ini topik bahasan kita cuaca tidak menentu, Leptospira ini masih mengintai. Kenali gejala dan penyebabnya. Tentu saya juga nggak sendirian malam hari ini. Nanti kita akan ditemani ada praktisi dokter hewan dari Klinik Satwa Sehat Malang, ada Dokter Indah Gita Cahyani. Barangkali Anda sebagai pet owner atau mungkin juga Anda pecinta hewan ya. Boleh kawan, kalau mau ikut bergabung dalam diskusi kita malam hari ini, Anda boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-360-911. Kita jeda dulu sejenak, nanti kita akan kembali di program Kawan Animalia.

0: Kawan, malam hari ini saya Erika Rosa bersama dengan Anda di program Kawan Animalia. Hari ini topik bahasan kita cuaca tak menentu, Leptospira masih mengintai, kenali gejala dan penyebabnya. Saya tidak sendirian, hari ini saya ditemani ada praktisi dokter hewan dari Klinik Satwa Sehat Malang, ada dokter Gita Cahyani. Nanti kita akan ngobrol banyak tentunya bersama dengan dokter Gita ya. Untuk Anda yang juga mau bergabung kawan, saya mengingatkan boleh nanti bisa sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Terima kasih juga untuk yang sudah berbagi informasi tadi. Yang terbaru ini ada info dari Bu Heni. Bu Heni menyampaikan update informasi di jam 6 lebih 52 menit. Saya mau cek dulu informasi dari Bu Heni. Ini lalu lintas di sekitaran Jalan Kahuripan yang mengarah ke Jalan Semeru. Saya tampilkan di visual radio, ada videonya juga.
1: Kurnia.
0: Nah ini dari Bu Heni ya.
1: Rampau ada konser Sela on 7. Betul.
2: Tahu.
1: Ada konser Sela on 7. Makanya
2: ya ini banyak yang parkir di badan jalan.
0: Iya nih, parkirnya lumayan banyak nih Bu ya. Nah Bu Heni ini menyoroti terkait dengan parkir yang di perempatan Kahuripan arah ke Semeru. Ini tepatnya di depannya salah satu kafe. Itu parkirnya lumayan banyak dan menggunakan badan jalan pastinya. Lalu lintasnya padat merambat juga kalau dari videonya. Terima kasih banyak Bu Heni untuk informasinya. Tadi kepadatan sampai di mana Bu? Karena sebelumnya tadi kita juga dapat info kalau di Jalan Semeru yang arah ke Jalan Bromo itu juga banyak parkir di badan jalan. Salah satu penyebabnya kalau tadi dari informasi yang kita terima dari Pak Haji, itu kemungkinan karena parkir para orang tua yang mengantarkan putra-putrinya di salah satu sekolah yang ada di dekat sana. Jadi di salah satu sekolah itu katanya ada acara malam hari ini. Yang disayangkan parkirnya kok banyak menggunakan badan jalan. Ini tadi dari Pak Haji ya. Kita sudah komunikasi dengan Kabid Parkir dari Dinas Perhubungan Kota Malang, Rahmat Hidayat. Tapi sepertinya belum ada jawaban ini dari Pak Rahmat. Kita sudah meneruskan juga dokumentasinya tapi masih belum ada jawaban. Terima kasih banyak kawan yang lagi perjalanan dan juga masih sempat untuk berbagi informasi bersama dengan kami. Kawan, traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2 view Gunung Arjuna. Dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Oke, terima kasih juga yang sudah bergabung di program Kawan Animalia malam hari ini. Saya kembali ke Dr. Gita. Dok, kita bicara tentang Leptospira. Sebelum lebih jauh, mungkin boleh dijelaskan dulu dok, untuk yang belum tahu ya, Leptospira itu apa sih dokter kita?
3: Ya. Halo Mbak Erika, selamat malam.
0: Selamat malam dok, sehat dokter kita ya?
3: Alhamdulillah sehat Mbak, gimana suara saya terdengar jelas ya Mbak? Iya. Mohon maaf agak kurang kondisi soalnya.
0: Alhamdulillah terdengar jelas dok, terdampak pemadaman juga ya malam hari ini dokter kita ya?
3: Iya benar. Ini dapat pemadaman bergilir di rumah, jadi harus keluar rumah cari ini, cari sumber listrik.
0: Baik, alhamdulillahnya sudah dapat ya. Ini ya. Iya ya, dok, siap. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Nah, kembali juga ke topik kita hari ini ya, bicara cuaca tidak menentu, Leptospira masih mengintai, kenali gejala dan penyebabnya. Leptospira itu apa sih dok, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu.
3: Jadi Leptospira itu salah satu penyakit zoonosis ya Mbak ya. Mm-mm. Penyakit zoonosis yaitu penyakit yang bisa menular dari hewan ke manusia pastinya. Nah, Leptospira ini disebabkan oleh bakteri. Bakterinya ini biasanya tumbuh di daerah yang lembab, di genangan air biasanya. Terus kemudian itu daerah yang lembab dan faktor hewan penyebarnya ini bisa jadi tikus gitu. Jadi urinnya tikus itu istilahnya kayak tercampur gitu ya di gendangan. Lah gendangannya ini yang nantinya bisa menular ke hewan, hewan peliharaan, biasanya anjing, kucing, kemudian yang nantinya juga akan bisa menular ke manusia. Jadi Leptospira ini disebabkan oleh bakteri namanya Leptospira wolffii, kalau yang banyak di Indonesia atau di sekitar kita.
0: Baik, penularan langsung kepada manusia juga memungkinkan dok dalam hal ini?
3: Sangat memungkinkan mbak, sangat memungkinkan penularan dari hewan ke manusia. Jadi karena Leptospira ini salah satu penyakit zoonosis, dia bisa menular ke hewan, ke manusia melalui hewan, hewan biasanya hewan peliharaan. Jadi ada kontak dari manusia, dari maksudnya pemilik ya, sama hewan peliharaannya seperti itu.
0: Baik. Nah kalau Leptospira sendiri dok, apakah juga memungkinkan penyebarannya ini bisa meningkat dalam kondisi cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini?
3: Bisa mbak, bisa, karena gini, di saat cuaca yang tidak menentu kan biasanya musim hujan ya, entah itu musim hujan, kemudian siangnya kayak panas gitu ya, jadi kayak nggak yang hujan terus, jadi panas, hujan, kan itu otomatis suhu di lingkungan kita kan biasa bisa jadi lembab ya, karena setelah panas, hujan seperti itu bergantian lah, itu bisa menyebabkan istilahnya lingkungan yang kaya tumbuh oleh bakteri itu gitu loh, jadi karena di mereka akan tumbuh di genangan air, dia bisa tumbuh atau bertahan di genangan air itu selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Itu yang nantinya bisa menularkan ke hewan peliharaan, seperti itu.
0: Nah dok, kalau untuk proses penularannya sendiri, dari tadi sumbernya dari tikus ya, kepada hewan yang lain itu biasanya seperti apa?
3: Jadi penularannya ini kan dari tikus. Bakteri ini akan tumbuh di badan tikus yang kemudian akan keluar melalui urin tikus. Lah urin tikus ini kan kalau musim hujan kan otomatis populasi tikus meningkat ya, populasi tikus meningkat, kemudian suhu apa ini, suhu di lingkungan itu akan menjadi lembab, itu akan di saat si tikus ini mengeluarkan bakteri itu otomatis akan bisa menularkan ke hewan peliharaan, di saat hewan peliharaan itu entah jalan-jalan atau bahkan bisa hanya dari pemilik. Misalkan dari pemilik ini alas kaki atau lain-lain yang kemudian menempel di alas kaki itu yang dibawa pulang istilahnya gitu. Jadi nanti bisa waktu si hewan ini menjilat-jilat ataupun makan yang sekiranya kotor dari sekitaran situ, akhirnya bisa tertular gitu.
0: Baik, kalau dampaknya kepada hewan lain nih dok, setelah penularan dari tikus tadi kemudian ke hewan yang ada di dalam rumah kita, biasanya efeknya seperti apa dok?
3: Kalau efeknya pasti yang pertama ini kan karena ini bakteri yang menyebabkan infeksi ya, jadi pasti ada demam, kemudian
0: ini pada hewan dok,
3: bahkan
0: ya?
3: Bisa mempengaruhi ke ginjal kayak gitu.
0: Ini dampak pada hewan dok ya, pada hewan lainnya.
3: Benar, dampak pada hewan.
0: Gejala awalnya seperti apa dok? Yang barangkali yang ini sebagai penanda, oh hewan kita nih jangan-jangan terkena Leptospira.
3: Ya, Leptospira.
0: Apa gejalanya dok? Kalau apa mungkin yang awal yang bisa kita kenali, jangan-jangan anabul mungkin atau hewan yang ada di rumah kita terjangkit Leptospira?
3: Kalau untuk gejala awalnya adalah biasanya ini kayak demam, lesu gitu ya. Pasti awalnya itu pasti lesu karena dia kan istilahnya ada bakteri yang masuk, infeksi ya. Ada infeksi yang masuk ke tubuh, otomatis dia ini akan ada demam yang menjadi gejala, tanda-tandanya itu pasti dia demam. Kalau dia sudah demam, pasti kan kurang nafsu makan, lemas, kayak gitu ya. Itu akan berpengaruh juga nanti, misalkan sampai ke muntah dan diare, gitu. Jadi karena demam, kemudian dia kurang nafsu makan, kurang minum, jadinya akan dehidrasi. Nanti berpengaruh juga ke gejala lain seperti muntah, diare ini yang bisa menimbulkan semakin banyak ini, penyebabnya gitu mbak.
0: Oke, tadi yang jadi catatannya adalah genangan dan juga air ya. Jadi selama masih ada hujan.
3: Apakah suara saya terdengar?
0: Iya, terdengar sangat jelas dokter kita. Suara kita kedengaran ya, juga nggak dok ya?
3: Oke.
0: Dok,
3: habis ini mungkin saya pindah lokasi sebentar ya.
0: Baik. Dok, berarti yang jadi catatannya selama masih ada hujan, potensi Leptospira ini berarti masih ada dok ya?
3: masih sangat sangat memungkinkan masih bisa tumbuh, sangat memungkinkan untuk masih bisa menularkan seperti itu.
0: Baik. Oke, Dok Gita, nanti kita masih akan kembali di program Kawan Animalia. Kita jeda dulu sebentar. Dan untuk Anda kawan barangkali yang juga mau ikut gabung dalam perbincangan kita malam hari ini di program Kawan Animalia, Anda juga boleh sambung di WhatsApp 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan, tahukah Anda kalau ada sebuah desa di Kota Batu yang hampir di setiap pekarangan rumah warganya, Anda bisa menemukan tanaman stroberi yang siap petik. Itulah suasana yang akan Anda temui di Desa Pandanrejo, Kota Batu. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan mengajak Anda menikmati suasana Desa Pandanrejo, salah satu desa wisata di lereng Gunung Arjuna yang terkenal sebagai sentra stroberi di Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Pandanrejo hanya sekitar 7-10 menit melalui Jalan Gajah Mada. Arahkan kendaraan Anda ke kanan menuju Jalan Berantas. Lurus saja sampai di pertigaan Bendo, Anda bisa mengambil arah kanan menuju Kecamatan Bumiaji dan sampailah Anda di Jalan Raya Pandanrejo. Begitu tiba, pemandangan tanaman stroberi yang tumbuh di pekarangan rumah hingga lahan pertanian warga langsung menyambut Anda. Tidak heran jika desa ini dikenal sebagai salah satu sentra stroberi terbesar di Kota Batu. Yang menarik, Anda tidak hanya bisa membeli buah stroberi, tapi juga bisa merasakan pengalaman memetik stroberi secara langsung dari kebunnya. Sambil ditemani para petani, Anda bisa belajar mengenal cara budidaya hingga menikmati suasana pedesaan yang masih sangat alami. Pengalaman itu makin lengkap di kawasan Lumbung Stroberi. Tempat wisatawan bisa mencicipi berbagai olahan stroberi, mulai dari jus segar hingga produk olahan hasil karya masyarakat setempat. Bagi Anda yang ingin berpetualang lebih jauh, Desa Pandanrejo juga menjadi pintu menuju Arung Jeram Kaliwatu maupun keindahan Coban Lanang yang berada tidak jauh dari kawasan desa. Yang membuat Desa Pandanrejo istimewa bukan hanya buah stroberinya, tapi juga semangat masyarakat yang menjaga alam, mengembangkan wisata berbasis pertanian, dan mengajak pengunjung merasakan langsung kehidupan desa yang sesungguhnya. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati Kota Batu dengan cara yang berbeda, Desa Pandanrejo menawarkan lebih dari sekedar pemandangan indah. Ada pengalaman memetik stroberi, belajar dari petani, dan menikmati suasana pedesaan yang hangat di kaki Gunung Arjuna. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sana flu.
2: Sama-sama bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Bu Guru.
8: Loh, masa tidak ada yang tahu?
9: Bapak Slamet Prianto, Bu.
8: Itu siapa?
9: Lah, kalau itu nama bapakmu.
8: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya. Siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
9: Ibu Mariani Ayu.
8: Hah? Itu siapa lagi?
9: Lah kalau itu ibumu.
8: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
9: Saya tahu.
10: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, kita kembali di program Kawan Animalia. Hari ini topik bahasan kita cuaca tak menentu, Leptospira masih mengintai, kenali gejala dan penyebabnya. Saya masih ditemani ada praktisi dokter hewan dari Satwa Sehat Malang, ada dokter Gita Cahyani. Terima kasih juga untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Ini saya mau update lagi beberapa catatan informasi. Tadi ada Pak Iksan menyampaikan untuk listrik di daerah Brawijaya, Songsong, Singosari itu sekarang sudah kembali menyala. Alhamdulillah, terima kasih Pak Iksan. Tadi sebelumnya Pak Iksan menyampaikan pemadaman dari jam 4 sore ya. Alhamdulillah sekarang sudah kembali menyala. Lalu ada lagi, ini tadi dari Heri Prasetyo, dari reporter kami. Tadi Heri lagi perjalanan menyampaikan beberapa catatan informasi termasuk ada voice note-nya.
1: Perjalanan dari Telogomas menuju ke arah Ahmad Yani ini ramai lancar, tersendat hanya di pasar Blimbing karena ada mobil yang parkir dan memakan badan jalan.
0: Oke, itu dari Heri ya, terima kasih banyak Heri untuk laporannya. Ada lagi ini ada Pak Heri Yong juga tadi menyampaikan informasi ada potensi kepadatan di daerah Panji Suroso. Lalu lintasnya masih padat, bahkan cenderung macet, tidak bergerak. Terutama yang arah ke Arjosari atau yang masuk ke Malang. Ini sama-sama padat merambat. Ada mobil yang berhenti di sebelah kiri. Ini gak tahu apakah mobilnya mogok atau bagaimana. Ada videonya ya, yang tadi juga dikirim oleh Pak Heri ya. Ini Pak Heri yang lain, Pak Heri Yong. Kita sampaikan juga, kita putarkan juga untuk videonya di Visual Radio.
2: Salam City Cat. Selamat berbahagia dengan kemacet-macetan. Izin menginfokan daerah Panji Suroso padat, tidak bisa berjalan. Berjalan pun merayap, maupun dari arah ke Arjosari atau masuk ke Malang, padat merayap. Ini kayaknya ini dari tadi belum selesai ini. Ini enggak tahu ini mogok apa nurunkan mogok ini.
0: Oh, ini truk
2: tapi
0: ya,
2: ada masuk di jalur sebelah kiri.
0: Oke, ada trailer ya.
2: Ada yang mengatur ini. Itu aja yang saya infokan sih guys. Selamat malam, tetap semangat buat teman-teman yang lagi online di Malang Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri, terima kasih informasinya. Sabar dulu Pak pokoknya ya, karena momen weekend, anak-anak juga lagi libur sekolah. Kayaknya banyak nih yang mau menghabiskan momen malam minggunya di Malang. Tetap bersabar, hati-hati di jalan juga Pak Heri. Terima kasih update-nya. Nah itu tadi kawan, barangkali bisa jadi pertimbangan ya untuk yang sekarang ini lagi perjalanan. Kawan, traffic report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM Excellent in Learning Innovation. Ya, kita kembali juga ke program Kawan Animalia malam hari ini bersama dengan Dr. Gita. Ya dok, gimana dok, masih bisa sambung dengan jelas bersama dengan kami Dr. Gita?
3: Ya bisa mbak, suara saya terdengar jelas atau?
0: Iya, sangat jelas kok dok. Sangat jelas, alhamdulillah dok, semoga aman sampai dengan nanti Dr. Gita. Dok, kembali lagi ke gejala Leptospira ya. Apa barangkali mungkin tips yang bisa dok kita sampaikan untuk para pet owner supaya mereka juga peka dari awal nih terhadap gejala Leptospira?
3: Oke, jadi gejala awal yang muncul biasanya pada saat sudah tertular Leptospira ini ya. Mungkin bisa di ini pet owner juga harus aware gitu, maksudnya aware dalam artian kondisi hewan ini menunjukkan gejala kah setelah dibawa jalan-jalan atau dia di rumah saja atau saat musim hujan. Tinggal pesan. Mohon maaf ya mbak. Jadi bisa di istilahnya kayak pet owner ini juga harus waspada gitu ya, maksudnya waspada dalam artian kondisi saat ini cuacanya entah itu lagi penghujan kah atau lagi baik-baik saja kah gitu. Jadi nanti tetap dipantau kondisinya seperti apa. Misalkan ini musimnya sudah masuk musim penghujan, terus ternyata saat selesai dibawa jalan-jalan atau mungkin bermain di sekitaran area rumah, di apa ini anak bulu ini memiliki beberapa gejala, misalkan tiba-tiba lemas, lemasnya ini lebih dari waktu 24 jam ya, misalkan dalam waktu 48 jam, sekitar 2 sampai 3 hari dia itu benar-benar full lemas, enggak mau makan, demam seperti itu. Terus bahkan sampai muntah dan diare lah, itu sudah mengarah bahwa si hewan ini bisa terinfeksi. Entah itu terinfeksi leptospira atau mungkin infeksi penyakit lain gitu ya. Nah, ini yang harus diwaspadai gitu. Jadi saat si hewan ini sudah mulai menunjukkan gejala-gejala tersebut, demam, terus lemas, nggak mau makan, itu sudah lebih dari 2 hari misal, terus kemudian bahkan sampai ada muntah dan diare, ini yang harus segera dibawa ke vet, harus segera dibawa ke dokter hewan gitu ya. Karena apa, kalau misalkan muntah diare ini dibiarkan, maksudnya ya udah nanti mungkin sembuh dikasih obat atau apa, kan kadang mungkin ada pet owner ini yang merasa, oh saya pernah hewan ini diare muntah, saya kasih obat ini gitu misal, itu takutnya menimbulkan malah menimbulkan gejala-gejala lain yang istilahnya nggak sesuai gitu loh, treatment yang diberikan. Jadi saat muntah diare, hewan itu sudah demam, itu harus langsung dibawa ke dokter hewan biar bisa mendapatkan penanganan lebih lanjut. Karena apa, di saat dia kondisi seperti itu juga akan menyebabkan dia dehidrasi dan malah anemia, dan malah itu akan menimbulkan gejala-gejala yang lebih parah seperti itu. Jadi saat ada gejala seperti itu, mungkin bisa dibawa ke vet, dibawa ke vet, nanti dijelaskan bahwa hewan ini sebenarnya apa ini kondisinya seperti ini, habis kesini seperti itu. Kemudian biasanya dia aktif kayak gini, entah itu atau dia habis makan ini, atau bahkan kemarin dia habis lari-lari dok, terus ketemu sama tikus, dimakan tikusnya atau gimana, itu yang mungkin kes-kes kayak gitu itu yang cukup banyak ya. Jadi harus benar-benar harus disampaikan ke dokter hewannya secara rinci, awal mulanya gejala itu tumbuh awal mulanya gejala itu ada itu seperti apa, kemudian di rumah dia itu bermain di lingkungan yang seperti apa, itu nanti disampaikan gitu dengan gejala-gejala yang itu tadi. Kemudian sebagai dokter biasanya menyarankan kalau misalkan mengarah ke leptospira, itu nanti akan dilakukan pemeriksaan laboratoris yang lebih detail atau istilahnya itu tepat sasaran, biasanya seperti PCR kayak gitu.
0: Baik, dok, bicara soal gejala leptospira sendiri, apakah ini ketika terjangkit pada saat itu juga akan menunjukkan gejala atau dalam berapa waktu tertentu baru akan muncul gejalanya?
3: Gejala itu muncul selama sekitar 24 jam sampai 36 jam, jadi sekitar 1 sampai 3 hari. Setelah gejala setelah terinfeksi, maka akan ada gejala-gejala mungkin awalnya ya seperti tidak mau makan, lemas gitu ya. Terus lama-lama akan semakin sedikit parah, misalkan demam, kemudian bahkan diare dan muntah itu tadi.
0: Masih banyak tidak sih dok kasus mungkin yang pernah ditangani juga di kliniknya dokter kita yang terlambat dalam deteksi oleh pet ownernya?
3: Ada mbak beberapa. Dalam artian gejalanya ini sudah semakin parah ya, maksudnya mengarah ke apa ini ginjal atau fungsi hati, fungsi ginjal gitu, yang nanti bisa terlihat dari kondisi hewannya yang mungkin matanya apa ini kulit atau mata gusinya nampak menguning kayak gitu. Itu nanti yang baru, oh ini mengarahnya ke leptospira, ini mengarahnya ke ini, baru nanti akan dilakukan pemeriksaan blood PCR test itu tadi.
0: Apa dok biasanya yang menyebabkan si pet owner ini telat untuk menyadari? Apakah karena ketidaktahuan atau mungkin karena gejalanya juga hampir sama dengan penyakit lainnya?
3: Yang bisa biasanya yang bikin terlambat itu adalah karena gini, pet owner itu ini istilahnya penyakit apa ya pada umumnya gitu ya. Jadi adanya gejala yang muncul itu tadi, kemudian diberikan treatment, sembuh, terus akan berulang seperti itu dalam kondisi si hewan ini kurang fit gitu. Jadi kurang fit akan muncul lagi di lingkungan yang sama, otomatis si bakterinya ini akan tetap ada kayak gitu istilahnya. Jadi dia akan muncul-muncul lagi, kemudian dengan gejala yang sama. Pet owner ini nggak mengarah ke sana mungkin ya karena akan ada pemeriksaan lanjutan dan itu membutuhkan biaya lebih pastinya ya.
0: Oke. Okay. Mbak. Baik ya, Dok Gita, nanti kita masih akan lanjutkan lagi obrolan kita di program Kawan Animalia, tapi sebelumnya kita jeda dulu sebentar. Nanti kita masih akan kembali lagi kawan di program Kawan Animalia. Tetaplah bersama kami.

0: Wisdom.
1: Ya, tadabur alam itu bagaimana kemudian merefleksikan setiap masalah orang lain, masalah lingkungan, masalah diri sendiri, itu menjadi satu kekuatan baru. Jangan melihat problem orang lain itu sebagai kelemahan buat orang lain. Karena banyak kemudian didikan-didikan untuk diri sendiri, itu dari masalah-masalah terhadap orang lain. Orang-orang yang mampu mentadaburi alam, karena alam itu bukan hanya kemudian lingkungan, tapi sekitar, orang-orang yang berada di depan dia, samping dia, kanan dia, kiri dia, itu adalah alam. Dan alam itu menjadi bagian dari dosen yang tercerdas untuk dirinya. Pengalaman yang bagi saya sangat spesial mentadaburi alam itu ketika kemudian dulu saya sering menjadi pendikte Tuhan. Sering saya dulu hanya menjadi peminta-minta terhadap Tuhan. Saya dulu memposisikan diri seorang yang ahli puasa, ahli berzikir, ahli sholat dan sebagainya. Ternyata itu salah. Kemudian saya bandingkan dengan orang lain yang tidak sholat, tidak ibadah, hidupnya bagus-bagus saja, itu salah ternyata. Bahwa ternyata dari hasil tadabur alam saya meyakini kembali bahwa ibadah itu perintah, rezeki itu jatah. Artinya bahwa rezeki itu kepantasan seseorang mendapatkan berapapun nilainya. Tapi ibadah itu adalah kewajiban seseorang berapapun kehebatannya. Jadi ibadah itu perintah, rezeki itu jatah. Saya Ketut Thabit Halimi, saya trainer dan motivator Tengsi Institute Indonesia untuk Wisdom di City Guide FM.
0: Wisdom.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, iya kawan, kita kembali di program Kawan Animalia. Cuaca tak menentu, Leptospira masih mengintai, kenali gejala dan penyebabnya. Saya masih bersama dengan dokter Gita dari Klinik Satwa Sehat Malang. Terima kasih juga, ini tadi ada yang mau ikut berkomentar ya. Dok, boleh saya bacakan juga? Ini komentar sekaligus pertanyaan kayaknya dari kawan pendengar City Guide ya. Boleh dok Gita ya? Ini ada Bu Cecilia tadi menyampaikan.
1: Siap.
0: Bu Cecilia ini mau bertanya, takutnya anjingnya Bu Cecil itu terkena virus yang tadi dibahas. Sekarang jadi nggak doyan makan. Biasanya ayam rebus itu dia paling doyan. Tapi ini kok jadi nggak suka ayam sama sekali. Gimana ini dok ya? Untuk mengobatinya, apakah ada suntik vaksinnya? Karena sudah saya taruh dokter, maksudnya gimana nih? Karena sudah saya taruh dokter, dikasih obat, malah dia kayak trauma gitu makan, karena obatnya dicampur ke makanannya. Nah, dalam kasus ini gimana nih dok, Gita menanggapinya dok? Sudah dibawa ke dokter ya, tapi anjingnya ini malah trauma dok, karena obat yang dari dokter itu sama Bu Cecilia diberikan dengan cara dicampurkan ke makanannya.
1: Iya, jadi gini, tadi kan case-nya hewannya tiba-tiba nggak mau makan ya. Biasanya doyan, apa ini namanya, ayam rebus, pokoknya daging-daging rebus. Terus kemudian sekarang jadi tidak nafsu makan. Yang pertama, dilihat dulu kondisi, apa ini namanya, hewannya bagaimana, hanya tidak mau makankah? Atau waktu dibawa ke vet, ke dokter itu, apa ada gejala lain seperti muntah dan diare seperti itu. Kemudian yang kedua, misal hanya tidak mau makan, seperti daging rebus tadi atau ayam rebus itu tadi, pernahkah mungkin waktu makan atau kayak tempat makannya dan kandangnya itu diganti seperti itu. Jadi mungkin ada trauma. Jadi yang menyebabkan dia mungkin tidak mau makan ini bisa jadi mungkin karena ada trauma waktu makan itu tadi, kan biasanya suka nih, tiba-tiba tidak suka. Mungkin ada trauma waktu makan, ada entah itu ada tulang yang sangat tajam kah atau seperti apa gitu. Atau waktu proses pemberian makannya ini tadi yang biasanya nih sekitar jam 8 sampai jam 10.

0: jalan-jalan di area luar rumah yang banyak genangan airnya yang cukup kotor, atau di tempat, bahkan di tempat sampah gitu-gitu, yang biasanya banyak apa ya, hewan atau faktor penularan ini yang seperti tikus dan lain-lain itu yang pernah dia makan kah, seperti itu. Kemudian pernah dibawa ke vet, sudah dikasih obat, sudah dikasih treatment, tapi hewannya malah trauma. Lah, ini yang bisa saya sarankan adalah owner atau bu tadi Bu Cecil ya. Bu Cecil itu menyampaikan ke dokter hewannya bahwa mungkin mohon maaf dok kalau obatnya tidak dicampur di makanannya, atau ada pemberian lain, misalkan cara langsung kah, atau seperti apa, atau dicampur di minumannya, seperti itu. Jadi istilahnya tidak menimbulkan trauma yang lebih ini, trauma yang lebih berkelanjutan gitu. Jadi sudah trauma ndak mau makan daging, terus pas dia sudah istilahnya sudah ada nafsu makan, ternyata malah dikasih obat yang itu berpengaruh ke apa, rasa makanannya dan lain sebagainya gitu. Kalau bisa mengarah ke leptospira, tadi kan Ibu Sasmi juga tanya apakah ada vaksinnya. Jadi leptospira ini bukan virus yang ada vaksin yang bisa diberikan. Leptospira ini adalah bakteri yang ditularkan di lingkungan atau tempat yang tidak bersih, cukup kotor. Kemudian yang ditularkan oleh hewan pengarat seperti tikus itu tadi. Jadi tidak ada vaksinnya, tapi yang bisa dilakukan adalah meminimalisir apa ya, kontak dari hewan peliharaan ini di lingkungan yang kurang bagus itu tadi. Jadi mengurangi kontak, kemudian menjaga kebersihan hewan, menjaga kebersihan lingkungan rumah, kemudian makanan yang diberikan juga istilahnya ini ya, tinggi tinggi gizi lah gitu, tinggi gizi, tinggi protein yang bisa dia itu memiliki apa ini, punya istilahnya punya benteng gitu ya. Istilahnya punya benteng untuk misalkan terserang apa ini, beberapa penyakit itu terjadi, dia bisa membentengi itu tadi. Gitu sih, Mbak.
1: Baik, dokter, kita tadi juga sempat menyinggung ya terkait dengan pentingnya uji laboratorium nih, Dok. Kalau terkhusus untuk potensi leptospira, seberapa penting, Dok, harus uji lab dalam pemeriksaannya?
0: Ya. Iya. Kalau untuk leptospira ini seberapa pentingnya, karena gini, jadi bakteri yang bisa menyerang ini terutama di anjing ya, yang sejenisnya leptospira ini cukup banyak, ada erlisiosis, kemudian kemudian babesia dan lain sebagainya. Untuk apa ya, lebih memfikskan, memastikan bahwa itu ada bakteri leptospirosis itu menggunakan blood PCR test. Blood PCR itu tadi, jadi kayak misalkan dulu waktu kita zaman COVID ada kayak PCR ya. Jadi ini istilahnya itu lebih ini ya, lebih spesifik. Nanti bisa melihat apakah benar ini leptospirosis. Leptospirosis itu menggunakan blood PCR itu tadi, itu yang cukup ini cukup spesifik gitu. Jadi namun memang harganya masih tergolong cukup mahal gitu. Jadi ya itu tadi, kalau misalkan memang mengarahnya ke sana, dilihat dari kondisi hewannya, kemudian misalkan sudah dikasih treatment, tidak ada apa ini ya, semakin sembuh kah atau gimana gitu. Bisa nanti kalau misalkan dari pet owner bisa apa ini menyarankan untuk dilakukan blood PCR test, seperti itu.
1: Oke.
0: Okay.
1: Baik, nanti ada satu segmen lagi bersama dengan dokter kita di program Kawan Animalia. Ini nanti, oh tadi Bu Cecil menambahkan komentarnya, maksudnya sudah ya, dibawa ke dokter. Baik dok, tadi karena ada beberapa ini ya, kalimat yang typo begitu ya, jadi saya agak bingung tadi. Ya, tapi kita sudah memahami dok, kita sudah memahami Bu Cecil, intinya ini sudah pernah dibawa ke dokter, kemudian dikasih obat, tapi obatnya dicampur ke makanannya. Tadi sudah beberapa masukan juga disampaikan oleh dokter kita ya. Terima kasih Bu Cecilia sudah bergabung di malam hari ini. Nah kawan, tadi Bu Cecilia juga menyampaikan terkait dengan update lalu lintas. Ini tadi Bu Cecilia perjalanan malam hari ini dari Sumber Sari mengarah ke Kota Batu. Ada videonya saya tampilkan juga. Visual radio. Lalu lintas dari Sumber Sari, ini padatnya tadi sampai di mana nih Bu Cecil? Yang padat itu daerah Dinoyo atau daerah mana nih Bu Cecil? Karena Sumber Sari arah Batu lumayan panjang ya perjalanannya ya. Tadi Bu Sesi menyampaikan ada potensi kepadatan imbas dari volume kendaraan saja. Terima kasih banyak, Bu.

Bu Cecil sudah bergabung, hati-hati di jalan untuk Bu Cecil yang lagi perjalanan. Kawan, itu tadi traffic report dari Bu Cecil, City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang, kampus untuk semua biaya ramah. Info lengkap Anda bisa kunjungi Instagram di @unira_malang.

0: Songs for Your Life. CityGate FM.
1: Kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh CityGuide 911 FM.
0: Guidance for your life. CityGuide FM.

0: Kawan malam hari ini masih di program Kawan Animalia, bicara cuaca tak menentu, Leptospira masih mengintai, kenali gejala dan penyebabnya. Saya bersama dengan Dr. Gita dari Satwa Sehat Malang, dan terima kasih tadi ada Bu Cecilia yang juga ikut bergabung ya. Ini Bu Cecilia kembali menambahkan untuk info lalu lintas, yang dimaksud tadi ada potensi kepadatan perjalanan dari Sumber Sari ke Kota Batu. Ini titik kepadatannya dari Sumber Sari sampai di Noyo, Telogomas sampai dengan Dau, sejauh ini kondisinya masih terpantau aman dan lancar. Terima kasih banyak Bu Cecil yang di daerah di Noyo ya. Ini ada potensi kepadatan, tadi Bu Cecil juga menyampaikan imbas dari volume kendaraan saja. Hati-hati yang juga lagi perjalanan, biasanya memang di Noyo ini volume kendaraannya cukup tinggi, ditambah lagi ada beberapa crossing di sana. Kawan, itu tadi informasi dari Bu Cecilia. Traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB. Ya, di segmen terakhir kembali ke Dr. Gita dari Satwa Sehat Malang. Dok, tadi terakhir kita membicarakan tentang pentingnya pemeriksaan laboratorium. Ketika ada pemeriksaan secara laboratorium, apakah ini artinya deteksi dini itu bisa lebih akurat untuk dilakukan, dok ya?
1: Ya, jadi gini Mbak Erika, pemeriksaan laboratorium ini kan, apa suara saya terdengar ya Mbak ya?
0: Sangat jelas dok.
1: Oke, jadi pemeriksaan laboratorium ini adalah pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosa. Jadi pasti seorang dokter hewan memiliki beberapa diagnosa ya. Di saat melihat kondisi suatu hewan yang sedang sakit misal. Jadi beliau ini pasti akan punya beberapa diagnosa. Nah, untuk menegakkan diagnosa ini tentunya kita membutuhkan pemeriksaan laboratorium. Dan untuk case yang Leptospira ini, bakteri Leptospira yang disebabkan oleh bakteri Leptospira ini bisa ditegakkan dengan beberapa pemeriksaan, misalkan dengan pemeriksaan darah lengkap, kimia darah, dan nanti yang seperti saya bilang tadi ada PCR test atau blood PCR test itu tadi yang lebih spesifik. Jadi pemeriksaan laboratorium ini yang lebih spesifik. Kalau ditanya apakah penting, sangat penting, karena apa? Dalam case bakteri Leptospira ini kan dia akan menyerang bagian organ ginjal sama hati ya. Jadi di saat ada pemeriksaan penunjang ini kita bisa tahu kondisi hepar ginjalnya ini masih tergolong amankah atau tentunya perlu tindakan lebih lanjut seperti itu.
0: Baik, nah sekarang juga sekaligus di segmen terakhir ini dok, apa barangkali pesan yang bisa disampaikan untuk para pet owner, bagaimana cara mengurangi resiko terjangkit Leptospirosis.
1: Baik, untuk yang bisa dilakukan oleh pet owner ini ya, di kondisi yang seperti ini, di kondisi cuaca yang kurang menentu, misalkan tiba-tiba misalkan tiba-tiba hujan, kemudian tiba-tiba panas, ini kan cenderung akan menimbulkan suhu yang lembab. Lah, di saat suhu yang lembab begini seperti ini, terus kemudian musim hujan kan tentunya banyak genangan air, lingkungan juga akan istilahnya semakin kotor gitu. Jadi sebagaimana pet owner ini tentunya menjaga kondisi hewan tersebut, misalkan setelah jalan-jalan dibersihkan pada bagian kaki tangannya seperti itu, kemudian di lingkungan tempat tinggal juga dijaga kebersihannya. Mungkin memiliki hewan peliharaan lebih dari satu yang tentunya tidak dirawat, misal di dalam rumah, jadi dia lebih banyak di area halaman rumah seperti itu, jadi dijaga. Mungkin di halaman rumahnya sering dibersihkan, kemudian jika terlihat beberapa tikus juga bisa dibasmi seperti itu. Jadi karena memang bakteri Leptospira ini kan penularannya dari tikus. Tikus ini kalau di saat musim hujan seperti ini pasti dia populasinya akan meningkat. Jadi otomatis untuk mengurangi istilahnya koneksi dengan tempat tinggal tikus ini tentunya kan tempat tinggal kita juga harus sering dibersihkan seperti itu. Terus kemudian mungkin beberapa case hewan peliharaan yang memiliki sakit tertentu yang membutuhkan vitamin, pemberian obat gitu juga harus tetap didiskusikan, disampaikan ke dokter hewannya. Apa ini namanya, biar dia daya tahan tubuhnya bagus, kemudian proses makannya juga harus benar-benar bersih seperti itu. Itu kemudian interaksi dengan pet owner, misalkan mungkin nggak ada gejalanya tapi dia membawa si bakteri ini dari luar lingkungan tempat tinggal, kemudian interaksi dengan pet owner juga harus benar-benar dijaga, dalam artian pet owner pun juga menjaga kebersihan di dalam rumah, kebersihan dirinya, kebersihan makan dan lain-lain seperti itu. Jadi dikarenakan kondisi yang seperti ini, jadi harus ekstra, istilahnya harus ekstra bersih-bersih ya, Mbak ya. Gitu.
0: Oke, kebersihan lingkungan itu menjadi salah satu kuncinya. Dok, tadi juga sempat disinggung terkait dengan vaksinasi, apakah hal ini juga penting dalam upaya pencegahan?
1: Baik, vaksinasi kan ada vaksinasi yang memang wajib diberikan, itu juga harus diberikan kalau untuk mengarah ke leptospira ini, karena memang ini penyebabnya atau case-nya adalah bakteri, jadi tidak bisa diberikan vaksinasi. Tapi vaksinasi tetap bisa diberikan ke hewan peliharaan, karena apa? Untuk menjaga daya tahan tubuhnya juga agar tidak terserang penyakit virus lainnya gitu. Jadi misal pun tidak tertular leptospira, alhamdulillah, tapi juga tidak tertular, tidak terserang penyakit virus lainnya gitu. Jadi vaksinasi sangat perlu, sangat harus diberikan ke hewan peliharaan, karena memang itu haknya dia, hak si hewan peliharaan untuk mendapatkan kesehatan yang maksimal, mendapatkan tempat tinggal yang layak, mendapatkan istilahnya kasih sayang dari pet owner gitu. Jadi saat kita memelihara hewan, tentunya kita juga harus bertanggung jawab sepenuhnya dari kehidupan hewan tersebut gitu,
0: Mbak. Baik, terima kasih banyak Dok Gita hari ini sudah ngobrol banyak bersama dengan kami di program Kawan Animalia. Semoga lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi Dok ya. Sehat selalu Dokter Gita ya.
1: Terima kasih Mbak Rika,
0: selamat malam Dok.
1: Ya, selamat malam Mbak.
0: Itu tadi kawan perbincangan kita bersama dengan Dokter Gita dari Satwa Sehat Malang di program Kawan Animalia. Terima kasih banyak untuk Anda yang hari ini sudah menyimak program Kawan Animalia dan yang tadi sudah ikut bergabung menyampaikan beberapa pertanyaan maupun juga komentar. Ada Bu Cecilia tadi ya. Saya Erika Rosa, kawan dari program Kawan Animalia hari ini. Selamat malam, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

City 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 8 malam. Kawan Kalapas Malang tinjau blok hunian serap aspirasi warga binaan. Kepala Lapas Kelas 1 Malang, Kristo Victor Nixon Toar, mengatakan peninjauan langsung ke sejumlah blok hunian warga binaan dilakukan secara rutin untuk memastikan kondisi keamanan, ketertiban, serta pelayanan di dalam lapas tetap berjalan dengan baik. Kata Victor, pihaknya juga berdialog secara langsung dengan warga binaan untuk mendengarkan berbagai masukan, keluhan maupun kebutuhan yang mereka rasakan selama menjalani masa pembinaan. Victor berharap dengan kegiatan tersebut, Lapas Malang bisa menciptakan lingkungan pembinaan yang aman, nyaman dan kondusif, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan serta pembinaan bagi seluruh warga binaan. Kawan, Jatim sediakan 143.000 kuota beasiswa SMA dan kuliah tahun 2026. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengatakan beasiswa tersebut bertujuan untuk memperluas akses pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. Kofifa menambahkan sebanyak 81.131 kuota disiapkan untuk siswa SMA dan SMK swasta serta 62.000 kuota untuk mahasiswa baru. Sementara itu, Kofifa berharap program ini dapat menekan angka anak tidak sekolah dan memastikan keterbatasan ekonomi tidak menghalangi anak-anak untuk melanjutkan pendidikan. Kawan, kedai kopi di Indonesia capai 400.000 lebih dan menjadi yang terbanyak di dunia. Data dari Point of Interest Relation Specialty Coffee Association of Indonesia menunjukkan Indonesia telah menjadi negara dengan kedai kopi terbanyak di dunia mencapai 461.991 kedai, melebihi Tiongkok, Amerika Serikat, Vietnam, dan Brazil. Jumlah kedai kopi tersebut tidak hanya berpusat di perkotaan metropolitan, tapi juga ke kota kecil dan pedesaan yang memperlihatkan minum kopi sudah menjadi gaya hidup inklusif di berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, ketahanan ekonomi domestik didukung oleh fenomena tersebut, karena industri kedai kopi bisa menciptakan rantai nilai yang luas, mulai petani kopi lokal, penyangrai, barista, sampai sektor ekonomi digital. Demikian 911 Hot News jam 8 malam, saya Ilham Riza, selamat malam.

City 89.11 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di jam 8 ya. Dan kalau misalkan kita lihat, ini ada informasi yang masuk dari beberapa kawan pendengar. Kalau kita cek kawan, ada informasi dari Pusdalop BPBD Kota Batu ya, menginformasikan Batu bagian utara terpantau cuaca berawan, selatan terpantau cuaca berawan, lalu barat pun juga sama, barat timur ya, terpantau cuaca berawan, termasuk di posko PB BPBD Kota Batu terpantau cuacanya berawan. Dan tadi ada informasi dari Bu Cecilia menginformasikan, Sumbersari sampai di Noyot, Logomas sampai Dau sejauh ini aman-aman saja. Baik, terima kasih Bu Cecilia. Dan Anda juga bisa tambahkan kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan ke WhatsApp kami di 081 1360911. Beserta cuaca untuk malam hari ini bagaimana, apakah dingin, apakah ada beberapa titik yang mungkin berkabut, kirimkan juga kawan, bisa ke WhatsApp atau sosial media di @cityguide911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke Pak, tapi
5: kenapa?
6: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
7: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Kalau untuk malam hari ini ya, Anda yang sedang melintas di beberapa titik yang ada di Kota Malang, ini ada beberapa kepadatan dan ada Pak Amin yang menginformasikan. Mohon info lalin Bulu Lawang Krebet. Oh, bertanya ya ternyata. Kita coba cek. Mohon info ini ya. Bulu Lawang ke Krebet. Kita coba cek ya. Kita cek saja dari sekitaran Rumah Sakit Ben Mari itu kawannya Tambak Rejo. Dari sana kita cek mengarah ke Raya Bulu Lawang ramai lancar. Lalu mengarah ke Wandanpuro kawan ya, atau Pasar Bulu Lawang itu juga ramai lancar. Sampai ke sekitaran Anur juga masih lancar. Hingga ke perempatan Krebet tidak ada kendala kawannya dari arah Malang. Tapi yang dari arah Turen dan juga dari arah Gonalegi itu yang mungkin perlu Anda waspadai, ada sedikit antrian kawan dan yang cukup ramai khususnya dari arah Turen ya. Itu yang Anda perlu waspadai, jaga jarak aman Anda, jaga kecepatan kendaraan Anda, tetap fokus kawan ya. Karena di sana ada beberapa titik yang penerangannya kurang terang gitu ya. Lampu PCU-nya itu kurang terang. Nah, kalau misalkan kita lihat memang di beberapa titik lainnya yang ada di Kota Malang itu sudah mulai ramai, seperti contohnya di alun-alun Malang, lalu sekitaran Kayu Tangan, lalu di Jalan Mojopahit, Jalan Trunojoyo, sekitaran Gatot Subroto dari arah selatan ke utara, lalu Urip Sumoharjo itu juga sudah mulai ramai. Lalu kalau misalkan kita lihat di Raya Langsep dari arah selatan ke utara pun juga cukup padat kawan ya. Anda mungkin bisa tambahkan, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 360 911. Dan kalau misalkan kita cek juga, ternyata yang mengarah ke utara ini sudah mulai melandai kawan ya. Malah yang cukup ramai itu yang mengarah ke dalam kota. Nah, ini banyak orang yang sudah mempersiapkan untuk liburan besok sepertinya ya. Dan Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 360 911. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM. Nah kawan, kalau misalkan untuk cuaca ya, tadi kita belum pantau di sekitaran Kota Malang bagaimana. Tadi memang ada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang dari jam 4 ya, kalau nggak salah jam 4 atau jam 5 sampai di jam 7. Nah kita coba cek apakah di Kota Malang apa ada update-nya lagi ya, potensi cuaca ekstrim ini, hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Ternyata memang masih ada kawan, potensinya ini dari jam 18.20 tadi sampai di 20.30. Nah nanti 20.30 kita akan update-kan ya apakah memang masih ada potensinya, karena saat ini rata-rata di sekitaran Kota Malang itu cerah, lalu berawan dan juga berkabut. Suhunya sendiri saat ini berkisar di antara 20 derajat Celcius dan cukup cerah. Lalu di beberapa titik lain mungkin di pinggiran Kota Malang ya, itu ada yang 21 derajat Celcius, ada yang 22 gitu. Tapi ada yang malah 19 gitu ya. Jadi waspadai saja untuk kali ini. Jangan lupa pakai jaketnya kawan, dan jangan lupa pakai sarung tangan bila perlu, disertai kaos kaki juga kawan supaya lebih hangat ya, dan terhindar dari penyakit yang berasal dari dingin ini seperti flu, batuk, pusing, dan masih banyak lagi. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: informasi seputar jantung.
1: Iya kawan, kita update informasi untuk arus lalu lintas di ruas jalan tol pada malam hari ini. Kawan, ini juga masih terpantau ramai dua arah di beberapa gate tol seperti Singosari, Lawang Malang, Madiopuro hingga Pakis. Untuk volume kendaraannya juga terlihat cukup meningkat signifikan ya. Meski begitu, kondisi exit maupun entry tol juga masih terlihat ramai lancar. Kita bergeser ke kawasan bypass Pandaan kawan, untuk arus lalu lintas terpantau cukup ramai. Sementara itu memasuki area Kejapanan menuju Porong, untuk arus lalu lintasnya juga terlihat ramai lancar. Dan kita bergeser pantauan dari sekitaran Porong hingga Waru, untuk kondisinya masih relatif aman. Bagi Anda yang sedang mobile di sekitar ruas jalan tol, bisa ikut berbagi update kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp kami di 0811 36091.

0: Kids for Your Life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ini tadi ada informasi lalu lintas kawan dari Pak Herman ya, kita coba buka.
1: Selamat
0: malam Pak Herman.
1: 911 FM.
0: Oke.
1: Okay. Ini di daerah Ledok, Pakis, Jajar.
0: Wow, ada apa ini?
1: Ini ternyata ada
0: Sunhork, ya?
1: Event karnaval nih. Saya rumah sini nggak dengar ini. Nah, ini masih persiapan di kiri,
0: okay.
1: Yang kiri ini masih persiapan karnaval ini. Nggak tahu memperingati hari apa.
0: 17 Pak biasanya. Luar biasa ya. Terlihat auroreknya kawan.
1: Ini belum ada kemacetan, ini belum keluar dari jalan raya Ledok. Demikian sekilas info. Selamat bertugas dan semoga jaringan diberi kesehatan.
0: Amin. Terima kasih informasinya Pak Herman ya, hati-hati di jalan, semoga perjalanannya aman. Dan kalau misalkan kita lihat memang untuk kali ini tuh banyak titik-titik karnaval kawan ya. Kalau misalkan kita cek tadi pun juga ada titik-titik yang ditutup kawan di Krebet ya, karena ada karnaval juga. Nah, jadi itu yang mungkin perlu Anda waspadai dari jam 3 tadi kawan informasinya ya. Bagaimana pantauannya sekarang kawan di jam 8:33, bisa tambahkan ya ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Kalau misalkan kita lihat kawan untuk pembahasan malam hari ini ya, kalau misalkan kita cek memang mengenai MBG kawan ya di Kota Malang, kalau misalkan kita cek ini ada kabar-kabar mengenai MBG yang memang akan di audit oleh BGN kawan ya, SPPG maksud saya, SPPG yang akan diaudit dan termasuk di Kota Malang juga. Dan tanggapan dari wali murid sih kalau misalkan kita lihat ya, program makan bergizi gratis atau MBG yang berhenti sementara ini ditanggapi oleh para orang tua kawan. Jadi beberapa orang tua itu menyebut tidak menjadi masalah. Ada juga yang berpendapat supaya alokasi anggaran yang sebelumnya untuk MBG diberikan langsung kepada orang tua. Dan orang tua itu sepakat kalau program MBG ini memiliki tujuan yang baik untuk meningkatkan gizi anak, seperti itu kawan. Nah, ada orang tua yang masih mempertanyakan efektivitas pelaksanaannya di lapangan, terutama setelah muncul berbagai kasus dugaan penyimpangan dalam program tersebut. Nah, ada salah satu warga Kota Malang, Muhammad Soleh, yang anaknya menjadi penerima manfaat MBG itu berpendapat karena kalau misalkan program ini dasarnya bermanfaat, apabila benar-benar dijalankan sesuai tujuannya ya, nah kalau misalkan akhirnya dikorupsi ya lebih baik ditutup saja, katanya seperti itu. Jadi salah satu penyebabnya yang memang kita lihat ya, selama hampir 1 tahun anak dari Pak Soleh ini menerima MBG di sekolah, masih banyak makanan yang tidak habis dikonsumsi. Salah satu penyebabnya adalah porsi makanan yang dinilai terlalu besar untuk anak usia dini, khususnya untuk anak-anak PAUD kawan ya, kadang tidak habis makanannya. Anak usia 5 tahun, tetapi porsinya seperti remaja atau orang dewasa, dan hampir setiap hari masih terdapat sisa makanan yang dibawa pulang oleh anaknya. Sebagian makanan terkadang dihabiskan di rumah, tapi tidak jarang juga berakhir menjadi sisa makanan yang terbuang. Dan kalau misalkan kita lihat, selain persoalan porsi, ia mengaku belum melihat perubahan yang signifikan terhadap kondisi anaknya sejak menerima program MBG. Kata Soleh ya, selama 1 tahun ini belum melihat dampak yang signifikan karena sudah sarapan di rumah dan kalau lapar biasanya malah ngambek gitu ya, dan jadi pulang ke rumah makan lagi. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan ya pendapat Anda ke WhatsApp kami mengenai hal ini, kirimkan ke di 0811 3600 911, kirimkan melalui sosial media juga di @cityguide911fm.

0: City Guides Inside.
1: Malang berkembang pesat menuju kota metropolitan, ditopang SDM dan potensi heritage yang kuat. Tapi di balik itu, kepedulian masyarakat dan arah penataan jangka panjang masih menjadi tantangan. Lalu, apakah Malang siap tumbuh tanpa kehilangan jati dirinya? Pengamat tata kota, Insinyur Budi Fatoni menyebut, perkembangan Malang yang pesat didukung SDM dan potensi heritage. Ia menekankan dukungan masyarakat lewat kepedulian dan gotong royong, serta pentingnya penataan jangka panjang melalui penguatan identitas kota dan revitalisasi kampung.
2: Malang itu adalah basicnya itu kan kolonial ya, basicnya itu kolonial. Terbukti dari, kalau saya dari kacamata arsitektur adalah wajah kota. Jadi wajah kota itu masih bertahan pada wajah peninggalan kolonial. Dan ini harus kita syukuri. Karena apa? Memang ditata serius Thomas Karsten itu. Ini nanti Mas Reza yang akan bisa menceritakan bahwa dari prasejarah hingga saat ini itu adalah perjalanan yang cukup-cukup menarik untuk selalu diperbincangkan.
3: Oke.
2: Nah, ini memang menarik. Malang itu memang tidak hanya sebuah nama Malang, tapi adalah benar-benar memiliki semangat tadi yang dikatakan Pak Wali, bergerak supaya berkelas gitu ya. Yang boys itu adalah memang satu kata yang keren. Tahun-tahun 70-an itu ya, itu kota boys itu sudah viral gitu. Yeah. Sehingga pergerakan-pergerakan ini memang terus bergerak.
1: Staf pengajar S2 Magister Pendidikan Sejarah UM, Reza Hudianto menekankan Malang harus mempertahankan branding kota pusaka dengan menjaga bangunan cagar budaya, mengembangkan kawasan kayu tangan heritage berbasis ekonomi kreatif, serta memaksimalkan pemanfaatan bangunan heritage yang masih terbengkalai.
4: Kalau kita bicara sejarah, memang Malang memang tidak bisa dilepaskan dari periode Singosari ya.
3: Oke.
4: Periode Singosari, tapi kita dalam hal ini kadang-kala sering dalam tanda petik rebutan identitas sama kabupaten. Karena Kabupaten Malang lebih mengaku wilayah saya lebih banyak Singosari. Tapi sebenarnya itu juga bisa dipakai identitas Singosari. Memang kesulitannya mengapa kita tidak bisa seperti Jogja yang bisa punya identitas khas kesultanan, kemudian Solo yang punya identitas kesultanan, Ponorogo punya identitas keok, terus Malang identitasnya apa? Ya kita bisa memadukan, artinya Malang itu bukan milik dari satu identitas yang mendominasi dari satu identitas kota, tapi lebih baik kalau saya lebih cocok Malang itu merupakan mixer atau semacam memang penggabungan dari banyak identitas. Pertama identitas yaitu Singosari, satu kerajaan Hindu yang cukup besar. Kemudian ada identitas Islam, meskipun tidak terlalu kuat pengaruh Islam, karena memang sentuhan Islam itu lebih banyak kuat di pesisir utara, kota-kota pelabuhan di Malang agak kurang begitu banyak ya. Tapi yang lebih menonjol itu adalah bagaimana memadukan antara identitas Jawa dengan identitas kolonial.
1: Pengembangan Malang butuh dukungan bersama, dari menjaga kota hingga menata masa depan. Dengan arah yang jelas dan kepedulian yang konsisten, Malang bisa tumbuh tanpa meninggalkan identitasnya.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Sam, parkir deh, 2000.
2: Loh, kaya jahe langkung air, toko ora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
1: Wes, gak usah karcis-karcisan.
2: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
1: Ra usah ribet, Sam.
3: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
2: Berarti, iki penting ya Pak Disub?
3: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
4: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 999.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat ini tadi Pak Amin sudah mengatensi kawan ya. Kalau misalkan tadi Pak Amin kan bertanya lalin bulu lawang kerepet bagaimana gitu. Nah kalau misalkan saat ini sih memang rata-rata masih ramai lancar ya. Nah tapi kalau misalkan memang ada tadi kawan untuk karnavalnya atau mungkin iring-iringan dari sound horek tadi ya, itu masih ada, bisa tambahkan ke WhatsApp kami karena kami masih belum melihat kepadatan di sekitaran sana seperti itu Pak Amin. Nah itu kalau misalkan kita lihat tadi ada Pak Rico juga yang ingin terhubung kawan. Kita coba hubungkan terlebih dahulu dengan Pak Rico. Nah ini masih kita coba cek ya, tadi sudah terhubung di newsroom tapi kita coba hubungkan di on air kawan Pak Rico ya mengenai hal ini. Halo, selamat malam Pak Rico.
1: Ya, selamat malam.
0: Selamat malam Pak Rico, mau komentar apa ini tadi?
1: Iya, mengenai MBG itu mas.
0: Gimana Pak Rico?
1: Iya, ini sebenarnya saya sudah mau menyampaikan beberapa bulan yang lalu ya. Cuman saya tidak menyampaikan, baru ini saya menyampaikan. Saya melihat di salah satu SPPG mas ya, di daerah Sawut Jajar. Ya, itu pada saat sore ya, saya lihat itu sisa makanannya itu banyak sekali mas, di kantong-kantong kresek itu mas, dibuang. Nah, entah itu memang tidak dimakan sama sekolah itu atau memang bagaimana, saya kurang paham. Itu kan mubasir mas, banyak masyarakat kita yang tidak bisa makan. Jadi tolonglah dievaluasi lebih lanjut bagaimana untuk MBG itu.
0: Oke, jadi masih banyak limbah makanan yang memang
1: itu kan sama sisanya banyak sekali mas, nasi putih, sayur, lauknya itu saya lihat dibuang begitu saja. Entah itu memang masaknya kurang enak atau bagaimana, saya kan tidak tahu. Karena di sekolah anak saya tidak mendapatkan MBG.
0: Oh gitu, baik Pak.
1: Ya, tidak ada.
0: Tidak ada ya, menolak atau bagaimana
1: jadi,
0: itu Pak?
1: Jadi tidak ada.
0: Oh karena tidak ada ya.
1: Setahu saya tidak ada memang.
0: Oh gitu, iya. Jadi memang tidak dimasukkan menjadi penerima manfaat gitu Pak ya maksudnya?
1: Ya mungkin saja, saya itu yang kurang tahu.
0: Baik.
1: Dulu-dulu sebelum ada MBG, ya anak-anak kita, teman-teman yang mungkin mendapatkan juga ya baik-baik yang sehat semua. Di zaman kita juga sekolah juga tidak ada.
0: Oke.
1: Mungkin perlu dievaluasi lagi lah.
0: Oke, jadi perlu dievaluasi ya Pak ya.
1: Betul. Ya. Jadi memang dievaluasi lagi bagaimana masih memungkinkan nggak dilanjutkan. Gitu. Karena saya lihat dengan adanya ini, semua bahan-bahan pada naik semua mas.
0: Oh gitu ya. Bahan pokok maksudnya Pak ya?
1: Iya bahan pokok.
0: Oke.
1: Okay. Berimbas juga seperti ada perang itu juga bahan bakar juga naik semua yang non subsidi ya.
0: Iya.
1: Berimbas juga.
0: Baik Pak Rico, terima kasih nih ya sudah berkomentar.
1: Iya. Mohon dievaluasi lah kalau saran saya seperti itu. Saya tidak menuntut untuk ditutup ya, tetapi dievaluasi dulu bagaimana. Kiranya perlu dilanjutkan apa tidak.
0: Oke, baik. Itu, terima kasih saya. Pak Rico sudah berkomentar. Ya, selamat malam Pak.
1: Selamat bertugas.
0: Selamat malam, hati-hati di jalan dan sehat selalu Pak Rico ya. Itu tadi Pak Rico kawan. Apakah memang bisa ya untuk dievaluasi terlebih dahulu karena banyak limbah makanan nih gitu. Dan memang kalau misalkan kita lihat beberapa hari waktu yang lalu kawan, banyak juga netizen yang saya baca di sosial media itu berkomentar mengenai hal itu. Jadi limbah makanan di MBG ini sangat luar biasa kawan ya, lebih dari miliaran kalau misalkan hitung se-Indonesia gitu. Dan

Dan limbah makanan inilah yang merupakan sisa buangan dari makanan anak-anak yang tidak termakan, entah itu karena tidak enak, tidak layak, dan masih banyak lagi gitu ya. Dan hal inilah yang perlu dievaluasi, bagaimana caranya anak-anak supaya lebih lahap lagi makannya ya, dan tidak ada sisa makanan yang terbuang, kawan. Karena ya betul kata Pak Riko ya, di sisi lain masih banyak masyarakat kita yang mungkin belum bisa untuk makan, jangankan makan enak, makan saja masih susah gitu, ada beberapa gitu kawan ya. Dan hal inilah yang harus menjadi atensi dari pemerintah. Terima kasih Pak Riko untuk informasinya, dan untuk Anda bisa tambahkan juga komentar di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Kalau lagi pengen main air, tapi yang alami, murah, dan gak terlalu jauh dari kota, tempat ini bisa jadi pilihan. Kali ini kita akan ke Sumber Gentong. Lokasinya ada di kawasan Pakis, Kabupaten Malang. Kalau dari pusat kota Malang, cuma sekitar 25-30 menit perjalanan dan cukup dekat juga dari kawasan Araya. Sesuai namanya, Sumber Gentong menawarkan wisata berbasis sumber air alami. Airnya jernih, segar, dan mengalir hampir di seluruh desa, bikin suasana di sini terasa adem dan tenang. Daya tarik utamanya tentu ada di kolam airnya. Pengunjung bisa berenang, main air, atau sekedar duduk santai di pinggir sambil menikmati suasana rindang. Selain itu, ada juga wahana seperti perahu bebek yang bisa dicoba buat keliling area air. Gak cuma itu, tersedia juga area kuliner, spot foto, sampai tempat untuk santai atau bahkan camping ringan kalau mau lebih lama di sini. Yang bikin makin menarik, harga tiket masuknya sangat terjangkau, rata-rata hanya sekitar Rp5.000. Bahkan di beberapa waktu bisa lebih murah, cocok banget buat liburan hemat. Untuk menuju ke lokasi, dari arah kota Malang, Anda bisa ambil jalur ke Pakis lewat Jalan Laksada Adi Sucipto. Dari sana, Anda lurus saja mengarah ke Wendit. Setelah itu, ikuti petunjuk ke Desa Tirtomoyo hingga masuk ke Dusun Gentong. Aksesnya cukup mudah, tapi di beberapa titik, jalannya masuk ke area perkampungan, jadi tetap harus perhatikan navigasi. Sumber Gentong ini jadi salah satu contoh wisata sederhana yang tetap menarik, gak perlu jauh atau mahal, tapi tetap bisa menikmati suasana alam yang segar. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: Sidigat 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 9 malam. Kawan, para siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama Kota Batu menerima rapot untuk pertama kalinya. Kegiatan penerimaan rapot di Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 14 Kota Batu dilaksanakan bebarengan dengan agenda open house. Dari data yang diterima tim reporters di GTFM, total ada 148 siswa yang hari ini menerima rapot. Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto berpesan semua siswa di Sekolah Rakyat tidak merasa kecil karena berasal dari keluarga sederhana. Dia berharap lewat Sekolah Rakyat mereka justru bisa membuktikan kerja kerasnya untuk meraih berbagai mimpi yang diciptakan. Heli juga bangga karena dalam pembagian rapot kali ini para siswa juga menampilkan sejumlah kesenian tradisional seperti tari gedruk dan bantengan. Kawan, PLN ungkap 2 PLTU besar Pulau Jawa alami gangguan teknis. Direktur utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo mengatakan, 2 pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di Pulau Jawa mengalami gangguan teknis yang menyebabkan pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Dia menambahkan gangguan teknis tersebut disebabkan oleh pembangkit independent power producer yang menyebabkan kedua pembangkit itu keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Maka dari itu, Darmawan berharap semoga perbaikan 2 PLTU tersebut bisa berjalan dengan cepat dan lancar, sehingga kedua pembangkit tersebut bisa segera pulih dan kembali memasok listrik di Pulau Jawa. Kawan, Indonesia berhasil jadi salah satu penghasil beras tertinggi di dunia. Kepala Badan Pangan Nasional ataupun Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, Indonesia menjadi negara dengan produksi beras terbesar keempat di dunia pada 2025 pada data Organisasi dan Pertanian Dunia. Selain itu, Indonesia menjadi produsen beras tertinggi di Asia Tenggara, kata Amran. Keberhasilan Indonesia dalam memperkuat ketahanan pangan nasional meski menghadapi tekanan ekonomi global. Lebih lanjut, data dari FAO menunjukkan produsen beras terbesar di dunia seperti India, China, Bangladesh, dan Indonesia, dengan Indonesia dan China diproyeksikan mengalami pertumbuhan produksi lebih baik pada 2026. Demikian 911 Hot News jam 9 malam, saya Ilham Riza, selamat malam.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, dengan saya Ilham Riza yang menemani Anda di program City Report di jam 9 malam. Kawan, untuk pantauan cuaca di malam hari ini juga cukup lumayan agak dingin ini ya. Dan suhu cuaca di daerah Tlogomas sendiri ini berada di suhu 20 derajat Celcius, serta untuk kelembapannya di 97% kawan, sedangkan untuk kecepatan angin di 2 km per jam. Ini bagaimana pantauan cuaca di daerah Anda? Apakah sama dingin sama seperti di Tlogomas? Dan juga pantauan cuaca, pantauan arus lalu lintas di area Tlogomas sendiri juga masih relatif aman ya kawan, lancar, ini ramai lancar juga. Ini bagaimana pantauan di arus lalu lintas di daerah Anda? Bisa Anda informasikan kepada kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke Pak, tapi
5: kenapa?
6: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
7: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Silicate 911 FM, guidance for your life, kawan. Di malam hari ini, ini juga cuacanya juga dingin sekali nih ya. Cukup lumayan dingin kawan, berada di suhu 20 derajat Celcius ya. Dan kawan, itu tadi ada Pak Rico. Nah itu tentang mengomentari MBG yang katanya perlu dievaluasi mengenai hal tersebut ini ya. Bagaimanakah, apakah memungkinkan untuk dilanjutkan atau bagaimana? Nah itu tadi sudah disampaikan pendapatnya dari Pak Rico kawan. Sedangkan untuk wali murid di Malang ini juga menilai MBG tak berdampak dalam penghematan ya. Pastinya usul anggaran diberikan langsung. Nah, program makan bergizi gratis atau MBG yang berhenti sementara tentu saja ditanggapi beragam oleh para orang tua ya. Beberapa menyebut tidak menjadi masalah, ada juga yang berpendapat agar alokasi anggaran itu diberikan saja langsung kepada orang tua. Begitu. Nah, meski begitu kawan, orang tua juga sepakat bahwa program MBG ini memiliki tujuan yang baik untuk meningkatkan gizi anak. Ada orang tua yang masih mempertanyakan efektivitasnya itu apa sih. Nah, Muhammad Soleh ini salah satu warga kota Malang juga yang anaknya menerima manfaat MBG juga berpendapat kawan, program ini pada dasarnya bermanfaat apabila benar-benar dijalankan sesuai tujuan awalnya. Itu saja. Menurutnya salah satu penyebabnya ini ialah porsi makan yang dinilai terlalu besar untuk anak usia dini. Nah, Soleh juga mengatakan hampir setiap hari masih terdapat sisa makanan yang dibawa pulang oleh anaknya. Nah, betul tadi apa kata Pak Rico bahwa banyak ini ya, banyak sisa-sisa makanan, nasi putih, sayur dan juga lauk. Nah, akhirnya mungkin kebanyakan porsi, kawan, akhirnya ya ada sisa begitu. Dan selain itu, di sisi lain Soleh juga bercerita perubahan kebiasaan itu pada anaknya. Nah, kebiasaan mungkin melihat porsinya, yang biasanya dari rumah itu kecil, terus di MBG itu besar, dan anaknya kini juga lebih memilih menunggu momen makan bersama itu yang ada di rumah kawan. Dari sisi ekonomi ini Soleh juga menilai untuk program MBG belum memberikan penghematan berarti terhadap pengeluaran rumah tangganya kawan. Selain itu untuk anggaran, nah anggaran diberikan langsung, oleh karena itu mengusulkan agar anggaran program tersebut dapat diberikan langsung kepada keluarga itu dalam bentuk bantuan tunai yang dapat digunakan sesuai kebutuhan masing-masing anak. Itu menurutnya kawan. Dengan mekanisme tersebut, ini Soleh ini juga bilang keluarga dapat lebih fleksibel menentukan jenis makanan yang dibutuhkan anak sekaligus mengurangi biaya operasional yang saat ini melibatkan dapur SPBG. Begitu kawan. Nah, atau Anda punya pendapat lain tentang SP MBG ini, bisa Anda sampaikan pendapat Anda melalui WhatsApp kami di 0811 360 911 kawan. Kita beralih informasi berikutnya. Kali ini selamat malam pada Pak Amin. Ini info mengabarkan info lalu lintas di Krebet, Bulu Lawang atau sebaliknya ini kawan. Nah ini saya baru saja melewati pabrik gula Krebet. Saya dari Malang mau ke Gundang Legi, bahwa setelah pabrik gula Krebet ini kira-kira 20 meter ke arah Gundang Legi itu jalannya sudah berhenti total dan arusnya merambat lama. Nah, atau sulit, dan memang benar bahwa sekarang ada sedang berlangsung karnaval atau pawai oleh warga dan terlihat di langit-langit sorot lampu warna-warni. Kayaknya sonhork ya tadi untuk videonya. Iya. Tentu saja ini saya urungkan rencana ke Gondang Legi dan langsung putar balik ke arah Malang. Mohon maaf ini tidak sempat memfoto. Oke, baik, tidak apa-apa Pak. Terus saya putuskan ini putar balik dan tidak mau tebak-tebakan. Oke, siap. Karena tadi seharian sudah capek dengan kondisi Ella Sucipto dan juga Arjo Sari. Oke, siap. Terima kasih Pak Amin. Lalu kali ini ada Pak Sapalos. Selamat malam Pak Sapalos. Ini juga berpendapat lain ya tentang MBG. Katanya tuh saya tidak setuju Mas. MBG menunya gitu-gitu aja, telur melulu sampai bosen. Ini bikin anaknya Pak Sapalos ini udunen. Nah itu untuk katanya Pak Sapalos kawan. Atau Anda berpendapat lain tentang MBG, bisa Anda sampaikan ke kami kawan di 0811-3609-11.
1: Info, informasi seputar jantung.
2: Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan yang mengarah ke Solo lewat sekitaran Krian, Mojokerto, Kertosono hingga ke Solo tidak ada kendala. Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan lalu lintas untuk malam hari ini di sekitaran ruas tol. Kirimkan di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 9, One One FM, Guidance for Your Life, sebuah satu komposisi dari Raisa featuring Ahmad Dhani ya, Biarlah Menjadi Kenangan, yang sudah hadir di ruang dengar Anda di jam 21.33 kawan. Nah, ini tentunya sejumlah masyarakat Malang Raya menggelar demonstrasi untuk menuntut program makan bergizi gratis ini tetap diadakan kawan. Terus saja aksi ini yang diadakan di kawasan Bundaran Tugu Kota Malang pada hari Sabtu pagi ini, massa yang mengenakan pakaian putih-putih itu ya, itu sudah tampak sebuah panggung besar itu disiapkan di antara Balai Kota Malang dan juga gedung DPRD Kota Malang enggak kawan. Nah, selain menuntut terus berlakunya MBG, massa juga meminta agar evaluasi MBG itu dicanangkan di Badan Gizi Nasional saja, di pusat saja tanpa harus menyentuh daerah-daerah di Indonesia. Terus saja Koordinator MBG Malang Raya ini ya, Joni Sujatmoko, menyampaikan program MBG yang sudah berjalan dalam satu tahun ini pastinya juga membuat banyak dari para UMKM, petani, peternak hingga pedagang sayur diberdayakan dan diuntungkan kawan. Makanya ia juga terus mendorong agar pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto terus melanjutkan MBG ataupun makan bergizi gratis kawan. Menurutnya MBG, program MBG memang perlu dievaluasi pasca adanya dugaan korupsi dan juga suap pengurusan dapur, termasuk mengevaluasi bila ada kejadian-kejadian keracunan yang ada. Tapi kawan, hal itu juga tak berarti harus meniadakan dan juga menghentikan program itu sendiri di daerah-daerah. Dan ia mendorong agar MBG tetap dilaksanakan secara merata dan tidak menyasar daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan juga terluar. Apalagi MBG merupakan salah satu janji Prabowo Subianto dan Gibran ya, yang dalam menyongsong Indonesia Emas di tahun 2025, di mana salah satunya ini dengan programnya menjadi hal pemenuhan gizi ini menjadi hal utama untuk menyiapkan generasi muda kawan. Kita beralih informasi dari Pak Sultan Hadi. Selamat malam Pak Sultan Hadi. Oh, Pak Sultan Junaidi maksudnya, maaf. Pak Sultan Junaidi ini juga memberikan pendapat ya, itu banyaknya makanan sisa MBG bukan kebanyakan porsi itu katanya, tapi anak-anaknya ini pada yang gak doyan. Baik, itu menurut pendapatnya Pak Sultan Junaidi kawan. Nah, untuk pendapat dari kawan-kawan yang lain bisa Anda sampaikan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Perlintasan kereta api masih menjadi titik rawan kecelakaan. Salah satu penyebab yang masih sering terjadi adalah pengendara yang nekat menerobos palang atau memaksa melintas saat kondisi lalu lintas sedang padat. Padahal situasi itu sangat berbahaya, karena kendaraan bisa saja berhenti tepat di atas rel dan ketika mesin mati, waktu untuk menyelamatkan diri jadi sangat terbatas. Banyak orang mengira mobil mogok di rel terjadi karena hal mistis, padahal secara teknis ada penjelasannya. Salah satunya karena pengemudi terlalu pelan menggunakan gigi tinggi. Akibatnya, mesin tidak kuat, terutama saat melintasi rel yang menanjak atau bergelombang dan mesin bisa tiba-tiba mati. Selain itu, kepanikan pengemudi juga sering membuat kendaraan kehilangan momentum, apalagi saat kondisi macet. Pengemudi ragu menekan gas atau terlalu sering menginjak kopling, sehingga mobil kehilangan tenaga di tengah rel. Sejumlah pakar juga menyebut area rel kereta memiliki medan elektromagnetik yang dalam kondisi tertentu dapat mempengaruhi sistem kelistrikan kendaraan modern, terutama mobil yang sudah menggunakan sistem elektronik. Meski begitu, faktor utama tetap berasal dari kondisi kendaraan dan cara pengemudi melintas. Karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melintasi rel kereta. Pastikan jalur di depan benar-benar kosong. Gunakan gigi rendah agar tenaga kendaraan tetap stabil. Dan jangan berhenti terlalu lama di atas rel. Yang paling penting, jangan pernah menerobos palang pintu, kawan. Karena kereta membutuhkan jarak yang sangat panjang untuk berhenti. Dan satu keputusan terburu-buru bisa berujung fatal. Ingat, palang perlintasan bukan penghambat perjalanan, tapi pengingat bahwa keselamatan harus selalu didahulukan.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Sam, parkir deh, 2000.
2: Loh, kaya jahe langkung air, toko ora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
1: Wes, gak usah karcis-karcisan.
2: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
1: Ra usah ribet, Sam.
3: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
2: Berarti, iki penting ya Pak Disub?
3: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
4: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sidikit 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza yang masih menemani Anda di program City Report pada malam hari ini kawan. Dan ini juga ada Bu Kusno Khotimah. Selamat malam Bu Kusno Khotimah. Ini juga memberikan pendapatnya tentang MBG ini ya. Katanya pembagian MBG itu harus disesuaikan dengan selera anak. Tentunya ya udah paham lah ya, selera anak zaman sekarang itu apa. Betul, itu kata dari Bu Kusnul kawan. Nah, atau mungkin kawan-kawan yang lain ada pendapat lain tentang MBG, bisa Anda komen ke kami kawan di 0811 3600 911. Dan tentunya kawan, ini operasional SPBG di Kota Malang ternyata juga dihentikan untuk audit ya. Ini dapur MBG tunggu keputusan insentif 6 juta. Nah, ini selama masa libur sekolah, ini operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPBG di Kota Malang juga akan dihentikan sementara. Nah, kebijakan tersebut ini juga merupakan tindak lanjut arahan dari Badan Gizi Nasional yang tengah menyiapkan audit terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di berbagai daerah. Ini koordinator SPBG Kecamatan Klojen, Wisam Anugrah, ini juga mengatakan penghentian operasional itu dilakukan mengikuti jadwal libur sekolah peserta didik dan berlaku mulai awal pekan depan. Nah, selama masa penghentian operasional itu kawan, sebagian besar relawan dan mitra SPBG juga akan diliburkan. Aktivitas dapur MBG juga tidak berjalan sebagai biasanya. Meski demikian, ini juga terdapat 3 personil yang tetap menjalankan tugasnya selama SPBG yang tidak beroperasi, seperti kepala SPBG, tenaga akuntan, dan juga ahli gizi. Ini Wisman juga menjelaskan, tentu saja ketiga petugas itu berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK dan bertugas mendukung proses audit yang dilakukan BGN. Nah, selama mempersiapkan proses audit kawan, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan yayasan atau mitra yang menjadi pelaksana program MBG di lapangan agar seluruh ketentuan terbaru juga terbaru dari BGN ini dapat dipenuhi. Audit yang dilakukan BGN itu merupakan bagian dari evaluasi yang menyeluruh ya terhadap pelaksanaan program MBG. Selain meninjau ospek operasional dapur, BGN juga tengah mengevaluasi skema insentif bagi relawan dan juga mitra SPBG kawan. Untuk Anda di malam hari ini yang ingin menginformasikan tentang cuaca ataupun arus lalu lintas pada malam hari ini, bisa Anda sampaikan bagaimana untuk lalu lintas di malam hari ini, apakah lancar atau ada kemacetan di beberapa titik-titik tertentu kawan, bisa Anda update ke sini di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Jalan-jalan yuk ke kawasan pemandian alami yang cukup unik disinggahi, Sumber Polaman. Lokasinya ada di Jalan Indro Kilo, Desa Kalirejo, Lawang, Kabupaten Malang. Tempat ini berada di area perbukitan, jadi sejak pertama datang, Anda sudah langsung merasakan suasana yang sejuk dan tenang. Begitu masuk ke kawasan pemandian ini, yang terasa pertama airnya yang sangat jernih. Di sekeliling kolam juga masih banyak pepohonan besar yang membuat suasana terasa alami dan teduh.

Tapi Sumber Polaman tidak hanya menarik karena alamnya. Tempat ini juga menyimpan cerita sejarah yang cukup penting di Tanah Jawa. Dalam catatan kuno seperti Pararaton, lokasi Polaman disebut sebagai tempat penahanan Jaya Katuang, Raja Kediri, yang pernah menggulingkan Kerajaan Singasari pada akhir abad ke-13. Nah, setelah kekuasaannya runtuh akibat serangan Raden Wijaya yang bersekutu dengan pasukan Mongol, Jaya Katuang dikabarkan diasingkan di tempat yang memiliki telaga kecil bernama Polaman ini. Hal menarik lainnya, di kolam permandian ini Anda akan melihat banyak ikan kecil yang berenang bebas. Anda bisa datang kapan saja untuk menikmati air yang segar, suasana alam yang tenang, sekaligus menyusuri jejak sejarah masa lalu.

Jalan Indro Kilo. Jadi, kalau Anda ingin mencari tempat yang bukan hanya menyegarkan, tapi juga punya cerita panjang tentang perjalanan kerajaan di Tanah Jawa, Sumber Polaman bisa menjadi salah satu destinasi yang layak dikunjungi. Jalan-Jalan Plus.

911 Hot News. City 891 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 11 malam. 60 desa di Kabupaten Malang diusulkan dapat bantuan budidaya ikan. Pemerintah Kabupaten Malang mengusulkan 60 desa sebagai calon penerima bantuan program ikan air tawar dari KKP yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan daerah dan mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malang Victor Sembiri mengatakan, desa penerima nantinya akan mendapatkan bantuan berupa kolam beton, benih ikan dan pakan dengan diprioritaskan untuk desa yang sudah memiliki kegiatan budidaya ikan seperti lele dan nila. Nantinya, setiap desa ditargetkan bisa menghasilkan hingga 10 ton ikan per siklus produksi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa melalui keterlibatan koperasi, bumdes, dan kelompok pembudidaya setempat. Kawan, ada 35.000 lebih guru ASN di Jatim sampai sekarang belum menerima THR dan gaji ke-13. Dari data yang dipaparkan Komisi EDPR Jawa Timur, total ada 35.680 guru ASN yang belum mendapat tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13. Mereka terdiri dari guru jenjang SMA, SMK, dan juga SLB. Ketua Komisi EDPR di Jatim, Sri Untari mendesak Pemprov Jatim lewat Gubernur terus memperjuangkan hak para guru ke pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya ini penting karena menyangkut kesejahteraan. Kawan, Indonesia diprediksi jadi negara dengan inflasi medis tertinggi di Asia pada 2026. Laporan MMB Asian Health Trends 2026 menunjukkan, Indonesia diproyeksikan menjadi negara dengan tingkat inflasi medis tertinggi di Asia pada 2026, dengan inflasi mencapai 17,8%. Angka tersebut melampaui rata-rata kawasan Asia yang berada di level 12,5%, dan perlu menjadi perhatian semua stakeholder di tengah tingginya kebutuhan masyarakat pada sektor kesehatan. Lebih lanjut, kenaikan biaya kesehatan tidak hanya dipengaruhi oleh inflasi, tapi juga meningkatnya biaya tindakan medis, penggunaan teknologi canggih, harga alat kesehatan, biaya obat-obatan, dan ketergantungan impor produk kesehatan. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam. 911 Hot News.

City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Blue Spirit. Dan malam hari ini kawan, ya, untuk Anda yang sedang mengemudikan kendaraan dan merasakan dinginnya kota Malang gitu, atau mungkin sedang bersandar santai gitu di kursi kerja menyelesaikan giliran malam, atau mungkin mendengarkan radio sambil menunggu jam tidur Anda datang gitu kawan ya. Nah, selamat bergabung kawan ya di Blue Spirit edisi hari ini. Kalau di hari ini kawan, kita bakal bahas mengenai salah satu fenomena sosiologis yang pelan-pelan sering kita lihat itu di tengah masyarakat menjadi kok kebiasaan ya gitu. Sebuah kondisi yang mungkin saya nyebutnya itu gengsi tinggi dompet tipis gitu. Dalam bahasa yang lebih akademis namanya the cost of pretending, biaya mahal untuk sebuah kepalsuan kawan. Jadi kita bayangkan saja ya, sebuah adegan yang sangat akrab di mata kita beberapa waktu hari ini atau beberapa waktu terakhir ini. Anda datang ke kawasan yang sedang hits di Malang, atau mungkin contohnya salah satu kawasan kayak koridor Kayu Tangan Heritage deh ya, kan kafe-kafe estetik, kawasan Soekarno-Hatta juga ada, atau mungkin di Kota Batu gitu, di dataran tinggi Kota Batu. Nah, Anda duduk di sana, Anda mungkin bisa memperhatikan ya, di sekitaran Anda kawan, ada sekelompok anak muda, atau mungkin pekerja awal 30-an yang baru saja memesan menu, terus begitu pesanan datang ada satu ritualnya gitu lah, ritual wajib yang mengalahkan rasa lapar itu sendiri. Jadi saat ponsel dikeluarkan, lalu potret diambil berkali-kali dari atas gitu kawan ya, atau mungkin dari samping, bahkan menemukan komposisi yang pas untuk diunggah ke cerita media sosial. Setelah foto itu terungkap, apa yang terjadi? Yang awalnya suasana meja tadinya rame, tiba-tiba hening kawan. Masing-masing sibuk menatap layarnya sendiri, menyegarkan halaman, refresh-refresh gitu ya, menghitung berapa banyak like atau mungkin balasan pesan yang masuk untuk memvalidasi keberadaan mereka di tempat itu hari ini kawan. Menu yang harganya mungkin setara dengan 3 atau 4 porsi lalapan ayam geprek di sekitaran Logo Mas atau mungkin sekitaran kampus gitu ya. Nah, sering diabaikan begitu saja setelah fungsi visualnya terpenuhi. Dan secara jurnalistik mungkin ya, secara kita lihat sosiologis juga, pemandangan ini bukan sekedar urusan anak muda yang sedang bersenang-senang. Ini merupakan indikator dari sebuah pergeseran nilai yang sangat masif di era modern ini kawan. Kita sedang membicarakan sebuah generasi yang memang banyak yang mengalami kecemasan akut kalau tidak terlihat sukses di mata orang lain. Kita berada di era di mana isi bungkus dianggap jauh lebih penting daripada isi di dalamnya. Dan kalau misalkan kita lihat datanya secara faktual ya, contoh-contoh saja kita, kalau kita membaca laporan triwulanan yang dirilis oleh OJK serta beberapa riset ekonomi makro mengenai perilaku konsumen usia produktif di Indonesia, ada angka yang membuat kita mungkin agak kaget gitu ya. Jadi pertumbuhan angka kredit macet atau tingkat uang prestasi di atas 90 hari yang biasa disebut TWP 90 pada sektor pinjaman online atau pinjol dan layanan pay later hari ini justru didominasi oleh anak muda di rentang usia 19-25 tahun. Dan yang lebih miris lagi sebagai fakta mungkin yang apa ya, just info gitu lah ya, ketika ditelusuri lebih dalam, sebagian besar dana pinjaman ini bukan dialokasikan untuk hal-hal yang sifatnya produktif, tapi untuk tambahan modal usaha, bukan untuk tambahan modal untuk misalkan usaha mikro gitu kawan, bukan untuk membayar biaya kuliah yang semakin mahal, tapi untuk membiayai kebutuhan konsumtif mereka secara sementara gitu. Membeli tiket konser demi status di media sosial, atau mungkin membeli pakaian dengan merek tertentu agar tidak terlihat ketinggalan zaman, FOMO saat nongkrong gitu ya, atau membiayai gaya hidup urban yang standarnya ditentukan oleh algoritma internet, baik itu IG, TikTok, dan lain-lain. Dan kalau misalkan kita lihat, mereka ini rela merusak skor kredit finansialnya di masa depan, rela dikejar-kejar oleh debt collector atau penagih utang gitu ya, hanya demi mempertahankan sebuah ilusi kalau misalkan
mampu kok kita, orang yang mampu gitu ya, di hadapan lingkaran pertemanannya. Nah, kenapa ini bisa terjadi ya? Nah, di Blue Spirit malam hari ini kita bakal bahas mengenai hal tersebut, kawan. Mengapa kita menjadi masyarakat yang begitu ketakutan jika dicap miskin atau biasa-biasa saja? Mengapa label tidak punya ya, dalam tanda kurung ya, itu seolah-olah menjadi vonis sosial yang paling mengerikan, mengalahkan hilangnya kejujuran dan integritas diri. Padahal kalau misalkan kita lihat ke belakang, kalau misalkan kita ingat-ingat kembali apa yang membuat karakter contohnya Arek Malang gitu saja disegani gitu kawan, adalah pondasi kultural di Malang Raya seperti egalitarisme, jiwa setara, blak-blakan apa adanya, atau mungkin kalau misalkan ngomongnya Wallace gitulah ya, intinya kita tidak silau oleh jabatan, kita tidak gampang kagum oleh kemewahan lahiriah. Nah, itulah yang dulu ukuran seseorang dianggap boys di Malang. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini, kawan. Anda bisa sharing-sharing di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami, kawan, di @city9111FM.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, saya akan ajak Anda ke salah satu wisata alam paling favorit di Batu. Ini dia, Coban Talun. Dari pertama masuk aja udah kerasa banget ya, udara sejuk, dikelilingi hutan pinus, dan suara air yang bikin suasana langsung adem. Air terjunnya sendiri tingginya sekitar 30 meter, jadi cukup megah dan jadi spot utama di sini. Tapi yang bikin Coban Talun beda, itu bukan cuma air terjunnya. Jadi di area ini juga banyak banget spot kekinian. Mulai dari rumah Apache, taman bunga warna-warni, sampai glamping di tengah hutan. Jadi cocok banget buat Anda yang mau healing, foto-foto, atau sekedar santai. Buat yang suka tantangan, di sini juga ada Jeep Offroad. Anda bisa ngerasain sensasi naik jeep ngelewatin jalur tanah, hutan pinus, bahkan jalan berlumpur. Seru banget buat rame-rame. Kalau mau kesini dari Kota Malang, perjalanannya sekitar 30-40 menit naik kendaraan. Arahkan ke Kota Batu, tepatnya di daerah Bumi Aji, Desa Tulung Rejo. Aksesnya juga sudah cukup mudah, jadi tinggal ikutin jalur ke arah wisata Selekta, nanti ada petunjuk ke Coban Talun. Disarankan datangnya pagi ya, biar masih sepi, udara masih fresh, dan kalau mau coba off-road juga lebih enak. Jadi, kalau Anda lagi cari tempat hiburan yang lengkap, ada alam, spot foto, sampai aktivitas seru, Coban Talun ini wajib banget masuk list Anda.

0: vibes for your life. Citygate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
6: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumpul ya?
5: Waduh iya iki. Sik-sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki. Anggite kos-kosan ta iki?
6: Aku, Pak. Lah, yopo yo? Wis gak digawe kan?
5: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya gak nonggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
7: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Ada kabar gembira.
2: Apa sih? Heboh banget.
1: Ma, sekarang kita bisa kredit rumah di Skyland lewat BCA loh.
2: Yang bener.
1: Benar, dengan program 3 juta rumah yang dikampanyekan pemerintah pusat, PT Gria Mapan Alami dan PT Gria Nusa Berbakti yang menaungi Skyland Property Nusantara bekerjasama dengan BCA di program KPR Sejahtera. Ini program baru dari BCA di Malang Raya dan hanya Skyland Property Group yang bisa bekerjasama dengan BCA untuk KPRS. Dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas dan nikmati diskon up to 50 juta dan DP 0% sekarang juga hanya di Skyland Property Nusantara. Kunjungi Instagram kami @skylandnusantara atau hubungi 0821 45 200 700. Skyland, life starts with you. Kawan, Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
3: Astaga, si Dita beli tumbler viral.
4: Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang.
3: Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh headset masuk keranjang. Sama tas masuk keranjang.
5: Saldo Anda tidak cukup.
3: Kok bisa?
4: Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya.
3: Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
4: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
4: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
4: Yeah, enak aja. Jual aja tuh semuanya.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Mind Blowing.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
7: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kita masih tetap di Blue Spirit kawan, yang membahas ya malam hari ini tentang fenomena gaya hidup yang dipaksakan demi pemenuhan ego sosial. Dan di segmen kedua ini kita bakal melangkah lebih mendalam untuk membedah bagaimana infrastruktur teknologi hari ini itu menyediakan bagi siapa saja yang ingin hidup dalam kepalsuan finansial kawan. Mungkin kita lihat dulu ya bagaimana pergeseran transaksi dalam satu dekade terakhir. Dulu kalau misalkan untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pinjaman, seseorang itu harus melewati birokrasi perbankan yang sangat panjang dan tebal kawan ya. Ada syarat slip gaji, verifikasi tempat kerja, survei rumah tinggal, hingga analisis risiko yang memakan waktu itu berminggu-minggu. Proses yang melelahkan itu secara tidak langsung berfungsi sebagai rem darurat psikologis untuk manusia. Seseorang akan berpikir puluhan kali kawan sebelum memutuskan untuk berhutang, karena rintangannya tidak mudah. Tapi hari ini, landscape itu berubah total, lalu ekosistem digital sudah memangkas semua rintangan itu menjadi sebuah kemudahan yang bisa dimanipulasi. Hanya bermodal foto kartu identitas dan verifikasi wajah dalam hitungan menit, seseorang bisa mendapatkan akses limit dana yang cukup tinggi di tangan mereka, kawan ya. Fasilitas beli sekarang bayar nanti atau pay later saat ini sudah terintegrasi secara halus di hampir seluruh aplikasi esensial kita, mulai dari aplikasi belanja, pemesanan transportasi, sampai layanan pesan antar makanan, kawan ya. Jadi kemudahan inilah yang melahirkan apa yang di dalam psikologi ekonomi disebut sebagai frictionless spending, kawan. Transaksi tanpa gesekan. Ketika kita bertransaksi menggunakan uang fisik, ada efek psikologis yang muncul saat jemari kita itu menghitung lembaran kertas dan menyerahkan kepada orang lain. Ada rasa kehilangan yang nyata gitu, kawan, yang buat otak kita itu secara otomatis memberikan sinyal peringatan. Tapi kalau kita transaksi tersebut diubah menjadi sekedar ketukan di layar gawai, rasa kehilangannya itu hilang, dan angka-angka tagihan ini menjadi seolah-olah abstrak gitu ya, dan bukan uang beneran, sampai akhirnya ya lembar tagihan resmi datang di akhir bulan gitu. Dan kalau misalkan kita lihat, fenomena ini menyembunyikan bom waktu yang sangat besar sebenarnya. Kalau kita lihat data statistik makro mengenai tingkat literasi dan inklusi keuangan, ada ketimpangan sebenarnya yang cukup berbahaya, kawan. Inklusi keuangan atau akses terhadap produk pendanaan digital berkembang sangat masif, tapi tidak diimbangi dengan literasi keuangan yang memadai. Akhirnya apa? Banyak masyarakat usia muda yang punya akses instan terhadap utang tanpa pernah diajari bagaimana cara mengelola risiko utang tersebut. Dampaknya sudah mulai terlihat nyata, kawan. Dalam catatan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK OJK, banyak anak muda baru saja menyelesaikan pendidikan atau baru memulai karir mereka sudah memiliki catatan kredit yang buruk. Mereka mengalami cacat finansial sebelum bahkan sempat membangun masa depan mereka. Jadi efek dominonya sangat panjang, kawan. Ketika catatan kredit mereka sudah masuk ke dalam kategori hitam, ya ini bisa kehilangan kesempatan untuk mengakses pinjaman produktif di masa depan. Entah kredit kepemilikan rumah atau modal usaha resmi. Mimpi-mimpi besar jangka panjang dikorbankan hanya demi kepuasan instan jangka pendek yang durasinya tidak lebih dari 24 jam di media sosial. Industri teknologi finansial inilah yang sangat cerdas ya, memanfaatkan celah psikologis manusia modern. Mereka tidak mengiklankan produk utang sebagai beban, melainkan mengemasnya sebagai bagian dari kebebasan gaya hidup. Iklan-iklan di media massa menampilkan narasi kalau misalkan Anda berhak mendapatkan apa yang Anda inginkan sekarang juga tanpa harus menunggu, kawan. 5 menit langsung cair uangnya, gitu intinya. Nah, kalau misalkan kita lihat, inilah manipulasi persepsi yang sangat berbahaya sebenarnya ya. Kebebasan yang sesungguhnya tidak pernah lahir dari utang konsumtif. Utang konsumtif ini merupakan bentuk perbudakan modern yang paling nyata, di mana waktu dan tenaga Anda di masa depan sudah digadaikan untuk membayar apa yang Anda nikmati hari ini. Krisis ini diperparah oleh lingkungan sosial dan kompetitif secara visual ya. Apalagi di lingkungan kota seperti Kota Malang dengan populasi usia produktif dan mahasiswa yang besar, tekanan kelompok sebaya atau peer pressure itu sangat terasa. Ada ketakutan tersendiri gitu ya, kalau misalkan gak ikut nongkrong di tempat yang sama, tidak memakai pakaian dengan standar yang sama, atau tidak mengikuti tren liburan yang sama, dan akhirnya kita mengabaikan kapasitas dompet sendiri hanya agar tidak dieliminasi oleh pergaulan-pergaulan itu. Nah, mungkin saya ingin membahas tentang ini, kawan. Bagaimana Anda menyikapi kemudahan akses digital ini di tengah tuntutan pergaulan modern yang makin hari makin tidak realistis? Sampaikan cerita dan opini Anda, kita bakal bahas dan bedah bersama setelah jeda. Setelah ini, kawan ya, tetap bersama saya di Blue Spirit.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di setiap masa, selalu ada generasi yang memilih untuk tidak diam. Mereka menuliskan gagasan, mendiskusikan harapan, dan ketika merasa suaranya belum sampai, mereka memilih berdiri di jalan, membawa spanduk, dan menitipkan pesan untuk bisa didengar. Dalam sepekan terakhir, aksi demonstrasi mahasiswa kembali terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Setelah dimulai di Jakarta pada 12 Juni lalu, gelombang aspirasi itu turut hadir di berbagai kota, termasuk Kota Malang. Ratusan mahasiswa dari berbagai aliansi menyampaikan tuntutan, mulai dari efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran negara, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian program yang dinilai membebani fiskal, hingga penolakan perluasan peran aparat di ranah sipil, serta pengesahan RUU perampasan aset korupsi. Ketua BEM Universitas Negeri Malang sekaligus juru bicara aksi pada 17 Juni 2026, Maulana Nazil Al-Haq menyampaikan, aksi ini bukan hanya untuk menyampaikan tuntutan, melainkan pengingat agar aspirasi yang sudah disuarakan tidak berhenti sebagai wacana.
2: Terkait dengan aksi kita bertajuk Aliansi Malang Bergerak, di mana ini diinisiasi oleh rekan-rekan Aliansi BEM Malang Raya dengan warga sipil yang mau bergabung. Untuk poin yang mau disampaikan kepada aksi ini kurang lebih adalah poin-poin yang kemarin disampaikan dengan kawan-kawan UB. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah pada kali ini ada beberapa poin tambahan yang ingin kita aspirasikan. Poin-poin yang menjadi perbedaan dengan aksi hari Senin kemarin, yang pertama adalah kita ingin fokus untuk pemerintah mendesak menghentikan deforestasi dan alihfungsi lahan yang mengancam masa depan Indonesia. Kemudian terkait dengan pemerintah harus menjamin keamanan distribusi obat dan menurunkan beban biaya kesehatan masyarakat. Kemudian poin selanjutnya, kita ingin fokus kepada reformasi birokrasi pemerintah berdasarkan meritokrasi dan kompetensi alih-alih berbasis afiliasi politik. Kemudian yang poin terakhir, kami ingin menagih janji DPRD Kota Malang. Meskipun kemarin dari DPRD Kota Malang sudah membuat press release terkait dengan tuntutan mahasiswa Aliansi Brawijaya, kami ingin kembali memastikan sehingga ketika ada aksi ini bukan aksi tandingan dari kegiatan kemarin, tapi kemudian ini merupakan aksi dari gelombang kedua untuk kita benar-benar mengawal apa yang kemudian menjadi poin-poin tuntutan dari mahasiswa dan masyarakat.
1: Pengamat Public Relation dan Komunikasi Publik Universitas Brawijaya, Associate Professor Maulina Pia Wulandari menilai, demonstrasi tidak selalu berarti penolakan terhadap pemerintah, melainkan menjadi indikator bahwa sebagian masyarakat merasa aspirasinya masih membutuhkan ruang untuk didengar.
3: Dari perspektif komunikasi politik, demonstrasi mahasiswa yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan adanya jarak komunikasi yang semakin lebar antara sebagian masyarakat dan pengambil kebijakan. Demonstrasi bukan sekedar bentuk protes, tapi juga pesan bahwa ada aspirasi publik yang dianggap belum memperoleh respon yang memadai. Pertanyaannya, apakah demonstrasi saat ini masih efektif? Saya melihat bahwa demonstrasi tetap menjadi saluran komunikasi politik yang penting dalam demokrasi. Nah, ketika aksi mahasiswa kembali bermunculan dengan membawa isu ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, menurut saya yang ingin disampaikan publik bukan hanya penolakan terhadap isu atau kebijakan tertentu. Yang lebih mendasar adalah adanya kekhawatiran mengenai kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pesan utamanya bukan semata-mata kemarahan, melainkan permintaan agar pemerintah lebih responsif, lebih mau mendengar, dan lebih mampu menjelaskan bagaimana berbagai kebijakan yang diambil dapat menjawab persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.
1: Sebab pada akhirnya jalanan mungkin hanya menjadi tempat berkumpul. Namun yang sesungguhnya dicari adalah ruang dialog, tempat di mana kegelisahan bisa didengar, dan perbedaan pendapat tidak selalu berakhir pada pertentangan. Karena demokrasi bukan tentang siapa yang paling keras bersuara, melainkan tentang seberapa besar kemampuan untuk saling mendengarkan. Dan setiap langkah mahasiswa di jalan hari ini bukan hanya tentang menyampaikan kritik, tapi juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik adalah modal yang harus terus dijaga oleh mereka yang memimpin dan mereka yang yang dipimpin.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Pagrup. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang, hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Pagrup, jagonya liburan hemat.
0: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
2: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
4: Siang haus, siang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus, yang haus.
5: Pak, es kelapa ya, satu.
4: Oke. Nih, 50.000 saja.
5: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
4: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
5: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
4: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
5: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
4: Aduh, jangan deh. Ampun.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan ya, karakter dasar yang membentuk ekosistem sosial di Malang Raya ini kawan ya, setelah tadi kita membahas mengenai masalah kepalsuan finansial itu ya, jawaban sebenarnya memang terletak pada kemampuan kita untuk menggeser standar validasi kawan. Dalam kacamata sosiopsikologis, manusia modern itu perlu kembali melihat tentang konsep dikotomi kendali, sebuah prinsip sederhana tentang bagaimana kita memisahkan hal-hal yang berada di bawah kontrol penuh kita dengan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Contoh pikiran orang lain, penilaian netizen di media sosial, standar keren atau tidak keren menurut tren pergaulan hari ini. Nah itu hal-hal eksternal yang mutlak berada di luar kendali kita. Mau sekaya apapun Anda, mau sekeren apapun kita, pakaian yang Anda beli dengan sistem cicilan itu, orang yang dasarnya tidak peduli atau tidak suka akan tetap mencari celah untuk merendahkan kawan. Lalu untuk apa kita mengorbankan kedamaian pikiran, merusak skor kredit masa depan, menyiksa diri sendiri hanya untuk memuaskan sesuatu yang tidak akan pernah bisa dikendalikan gitu ya. Satu-satunya hal yang bisa dikontrol penuh adalah respon kita, prinsip hidup kita, dan bagaimana kita mendefinisikan nilai diri kita tanpa perlu meminta izin dari orang lain di layar digital gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat tadi ya, karakter dasar yang membentuk ekosistem sosial di Malang Raya ini adalah akar budaya yang egaliter, sebuah ruang di mana setiap orang itu dihargai karena kejujuran karakternya, bukan atribut lahiriahnya. Karakter asli, karakter yang merdeka dari diktat kemewahan kawannya. Kalau misalkan kita lihat di kota ini punya sejarah panjang tentang bagaimana ruang-ruang canggroan dan lain-lain itu ada di setiap tempat. Bahkan makanya di kota Malang ini menjadi tempat yang salah satu pelopor gitu ya, tempat kopi yang terbanyak di Jawa Timur kawannya. Dan marwah kesederhanaan ini bukan berarti kita mengajak Anda untuk anti terhadap kemajuan atau anti terhadap barang berkualitas. Sama sekali bukan kawan ya. Tapi untuk bersikap jujur secara finansial saja sebenarnya. Jadi kalau misalkan anggaran hidup Anda malam ini memang hanya cukup untuk menikmati kopi saset di warung rombong pojok jalan gitu misalkan, ya udah berangkat saja gitu ya. Tidak ada yang perlu dipermalukan dari kesederhanaan yang jujur gitu. Yang memalukan adalah ketika kita meminum kopi di tempat yang mahal, yang mewah, tapi di saat yang sama pikiran kita dipenuhi kecemasan karena uang di rekening kita sebenarnya sudah habis untuk membayar gaya hidup itu. Nah mungkin Anda bisa tambahkan nih ya pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Dan menutup di jam 10 ini untuk di program Blue Spirit, saya ingin meninggalkan satu catatan gitu untuk kita semua kawan ya. Jadi kebahagiaan dan ketenangan hidup itu sebenarnya selalu ramah di kantong. Yang membuatnya menjadi sangat mahal dan tidak pernah cukup itu adalah biaya untuk kita memamerkan secara visual. Jadi jangan biarkan masa depan finansial kita itu habis hanya untuk mencicil sebuah ilusi demi mendapatkan pengakuan dari orang-orang yang bahkan tidak akan peduli saat Anda jatuh terpuruk nanti. Dan nanti kita juga bakal bahas kawan di jam 11 ya, mengenai FOMO culture. Nah, sebuah kondisi yang membuat kita itu perlahan kehilangan keunikan jati diri hanya demi mengikuti validasi massal yang bergerak terlalu cepat. Tetap bersama kami kawan di City Guide 911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Tahukah Anda kalau ada sebuah desa di Kota Batu yang hampir di setiap pekarangan rumah warganya, Anda bisa menemukan tanaman stroberi yang siap petik. Itulah suasana yang akan Anda temui di Desa Pandanrejo, Kota Batu. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan mengajak Anda menikmati suasana Desa Pandanrejo, salah satu desa wisata di lereng Gunung Arjuna yang terkenal sebagai sentra stroberi di Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Pandanrejo hanya sekitar 7-10 menit melalui Jalan Gajah Mada. Arahkan kendaraan Anda ke kanan menuju Jalan Berantas. Lurus saja sampai di pertigaan Bendo, Anda bisa mengambil arah kanan menuju Kecamatan Bumi Aji, dan sampailah Anda di Jalan Raya Pandanrejo. Begitu tiba, pemandangan tanaman stroberi yang tumbuh di pekarangan rumah hingga lahan pertanian warga langsung menyambut Anda. Tidak heran jika desa ini dikenal sebagai salah satu sentra stroberi terbesar di Kota Batu. Yang menarik, Anda tidak hanya bisa membeli buah stroberi, tapi juga bisa merasakan pengalaman memetik stroberi secara langsung dari kebunnya. Sambil ditemani para petani, Anda bisa belajar mengenal cara budidaya hingga menikmati suasana pedesaan yang masih sangat alami. Pengalaman itu makin lengkap di kawasan Lumbung Stroberi, tempat wisatawan bisa mencicipi berbagai olahan stroberi, mulai dari jus segar hingga produk olahan hasil karya masyarakat setempat. Bagi Anda yang ingin berpetualang lebih jauh, Desa Pandanrejo juga menjadi pintu menuju Arung Jeram Kaliwatu, maupun keindahan Coban Lanang yang berada tidak jauh dari kawasan desa. Yang membuat Desa Pandanrejo istimewa bukan hanya buah stroberinya, tapi juga semangat masyarakat yang menjaga alam, mengembangkan wisata berbasis pertanian, dan mengajak pengunjung merasakan langsung kehidupan desa yang sesungguhnya. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati Kota Batu dengan cara yang berbeda, Desa Pandanrejo menawarkan lebih dari sekedar pemandangan indah. Ada pengalaman memetik stroberi, belajar dari petani, dan menikmati suasana pedesaan yang hangat di kaki Gunung Arjuna. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News. Jam 10 malam, Pemkot Batu bakal menggelar nonton bareng Piala Dunia di area Balai Kota. Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto menjelaskan kegiatan nonton bareng atau nobar Piala Dunia rencananya bakal digelar di Gedung Graha Pancasila Balai Kota Among Tani Batu. Heli menyampaikan agenda nobar Piala Dunia juga sebagai tindak lanjut instruksi yang disampaikan dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri. Menurutnya acara nobar di Gedung Graha Pancasila dipastikan segera digelar, tapi tidak untuk setiap hari. Heli menekankan nobar cuman akan difokuskan untuk pertandingan tertentu yang dinilai punya daya tarik tinggi. Rencananya Pemkot Batu bakal mengambil momen laga semifinal dan juga final. Kawan, PLN ungkap 2 PLTU besar Pulau Jawa alami gangguan teknis. Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasojo, mengatakan 2 pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di Pulau Jawa mengalami gangguan teknis yang menyebabkan pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Dia menambahkan gangguan teknis tersebut disebabkan oleh pembangkit independent power producer yang menyebabkan kedua pembangkit itu keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Maka dari itu, Darmawan berharap semoga perbaikan 2 PLTU tersebut bisa berjalan dengan cepat dan lancar, sehingga kedua pembangkit tersebut bisa segera pulih dan kembali memasok listrik di Pulau Jawa. Kawan, Bank Indonesia naikkan BI rate hingga 100 basis poin dalam sebulan. Bank Indonesia atau BI pada beberapa waktu lalu melakukan pengetatan moneter tercepat dalam beberapa tahun terakhir dengan menaikkan suku bunga acuan atau BI rate hingga 100 basis poin hanya dalam waktu 1 bulan. Kenaikan tersebut dilakukan bertahap sejak Mei hingga Juni 2026 dari 4,75% menjadi 5,75% dan dilakukan untuk mempertahankan nilai rupiah yang tertekan oleh dolar Amerika Serikat mencapai Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia atau RII, Bambang Eka Jaya, mengatakan kenaikan BI rate secara cepat bisa memberikan dampak besar bagi sektor properti dan konsumen kelas menengah. Kata Bambang, bunga KPR diprediksi menjadi lebih mahal dan menekan daya beli masyarakat karena biaya hidup yang meningkat. Demikian 911 Hot News jam 10 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam. 911 Hot News.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat datang di jam 11 ya dalam program Blue Spirit. Dan kalau untuk malam hari ini kawan, masih bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi kita sudah membahas mengenai financial illusion gitu ya, ilusi finansial yang memang terjadi di banyak kalangan masyarakat kawan. Dan kalau misalkan kita lihat di dunia virtual kawan, kalau misalkan di malam hari gitu ya, banyak sekali orang-orang yang masih menonton handphone dan lain-lain gitu kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, ini menjadi satu hal yang memang perlu kita waspadai. Ada satu hal yang mungkin bisa masuk ke dalam diskusi kita, atau mungkin ke dalam pemikiran kita saat kita sering scroll kawan, yaitu istilah modern FOMO atau Fear of Missing Out. Sebuah ketakutan yang memang membuat kita itu membuat apa ya, sering kecemasan akut gitu ya. Dan kita takut kalau misalkan tertinggal dari sebuah tren yang sedang berjalan di sosial media. Nah, kita bedah kawan fenomena ini bukan sekedar sebagai istilah gaul anak muda, tapi juga sebagai pergeseran perilaku sosial yang nyata di tengah dinamika urban Malang Raya. Beberapa tahun terakhir ini memang kalau misalkan kita perhatikan, Anda mungkin melewati sebuah tempat nongkrong baru, kedai makanan, kafe estetik yang baru dibuka, dan antrean manusianya itu sudah mengular panjang bahkan sampai makan bahu jalan gitu. Ya, kejadian itu seringkali terjadi secara instan, hanya dalam waktu satu malam atau mungkin beberapa jam saja tempat ini sudah viral di aplikasi media sosial gitu ya. Dan secara sosiologis, kalau misalkan kita mau sedikit kritis tentang antrean panjang ini, ada sebuah pertanyaan mendasar. Apakah ratusan orang yang rela berdiri berjam-jam di bawah terik sinar matahari atau dinginnya angin malam gitu ya, benar-benar datang karena mereka membutuhkan produk tersebut? Apakah rasa dari makanan atau kopi di tempat itu memang seradikal atau serevolusioner itu sampai layak mengorbankan waktu mereka? Nah, seringkali jawabannya ya tidak. Tapi rasa makanannya mungkin biasa saja. Kualitas kopinya pun juga sama dengan kedai-kedai lain, kafe-kafe lain yang sudah ada sebelumnya. Lalu apa yang sebenarnya mendorong mereka untuk berada di sana? Jawabannya adalah kecemasan sosial biasanya. Jadi ada sebuah suara di dalam kepala mereka ya, yang memang berbisik kalau mereka tidak datang ke sana, mereka tidak mengambil foto dengan latar belakang tempat yang sedang hits itu, dan jika mereka tidak mengunggahnya ke media sosial, maka mereka dianggap tidak relevan. Mereka takut dianggap kuper, ketinggalan zaman, kamsa upai, dan lain-lain gitu ya. Takut dieliminasi dari bahan obrolan di lingkaran pertemanan di keesokan harinya. Inilah yang dinamakan ekonomi perhatian modern, kawan. Industri hari ini tidak lagi sekedar menjual fungsi atau kualitas dari sebuah komoditas, tapi juga sedang menjual sebuah perasaan emosional, perasaan yang menjadi bagian dari kelompok eksklusif yang selalu memperbarui informasi. Jadi FOMO ini sudah mengubah kita dari manusia yang merdeka menjadi konsumen yang sangat reaktif, kawan ya. Kita dipaksa oleh algoritma internet untuk selalu bergerak cepat dengan tempo yang tidak masuk akal. Setiap ada handphone atau gawai baru dirilis setiap tahun, tren fashion berganti setiap bulan, tempat nongkrong estetik bermunculan setiap minggu, bahkan istilah-istilah gaul di internet bisa berganti setiap beberapa hari sekali gitu ya. Kita dipaksa untuk terus mengikuti semua itu tanpa pernah diberi kesempatan untuk berhenti sejenak. Dan akibatnya apa, kawan? Dampak psikologisnya sangat merusak kedamaian batin kita. Kita kehilangan kemampuan esensial manusia untuk menikmati momen, menikmati apa yang sedang ada di depan mata kita sekarang. Ketika kita sedang berkumpul bersama keluarga di meja makan misal, pikiran kita tidak benar-benar ada di sana. Kita sedang mengembara di sosial media gitu ya, yang memang itu cukup buruk nantinya untuk diri kita sendiri, yang membuat kita

terjebak dalam delusi kalau hidup ini merupakan sebuah kompetisi visual yang harus terus-menerus kita menangkan. Kondisi ini perlahan-lahan mengikis keunikan jati diri kita secara personal. Kita menjadi generasi yang seragam, yang gitu-gitu aja gitu. Karena takut apa? Takut tertinggal. Kita mulai meniru gaya hidup yang sama, mengunjungi tempat-tempat yang sama, memakai pakaian dengan potongan yang sama, hingga menggunakan sudut pandang yang sama dalam melihat sebuah masalah. Hanya karena standar tersebutlah yang sedang divalidasi oleh massa di internet. Kita mengorbankan identitas diri kita hanya demi mendapatkan selembar pengakuan semu berupa likes di layar digital, komentar, dan lain-lain. Jadi kita lupa kalau setiap manusia itu diciptakan dengan temponya masing-masing, dengan jalurnya sendiri, yang tidak harus selalu paralel dengan apa yang sedang viral hari ini. Dan saya ingin mengajak Anda semua untuk menurunkan tempo berpikir kita, kawan. Mari kita ambil pemikiran gitu ya, dan kita tanyakan pada diri Anda masing-masing dengan sejujurnya. Ketika Anda memutuskan untuk membeli sesuatu, mendatangi suatu tempat, atau mengikuti sebuah tren baru-baru ini, apakah itu tindakan lahir kebutuhan murni diri Anda yang paling dalam, atau sebenarnya itu hanyalah manifestasi dari rasa takut karena Anda tidak ingin menjadi satu-satunya orang di lingkaran Anda yang tidak ikut serta dalam tren tersebut? Anda mungkin bisa tambahkan pendapat Anda ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: kuah seger. Seng dia diundur di se. Monggo, monggo, monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
0: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
1: Iya kan. Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibanding ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
1: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
3: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
1: Tantangannya dihadapi.
4: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
1: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
5: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh CityGuide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Oh ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mampu nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini kawan ya, kita akan membicarakan tentang rasa cemas yang tadi kita bahas kawan ya, FOMO. Nah, bagaimana ketakutan Anda akan ketertinggalan atau telah diubah menjadi sebuah komoditas bisnis yang menghasilkan perputaran uang bernilai triliunan rupiah kawan. Selamat datang di dalam realita ekonomi validasi, atau yang dalam dunia akademik global dikenal sebagai the attention economy, sebuah ekosistem ekonomi modern yang mata uang utamanya bukan lagi sekedar emas atau kertas, tapi perhatian dan fokus dalam waktu hidupnya konsumen. Nah, mari kita sepakati satu hal terlebih dahulu ya. Fenomena FOMO, antrean panjang di kafe-kafe baru yang viral, atau hasrat untuk selalu membeli barang keluaran terbaru, itu semua tidak terjadi secara kebetulan. Jadi itu bukan sekadar pergeseran secara alami dari sebuah generasi. Di balik semua perilaku konsumtif tersebut, ada ribuan insinyur perangkat lunak, ahli psikologi perilaku, dan pakar analisis data di

nilai estetika visual tinggi hingga melakukan perjalanan wisata mikro demi pemenuhan konten media sosial. Dan yang paling ironis, ketika data disandingkan dengan data tabungan dan investasi jangka panjang, angkanya justru menunjukkan grafik penurunan yang tajam ya. Lebih dari 60% pekerja muda di kota-kota besar mengakui kalau mereka tidak memiliki dana darurat yang cukup untuk bertahan selama 3 bulan kalau terjadi krisis ataupun pemutusan hubungan kerja. Mereka memiliki batas limit paylater yang penuh, mereka memiliki koleksi foto-foto estetik di halaman profil mereka, tapi mereka tidak memiliki bantalan finansial yang nyata di dunia real, kawan. Inilah strategi pemasaran industri yang sangat jenius sekaligus kejam, kawan. Mereka menciptakan sebuah masalah psikologis di dalam kepala banyak orang berupa rasa takut tersisih, lalu di saat sama mereka menjual solusinya dalam bentuk tiket pengalaman, produk fashion, atau tempat nongkrong eksklusif agar Anda bisa membeli kembali rasa aman dan validasi sosial tersebut. Dan mungkin Anda bisa tambahkan, kawan, pendapat Anda ke WhatsApp kami mengenai hal ini. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut di 0811 3600 911.

0: Wisdom.
1: Ya, tadabur alam itu bagaimana kemudian merefleksikan setiap masalah orang lain, masalah lingkungan, masalah diri sendiri, itu menjadi satu kekuatan baru. Jangan melihat problem orang lain itu sebagai kelemahan buat orang lain. Karena banyak kemudian didikan-didikan untuk diri sendiri, itu dari masalah-masalah terhadap orang lain. Orang-orang yang mampu mentadaburi alam, karena alam itu bukan hanya kemudian lingkungan, tapi sekitar orang-orang yang berada di depan dia, samping dia, kanan dia, kiri dia, itu adalah alam. Dan alam itu menjadi bagian dari dosen yang tercerdas untuk dirinya. Pengalaman yang bagi saya sangat spesial mentadaburi alam itu ketika kemudian dulu saya sering menjadi pendikte Tuhan. Sering saya dulu hanya menjadi peminta-minta terhadap Tuhan. Saya dulu memposisikan diri seorang yang ahli puasa, ahli berzikir, ahli sholat dan sebagainya. Ternyata itu salah. Kemudian saya bandingkan dengan orang lain yang tidak sholat, tidak ibadah, hidupnya bagus-bagus saja. Itu salah ternyata. Bahwa ternyata dari hasil tadabur alam saya meyakini kembali bahwa ibadah itu perintah, rezeki itu jatah. Artinya bahwa rezeki itu kepantasan seseorang mendapatkan berapapun nilainya. Tapi ibadah itu adalah kewajiban seseorang berapapun kehebatannya. Jadi ibadah itu perintah, rezeki itu jatah. Saya Ketut Abid Halimi, saya trainer dan motivator Tanks Institute Indonesia untuk Wisdom di City Guide FM.
0: Wisdom.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah temeras sih.
2: Lah iya, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumbul ya?
1: Waduh, iya iki. Sik-sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah, yopo yo? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kok gak ono nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
3: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan

0: rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Udah siap? Yuk berangkat!
2: Siap! Bentar.
1: Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan. Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain ya. Tadi kita membahas mengenai realita urban yang barangkali selama ini sering dirasakan oleh banyak orang ya, dan jarang kita bicarakan secara terbuka. Jadi kita sudah membahas bagaimana industri gengsi ya, perlahan-lahan menguras isi dompet banyak orang secara manipulatif di jam pertama tadi. Lalu kita membahas tentang FOMO juga, ekosistem digital dan kapitalisme perhatian menciptakan epidemi FOMO itu kawan. Dan untuk menutup pembahasan kita malam hari ini, saya tentu tidak ingin meninggalkan Anda dengan perasaan cemas ya. Di segmen terakhir ini kita tidak lagi bicara tentang masalah, tapi kita membahas tentang perlawanan mental dari FOMO itu kawan, yaitu gerakan psikologis antitesis dari ramainya dunia digital modern. Contoh Jumu itu apa? Joy of missing out. Sebuah kegembiraan, sebuah rasa syukur yang mendalam ketika kita memilih untuk tertinggal dari sebuah tren yang sedang viral di luar sana. Kalau FOMO didorong oleh rasa takut dan rasa tidak aman, JOMO ini digerakkan oleh kedamaian batin dan kedaulatan diri. JOMO ini adalah seni untuk berani berkata tidak pada hal yang tidak esensial dalam hidup kita kawan. Jadi ini merupakan keberanian psikologis ya, untuk dengan sengaja membalikkan posisi handphone Anda di atas meja, mematikan notifikasinya selama beberapa jam, dan duduk tenang menikmati apa yang ada di hadapan Anda sekarang tanpa ada hasrat sedikit untuk membagikannya ke dunia maya. Jadi benar-benar menikmati momen yang ada kawan. Jadi kalau misalkan kita membayangkan betapa indahnya hidup kita mengembalikan fungsi segala sesuatu ke tempat yang semestinya, misal menikmati semangkok makanan yang enak gitu ya, dan kita tidak perlu ngepost dan lain-lain, atau mungkin itu karena makanannya enak, rasanya enak, tempatnya nyaman. Jadi kita itu rasanya bagaimana? Wah, ini rasanya melegakan tenggorokan sekali gitu ya. Bukan karena kita ingin ke sana karena ada sudut-sudut estetik untuk dipotret gitu. Tidak seperti itu kawan ya. Nah, kalau misalkan kita lihat juga kita kemana liburan gitu, kita tidak hanya menikmati pemandangannya saja kan, biasanya kita foto-foto, mendokumentasikan. Tapi banyak orang yang mendokumentasikan ini demi gengsi. Nah, itu yang menuju ke tempat itu yang dengan harga mahal gitu, misalkan ke Jepang dengan harga mahal dan lain-lain, tapi hutang. Nah, itu yang memang banyak orang FOMO, kawan ya. Tapi ini kita bisa menikmati juga JOMO, kawan ya, joy of missing out. Nah, mungkin Anda bisa bagikan, kawan, untuk pendapat Anda mengenai hal ini ya. Kita mencoba untuk tidak membuka media sosial dan tidak selama itu membuka sosial media, kawan. Kita kembalikan waktu yang memang dulu kita pernah rasakan secara alami dan secara pelan-pelan. Anda mungkin bisa bagikan pendapat Anda di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, gimana kalau kita sejenak melipir ke tempat yang sejuk alami jauh dari hirup-pikuk kota? Kalau begitu, yuk ikuti saya ke wisata air terjun alami dan sedikit menantang di Malang, Coban Glota, Dali Sodo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Nah, begitu sampai, suasana alamnya langsung terasa. Udara pegunungan segar, pepohonan tinggi yang masih rimbun, dan suara aliran sungai yang terus mengalir. Coban Glotak sendiri punya ketinggian sekitar 100 meter. Jadi dari kejauhan saja, Anda sudah bisa mendengar gemuruh air yang jatuh dari tebing tinggi. Perjalanan menuju lokasi air terjun juga punya sensasi tersendiri. Setelah sampai di desa Bedali Sodo, Anda masih harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sekitar 2 km menyusuri jalan setapak yang mengikuti aliran sungai. Trekkingnya memang cukup menantang, tapi justru disitulah letak keseruannya. Sepanjang perjalanan, Anda akan ditemani pemandangan alam yang masih sangat alami. Menariknya lagi, nama Coban Glotak punya cerita unik. Konon, nama ini berasal dari bunyi klotak-klotak yang terdengar saat bebatuan terbawa aliran air dan saling berbenturan di bawah air terjun. Suara itulah yang kemudian menjadi inspirasi nama tempat ini. Kalau Anda tipe orang yang suka petualangan, menikmati alam, dan tidak keberatan sedikit trekking demi pemandangan yang luar biasa, Coban Glotak jelas layak untuk Anda datangi. Datanglah di pagi hari supaya Anda bisa menikmati suasana yang masih tenang, ditemani udara segar, dan pemandangan air terjun yang benar-benar memanjakan mata. Air terjun ini berada di desa Bedali Sodo, Kecamatan Wagir, sekitar 15 km di sebelah barat kota Malang, tepat di kawasan lereng Gunung Kawi. Dari kota Malang, Anda bisa menuju Jalan IRAIS. Lanjut ke Jalan Bandulan. Ketika bertemu Puskesmas Mulyorejo, lanjut ke Jalan Budi Utomo. Nah, setelah itu masuk Jalan Jaten dan ikuti jalan sampai ketemu Desa Dali Sodo. Jalan-Jalan Plus.

0: happens for your life. City Gate FM.
1: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lampu hijau. Moro belok kanan dulu. Kacek bira meter tok lu.
1: Ngono iku jenengi egois. Dalan ni wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayar nong liane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Kalau lagi pengen main air, tapi yang alami, murah, dan gak terlalu jauh dari kota, tempat ini bisa jadi pilihan. Kali ini kita akan ke Sumber Gentong. Lokasinya ada di kawasan Pakis, Kabupaten Malang. Kalau dari pusat kota Malang, cuma sekitar 25-30 menit perjalanan dan cukup dekat juga dari kawasan Araya. Sesuai namanya, Sumber Gentong menawarkan wisata berbasis sumber air alami. Airnya jernih, segar, dan mengalir hampir di seluruh desa, bikin suasana di sini terasa adem dan tenang. Daya tarik utamanya tentu ada di kolam airnya. Pengunjung bisa berenang, main air, atau sekedar duduk santai di pinggir sambil menikmati suasana rindang. Selain itu, ada juga wahana seperti perahu bebek yang bisa dicoba buat keliling area air. Gak cuma itu, tersedia juga area kuliner, spot foto, sampai tempat untuk santai atau bahkan camping ringan kalau mau lebih lama di sini. Yang bikin makin menarik, harga tiket masuknya sangat terjangkau, rata-rata hanya sekitar Rp5.000. Bahkan di beberapa waktu bisa lebih murah, cocok banget buat liburan hemat. Untuk menuju ke lokasi, dari arah kota Malang, Anda bisa ambil jalur ke Pakis lewat Jalan Laksada Adi Sucipto. Dari sana, Anda lurus saja mengarah ke Wendit. Setelah itu ikuti petunjuk ke Desa Tirtomoyo hingga masuk ke Dusun Gentong. Aksesnya cukup mudah, tapi di beberapa titik jalannya masuk ke area perkampungan, jadi tetap harus perhatikan navigasi. Sumber Gentong ini jadi salah satu contoh wisata sederhana yang tetap menarik. Gak perlu jauh atau mahal, tapi tetap bisa menikmati suasana alam yang segar. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Perlintasan kereta api masih menjadi titik rawan kecelakaan. Salah satu penyebab yang masih sering terjadi adalah pengendara yang nekat menerobos palang atau memaksa melintas saat kondisi lalu lintas sedang padat. Padahal situasi itu sangat berbahaya karena kendaraan bisa saja berhenti tepat di atas rel dan ketika mesin mati, waktu untuk menyelamatkan diri jadi sangat terbatas. Banyak orang mengira mobil mogok di rel terjadi karena hal mistis. Padahal secara teknis ada penjelasannya. Salah satunya karena pengemudi terlalu pelan menggunakan gigi tinggi. Akibatnya, mesin tidak kuat, terutama saat melintasi rel yang menanjak atau bergelombang dan mesin bisa tiba-tiba mati. Selain itu, kepanikan pengemudi juga sering membuat kendaraan kehilangan momentum, apalagi saat kondisi macet. Pengemudi ragu menekan gas atau terlalu sering menginjak kopling, sehingga mobil kehilangan tenaga di tengah rel. Sejumlah pakar juga menyebut area rel kereta memiliki medan elektromagnetik yang dalam kondisi tertentu dapat mempengaruhi sistem kelistrikan kendaraan modern, terutama mobil yang sudah menggunakan sistem elektronik. Meski begitu, faktor utama tetap berasal dari kondisi kendaraan dan cara pengemudi melintas. Karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melintasi rel kereta. Pastikan jalur di depan benar-benar kosong. Gunakan gigi rendah agar tenaga kendaraan tetap stabil. Dan jangan berhenti terlalu lama di atas rel. Yang paling penting jangan pernah menerobos palang pintu kawan. Karena kereta membutuhkan jarak yang sangat panjang untuk berhenti. Dan satu keputusan terburu-buru bisa berujung fatal. Ingat, palang perlintasan bukan penghambat perjalanan, tapi pengingat bahwa keselamatan harus selalu didahulukan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh
3: Guidance for Your Life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Jalan-jalan yuk ke kawasan pemandian alami yang cukup unik disinggahi, Sumber Polaman. Lokasinya ada di Jalan Indro Kilo, Desa Kalirejo, Lawang, Kabupaten Malang. Tempat ini berada di area perbukitan, jadi sejak pertama datang, Anda sudah langsung merasakan suasana yang sejuk dan tenang. Begitu masuk ke kawasan pemandian ini, yang terasa pertama airnya yang sangat jernih. Di sekeliling kolam juga masih banyak pepohonan besar yang membuat suasana terasa.

menarik karena alamnya. Tempat ini juga menyimpan cerita sejarah yang cukup penting di tanah Jawa. Dalam catatan kuno seperti Pararaton, lokasi Polaman disebut sebagai tempat penahanan Jaya Katwang, Raja Kediri yang pernah menggulingkan Kerajaan Singasari pada akhir abad ke-13. Nah, setelah kekuasaannya runtuh akibat serangan Raden Wijaya yang bersekutu dengan pasukan Mongol, Jaya Katwang dikabarkan diasingkan di tempat yang memiliki telaga kecil bernama Polaman ini. Hal menarik lainnya, di kolam permandian ini Anda akan melihat banyak ikan kecil yang berenang bebas. Anda bisa datang kapan saja untuk menikmati air yang segar, suasana alam yang tenang, sekaligus menyusuri jejak sejarah masa lalu.

0: Jalan Indro Kilo. Jadi, kalau Anda ingin mencari tempat yang bukan hanya menyegarkan, tapi juga punya cerita panjang tentang perjalanan kerajaan di Tanah Jawa, Sumber Polaman bisa menjadi salah satu destinasi yang layak dikunjungi. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di setiap masa, selalu ada generasi yang memilih untuk tidak diam. Mereka menuliskan gagasan, mendiskusikan harapan, dan ketika merasa suaranya belum sampai, mereka memilih berdiri di jalan, membawa spanduk, dan menitipkan pesan untuk bisa didengar. Dalam sepekan terakhir, aksi demonstrasi mahasiswa kembali terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Setelah dimulai di Jakarta pada 12 Juni lalu, gelombang aspirasi itu turut hadir di berbagai kota, termasuk Kota Malang. Ratusan mahasiswa dari berbagai aliansi menyampaikan tuntutan, mulai dari efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran negara, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian program yang dinilai membebani fiskal, hingga penolakan perluasan peran aparat di ranah sipil, serta pengesahan RUU perampasan aset korupsi. Ketua BEM Universitas Negeri Malang sekaligus juru bicara aksi pada 17 Juni 2026,

0: tidak berhenti sebagai wacana.
1: Terkait dengan aksi kita bertajuk Aliansi Malang Bergerak, di mana ini diinisiasi oleh rekan-rekan Aliansi BEM Malang Raya dengan warga sipil yang mau bergabung. Untuk poin yang mau disampaikan kepada aksi ini kurang lebih adalah poin-poin yang kemarin disampaikan dengan kawan-kawan UB. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah pada kali ini ada beberapa poin tambahan yang ingin kita aspirasikan. Poin-poin yang menjadi perbedaan dengan aksi hari Senin kemarin, yang pertama adalah kita ingin fokus untuk pemerintah mendesak menghentikan deforestasi dan alihfungsi lahan yang mengancam masa depan Indonesia. Kemudian terkait dengan pemerintah harus menjamin keamanan distribusi obat dan menurunkan beban biaya kesehatan masyarakat. Kemudian poin selanjutnya, kita ingin fokus kepada reformasi birokrasi pemerintah berdasarkan meritokrasi dan kompetensi alih-alih berbasis afiliasi politik. Kemudian yang poin terakhir, kami ingin menagih janji DPRD Kota Malang. Meskipun kemarin dari DPRD Kota Malang sudah membuat press release terkait dengan tuntutan mahasiswa Aliansi Brawijaya, kami ingin kembali memastikan sehingga ketika ada aksi ini bukan aksi tandingan dari kegiatan kemarin, tapi kemudian ini merupakan aksi dari gelombang kedua untuk kita benar-benar mengawal apa yang kemudian menjadi poin-poin tuntutan dari mahasiswa dan masyarakat.
0: Pengamat Public Relation dan Komunikasi Publik Universitas Brawijaya, Associate Profesor Maulina Pia Wulandari menilai, demonstrasi tidak selalu berarti penolakan terhadap pemerintah, melainkan menjadi indikator bahwa sebagian masyarakat merasa aspirasinya masih membutuhkan ruang untuk didengar.
2: Dari perspektif komunikasi politik, demonstrasi mahasiswa yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan adanya jarak komunikasi yang semakin lebar antara sebagian masyarakat dan pengambil kebijakan. Demonstrasi bukan sekedar bentuk protes, tapi juga pesan bahwa ada aspirasi publik yang dianggap belum memperoleh respon yang memadai. Pertanyaannya, apakah demonstrasi saat ini masih efektif? Saya melihat bahwa demonstrasi tetap menjadi saluran komunikasi politik yang penting dalam demokrasi. Nah, ketika aksi mahasiswa kembali bermunculan dengan membawa isu ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, menurut saya yang ingin disampaikan publik bukan hanya penolakan terhadap isu atau kebijakan tertentu. Yang lebih mendasar adalah adanya kekhawatiran mengenai kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pesan utamanya bukan semata-mata kemarahan, melainkan permintaan agar pemerintah lebih responsif, lebih mau mendengar, dan lebih mampu menjelaskan bagaimana berbagai kebijakan yang diambil dapat menjawab persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.
0: Sebab pada akhirnya jalanan mungkin hanya menjadi tempat berkumpul. Namun yang sesungguhnya dicari adalah ruang dialog, tempat di mana kegelisahan bisa didengar dan perbedaan pendapat tidak selalu berakhir pada pertentangan. Karena demokrasi bukan tentang siapa yang paling keras bersuara, melainkan tentang seberapa besar kemampuan untuk saling mendengarkan. Dan setiap langkah mahasiswa di jalan hari ini bukan hanya tentang menyampaikan kritik, tapi juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik adalah modal yang harus terus dijaga oleh mereka yang memimpin dan mereka yang dipimpin.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide My Hewan.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, gimana kalau kita sejenak melipir ke tempat yang sejuk alami jauh dari hirup-pikuk kota? Kalau begitu, yuk ikuti saya ke wisata air terjun alami dan sedikit menantang di Malang, Coban Glota, Dali Sodo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Nah, begitu sampai, suasana alamnya langsung terasa. Udara pegunungan segar, pepohonan tinggi yang masih rimbun, dan suara aliran sungai yang terus mengalir. Coban Glotak sendiri punya ketinggian sekitar 100 meter. Jadi dari kejauhan saja, Anda sudah bisa mendengar gemuruh air yang jatuh dari tebing tinggi. Perjalanan menuju lokasi air terjun juga punya sensasi tersendiri. Setelah sampai di desa Bedali Sodo, Anda masih harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sekitar 2 km menyusuri jalan setapak yang mengikuti aliran sungai. Trekkingnya memang cukup menantang, tapi justru disitulah letak keseruannya. Sepanjang perjalanan, Anda akan ditemani pemandangan alam yang masih sangat alami. Menariknya lagi, nama Coban Glotak punya cerita unik. Konon, nama ini berasal dari bunyi klotak-klotak yang terdengar saat bebatuan terbawa aliran air dan saling berbenturan di bawah air terjun. Suara itulah yang kemudian menjadi inspirasi nama tempat ini. Kalau Anda tipe orang yang suka petualangan, menikmati alam, dan tidak keberatan sedikit trekking demi pemandangan yang luar biasa, Coban Glotak jelas layak untuk Anda datangi. Datanglah di pagi hari supaya Anda bisa menikmati suasana yang masih tenang, ditemani udara segar, dan pemandangan air terjun yang benar-benar memanjakan mata. Air terjun ini berada di desa Bedali Sodo, Kecamatan Wagir, sekitar 15 km di sebelah barat kota Malang, tepat di kawasan lereng Gunung Kawi. Dari kota Malang, Anda bisa menuju Jalan IRAIS. Lanjut ke Jalan Bandulan. Ketika bertemu Puskesmas Mulyorejo, lanjut ke Jalan Budi Utomo. Nah, setelah itu masuk Jalan Jaten dan ikuti jalan sampai ketemu Desa Dali Sodo. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-Jalan Plus. Kalau lagi pengen main air, tapi yang alami, murah, dan gak terlalu jauh dari kota, tempat ini bisa jadi pilihan. Kali ini kita akan ke Sumber Gentong. Lokasinya ada di kawasan Pakis, Kabupaten Malang. Kalau dari pusat kota Malang, cuma sekitar 25-30 menit perjalanan dan cukup dekat juga dari kawasan Araya. Sesuai namanya, Sumber Gentong menawarkan wisata berbasis sumber air alami. Airnya jernih, segar, dan mengalir hampir di seluruh desa, bikin suasana di sini terasa adem dan tenang. Daya tarik utamanya tentu ada di kolam airnya. Pengunjung bisa berenang, main air, atau sekedar duduk santai di pinggir sambil menikmati suasana rindang. Selain itu, ada juga wahana seperti perahu bebek yang bisa dicoba buat keliling area air. Gak cuma itu, tersedia juga area kuliner, spot foto, sampai tempat untuk santai atau bahkan camping ringan kalau mau lebih lama di sini. Yang bikin makin menarik, harga tiket masuknya sangat terjangkau, rata-rata hanya sekitar Rp5.000. Bahkan di beberapa waktu bisa lebih murah, cocok banget buat liburan hemat. Untuk menuju ke lokasi, dari arah kota Malang, Anda bisa ambil jalur ke Pakis lewat Jalan Laksada Adi Sucipto. Dari sana, Anda lurus saja mengarah ke Wendit. Setelah itu, ikuti petunjuk ke Desa Tirtomoyo hingga masuk ke Dusun Gentong. Aksesnya cukup mudah, tapi di beberapa titik, jalannya masuk ke area perkampungan, jadi tetap harus perhatikan navigasi. Sumber Gentong ini jadi salah satu contoh wisata sederhana yang tetap menarik. Gak perlu jauh atau mahal, tapi tetap bisa menikmati suasana alam yang segar. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Jalan-Jalan Plus. Jalan-jalan yuk ke kawasan pemandian alami yang cukup unik disinggahi, Sumber Polaman. Lokasinya ada di Jalan Indro Kilo, Desa Kalirejo, Lawang, Kabupaten Malang. Tempat ini berada di area perbukitan, jadi sejak pertama datang, Anda sudah langsung merasakan suasana yang sejuk dan tenang. Begitu masuk ke kawasan pemandian ini, yang terasa pertama airnya yang sangat jernih. Di sekeliling kolam juga masih banyak pepohonan besar yang membuat suasana terasa alami dan teduh.

Tapi Sumber Polaman tidak hanya menarik karena alamnya. Tempat ini juga menyimpan cerita sejarah yang cukup penting di Tanah Jawa. Dalam catatan kuno seperti Pararaton, lokasi Polaman disebut sebagai tempat penahanan Jaya Katwang, Raja Kediri, yang pernah

0: menggulingkan Kerajaan Singasari pada akhir abad ke-13. Nah, setelah kekuasaannya runtuh akibat serangan Raden Wijaya yang bersekutu dengan pasukan Mongol, Jayakatwang dikabarkan diasingkan di tempat yang memiliki telaga kecil bernama Polaman ini. Hal menarik lainnya, di kolam permandian ini Anda akan melihat banyak ikan kecil yang berenang bebas. Anda bisa datang kapan saja untuk menikmati air yang segar, suasana alam yang tenang, sekaligus menyusuri jejak sejarah masa lalu. Tertarik mau datang ke Sumber Polaman? Dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Jalan Raya Mondoroko. Lurus saja sampai di Jalan Dr. Cipto, baru Anda belok kiri masuk Jalan Indrokilo. Jadi, kalau Anda ingin mencari tempat yang bukan hanya menyegarkan, tapi juga punya cerita panjang tentang perjalanan kerajaan di Tanah Jawa, Sumber Polaman bisa menjadi salah satu destinasi yang layak dikunjungi. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Perlintasan kereta api masih menjadi titik rawan kecelakaan. Salah satu penyebab yang masih sering terjadi adalah pengendara yang nekat menerobos palang atau memaksa melintas saat kondisi lalu lintas sedang padat. Padahal situasi itu sangat berbahaya karena kendaraan bisa saja berhenti tepat di atas rel dan ketika mesin mati, waktu untuk menyelamatkan diri jadi sangat terbatas. Banyak orang mengira mobil mogok di rel terjadi karena hal mistis. Padahal secara teknis ada penjelasannya. Salah satunya karena pengemudi terlalu pelan menggunakan gigi tinggi. Akibatnya, mesin tidak kuat, terutama saat melintasi rel yang menanjak atau bergelombang dan mesin bisa tiba-tiba mati. Selain itu, kepanikan pengemudi juga sering membuat kendaraan kehilangan momentum, apalagi saat kondisi macet. Pengemudi ragu menekan gas atau terlalu sering menginjak kopling, sehingga mobil kehilangan tenaga di tengah rel. Sejumlah pakar juga menyebut area rel kereta memiliki medan elektromagnetik yang dalam kondisi tertentu dapat mempengaruhi sistem kelistrikan kendaraan modern, terutama mobil yang sudah menggunakan sistem elektronik. Meski begitu, faktor utama tetap berasal dari kondisi kendaraan dan cara pengemudi melintas. Karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melintasi rel kereta. Pastikan jalur di depan benar-benar kosong. Gunakan gigi rendah agar tenaga kendaraan tetap stabil. Dan jangan berhenti terlalu lama di atas rel. Yang paling penting jangan pernah menerobos palang pintu kawan. Karena kereta membutuhkan jarak yang sangat panjang untuk berhenti. Dan satu keputusan terburu-buru bisa berujung fatal. Ingat, palang perlintasan bukan penghambat perjalanan, tapi pengingat bahwa keselamatan harus selalu didahulukan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan, gimana kalau kita sejenak melipir ke tempat yang sejuk alami jauh dari hirup-pikuk kota? Kalau begitu, yuk ikuti saya ke wisata air terjun alami dan sedikit menantang di Malang, Coban Glota, Dali Sodo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Nah, begitu sampai, suasana alamnya langsung terasa. Udara pegunungan segar, pepohonan tinggi yang masih rimbun, dan suara aliran sungai yang terus mengalir. Coban Glotak sendiri punya ketinggian sekitar 100 meter. Jadi dari kejauhan saja, Anda sudah bisa mendengar gemuruh air yang jatuh dari tebing tinggi. Perjalanan menuju lokasi air terjun juga punya sensasi tersendiri. Setelah sampai di desa Bedali Sodo, Anda masih harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sekitar 2 km menyusuri jalan setapak yang mengikuti aliran sungai. Trekkingnya memang cukup menantang, tapi justru disitulah letak keseruannya. Sepanjang perjalanan, Anda akan ditemani pemandangan alam yang masih sangat alami. Menariknya lagi, nama Coban Glotak punya cerita unik. Konon, nama ini berasal dari bunyi klotak-klotak yang terdengar saat bebatuan terbawa aliran air dan saling berbenturan di bawah air terjun. Suara itulah yang kemudian menjadi inspirasi nama tempat ini. Kalau Anda tipe orang yang suka petualangan, menikmati alam, dan tidak keberatan sedikit trekking demi pemandangan yang luar biasa, Coban Glotak jelas layak untuk Anda datangi. Datanglah di pagi hari supaya Anda bisa menikmati suasana yang masih tenang, ditemani udara segar, dan pemandangan air terjun yang benar-benar memanjakan mata. Air terjun ini berada di desa Bedali Sodo, Kecamatan Wagir, sekitar 15 km di sebelah barat kota Malang, tepat di kawasan lereng Gunung Kawi. Dari kota Malang, Anda bisa menuju Jalan IRAIS. Lanjut ke Jalan Bandulan. Ketika bertemu Puskesmas Mulyorejo, lanjut ke Jalan Budi Utomo. Nah, setelah itu masuk Jalan Jaten dan ikuti jalan sampai ketemu Desa Dali Sodo. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
2: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangannya dihadapi.
3: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
4: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
5: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umum kok ewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
6: Enak rupes beh, batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngantani lamun ijo. Moro belok kanan dulu, kacek birameter tok lu.
5: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayang wong liyane.
0: Kawan, Jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: alasan untuk bisa didengar. Dalam sepekan terakhir, aksi demonstrasi mahasiswa kembali terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Setelah dimulai di Jakarta pada 12 Juni lalu, gelombang aspirasi itu turut hadir di berbagai kota, termasuk Kota Malang. Ratusan mahasiswa dari berbagai aliansi menyampaikan tuntutan, mulai dari efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran negara, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian program yang dinilai membebani fiskal, hingga penolakan perluasan peran aparat di ranah sipil, serta pengesahan RUU perampasan aset korupsi. Ketua BEM Universitas Negeri Malang sekaligus juru bicara aksi pada 17 Juni 2026, Maulana Nazil Al-Haq menyampaikan, aksi ini bukan hanya untuk menyampaikan tuntutan, melainkan pengingat agar aspirasi yang sudah disuarakan tidak berhenti sebagai wacana.
1: Terkait dengan aksi kita bertajuk Aliansi Malang Bergerak, di mana ini diinisiasi oleh rekan-rekan Aliansi BEM Malang Raya dengan warga sipil yang mau bergabung. Untuk poin yang mau disampaikan kepada aksi ini kurang lebih adalah poin-poin yang kemarin disampaikan dengan kawan-kawan UB. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah pada kali ini ada beberapa poin tambahan yang ingin kita aspirasikan. Poin-poin yang menjadi perbedaan dengan aksi hari Senin kemarin, yang pertama adalah kita ingin fokus untuk pemerintah mendesak menghentikan deforestasi dan alihfungsi lahan yang mengancam masa depan Indonesia. Kemudian terkait dengan pemerintah harus menjamin keamanan distribusi obat dan menurunkan beban biaya kesehatan masyarakat. Kemudian poin selanjutnya, kita ingin fokus kepada reformasi birokrasi pemerintah berdasarkan meritokrasi dan kompetensi alih-alih berbasis afiliasi politik. Kemudian yang poin terakhir, kami ingin menagih janji DPRD Kota Malang. Meskipun kemarin dari DPRD Kota Malang sudah membuat press release terkait dengan tuntutan mahasiswa Aliansi Brawijaya, kami ingin kembali memastikan sehingga ketika ada aksi ini bukan aksi tandingan dari kegiatan kemarin, tapi kemudian ini merupakan aksi dari gelombang kedua untuk kita benar-benar mengawal apa yang kemudian menjadi poin-poin tuntutan dari mahasiswa dan masyarakat.
0: Pengamat Public Relation dan Komunikasi Publik Universitas Brawijaya, Associate Professor Maulina Pia Wulandari menilai, demonstrasi tidak selalu berarti penolakan terhadap pemerintah, melainkan menjadi indikator bahwa sebagian masyarakat merasa aspirasinya masih membutuhkan ruang untuk didengar.
2: Dari perspektif komunikasi politik, demonstrasi mahasiswa yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan adanya jarak komunikasi yang semakin lebar antara sebagian masyarakat dan pengambil kebijakan. Demonstrasi bukan sekedar bentuk protes, tapi juga pesan bahwa ada aspirasi publik yang dianggap belum memperoleh respon yang memadai. Pertanyaannya, apakah demonstrasi saat ini masih efektif? Saya melihat bahwa demonstrasi tetap menjadi saluran komunikasi politik yang penting dalam demokrasi. Nah, ketika aksi mahasiswa kembali bermunculan dengan membawa isu ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, menurut saya yang ingin disampaikan publik bukan hanya penolakan terhadap isu atau kebijakan tertentu. Yang lebih mendasar adalah adanya kekhawatiran mengenai kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pesan utamanya bukan semata-mata kemarahan, melainkan permintaan agar pemerintah lebih responsif, lebih mau mendengar, dan lebih mampu menjelaskan bagaimana berbagai kebijakan yang diambil dapat menjawab persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.
0: Sebab pada akhirnya jalanan mungkin hanya menjadi tempat berkumpul. Namun yang sesungguhnya dicari adalah ruang dialog, tempat di mana kegelisahan bisa didengar, dan perbedaan pendapat tidak selalu berakhir pada pertentangan. Karena demokrasi bukan tentang siapa yang paling keras bersuara, melainkan tentang seberapa besar kemampuan untuk saling mendengarkan. Dan setiap langkah mahasiswa di jalan hari ini bukan hanya tentang menyampaikan kritik, tapi juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik adalah modal yang harus terus dijaga oleh mereka yang memimpin dan mereka yang dipimpin.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tomer sih.
2: Lah iyo, Pak. Lho entah, Pak. Kok banyune tambah mumbul ya?
1: Aduh iya iki. Sese, Bu, tak cek sese. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki. Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah, iya apa ya? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Ya gak ngono. Ngene iki lah, gak ana no saluran banyune mampet ta. Kaya ana nggon liya ae. Samane ono-ono ae.
3: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
2: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
1: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
2: Nah kan,
1: aduh, deg-degan tahu.
2: Bayangin deh kalau tadi tabrakan, sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
1: Iya juga ya, kalau nggak pakai sabuk bisa parah dampaknya.
0: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Jalan-jalan yuk ke kawasan pemandian alami yang cukup unik disinggahi, Sumber Polaman. Lokasinya ada di Jalan Indro Kilo, Desa Kalirejo, Lawang, Kabupaten Malang. Tempat ini berada di area perbukitan, jadi sejak pertama datang, Anda sudah langsung merasakan suasana yang sejuk dan tenang. Begitu masuk ke kawasan pemandian ini, yang terasa pertama airnya yang sangat jernih. Di sekeliling kolam juga masih banyak pepohonan besar yang membuat suasana terasa alami dan teduh.

0: Tapi Sumber Polaman tidak hanya menarik karena alamnya. Tempat ini juga menyimpan cerita sejarah yang cukup penting di Tanah Jawa. Dalam catatan kuno seperti Pararaton, lokasi Polaman disebut sebagai tempat penahanan Jaya Katwang, Raja Kediri yang pernah menggulingkan Kerajaan Singasari pada akhir abad ke-13. Nah, setelah kekuasaannya runtuh akibat serangan Raden Wijaya yang bersekutu dengan pasukan Mongol, Jaya Katwang dikabarkan diasingkan di tempat yang memiliki telaga kecil bernama Polaman ini. Hal menarik lainnya, di kolam permandian ini Anda akan melihat banyak ikan kecil yang berenang bebas. Anda bisa datang kapan saja untuk menikmati air yang segar, suasana alam yang tenang, sekaligus menyusuri jejak sejarah masa lalu. Tertarik mau datang ke Sumber Polaman? Dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Jalan Raya Mondoroko. Lurus saja sampai di Jalan Dr. Cipto, baru Anda belok kiri masuk Jalan Indrokilo. Jadi, kalau Anda ingin mencari tempat yang bukan hanya menyegarkan, tapi juga punya cerita panjang tentang perjalanan kerajaan di Tanah Jawa, Sumber Polaman bisa menjadi salah satu destinasi yang layak dikunjungi. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
3: Loh, mas. Bukannya sampean mang debu ribut, ah?
2: Ini kan jalur VIP.
3: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain loh. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
2: Iya, maaf, mundur lagi deh.
0: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Ya, tadabur alam itu bagaimana kemudian merefleksikan setiap masalah orang lain, masalah lingkungan, masalah diri sendiri, itu menjadi satu kekuatan baru. Jangan melihat problem orang lain itu sebagai kelemahan buat orang lain. Karena banyak kemudian didikan-didikan untuk diri sendiri, itu dari masalah-masalah terhadap orang lain. Orang-orang yang mampu mentadaburi alam, karena alam itu bukan hanya kemudian lingkungan, tapi sekitar, orang-orang yang berada di depan dia, samping dia, kanan dia, kiri dia, itu adalah alam. Dan alam itu menjadi bagian dari dosen yang tercerdas untuk dirinya. Pengalaman yang bagi saya sangat spesial mentadaburi alam itu ketika kemudian dulu saya sering menjadi pendikte Tuhan, sering saya dulu hanya menjadi peminta-minta terhadap Tuhan. Saya dulu memposisikan diri seorang yang ahli puasa, ahli berzikir, ahli sholat dan sebagainya. Ternyata itu salah. Kemudian saya bandingkan dengan orang lain yang tidak sholat, tidak ibadah, hidupnya bagus-bagus saja, itu salah ternyata. Bahwa ternyata dari hasil tadabur alam saya meyakini kembali bahwa ibadah itu perintah, rezeki itu jatah. Artinya bahwa rezeki itu kepantasan seseorang mendapatkan berapapun nilainya. Tapi ibadah itu adalah kewajiban seseorang berapapun kehebatannya. Jadi ibadah itu perintah, rezeki itu jatah. Saya Ketut Thabit Halimi, saya trainer dan motivator Tengsi Institute Indonesia untuk Wisdom di City Guide FM.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan, gimana kalau kita sejenak melipir ke tempat yang sejuk alami jauh dari hirup-pikuk kota? Kalau begitu, yuk ikuti saya ke wisata air terjun alami dan sedikit menantang di Malang. Coban Glota, Dali Sodo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Nah, begitu sampai, suasana alamnya langsung terasa. Udara pegunungan segar, pepohonan tinggi yang masih rimbun, dan suara aliran sungai yang terus mengalir. Coban Glotak sendiri punya ketinggian sekitar 100 meter. Jadi dari kejauhan saja, Anda sudah bisa mendengar gemuruh air yang jatuh dari tebing tinggi. Perjalanan menuju lokasi air terjun juga punya sensasi tersendiri. Setelah sampai di desa Bedali Sodo, Anda masih harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sekitar 2 km menyusuri jalan setapak yang mengikuti aliran sungai. Trekkingnya memang cukup menantang, tapi justru disitulah letak keseruannya. Sepanjang perjalanan, Anda akan ditemani pemandangan alam yang masih sangat alami. Menariknya lagi, nama Coban Glotak punya cerita unik. Konon, nama ini berasal dari bunyi klotak-klotak yang terdengar saat bebatuan terbawa aliran air dan saling berbenturan di bawah air terjun. Suara itulah yang kemudian menjadi inspirasi nama tempat ini. Kalau Anda tipe orang yang suka petualangan, menikmati alam, dan tidak keberatan sedikit trekking demi pemandangan yang luar biasa, Coban Glotak jelas layak untuk Anda datangi. Datanglah di pagi hari supaya Anda bisa menikmati suasana yang masih tenang, ditemani udara segar, dan pemandangan air terjun yang benar-benar memanjakan mata. Air terjun ini berada di desa Bedali Sodo, Kecamatan Wagir, sekitar 15 km di sebelah barat kota Malang, tepat di kawasan lereng Gunung Kawi. Dari kota Malang, Anda bisa menuju Jalan IRAIS. Lanjut ke Jalan Bandulan. Ketika bertemu Puskesmas Mulyorejo, lanjut ke Jalan Budi Utomo. Nah, setelah itu masuk Jalan Jaten dan ikuti jalan sampai ketemu Desa Dali Sodo. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung gak aktif sih nomornya?
3: Transfernya ke siapa? Saya gak pernah terima uang apapun loh.
2: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
3: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
2: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
3: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
0: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Ya, tadabur alam itu bagaimana kemudian merefleksikan setiap masalah orang lain, masalah lingkungan, masalah diri sendiri, itu menjadi satu kekuatan baru. Jangan melihat problem orang lain itu sebagai kelemahan buat orang lain. Karena banyak kemudian didikan-didikan untuk diri sendiri, itu dari masalah-masalah terhadap orang lain. Orang-orang yang mampu mentadaburi alam, karena alam itu bukan hanya kemudian lingkungan, tapi sekitar orang-orang yang berada di depan dia, samping dia, kanan dia, kiri dia, itu adalah alam. Dan alam itu menjadi bagian dari dosen yang tercerdas untuk dirinya. Pengalaman yang bagi saya sangat spesial mentadaburi alam itu ketika kemudian dulu saya sering menjadi pendikte Tuhan. Sering saya dulu hanya menjadi peminta-minta terhadap Tuhan. Saya dulu memposisikan diri seorang yang ahli puasa, ahli berzikir, ahli sholat dan sebagainya. Ternyata itu salah. Kemudian saya bandingkan dengan orang lain yang tidak sholat, tidak ibadah, hidupnya bagus-bagus saja, itu salah ternyata. Bahwa ternyata dari hasil tadabur alam saya meyakini kembali bahwa ibadah itu perintah, rezeki itu jatah. Artinya bahwa rezeki itu kepantasan seseorang mendapatkan berapapun nilainya. Tapi ibadah itu adalah kewajiban seseorang berapapun kehebatannya. Jadi ibadah itu perintah, rezeki itu jatah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, ambil lo ya. Itu loh, sampe lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, lihat deh. Sampai ada keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya

0: Di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
1: Ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
2: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
0: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
3: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mungkin nanti kita alihkan ke utara.
4: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
0: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Kalau lagi pengen main air, tapi yang alami, murah, dan gak terlalu jauh dari kota, tempat ini bisa jadi pilihan. Kali ini kita akan ke Sumber Gentong. Lokasinya ada di kawasan Pakis, Kabupaten Malang. Kalau dari pusat kota Malang, cuma sekitar 25-30 menit perjalanan dan cukup dekat juga dari kawasan Araya. Sesuai namanya, Sumber Gentong menawarkan wisata berbasis sumber air alami. Airnya jernih, segar, dan mengalir hampir di seluruh desa, bikin suasana di sini terasa adem dan tenang. Daya tarik utamanya tentu ada di kolam airnya. Pengunjung bisa berenang, main air, atau sekedar duduk santai di pinggir sambil menikmati suasana rindang. Selain itu, ada juga wahana seperti perahu bebek yang bisa dicoba buat keliling area air. Gak cuma itu, tersedia juga area kuliner, spot foto, sampai tempat untuk santai atau bahkan camping ringan kalau mau lebih lama di sini. Yang bikin makin menarik, harga tiket masuknya sangat terjangkau, rata-rata hanya sekitar Rp5.000. Bahkan di beberapa waktu bisa lebih murah, cocok banget buat liburan hemat. Untuk menuju ke lokasi, dari arah kota Malang, Anda bisa ambil jalur ke Pakis lewat Jalan Laksada Adi Sucipto. Dari sana, Anda lurus saja mengarah ke Wendit. Setelah itu ikuti petunjuk ke Desa Tirtomoyo hingga masuk ke Dusun Gentong. Aksesnya cukup mudah, tapi di beberapa titik jalannya masuk ke area perkampungan, jadi tetap harus perhatikan navigasi. Sumber Gentong ini jadi salah satu contoh wisata sederhana yang tetap menarik. Gak perlu jauh atau mahal, tapi tetap bisa menikmati suasana alam yang segar. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Inilah program informasi dan interaksi Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guide Info Your Life. Selamat pagi kawan, semangat pagi. Saya Anissa Fisunani. Pagi hari ini kembali kita masuk di program Ijen Talk Jumat 24 April 2026. Pagi hari ini kita akan membahas suara rakyat didengar atau diabaikan pejabat. Tadi sudah banyak ya kawan City Guide juga yang bergabung menyampaikan tanggapannya, termasuk juga ada sejumlah apresiasi yang disampaikan begitu kepada dinas tertentu yang memang dirasa cepat gitu ya menangani permasalahan yang dilaporkan oleh masyarakat. Anda bisa join juga kawan pagi hari ini karena saya akan diskusi bersama Kepala Dinas PUPR PKP Kota Malang, Dr. Andes Dandung Jo Haryanto, Wakil Ketua 2 DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono, dan dosen VIA Universitas Brawijaya Dr. Imam Hanafi. Anda bisa gabung mengirimkan voice note maupun langsung on air begitu ya, langsung telepon di 0811 3600 911.

0: 93.9 Run FM, Guardian for Your Life. Selamat pagi kawan, semangat pagi. Saya Anissa Fisnani. Pagi hari ini di program Ijanto kita membahas suara rakyat didengar atau diabaikan pejabat. Tadi ada beberapa kawan Citygate gitu yang sudah menyampaikan tanggapannya, termasuk yang sharing juga. Saya coba bacakan dulu sebelum kita mulai ya. Ada Pak Anto tadi menyampaikan suara rakyat di Malang yang dirasakan oleh Pak Anto hanya Dinas PUPR PKP yang bisa mendengar keluhannya sebagai pengguna jalan atau driver gitu ya, karena setiap laporan jalan berlubang dengan cepat dan responnya akan segera menindaklanjuti dengan menambal jalan yang berlubang. Ini menyampaikan apresiasinya juga untuk rekan-rekan Dinas PUPR PKP Kota Malang. Nah, Pak Anto juga memberikan kritiknya gitu ya. Ini beda dengan respon yang disampaikan oleh Satpol PP. Kurang dirasa lambat gitu ya. Jadi kurang cepat untuk menanggapi, merespon keluhan masyarakat. Kemudian tadi juga ada Pak Teguh yang menyampaikan warga sebenarnya tidak perlu komplain dan tidak perlu sakit hati karena keluhan tadi ditanggapi gitu ya, kalau pejabatnya proaktif melayani warganya, misal proaktif keliling kota, lihat mana yang harus diperbaiki gitu ya, sampai ada keluhan-keluhan lainnya seperti itu. Nah, Anda juga masih bisa ikut join ya. Saya utamakan untuk yang mengirimkan voice note dan juga on air kawan selama talk show berlangsung ya di 0811 360 911. Pagi hari ini saya juga sudah tersambung bersama tiga narasumber saya kawan, ada Kepala Dinas PUPR PKP Kota Malang Dr. Andes Dandung Jul Haryanto. Selamat pagi Pak Dandung. Ya, Pak Dandung bisa di-unmute dulu untuk audionya.
1: Oke. Selamat pagi Mbak Anissa, selamat pagi Mas Rio, Dr. Rima. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para penikmat dan pendengar Nenbanwan yang tercinta.
0: Waalaikumsalam. Amin, salam sehat selalu. Terima kasih Pak Dandung sudah gabung bersama Citygate pagi hari ini. Selain itu juga ada Wakil Ketua 2 DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono. Selamat pagi Pak Trio.
2: Selamat pagi Mbak Nisa, Pak Dandung, Pak Imam, dan seluruh pemirsa Radio Citygate.
0: Baik, ada kegiatan apa nih pagi hari ini Pak Trio?
2: Kegiatannya ini, lagi di luar kota Mbak.
0: Ah, oke, lagi kunjungan kerja ya sepertinya.
2: Ya, siap.
0: Oke, selain itu juga ada dosen via Universitas Brawijaya, Dr. Imam Hanafi. Selamat pagi Pak Imam.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Pak Tedio dan Mbak Anissa serta semua pendengar Citygate.
0: Oke, baik, sehat selalu Pak Imam ya.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, saya juga kembali mengundang Anda kawan yang ingin gabung menyampaikan pertanyaan Anda atau yang ingin sharing juga gitu ya terkait dengan keluhan maupun laporan-laporan yang selama ini Anda sampaikan, nanti bisa on air ya di 0811 360 911, atau Anda bisa kirim voice note karena nanti yang akan saya utamakan adalah yang mengirimkan voice note maupun yang on air. Saya kembali ke Pak Dandung dari Dinas PUPR PKP Kota Malang. Tadi sudah ada apresiasi yang disampaikan oleh kawan Citygate ya, ada Pak Anto yang merasa terbantu ketika laporannya segera ditanggapi begitu. Nah, Pak Dandung, mungkin boleh disampaikan begitu ya kepada masyarakat ketika ada laporan yang masuk ya, apapun itu termasuk juga soal jalan berlubang, bagaimana sih prosesnya sampai kemudian ada solusinya gitu ya, sampai kemudian ada perbaikan yang dilakukan seperti apa Pak Dandung?
1: Terima kasih Pak Anissa. Jadi terima kasih juga saya sampaikan Pak Anto atas apresiasinya kepada kami. Ini tentunya semacam cas bagi kami khususnya di DPUPR PKP untuk bisa lebih mendengar dan memperhatikan masukan dari masyarakat. Juga kami sampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat di Kota Malang khususnya yang telah memberikan masukan kepada kami, yang telah menyampaikan keluhan-keluhannya, pengaduannya kepada kami. Mbak Nisa, jadi kami itu di pemerintah Kota Malang, menurut saya di pemerintah Kota Malang khususnya di DPRP, UPKP ini kan sangat terbatas. Sangat terbatas baik sumber daya manusianya, kami terbatas. Kami memang mempunyai tim, untuk ke lapangan, untuk memonitor, memonitor berbagai permasalahan, berbagai kondisi infrastruktur di wilayah khususnya. Namun seperti kami sampaikan tadi, kami terbatas sekali. Nah, oleh karena itu, kanal-kanal masukan dari masyarakat ini kami sangat berterima kasih sekali. Jadi oleh karena itu begitu ada informasi dari masyarakat, entah itu terkait dengan

0: kondisi jalan yang kurang bagus, kondisi drainase yang kurang bagus, kemudian kondisi PJU yang bermasalah, tidak berfungsi, dan lain sebagainya, yang menjadi kewenangan DPO PRPKP, ini sedapat mungkin, sesegera mungkin kami tindak lanjuti. Nah, minimal, paling tidak, kami segera menurunkan tim untuk meninjau ke lokasi, untuk melakukan apa ya, melakukan analisa sebagai bahan diskusi, apakah ini bisa segera diselesaikan atau bisa segera dilaksanakan penanganan, ataukah harus menunggu, karena banyak faktor. Jadi banyak faktor yang berpengaruh di sana. Jadi kalau memang itu tidak membutuhkan, kalau di kami, kalau di DPO PRPKP itu kan apa ya, seringkali orang-orang bilang, teman-teman juga di dalam guyonannya, DPO PRPKP ini salah satu apa ya, salah satu perangkat daerah yang menghabis untuk infrastruktur di lapangan. Jadi kami akan diskusikan dengan teman-teman kalau memang biayanya sudah ya, agar sedia segera kami lakukan penanganan secepatnya. Coba kan dalam hari itu juga kami lakukan penanganan, khususnya terutama misalnya yang jelas itu terkait dengan apa, terkait dengan penanganan PJU yang nanti itu kan biasanya hanya karena setting timernya yang sudah berubah, kemudian apa lampunya yang mati itu. Nah, kalau hal-hal seperti itu saat itu juga bisa kami segera kami lakukan penanganan. Nah ini jadi masukan informasi dari masyarakat, aspirasi dari masyarakat, pengaduan dari masyarakat, sepahit apapun, saya harus jujur memang kadang pahit mendengarnya, Mbak. Tapi itu akhirnya manis. Pada akhirnya jadi manis setelah kami bisa melakukan penanganan, kami bisa menanggapi keluhan masyarakat, pengaduan masyarakat, itu terasa manis bagi kami. Ya, cuma ya itu, kita kan namanya manusia, Mbak Nisa ya. Jadi, ya kita kadang mendengar juga sih, ada yang cara penyampaiannya itu, ya kalau menurut kami ya bikin apa ya, bikin agak panas telinga gitu ya. Tapi itulah, namun kami apa ya, kami melihat dari apa, dari sisi positifnya, kami merasa terbantu sekali. Oleh karena itu pada prinsipnya, kami akan selalu mendengar, kami akan selalu merespon, menanggapi semua aspirasi, semua masukan masyarakat, bagaimanapun cara penyampaiannya. Karena saya yakin bahwa apa yang disampaikan itu tentunya untuk kebaikan paling tidak bagi kami di DPO PRPKP, ini merupakan suatu bisa menjadi koreksi.
1: Baik, Pak Dandung, saya kembali ke Pak Trio dari DPRD Kota Malang. Kalau Anda melihat dari sudut pandang dari sisi DPRD sendiri, bagaimana Anda melihat kondisi penyerapan aspirasi masyarakat saat ini? Apakah menurut Anda masyarakat sudah merasa didengar begitu suaranya oleh pemerintah atau seperti apa, Pak Trio?
2: Ya, terima kasih Mbak Nisa ya. Jadi kalau kita lihat, pasti sekarang ini dengan era digital, mudahnya saluran komunikasi dan juga era masyarakat bisa melaporkan terkait apapun kondisi di lapangan ya. Jadi kita ya semua sebagai pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD dan juga pemerintah daerah sendiri ya, jajarannya ya mau gak mau ya tetap kita harus senantiasa yang menjalankan peran dan fungsinya sebaik mungkin gitu. Ya. Nah, kami yang ada di DPRD sebagai mitra strategisnya pemerintah gitu. Artinya segala masukan dari masyarakat, karena tugas kami juga menyerap aspirasi melalui berbagai kanal ataupun saluran, bisa langsung japri kami, bisa kemudian melalui aspirasi apa serap reses ya, kemudian melalui bersurat. Artinya kami yang ada di DPRD seringkali secara rutin memang menerima audiensi dari masyarakat terkait apapun, mulai dari masalah pendidikan, kesehatan, masalah mungkin apa yang tentang apa tempat hiburan malam yang menjamur dan lain ya, tentang masyarakat yang mungkin menolak jalan tembus ya, itu berbagai macam aspirasi itu kami terima. Karena pada dan biasa karena ada fungsi pengawasan kami, terutama yang ada di komisi-komisi itulah yang kemudian kita akan membahas itu dan berkomunikasi dan juga menyampaikan aspirasi kepada dinas terkait gitu. Kalau Pak Danu mungkin sudah sering itu bolak-balik dari komisi C, ya kan, hearing bahkan sidak dan sebagainya, itu sudah keseharian yang dilakukan. Dan apapun kami menyadari memang kadang tidak bisa maksimal juga ya, artinya begitu banyak, sehingga ya kita sangat terbuka apabila juga masyarakat mengkritik mungkin DPRD, tapi itu bagian yang kami juga harus bekerja semaksimal mungkin untuk menjalankan peran dan fungsi kami yang di DPRD, itu Mbak.
1: Oke, baik Pak Trio, tadi kan Anda juga menyampaikan DPRD juga menyerap aspirasi dari masyarakat gitu ya, dari berbagai permasalahan yang disampaikan. Kemudian bagaimana peran DPRD agar sampai tataran solusi itu muncul Pak Trio?
2: Ya, karena kami tiga fungsi ya, legislasi, budgeting, pengawasan. Kalau pengawasan melalui komisi-komisi, jelas itu secara rutin apabila ada masukan dari seluruh komponen masyarakat, baik komunitas, pribadi, lembaga, ataupun lingkungan ya, itu menjadi bahan kemudian dijadwalkan ya. Audiensi itu kadang bisa mendengarkan dulu apa yang ingin disampaikan oleh masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya, atau langsung bersama-sama dengan pemerintah. Karena harapannya di dalam audiensi itu ada solusi apa yang harus dilakukan. Bahkan setiap rapat pasti di DPRD itu akan memberikan rekomendasi, catatan. Karena ini bukan keputusan ya, jadi kan mekanismenya berbeda. Kalau mungkin seperti pembahasan perda, nanti memang ada keputusan menyetujui. Tapi kalau ini sebagai fungsi pengawasan, kita hanya memberikan rekomendasi ya, beberapa catatan yang harus dilakukan ataupun yang harus dikerjakan dan difasilitasi dari aspirasi masyarakat tersebut kepada pihak terkait gitu Mbak.
1: Oke, baik, saya kembali ke Pak Imam. Pak Imam, walaupun ada banyak kemudian apresiasi yang disampaikan oleh masyarakat begitu terkait dengan kinerja, tapi tidak dipungkiri juga ada kritik ya yang disampaikan begitu terkait dengan laporan yang mereka merasa kok tidak didengar gitu atau diabaikan. Nah, menurut Anda idealnya seperti apa sih hubungan antara pemerintah dan masyarakat gitu? Kenapa kok masih sering muncul persepsi kalau suara masyarakat ya, suara rakyat itu diabaikan gitu oleh pemerintah, Pak Imam?
3: Terima kasih. Jadi saya mempunyai pandangan yang berbeda ya. Jadi saya kira pandangan dari Pak Danung dan Pak Trio ya cukup bagus. Jadi kira-kira itu begini, public policy maker ya, itu kan memimpin ya, memimpin pengambilan keputusan. Kita mesti tahu bahwa administrasi publik, kebijakan publik, manajemen publik, layanan publik itu berorientasi pada tujuan ya, bukan orientasi pada problem ya. Jadi goal oriented bukan problem oriented. Saya ambil contoh, kesejahteraan rakyat itu adalah tujuan, kemiskinan atau poverty itu adalah problem. Nah, sebenarnya jika semua unsur publik ya government, civil society, private sector, termasuk yang perwakilan dari civil society yaitu legislatif, itu orientasinya itu semuanya pada tujuan, maka mengatasi problematika itu sebenarnya itu adalah keniscayaan. Jadi jangan kita semuanya berorientasi pada problem, berorientasi pada problem gitu ya. Misalnya saja problem infrastruktur, jalan, jembatan, sebenarnya itu adalah keniscayaan saja ketika kita semuanya itu berorientasi pada tujuan dan tujuan itu tercapai. Nah, karena itu public policy maker dalam hal ini adalah pimpinan tertinggi dari public administration. Misalnya kalau di tingkat daerah itu wali kota atau bupati, terus di tingkat atasnya itu gubernur sampai juga presiden, itu mesti mempunyai visi atau wawasan yang jauh ke depan dan luas. Karena itu para administrator publik itu semestinya mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang tinggi, yang kemudian visi atau wawasan ini kira-kira kemudian disampaikan atau dimusyawarahkan kepada organisasi-organisasi di bawahnya dan organisasi-organisasi di bawahnya yang dipimpin ya, dipimpin oleh para pemimpin yang kompeten, itu juga demikian harus mempunyai visi yang jauh ke depan. Jadi bukan sekedar, maaf saya kasih tanda kutip, bukan sekedar mengatasi problem, mengatasi keluhan masyarakat. Ketika kita semuanya itu orientasinya itu pada tujuan ya, goal oriented tadi, kira-kira problem-problem itu hanya bagian kecil saja yang akan sangat sedikit muncul, bahkan tidak muncul sama sekali. Ya, jadi kira-kira landasan filosofisnya itu seperti itu. Minta tolong ini difahami oleh para pemimpin ya. Jadi para pemimpin itu tugasnya bukan sekedar mengatasi problematika yang saya kasih tanda kutip itu ya, yang kecil-kecil, tapi mesti mempunyai visi dan wawasan yang jauh ke depan.
1: Oke. Okay. Baik. Pak Imam, kemudian apa indikator kalau pemerintah ya, para pejabat gitu benar-benar mendengarkan aspirasi, mendengarkan keluhan dari masyarakat, Pak?
3: Nah, sebenarnya para pemimpin itu kalau mempunyai visi tadi itu, kira-kira kemudian keluhan atau problematika masyarakat itu kira-kira itu akan kecil saja. Nah, bagaimana kita mengukurnya? Kalau menurut saya para pemimpin itu ya semestinya ya turun ke bawah, ya, datang ke masyarakat ya, bukan berarti datang yang apa istilahnya itu ya, datang yang dibuat-buat begitu atau omong-omong saja, tapi betul-betul datang ke masyarakat kemudian berusaha mengatasi problematika masyarakat. Tapi mengatasi problematika masyarakat itu tidak dengan saya menyebutnya itu hal-hal kecil.
1: Yeah.
3: Hal-hal kecil itu misalnya saja, oh kok kekurangan buku sih, kok ngadapi problem pendidikan, kok mengalami problematika infrastruktur. Misalnya saja dikasih anak dikasih buku, atau orang dikasih kaos, atau jalan ditambal. Tidak demikian. Mm-hmm. Kalau public policy maker itu tatarannya itu pada policy ya.
1: Yeah.
3: Tataran pada policy itu kira-kira misalnya saja rakyat menghadapi problem pendidikan, dibuatlah kebijakan ya, dibuatlah kebijakan. Kebijakan itu misalnya saja, oh karena rakyat kekurangan biaya untuk menempuh pendidikan, kalau begitu pendidikan itu digratiskan. Oh rakyat menghadapi problem dalam kesehatan, kalau begitu kesehatan digratiskan. Dan ini semuanya itu sebenarnya itu harusnya itu berbasis pada riset ya.
1: Yeah.
3: Basis pada riset itu tidak sekedar mendengar keluhan dari satu dua orang atau sedikit orang, tapi berdasarkan riset ya, berdasarkan penelitian. Kira-kira demikian.
1: Oke. Baik, kita jeda dulu sebentar kawan. Anda juga bisa ikut join ya. Bisa langsung call in di WhatsApp kami 0811-3600-911.
4: Jalan-Jalan Plus. Desa Sukomulyo, berada di wilayah Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, menyimpan cerita sejarah yang tumbuh dari tradisi lisan masyarakat setempat. Menurut penuturan warga, wilayah Sukomulyo pada masa lampau merupakan kawasan alas atau hutan belantara. Daerah ini kemudian dibuka secara bertahap oleh para pemangku desa melalui proses babat alas untuk dijadikan lahan pemukiman dan pertanian. Tidak ada satu nama tokoh yang tercatat secara resmi sebagai pembabat alas. Namun dalam cerita turun-temurun, pembukaan wilayah ini dilakukan secara gotong royong oleh leluhur desa yang datang untuk mencari tempat hidup yang subur dan aman. Nama Sukomulyo diyakini berasal dari kata suko yang berarti senang atau tentram dan mulyo yang bermakna kemuliaan atau kesejahteraan. Nama ini diberikan sebagai doa dan harapan agar wilayah yang dibuka dari hutan ini kelak menjadi desa yang makmur dan membawa kebahagiaan bagi warganya. Seiring waktu, Sukomulyo berkembang sebagai desa agraris. Kesuburan tanah dan ketersediaan air menjadikan pertanian sebagai penopang utama kehidupan masyarakat hingga sekarang. Daya tarik desa Sukomulyo bukan terletak pada bangunan besar atau destinasi wisata massal, melainkan pada suasana pedesaan yang masih alami. Desa yang memiliki destinasi wisata Coban Buntung dan juga Coban Kembar ini menawarkan suasana yang sepi dan cocok untuk Anda yang ingin menghindari keramaian kota. Jalan-jalan plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Selamat pagi kawan, masih di program Ijan Talk ya. Pagi hari ini kita membahas suara rakyat didengar atau diabaikan pejabat. Ini ada kawan City Guide yang akan sambung di line telepon. Tapi sebelumnya kawan, saya punya satu informasi untuk Anda yang ingin tidurnya jauh lebih nyenyak dan sehat. Anda bisa pakai kasur yang memberikan kenyamanan sesuai bentuk tubuh manusia. Victoria Furni Center kawan menyediakan spring bed dengan kualitas premium produksi Masindo Group. Spring Air kasur impor dari Amerika menggunakan teknologi baru shape latex dan nano shield, mempunyai daya topang dan daya tahan lebih baik dan tidur jadi lebih sejuk. Kemudian ada Therapedic The Best Chiropractor Recommended Mattress, kasur kesehatan dengan teknologi hourglass back support bisa menahan air dan noda debu. Selain itu juga ada Comforta yang meraih penghargaan top brand 10 tahun berturut-turut, super brand dan original brand. Sebagai bukti, Comforta punya desain menarik dengan harga bersaing. Kunjungi toko Victoria Furnish Center di Jalan Tumenggung Suryo 64 Blimbing Malang atau di Jalan Mejen Panjaitan 172C Betek Malang. Info lebih lanjut bisa cek Instagram dan Google di Victoria Furnish Center. Saya sapa dulu ada Pak Raffi Udin yang sudah tersambung di line telepon ya. Selamat pagi Pak Raffi Udin.
2: Selamat pagi.
1: Ya, dengar suara saya? Ya, jelas Pak Raffi Udin. Silakan, apa yang ingin disampaikan pagi hari ini?
2: Yang pertama mungkin ke jantung ya, Pak, jantung sebagai PUPR ya.
1: Ya.
2: Ini kan masyarakat benar atau enggak gitu. Mungkin pertanyaan saya langsung. Yang paling didengar oleh PUPR Pak Tandung melalui apa? Saran kita atau keluhan kita itu melalui kotak saran yang bapaknya atau melalui City Guide?
1: Oke.
2: Nah, gitu ya. Yang pertama kan begitu Pak Tandung ya kan gitu. Kalau memang mau mendengarkan masyarakat, mana yang paling didengar? Atau no viral no justice apa itu yang dipakai dan begitu hanya itu perlu jawaban dari itu. Yang kedua, saya berpikir kalau UPR ini bayangan saya ini di situ ada tenaga ahli yang bisa mendesain. Kalau tadi dibilang tadi apa ya tadi ya aliran sungai ya, aliran sungai lah apa kan itu. Konstruksi dam misalnya kan atau bendungan kan itu yang ada di pikiran saya kan seperti itu. Cuman kan masalahnya kan ada dua ini, Mbak. Cuman yang ingin saya tanyakan ke Pak Dandung ini, Pak, di situ ada nggak Pak Dandung kalau saya sebagai masyarakat ini minta dibuatkan atau penjasa atau nggak apa-apa lah kalau ada biayanya kan dibuatkan kebetulan di tempat saya ini selalu longsor ini Pak Dandung gitu walaupun Pak Dandung di kota, tapi kalau kabupaten pun saya kira tidak ada masalah, kan cuma beda wilayah kan gitu. Di situ ada nggak tenaga ahli yang bisa kita minta tolong supaya membuatkan RAB atau ya bentuk pelengsengan yang kuat supaya tidak longsor lagi misalnya gitu Pak Dandung. Karena di tempat saya ini sering longsor nih, sampai sekarang pun masih longsor, karena sudah bolak-balik tapi juga tetap longsor. Ini yang saya pikir saya teringat jadi ilmunya ini mungkin ada di PUPR mungkin yang dipikir saya kan benar tidaknya mungkin makanya saya tanya sekarang seperti misalnya pengairan itu mungkin di situ kalau pun toh enggak mana yang ada yang kayak gitu sehingga kita buatkan RAB sesuai dengan kekuatannya karena memang ada dua ini Pak Anies ini kalau misalnya suatu bangunan dibuat oleh PUPR misalnya gitu kan mungkin ilmunya sesuai dengan akademisnya ada. Tetapi yang kedua ini yang sering mungkin, ini saya mudah-mudahan sama. Berikutnya lagi, begitu pelaksanaan, itu tergantung dari anggaran. Nah itu ya apa ini betul nggak seperti itu? Pak Gantung ya kan, kayak gitu kan. Kan ya wis kayak gimana aja kan, mungkin anggaran segitu. Tapi mungkin ada dua tadi yang sesuai betul-betul betulan gitu maksudnya itu. Itulah dibuatkan sesuai ilmunya sehingga kalau ada medan seperti ini dibuatkan mungkin pelengkungan kuatnya seperti ini apa desain arsiteknya lah intinya kalau Mbak Indonesia kalau apa ya itu bisa nggak kita minta tolong atau minta jasa ke Pak Dandung misalnya, mungkin di sudah ada tenaga ahli, sehingga kita masyarakat ini mungkin belak-belak ini ya boleh dicicilai, tapi gambarannya juga jelas sesuai dengan tenaga ahli dari PUPR. Kalau bupat kayak ini pasti bupat insya Allah kuat gitu lah maksudnya itu.
1: Oke.
2: Apakah ada di situ gitu Pak Dandungan gitu. Memang berikutnya lagi memang Pak Dandung seperti balik lagi kepada sahabat Najib. Nah, pertanyaannya mungkin bisa langsung aja. Mungkin sekarang skala prioritas dalam masyarakat dalam program itu, kalau kita bicara jalan itu jalan mana? Mana memang sudah banyak berlubang lah katanya kan gitu. Saya tidak mau menunjukkan di sana sih, tapi mungkin lebih kepada programnya sajalah selama setahun program ini di mana saja wilayah kota, karena Pandunung kan kota, kalau kabupaten nanti kan bupati ya, atau BUPR kabupaten kan gitu kan. Kalau kota karena juga orang kabupatennya juga, kalau ke Malangnya lewat kota kan gitu. Mungkin secara spesifik programnya Pak Danung selama satu tahun program ini apa kan gitu kan. Seperti kalau saya lewat di Sasanpu itu udah masuk mana Sasanpu dalam Sasanpu itu kota masih kabupaten itu ya, saya nggak tahu itu sudah parah juga di situ jalannya, waduh luar biasa, ditambal sulam saja berapa bulan sudah pada meroboli semua. Saya nggak tahu itu wilayahnya kota atau kabupaten atau tapi saya kira tupoksinya sama gitu kan, gitu kan programnya sama, saya kira sama kayak gitu. Berikutnya yang ke Pak Tua lah DPL sebagai mitra ya Bos, sebagai fungsi kontrol ya pengawasan. Enggak sama ya kan itu kan. Selama ini mungkin mana yang kira-kira yang perlu Pak tadi awasi, misalnya contoh misalnya. Apakah di depan Polinema gorong-gorong yang begitu besar itu sudah berfungsi dengan baik sesuai dengan apa yang diinginkan ya kan, kayak gitu contohnya. Apakah sudah ada uji coba atau nunggu hujan lebat dulu nanti tahun apa tahun berikutnya kan, musim berikutnya kan begitu. Saya juga sama pertanyaan dengan Pak Trio kan, gorong-gorongnya itu bagaimana kan, mungkin dulu saya lihat di Jalan Galunggu, kemudian juga dan di panggung itu juga sering ngembek lah istilah airnya gitu loh, apalah namanya kan, artinya kan mengganggu perjalanan. Apakah sudah itu pernah juga Pak Trio mungkin apa namanya sudah atau pernah disentuh supaya bagaimana mengatasinya kan begitu.
1: Oke.
2: Yang terakhir memang kepada Pak Imam, memang saya kira saya setuju sepakat ya. Keluhan itu muncul kalau menurut saya itu karena dinas terkait itu tidak melaksanakan tupoksinya secara maksimal kan gitu kan. Kenapa mengeluh? Berarti kan ada sesuatu yang tidak jalan atau sumbatan-sumbatan di situ yang tidak terurai mungkin kan seperti itu. Saya kira kalau semuanya berjalan lancar, saya kira tidak akan ada keluhan ya kan gitu kan, sesuai dengan tupoksinya. Kenapa? Orang yang ada di instansi itu saya yakin

0: dengan kemampuannya kan gitu kan. Memang cakleknya ya memang itu keniscayaan tuh si itu harus dikerjakan ya kan gitu kan. Makanya kalau kita ya kita juga mengapresiasi kalau satu insan itu bekerja sesuai profesinya, ya memang juga seharusnya begitu. Kita apresiasi, terima kasih kan gitu kan. Tetapi permasalahan kalau muncul tidak sesuai itu lah yang menjadikan orang itu mengeluh kan,
1: gitu kan.
0: Nah, balik lagi ke judulnya, didengar yang mana? Ya mungkin balik lagi kan, kembali lagi kepada anunya kan gitu kan. Mungkin kalau misalnya Pak Trio, mungkin Pak siapalah gitu kan. Ya kalau DPR mungkin acak apa namanya. Pilihnya mungkin kan gitu kan, kan gitu kan konstituennya kan gitu kan. Kan itu aja sebetulnya. Ya kembali kepada naluri masing-masing, saya kira itu saya kira hal-hal yang sifatnya mungkin kembali ke kepentingannya kan. Tapi secara besar harusnya memang sebul dia memang harus mendengarkan semuanya dan tidak hanya mendengar begitunya sebetulnya. Setelah mendengar ya dikerjakan itu gimana apa terobosannya. Masyarakat itu kan hanya melihat action-nya. Kan gitu kalau bahasa Maduranya itu hanya action speak louder than words dan kan gitu kan. Apa yang dikerjakan itu lebih sebetulnya daripada apa yang dikatakan. Jadi apa yang kita akan harus simpul dengan apa yang dikerjakan.
1: Yeah.
0: Saya kira mungkin itu Mbak Anissa, terima kasih untuk responnya di Kabupaten Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rafi Udin. Saya langsung ke Pak Dandung ya, menanggapi tadi ada 3 pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Rafi Udin ya. Yang pertama terkait dengan kanal apa yang sekiranya paling banyak kemudian dilaporkan gitu ya oleh masyarakat yang digunakan, yang paling didengar gitu. Pak Dandung, silakan. Oke.
2: Terima kasih Mbak Anissa, juga terima kasih Pak Rafi Udin, masukan yang bagus bagi kami di DPU BRPKP. Jadi kalau ditanya kanal mana yang banyak, yang paling banyak memang melalui sedikit dengan bantuan ini samping juga masih orang lain,
1: yeah.
2: Misalnya melalui medsos, kafe, baik sampai secara dekat dengan secara tertulis, kemudian bahkan disampaikan atas ketemu atau untuk warga masyarakat yang mempunyai nomor saya disampaikan langsung ke saya. Tapi kalau ditanya mana yang paling banyak direspon, semuanya kami respon. Jadi kami tidak membeda-bedakan ini disampaikan oleh ini, disampaikan oleh kanal ini. Semuanya kami respon secara apa, secara seimbang.
1: Ya.
2: Kami ya, jadi di DPRPKP kami punya sumber daya manusia, tenaga di dalam yang menyusun kebutuhan pokok biaya ini yang disampaikan oleh Pak Wabilin. Jadi kalau kita contohkan saja ya, terkait dengan misalnya membangun pelengsengan itu tidak hanya sekedar katakanlah pasangan batu dan atau pasangan bata gitu, tapi tentunya perlu lihat wilayahnya, kemudian jenis tanahnya dan lain sebagainya, ini jadi pertimbangan kita.
1: Yeah.
2: Hanya saja terkait dengan pelaksanaan, terkait dengan pelaksanaannya ini yang perlu, karena kalau tadi dicontohkan Pak Rafaudin, sudah kita rencanakan, sudah kita buat RAB-nya, tapi terbentur dengan anggaran. Memang ini ya karena kan kalau kita lihat usulan itu lebih banyak daripada ketersediaan anggaran. Mbak Anissa, pemirsa yang saya hormati, sampai saat tanda kalau boleh kami informasikan, sampai saat ini pun di DPU BRPKP ini masih ada kurang lebih kurang lebih 150-an proposal yang masih harus kami kondisikan, yang harus kami perhatikan. Tentunya ini tidak bisa bersamaan, makanya kami juga melihat prioritasnya. Kemudian yang kedua terkait dengan kewenangan, karena seringkali juga keluhan masyarakat, aspirasi masyarakat yang disampaikan itu kewenangan penangannya tidak berada pada pemerintah Kota Malang, tapi bisa jadi ada pada pemerintah provinsi, misalnya untuk penanganan infrastruktur di sepanjang saluran irigasi. Kemudian ada yang berada kewenangan pusat, dalam hal ini BPWS, Balai Besar untuk wilayah Sungai Berantas, itu terkait dengan penanganan infrastruktur yang berada di sepanjang aliran sungai-sungai besar. Kita ada 5 sungai besar yang ada di Kota Malang ini. Memang kalau secara kewilayahan, ini yang sering kami diskusikan dengan beberapa dengan masyarakat yang juga dengan instansi-instansi terkait, memang untuk penanganan itu ada dua hal. Satu terkait dengan kewilayahan dan kewenangan kan di sana. Secara kewilayahan memang masuk wilayah Kota Malang.
1: Yeah.
2: Masyarakat Kota Malang kan seperti itu. Sehingga tapi apapun kami tetap merespon masukan masyarakat. Jadi seandainya itu misalnya ada permasalahan, misalnya laporan pengaduan dari masyarakat terkait dengan kondisi jalan yang rusak dan ternyata itu merupakan jalan provinsi atau jalan nasional, ini kami langsung koordinasikan dengan pemilik kewenangan. Kebetulan di Kota Malang ini kan ada UPT jalan provinsi, kemudian ada UPT jalan nasional, sehingga kami bisa secara langsung mengkoordinasikan, termasuk juga untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan kewenangan yang berada pada kewenangan provinsi maupun kewenangan kota.
1: Oke.
2: Itu Mbak.
1: Baik, saya geser ke Pak Trio dari DPRD. Tadi yang disampaikan oleh Pak Rafidin terkait dengan kontrol gitu ya, ketika suatu program itu sudah dilaksanakan, kemudian bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh DPRD begitu, Pak?
3: Iya, baik, terima kasih Mbak ya. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan Pak Imam ya sangat sepakat sekali ya. Ya, kita di dalam menjalankan fungsi ini pun juga berorientasi kepada tujuan, visi jangka besar kita. Karena kita punya dokumen yang menjadi panduan kita untuk membangun kota ini, baik yang skala menengah RPJMD maupun RPJP, yang semuanya itu harus inline dengan cita-cita nasional ya, yang sudah dicanangkan Bapak Presiden. Jadi itulah yang menjadi semangat kita. Jadi di dalam pelaksanaan pun yang terbaru seperti kita melakukan fungsi pengawasan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban wali kota. Sehingga secara umum ya kita membandingkan terkait apa yang sudah dicanangkan di dalam RKPD. Mm-hmm. Ya, kemudian kita bandingkan dengan pencapaiannya ya, seperti apa hasilnya ya, itulah secara umum, baik dari indikasi makro ya kan, kemudian maupun outcome maupun KPI ya, target-target terkait semua aspek pembangunan itu menjadi catatan kita kan gitu. Seperti bagaimana tingkat pengangguran terbuka Kota Malang sudah seberapa pencapaiannya, kemudian angka kemiskinan kan, kemudian semua target-target indikator pembangunan itu yang menjadi menjadi bahan evaluasi kita bersama, sehingga hal-hal yang kecil itu kan sifatnya memang ya imbas juga ya, implikasi ketika mungkin di dalam capaian targetnya secara jangka panjang menengah kemudian tidak bisa sepenuhnya ya. Terkali lagi kadang menjadi kendala kita, ya memang ada juga keterbatasan anggaran. Jadi antara apa yang ingin kita capai, kadang tidak bisa dikerjakan dalam satu waktu yang membutuh waktu. Contohnya kayak seperti mungkin PUPR sudah membuat master plan drainase. Tapi saya pikir nggak bisa dikerjakan hanya dalam satu waktu, karena itu membutuhkan anggaran yang besar, termasuk bagaimana kita harus bisa mendapat support dari pusat, dari provinsi, dan juga

0: bisa sepenuhnya menggunakan APBD kita. Apalagi di tengah efisiensi saat ini, itu yang harus pintar-pintar ya, dinas ini juga bagaimana memaksimalkan potensi yang ada dengan keterbatasan anggaran. Saya juga menjadi bahan kita kadang dengan hearing seperti dengan PUPR, apakah anggaran insidentalnya untuk perbaikan jalan itu cukup nggak sampai nanti PAK gitu. Kalau tidak ya bagaimana ini kan, kita harus memprioritaskan di situ. Seperti itu Mbak. Nah, terkait dari kewenangan, mungkin sekilas tadi menyampaikan ya, kalau itu menjadi seperti drainase suhat, ya secara kewenangan sepenuhnya memang itu menjadi tanggung jawab provinsi. Biasanya kami pun akan komunikasi baik juga secara dengan dinas terkait di dalam hearing. Biasanya kemarin mungkin Pak Danung di Komisi C sudah menyampaikan Pak ya perkembangannya. Tapi kami juga menyampaikan ke jalurnya, jadi alat anggota dewan yang ada di provinsi ya terkait, karena itu menjadi kewenangan provinsi ya di dalam membuat drainase tersebut kan. Nah, tapi itu tetap karena kami pun harus karena juga kami nggak bisa mengevaluasi yang dilakukan oleh pekerjaan provinsi. Hanya kita bisa memberikan masukan, aspirasi seperti apa, dan harapan kita memang ya ada tindak lanjut, karena kalau dilihat jadi belum sepenuhnya berjalan optimal, ada beberapa hambatan-hambatan yang saya pikir perlu penanganan juga ya secara keseluruhan agar bisa.
1: Ya.
0: Gitu Mbak.
1: Baik, Pak Trio, kemudian bagaimana Dewan juga merespon kalau ada dinas yang terkesan membiarkan aduan masyarakat normatif gitu ya, terkesan lambat. Apakah ada punishment tertentu untuk dinas, Pak?
0: Ya. Yang jelas di DPRD ini kan ada beberapa mekanisme ya Mbak ya. Jadi kalau seperti hal umum fungsi kita seperti itu tadi. Tapi sebenarnya kan Dewan itu juga mempunyai hak ya, yang terkadang itu memang bisa kita gunakan seperti hak interpelasi, yaitu meminta keterangan. Tapi ini sifatnya lebih kepada secara aspek kebijakan strategisnya yang dilakukan oleh kepala daerah gitu. Jadi yang sifatnya seperti itu. Kemudian ada hak angket, kita menyelidiki sampai yang terakhir itu hak menyatakan pendapat gitu. Tapi kalau dalam hal ini sifatnya mungkin beberapa dinas tertentu ya, kami ya pertama ya kita akan menyampaikan di dalam audiensi kita hearing. Apabila itu tidak mempan ya berarti kita bisa bawa ke dalam penyampaian pendapat fraksi ya di dalam paripurna. Itu biasanya juga menjadi. Kemudian ya kita juga berkomunikasi langsung dengan kepala daerah terkait dengan kinerja OPD tersebut gitu, agar kiranya nanti ya kepala daerah bisa memberikan. Selama memang itu dilakukan secara objektif, saya pikir kepala daerah siapapun ya, kepala dinas tersebut bisa menerima. Artinya kita harus dahulukan untuk berkomunikasi dengan menggunakan jalur ataupun kewenangan yang kita miliki gitu Mbak.
1: Baik, saya kembali ke Pak Imam. Pak Imam, ketika suara aspirasi masyarakat itu kemudian terkesan dibiarkan, tidak didengar gitu ya, kemudian muncul krisis kepercayaan publik pada pemerintah. Nah, bagaimana kemudian sikap pemerintah seharusnya gitu ya menghadapi krisis ini, Pak Imam?
2: Ya, terima kasih. Saya berpendapat bahwa keluhan masyarakat ya, keluhan atau aduan masyarakat itu ya memang harus diperhatikan. Akan tetapi sebenarnya bukan bagian penting dari tugas public policy maker jika mereka itu mengatasi komplain atau keluhan dari sedikit orang ya. Jadi bisa jadi komplain itu adalah problematika individu, bukan public problem. Bisa jadi itu bagian saja dari masyarakat atau bagian kecil dari masyarakat. Karena itu dengan kapasitas dan kapabilitasnya, sebenarnya public administrator itu mesti mampu membedakan antara problematika individu dengan public problem. Ya. Nah, jika keluhan atau problematika individu ini representasi dari public problem, maka harus diperhatikan.
1: Ya.
2: Kira-kira demikian ya. Tapi percayalah kita semuanya bahwa pemimpin yang mempunyai visi dan melaksanakannya secara amanah, itu maka komplain atau keluhan itu tidak ada atau sedikit sekali. Nah, kira-kira demikian ya.
1: Oke. Baik, saya kembali ke

0: Masih tiga ya, ini ada yang kirim voice note, tadi ada Bu Mulyani.
1: Selamat pagi semua. Saya sangat mengapresiasi kinerja PUPR Kota Malang dalam hal perbaikan jalan berlubang. Banyak sekali laporan dari saya selalu ditanggapi dengan cepat. Yang terbaru itu puluhan lubang, laporan saya tentang puluhan lubang di Danau Maninjo Raya sudah ditambal semua dengan cepat. Malah dapat bonus, lubang-lubang yang di Danau Sentani Raya juga sudah ditambal semua. Jadi saya sangat berterima kasih khususnya untuk Pak Dandung ya, yang langsung gercep menanggapi laporan saya. Harapan saya ke depannya bukan hanya jalan berlubang yang diperhatikan, tapi juga drainase di tepi jalan utama yang banyak tertutup sehingga menyebabkan banjir. Itu perlu juga segera ditangani Pak, meskipun harus bertahap. Sekali lagi terima kasih Pak Dandung, tetap sehat dan selalu semangat menanggapi laporan warga Malang. Salam kenal dari saya, Bu Mulyani. Jangan bosan mendapat laporan dari saya ya Pak. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bu Mulyani. Silakan Pak Dandung, tadi ada satu apresiasi termasuk juga catatan gitu ya terkait drainase Pak Dandung.
2: Ya. Terima kasih Bu Mulyani atas supportnya. Tadi bagaikan apresiasi bagi kami untuk lebih bersemangat di dalam mengenai ya ini agar tidak jadi
0: ya Pak Dandung, ini suaranya putus-putus ya. Di kami Pak. Mungkin kameranya bisa dimatikan terlebih dahulu Pak supaya lebih stabil sinyalnya.
2: Masih lulus.
0: Nah ini sudah lebih stabil Pak Dandung.
2: Bisa.
0: Oke tadi sempat terputus ya. Nah oke silakan Pak Dandung.
3: Iya. Jadi kami sampaikan bahwa untuk penanganan saluran kami di DPO PR PKP ini setiap hari mulai hari Senin sampai dengan Sabtu. Jadi kami liburnya hanya istirahatnya di hari Minggu. Itu kami mempunyai tim Satgas itu untuk normalisasi dan pembersihan saluran.
0: Ya.
3: Baik itu kalau memang diperlukan termasuk yang saluran-saluran irigasi yang sebetulnya itu kewenangan provinsi. Dan ini kami juga dengan melibatkan masyarakat, dengan melibatkan stakeholder yang ada, ini kami untuk sebagai realisasi, jadi implementasi dari program Pak Presiden Prabowo Indonesia Asri, kemudian juga arahan dari Bapak Wali Kota Malang, ini kami sekarang mengadakan gerakan Jumat Gas. Jadi Jumat gerakan angkat sampah dan sedimen. Meskipun sekarang juga kebijakan baru berlaku WFH, tapi kami tetap laksanakan kegiatan di lapangan seperti hari ini. Jadi seperti hari ini kita melaksanakan bersama dengan masyarakat Jumat Gas itu di wilayah Kelurahan Gunul Rejo. Kemudian minggu kemarin kita laksanakan di Kelurahan Mulyorejo. Dan nanti akan bergantian setiap Jumat itu di masing-masing kecamatan, kemudian kita akan agendakan lagi. Nah, ini kenapa kami lakukan, meskipun sebetulnya kegiatan normalisasi, kegiatan pembersihan saluran itu kita laksanakan secara rutin, namun kami ingin bahwa ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, ini tanggung jawab kita semua, semua stakeholder yang ada. Sehingga dengan demikian kami harapkan kita bersama-sama bisa lebih mencintai saluran yang ada, sehingga saluran yang ada itu bisa berfungsi secara maksimal. Juga kami informasikan ini sudah kurang lebih 2 mingguan. Kurang lebih 2 mingguan kami menangani sedimentasi di saluran di sungai sepanjang Jalan Lejen Sutoyo sampai dengan ini, untuk merespon keluhan masyarakat, untuk merespon masukan dari masyarakat, apresiasi dari masyarakat, karena beberapa kali, terutama beberapa waktu yang lalu, wilayah Ciliwung, Kedawung tergenang pada saat hujan dengan intensitas tinggi. Demikian, Bu Mulyani, Mbak Anissa, dan pendengar semuanya.
0: Baik, terima kasih Pak Dandung. Saya kembali ke Pak Imam. Pak Imam, untuk menutup diskusi kita di pagi hari ini, apa rekomendasi Anda gitu ya untuk para pemimpin, para pejabat untuk lebih empatik dan responsif ke depannya? Silakan Pak.
4: Terima kasih. Yang pertama, pemimpin di semua tingkatan itu harus mempunyai visi, misi, dan melaksanakannya sebaik-baiknya secara amanah. Ini akan mencegah adanya keluhan-keluhan atau komplain dari masyarakat. Terus yang kedua, para pemimpin betul-betul harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya saja itu riset atau penelitian, untuk memahami kira-kira situasi dan kondisi real di masyarakat, termasuk adanya keluhan-keluhan. Kemudian, Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Imam. Pak Trio, terakhir catatan apa yang ingin Anda sampaikan baik untuk pemerintah termasuk juga untuk masyarakat ya terkait dengan aspirasi yang disampaikan? Silakan Pak.
5: Ya baik, terima kasih. Saya pikir untuk mensukseskan pembangunan ini perlunya kerjasama dari seluruh komponennya. Jadi kita punya istilah hexahelix yang saat ini artinya perlu bahu-membahu. Karena nggak mungkin juga pembangunan ini atau kita bisa mencapai target itu hanya bisa dikerjakan oleh pemerintah sendiri. Jadi butuh sokongan dari akademisi, dari media, dari pengusaha, dari komunitas, ya, dari seluruh dan masyarakat, ya, termasuk apapun. Jadi upaya yang dilakukan seperti Pak Dandung ini yang melakukan gas dengan seluruh komponen masyarakat itu juga bagian dari upaya kita untuk bersama-sama mensukseskan pembangunan tersebut. Dan saya juga berharap kita semua itu bisa memanfaatkan seluruh saluran yang kita miliki untuk berkomunikasi. Jadi nanti menjadi bahan juga buat kami ya, agar mungkin dalam merespon keluhan, aduan, ya pemerintah benar-benar ya bisa, kalau di luar, kalau di Jakarta kan ada JAKI itu ya, yang biasanya sangat efektif juga. Nah ini juga bagian, kalau di PDAM sudah memiliki untuk aduan pelanggan ada real time-nya, ada berapa lama dikerjakan. Nah, saya berharap juga di PUPR juga bisa seperti itu. Misalnya ada aduan di mana, ya kan? Kemudian ada laporannya dari siapa, progresnya. Kemudian dilaporkan juga agar sama-sama diketahui. Terutama yang berkaitan dengan infrastruktur ataupun fasilitas publik yang sangat bisa dilihat oleh masyarakat apabila belum dan sudah diperbaiki, gitu Mbak.
0: Oke, baik. Terakhir Pak Dandung, komitmen apa yang bisa Anda sampaikan agar masyarakat juga merasa lebih didengar ke depannya? Silahkan Pak Dandung.
3: Ya, terima kasih Mbak Anisha. Yang pertama, kami masih sangat mengharapkan informasi dari seluruh komponen masyarakat. Ini kami sadari karena keterbatasan pada kami, sehingga melalui menginformasi dari masyarakat dengan berbagai kanal yang ada, baik melalui media radio, kemudian melalui media sosial, juga melalui kanal-kanal yang lain. Kami juga mohon maaf manakala masih banyak masukan, aduan maupun keluhan dari masyarakat yang belum kami respon. Namun kami tetap berkomitmen bahwa kami akan menanggapi, merespon, dan memperhatikan setiap masukan, setiap aduan, setiap keluhan, dan setiap aspirasi dari masyarakat kepada kami. Demikian Mbak Anissa.
0: Oke, baik, terima kasih luar biasa Pak Danung, Pak Trio, dan juga Pak Imam. Tadi sejumlah insight juga sudah disampaikan gitu ya, bagaimana seharusnya kemudian merespon suara rakyat gitu ya, aspirasi yang sudah disampaikan. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di program Ijen Talk pagi hari ini. Kawan saya Anissa Fisudani, selamat pagi, sampai jumpa kembali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisunani, selamat pagi kawan, City 91 FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran Tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 29 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Astagfirullahalazim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajahnya cerah, orangnya sehat, imannya kuat, maka kita syukuri dengan nikmat ini yang besar ini. Kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Dia yang mengajarkan kita nama Allah, mensyukuri nikmat Allah, bagaimana

beribadah kepada Allah, maka kita ucapkan salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak raja memakai katun-katun dipakai di hari Jumat. Saya tak lagi berpantun karena orang singkat hebat-hebat. Dari tadi pantunnya mantap-mantap semua. Saya menengok ke kanan ke kiri, mana yang berpantun tak nampak. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, pakcik, makcik, adik-adik, sehat semua? Apa kata Pak Wakil Bupati tadi? Mudah-mudahan dengan mendengar tabligh akbar ini, yang nelayan menjadi nelayan yang baik, yang petani menjadi petani yang baik, yang pejabat menjadi pejabat yang tadi dalam perjalanan dari pelabuhan ke rumah, rumah apa tadi itu? Rumah dinas? Gedung daerah. Dari pelabuhan ke gedung daerah, apa kata sahabat saya? Ustaz Somad, orang Dabo Singkep ini dulu, dia kalau sekolah bukan ke Pekanbaru, langsung terbang ke Jakarta, Bandung, dan pokoknya yang jauh-jauh sana lah. Orang Dabo Singkep ini dulu kalau liburan, dia pulang tidak menunggu 6 bulan, 1 semester, seminggu sekali pulang. Hebat sekali. Banyak duit orang Dabo Singkep ini. Banyak. Timah. Mana sekarang orang yang kaya-kaya dulu itu, yang hebat-hebat itu? Mati dimakan cacing tanah. Habis semuanya. Oleh sebab itu yang hari ini kaya jangan sombong. Yang hari ini punya kuasa jangan bangga. Karena kita semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, yang berada di depan saya ini adalah orang-orang yang tawaduk dan rendah hati. Abdul Somad berdiri di atas karpet, dia duduk di bawah karpet hijau terbentang. Jangan bapak ibu sangka enak di atas ini, Pak. Nampaknya saja enak di atas ini. Kalian tak tahu karpet ini basah. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang manusia ini merasa kalau dia berada di suatu tempat, dia katakan Allah tak hadil, dia katakan Allah ini sudah menghinakan aku. Oh, betapa hinanya aku di tengah sawah menanam padi. Enaknya orang kaya pakai mobil. Apa kata orang yang kaya naik mobil? Enaknya kau petani di tengah sawah bisa makan bersama keluarga. Aku naik mobil, kredit belum lunas. Kita selalu menyangka nikmat adalah punya orang, padahal nikmat yang terbesar adalah yang ada pada kita. Syukuri apa? Saya kalau mau saya nyanyi ini udah 3 album keluar. Pensiun artis-artis Jakarta. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada cara mensyukuri nikmat Allah selain merenungkan bahwa yang terbesar yang ada pada diri kita sekarang, itulah nikmat yang mesti kita syukuri. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa. Apa lagi yang mau dicari? Sekaya-kaya orang, sehebat-hebat orang, semiliar-miliardernya orang, hidup ini cuma dua, makan, pakai, makan, pakai, makan. Itu cuma kan? Makan, pakai, makan, pakai, makan, pakai, batuk, mati. Apa yang mau dicari hidup ini? Makan. Anehnya manusia ini, pagi-pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang, mencari makan. Bapak kemana? Cari makan. Ibu kemana? Cari makan. Begitu makanan sudah ada, tak bisa makan. Kepiting ada, udang ada, kambing ada. Bapak tak makan kambing, kolesterol. Tak makan kepiting, bukunang-kunang. Tak minum teh manis, diabetes mellitus. Ibu masih bisa minum teh manis? Teruskan. Bapak masih bisa makan udang? Bantai. Bapak ibu masih bisa makan durian? Buang. Kulitnya jangan dikunyah. Kulu, makanlah. Wasrabu, minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebih.
Yang jadi petani, jadilah petani yang baik. Saya tengok tadi ada tanaman tinggi pakai tiang melilit-lilit. Apa namanya itu? Tak apa-apalah. Merica ada, vanila ada. Tanamlah, Pak. Bumi ini punya siapa? Punya Allah. Tanamlah, bumi ini punya Allah. Tapi urus juga surat tanah di BPN. Nanti tanam semua sampai ke bukit. Datang Pak Bupati bertanya sama Satpol PP, kenapa kau tanam? Bumi dan langit punya Allah. Tetap kita urus surat tanah. Jangan mentang-mentang urus tanah banyak luas di pulau, lalu kemudian kita ambil sempadan tanah orang. Sejengkal kau geser sempadan tanah, memang Pak Bupati tak tahu, Bapak Kepala BPN tak tahu, siapapun tak tahu. Tapi kalau sejengkal sempadan tanah kau geser, tengok kanan, tengok kiri, tak ada yang menengok. Sejengkal kau geser, tuwiqa, dililitkan 7 lapis tanah ke bawah di leher. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya tak pernah geser sempadan tanahnya. Sejengkal tak pernah, 5 meter. Pejabat-pejabat tidak melihat, Bapak Kapolres tidak melihat, Bapak Dandim tidak melihat, pegawai pertanahan tidak melihat, tapi yang melihat kita siapa? La ta'khudhuhu sinatun. Dia yang tak mengantuk dan tak tidur. Siapa dia? Allah. Itu yang akan melihat kita. Siapa yang menengok? Siapa yang menengok? Siapa yang menengok? Siapa yang menengok? Siapa yang menengok? Yang saya tunjuk sekarang yang kecil-kecil menjawab Allah, Allah, Allah. Inilah yang akan menjadi gubernur Kepulauan Riau. Amin. Yang mengatakan Allah, Allah, Allah. Inilah akan menjadi Kapolri yang akan menjadi panglima tentara. Amin. Sekolahkan dia, kasih makan halal. Jangan kasih makan riba, jangan kasih makan haram, jangan kasih makan curang. Kasih dia makan halal, sampai cita-citanya. Inilah yang akan menolong mengirimkan doa untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Ini nak jamaah ni, kita cerita mati dia ketawa pula. Okey, kita ulang sekali lagi. Saudara yang dimuliakan Allah, jangan kasih anak makan haram. Mereka ni bersih, mereka ni suci. Saya kalau ceramah di depan mak-mak biasa, ceramah di depan atuk-atuk biasa, tapi berceramah penuh tanah lapang sepak bola yang paling depan anak-anak, ini baru luar biasa. Anak-anak mau mendengar ceramah, masa kalian dipaksa ini? Mana tahu nanti pas secara balik, mohon maaf Pak Ustaz, kami dipaksa Pak Bupati. Pak Bupati tak dapat hadir karena satu urusan yang penting. Bukan berarti dia ada urusan penting, Ustaz Abdul Somad tak penting. Jangan jadi fitnah ini, nanti jadi fitnah, jangan ada dusta di antara kita. Ada urusan amat sangat penting. Alhamdulillah ibu hadir, bapak bupati, wakil bupati hadir, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala yang tak berkepala hadir, Kapolres hadir, Dandim hadir, Pak Danlanal hadir, semuanya hadir, angkatan darat hadir, angkatan laut hadir, angkatan udara yang tak nampak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemana mata memandang manusia semuanya. Begitu saya sampai tadi di pelabuhan, langsung dibawa naik mobil. Begitu sampai ke tempat lokasi acara, saya tengok tak ada orang. Memanglah di pulau ni tak peduli mereka sama pengajian. Apalah orang ni, mau digulung tsunami apa ini? Saya pikir acaranya di gedung, dalam ruangan. Mohon maaf, saya sudah suuzon. Rupanya tanah lapang sepak bola penuh dari ujung ke ujung. Kamera drone tadi ambil gambar dari atas. Saya tengok drone-nya di bawah-bawah aja. Apa pula drone di bawah? Yang di bawah itu kamera pakai tiang. Naik kalian ke atas, ambil gambar dari atas, setinggi-tingginya. Awas tersangkut. Ambil gambar, tunjukkan ke seluruh dunia. Begini orang Singkep menghadiri pengajian. Biar tahu orang. Kadang orang ini menyepelekan saja. Nanti kita tanya, ditanyanya pula kita, Ustaz dari mana? Dari Singkep. Masih di bumi Pak Ustaz. Dabo Singkep adalah bunda Melayu. Semua orang Melayu berasal dari sini. Betul? Tak sah orang Melayu sebelum sampai pulang ke Dabo Singkep.
karena bondanya di sini. Apa arti bonda? Ibu. Maka orang yang tak pernah datang ke Dabu Singkep sama dengan orang Melayu yang tak kenal dengan ibunya. Datang kemari. Ustaz Abdul Somad sudah datang kemari? Dua kali, guys. Dulu di masjid. Masih ingat? Yang bilang ingat, yang datang aja. Tak datang, bilang ingat. Dulu dalam masjid, penuh, melimpah ruah. Sekarang di luar masjid. Dalam masjid, ramai. Di luar masjid, ramai. Nanti yang ketiga tak tahu entah di mana dibuat. Mungkin di atas sampan kita buat. Masya Allah, tabarakallah. Tengoklah baleho begitu besar. Saya cuma mau nunjukkan foto saya yang paling besar kan. Kalah foto pejabat-pejabat. Awas yang buat baleho kena marah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadilah petani yang baik, bayarlah zakat. Karena kalau kau banyak ibadah, banyak solat, banyak zikir, banyak puasa sunat, tapi kalau tidak berzakat, apa ancaman Allah? Alladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah. Orang yang tidak mau berzakat, menumpuk emas dan perak. Wala yunfiqunaha fi sabilillah. Tak mau menginfakkannya, tak mau menzakatinya. Fabashirhum bi'adzabin alim. Sampaikan kepada mereka, ya Muhammad, mereka akan mendapatkan azab yang amat pedih dan menyakitkan. Yauma yuhma 'alaiha. Harta mereka itu nanti akan panas mendidih. Lalu bagaimana? Tukwa bihajibahuhum, ditimpakan ke kening mereka. Wajunubuhum, ke pundak mereka. Wazuhuruhum, ke belakang mereka. Wajunubuhum, ke usus mereka. Kening, pundak, usus. Kening, stres, depresi, berkunang-kunang. Usus, sakit mah. Sakit mah ini sakit yang diderita oleh orang yang sudah nikah. Mah. Sakit mah. Sakit pundak, sakit tulang. Kening, stres. Usus, mah. Pundak, sakit tulang, depresi. Mau? Kalau tak mau, bayarlah zakat. Ibu yang pelit tak mau bayar zakat, asal dapat panen duit, beli cincin. Dapat panen duit, beli rantai. Dapat panen duit, beli anting. Dapat panen duit, gelang kaki. Dapat panen duit, gelang kaki satu lagi. Asal berjalan, gemerincing. Kerincing, kerincing, kerincing, kerincing. Paling suka diperhatikan orang. Asal pergi undangan, keluar biji mata orang menengok gelang kakinya. Nah, itulah yang paling dia suka. Begitu makan rendang, rupanya pedas. Saking laparnya, lupa mengunyah. Tersangkut. Mati. Kemana pergi gelang rantai, subang, anting, dan gelang kaki tadi? Tengok, mereka udah senyum. Untuk bini muda mereka. Hari ini ibu tertawa, hari ini ibu tersenyum. Tapi besok pagi sambil menanak masih teringat. Betul juga. Besok pagi sambil membuat teh manis, kopi. Betul juga kata Yesus. Bapak pun bertanya, yang mana kopi abang? Kacau aja sendiri. Bukan itu maksud saya, Bu. Saya ini bukan ustaz provokator. Saya ini bukan penjahat. Saya cuma ingin ibu supaya bayar zakat. Ustaz ini ceramah apa pula ibu? Ibu yang punya duit kan bapak, yang punya kebun kan bapak. Kenapa yang ibu ustaz ceramahi ibu? Memang yang punya kebun bapak, tapi yang megang duit? Tengok mengaku mereka. Tengoklah ibu-ibu Satpol PP, keren kan? Kalian mesti baik-baik sama dia. Yang macam-macam sifatnya nanti. Acara ini aman dan terselenggara dengan baik atas kerjasama Satpol PP dan Kepolisian Daerah Singkep. Kenapa Ustaz sebut Satpol PP dengan polisi? Mereka yang mengamankan. Sompat datang ibu-ibu sebanyak ini menyerang, mengeroyok saya. Ustaz! Apa tak lepas tangan kurus kecil? Dah, habis 15 menit.
Saya memandang tadi 15 menit ke sini, 15 menit ke sini, 15 menit ke sini, 15 menit ke sini. 15, 15, 15, 15, 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml.

0: Kenapa Ustaz kesini duluan? Kenapa tidak kemari duluan?
1: Ladies first. Perempuan dulu.
0: Habis itu baru laki-laki. Laki-laki yang hebat-hebat, wakil bupati, majelis ulama, tentara, angkatan laut, semua laki-laki ini keluar dari rahim perempuan.
1: Betul.
0: Ada yang keluar dari perut pencong. Kalau begitu saya tanya, yang ada sekarang, wakil bupati laki-laki apa perempuan? Bapak Kapolres laki-laki apa perempuan? Bapak dan Lanal laki-laki apa perempuan? Bapak dan Dim laki-laki apa perempuan? Mana yang lebih hebat, laki-laki apa perempuan? Laki-laki, laki-laki, laki-laki. Siapa yang lebih hebat? Perempuan. Perempuan luar biasa, betul? Habis 15 menit untuk perempuan. Bapak-bapak, apakah bapak-bapak ini siap menjadi bapak-bapak yang membawa ibu-ibu masuk ke dalam surga? Jadilah laki-laki yang perkasa. Laki-laki yang perkasa bukan yang kumisnya melintang. Karena kalau perkara berkumis, kucing pun punya kumis. Laki-laki yang perkasa bukan yang jenggotnya panjang. Karena kalau perkara jenggot, kambing pun berjenggot. Laki-laki yang perkasa bukan badannya berotot tegap. Karena kalau cerita otot tegap, maka gajah lebih tegap. Laki-laki yang perkasa adalah laki-laki yang dapat membawa keluarganya ke dalam surga Jannatul Firdaus. Dan saya dapat melihat itu. Mana mungkin perempuan-perempuan ini datang pengajian kalau tidak izin laki-laki, betul? Ibu-ibu kemarin ini mesti izin bapak. Bang, aku pergi pengajian ya. Pergilah, pergi, pergi, pergi. Abang mau kemana? Aku main gaple. Kalau ada laki ibu macam itu, sayang pula. Apalah sayang sama pemain gaple? Ilah, memang cinta buta. Kalau ada suami mengatakan, kau pergilah pengajian, kau pergilah wirid Yasin, abang mau main gaple, mau sabu-sabu, ibu sabar. Sabar, bu. Nanti malaikat maut datang. Berapa banyak laki-laki yang tak mau sholat, yang tidak mau puasa, yang tidak mau berzakat. Ustaz Somad, saya ini dulu preman, Ustaz. Terus pak, tak mau saya berzakat. Terus tiba-tiba istri saya berkata kepada saya pas mau tidur malam, bang, bayar zakat. Saya marah, saya emosi. Jangan kondisi hati saya, belanja dari saya, jangan suruh saya bayar zakat. Tapi pas tengah malam saya terbangun, masuk cakap istri saya itu ke telinga saya, ke hati saya, ke otak saya. Kenapa tak bayar zakat? Kenapa tak bayar zakat? Kata-kata yang lembut dari ibu masuk ke telinga mereka, masuk ke otak mereka, masuk ke sum-sum mereka, masuk ke jantung mereka. Berapa banyak laki-laki yang tak sholat, yang tak puasa, berubah gara-gara ucapan ibu. Makanya ibu sabar. Istri Fir'aun sabar. Lama-lama Fir'aun tobat apa tak tobat? Tidak, tenggelam di Laut Merah. Begitu juga kalau ibu sabar, dua gendangnya bu. Kalau tak tobat dia, laut dekat. Sabar bu, tak ada jalan kecuali sabar. Saya tak mau ibu selesai pengajian, ibu bawa perang panjang. Bang, tobat bang, kalau tak aku pancung kepala bang. Nah inilah gara-gara ikut Ustaz Somad ceramah, Ustaz radikal Ustaz Somad itu. Ustaz Somad itu suaranya aja yang keras bu, hatinya selembut sutra. Janganlah bilang, jangan bilang so sweet gitu. Laki-laki yang perkasa adalah laki-laki yang mampu membawa anaknya sholat ke masjid, betul? Laki-laki yang soleh adalah laki-laki yang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya berjamaah datang ke masjid. Laki-laki yang soleh, sholat di masjid. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki soleha. Ayyala sholat. Pelepak balakna. Ayya la salah. Dijawabnya pula, kau aja duluan lah. silakan. Yang tak mau ke masjid silakan. Yang angku sombong dengan kesehatannya, dengan kekayaannya, dengan jabatannya silakan. Tapi sampai masanya nanti kau akan tua, kau akan layu, kau akan sakit, kau akan stroke, kau akan mati. Mimda tema taya bawati. Mampus. Ustaz Soman ini kalau ceramah mestinya dikasih teks biar dibaca, biar jangan keceplosan mulutnya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, panggilan Allah dari masjid kau tak mau datang tidak apa-apa, tapi sampai masanya nanti pak, kau yang hebat, kau yang ganteng, kau yang kuat, kau yang berotot, kau yang bertenaga, jasadmu pasti akan dibawa ke masjid. Tapi waktu itu kau tak melangkah dengan kaki lagi pak, catatan kakimu tidak dicuris malaikat. Kenapa? Kau dipikul orang ramai, bukan karena kau raja, tapi karena kau jenazah. Imam sholat zuhur, luruskan sob, kata imam. Usalli fadda zuhri arba'a raka'atin adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah. Imam pun manggil Bilal ke belakang. Bilal, ya, masukkan jenazahnya. Dulu. Orang menegur dia. Hai, bapak kaya. Yang kebunmu sejauh mata memandang. Hai, bapak kaya. Yang sampan kau sebesar kapal Titanic. Hai bapak kaya, yang hebat rumahmu besar jendela kaca. Hai bapak kaya, rumah gedung hebat, rumah besar, mobil besar, bini besar. Tapi sampai masanya, sekarang kau tidak lagi disapa dengan pak kaya, kau tidak lagi ditegur dengan pak hebat, tapi sudah dipakai kata ganti yang ketiga. Mana jenazahnya? Mati. Yang kaya-kaya mati. Tapi jangan selesai pengajian ini, besok semuanya tak ada yang ke laut. Bang, abang tak jadi ke laut cari ikan. Tak usahlah dek, kita mati juga nanti. Bukan itu maksud saya. Maksud saya tetap semangat cari ikan, tetap semangat nanam kebun, tetap semangat mencari duit. Tapi jangan lupa ingat-ingat ma. Hidup ini pak, sama macam naik mobil, naik motor, gasnya terus. Rimnya apa? Rimnya adalah mengingat mati. Makanya kalau ada perempuan hobi belanja, hobi shopping, hobi macam-macam, nah bawa dia ke ziarah kubur. Kalau perlu 3 kali sehari, macam makan obat. Pagi ziarah, siang ziarah, malam ziarah. Pagi ziarah, siang ziarah, malam ziarah. Tak juga mempan, bawa batu nisan itu letakkan di kamar. Masya Allah. Saya rasanya tidaklah berceramah di kampung orang lain. Saya macam berceramah di tengah makcik, di tengah pakcik, di tengah uak, di tengah abang, di tengah adik. Mengalir saja. Mengalir saja. Mengalir seperti air yang mengalir. Kata jamaah, alah ustaz aja kepedean. Tak ada tempat yang kosong kecuali hamba Allah. Masya Allah. Tengoklah. Anak-anak. Awas kalian jatuh, patah tulang. BPJS mahal. Yang sakit-sakit jangan takut, jangan cemas, ambulans siap. Yang haus-haus jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, pemadam kebakaran siap. Daerah mana yang haus angkat tangan kasih tahu biar saya panggil disemprotkannya. Ha. Jamaah kepanasan. Kepanasan tak tadi? Apa pula tidak, semua bersampul koran. Jujurlah padaku. Tidak, katanya di koran. Ha, kuyak koran. Ha. Jamaah kepanasan, didatangkan Allah awan hitam menutup matahari. Kurang sayang apa lagi Allah sama orang singkat. Betul. Begitu hebatnya. Jamaah mengatakan masjid tak muat, tak penuh, dikasih izin lapangan sepak bola. Biasanya yang di sini siapa? Manchester United, Liverpool. Tapi hari ini Manchester libur, Liverpool ke sawah semua. Kata Manchester United, Real Madrid, Barcelona, biarlah kami sore ini tak main bola asalkan pengajian. Tapi kalian doa-doakan juga kami masuk surga kan? Di tempat lain kalau sudah jam 6 sore, ketika masjid sudah mengeluarkan pengajian, keluarlah suara mengaji Qari Syekh Abdul Basit Abdul Somad Muammar ZA dari Masjid Surau Langgar Musalla. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak muda mestinya datang ke masjid siap-siap sholat maghrib. Tapi apa yang terjadi? Begitu azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gol. Di mana itu? Di tempat lain, di Singkep, tak ada orang main bola. Semuanya mendengarkan pengajian. Betul? Penuh. Ini lapangan bola ini kalau penuh berapa ini? Hitunglah sendiri Pak Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kaya jangan sombong, yang miskin jangan putus asa, yang punya jabatan jangan bangga, yang rakyat jelata jangan merasa hina, karena kita semuanya adalah hamba Allah. Kira-kira kalau diperiksa jantung orang kaya sama jantung orang miskin sama tak? Sama. Lu tak percaya? Bawa orang kaya, bawa orang miskin, bawa ke puskesmas, suruh ibu itu meriksa, sama. Malah detak jantung orang miskin itu normal. Normal. Lo tak percaya? Itu kan ada kan? Apa namanya itu? Earphone. Diletakkan ke jantung. Pas dites jantung orang kaya. Mobil utang. Rumah utang. Panci pun utang. Yang lunas cuma satu, bini. Nanti bini utang. Itu pun ditanya dulu Pak Kua. Pak Kua, iya. Nanti mahar boleh utang? Tak boleh, kata Pak Kua. Andai kata Pak Kua, nah, karena kita udah lama kawan dekat, utang aja lah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas. Itu utang. Jaga hati. Yang menenangkan hati ini apa? Bisa hati ini tenang dengan sup tulang. Sedang sup daging tak bisa, apalagi sup tulang. Yang menenangkan hati adalah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yang menenangkan hati hanya dengan banyak berzikir mengingat Allah.

0: saya. Itu istighfar ibu-ibu yang lagi senang hati. Tapi kalau lakinya tak sembahyang, celananya pula pendek, lutut berkudis, sambil masak sarapan pagi. Astagfirullah. Marah kau sama aku, kata lagi. Tidaklah, tidak. Minal kotoya. Disambalkannya sambal cabai satu mangkuk. Dimakan abang tu, memang tak mati tapi setengah mati. Habis 15 menit. Ibu-ibunya semuanya ibu-ibu soleha. Bapaknya pula soleh-soleh. Kalau sudah berjumpa ibu soleha dengan bapak soleh, maka lahirlah anak-anak yang bisa memimpin kita di masa akan.
1: Amin.
0: Datang narkoba, datang sabu-sabu, datang putau, datang khamar, datang zina, datang macam-macam datang. Siapa yang bisa membentengi anak muda kita kecuali sekolah pendidikan agama? Mak, siap memasukkan anaknya ke pesantren? Kenapa di sana yang menjawab? Coba kita tes sekali lagi. Siap memasukkan anaknya ke pesantren? Rupanya ada anak pesantren. Coba lo tengok anak-anak pesantren. Jilbabnya panjang, roknya panjang. Selamat mereka, Pak. Selamat mereka, Bu. Yang menengok selamat, yang berpakaian selamat. Sekarang banyak orang, dipakailah celana sempit sesempit-sempitnya. Menjerit paha itu minta tolong. Tolong! Yang memakai tak selamat, yang menengok masuk paring. Atuk-atuk udah tua naik Honda. Nampak anak gadis pakai celana sempit, masuk parit. Menengok anak gadis tadi pakai rok pendek, meleleh elio. Balik ke rumah menengok bini, meleleh ematuh. La ilaha illallah. Siap memasukkan anak kita ke pesantren? Siap supaya anak kita pakai jilbab panjang? Siap supaya anak kita menjadi generasi penerus bangsa? Sekali layar terkembang surut untuk berpantang, takkan Melayu hilang di bumi. Takbir! Melayu adalah Islam. Kalau sudah disebut Melayu, maka Melayu adalah Islam. Melayu Islam. Melayu yang tak Islam, hilang menya, tinggal layunya saja. Saya bukan orang Melayu, Pak Ustaz. Saya Minangkabau, Pak Ustaz. Minangkabau adalah Islam. Minangkabau kalau tak ada Islam, hilang minangnya, tinggal kabaunya saja. Betul? Oleh sebab itu, maka kita jaga ini, Pak. Kita jaga ini, Bu. Sampai kapan? Selama hayat dikandung badan, selama roh masih bersemayam dalam jasad, tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hai saudara-saudaraku yang berada di Dabu Singkep, yang ada di Kabupaten Lingga, dimanapun berada, anda punya harta banyak, silakan kirimkan bantuan ke Pondok Pesantren Darul Iman. Yang sanggup mengasih beras, kasih beras. Tak sanggup ngasih beras, ikan. Ikan tak sanggup, belacan. Belacan pun tak sanggup, mati aja. Pulang dari pengajian ini, pesantren sudah tutup, tak bisa bertamu karena mereka malam ada mengaji, baca Quran, berzikir. Tapi besok pesantren tetap buka. Besok hari? Saya ingat, cuma ngetes saja. Besok hari Kamis, Bu. Besok hari Kamis, Pak. Datang ke pesantren besok. Bersedekah hari Kamis bagus. Kenapa sedekah hari Kamis bagus? Karena pada hari Kamis amal kita dibawa malaikat ke langit. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Aku suka amalku diangkat pada hari Kamis. Makanya Nabi banyak puasa hari Kamis. Besok jatah makan, jangan makan. Bapak berkata kepada ibu, Bu, jatah makanku besok, jangan masak. Kata si ibu, aku besok memang tak masak. Jatah makan ibu, jatah makan bapak, bungkus dalam rantang, antarkan ke pondok pesantren. Tanya santriwan santriwati, assalamualaikum Pak Kiai, assalamualaikum Tuan Guru, assalamualaikum Ustaz. Ya, berapa anak yatim di pesantren ini? Saya sedang bawa makanan. Anak yatim kita ada sekitar 200. Keluarkan.
1: Semuanya?
0: Enggak, dua orang aja. Karena kebetulan aku bawa rantang dua biji. Bapak bawa dua rantang, ibu bawa dua rantang, abang bawa dua rantang, makcik bawa dua rantang. Maka berantang-rantang datang. Dibuka rantang. Terima kasih ya Pak, terima kasih banyak. Anak yatim kita susah, pas dibuka, mie. Udahlah mie, dibalik-balik mie tadi, nampaklah ikan teri sembunyi. Ikan teri kurus pula tu. Permohonan yang bukan main. Inilah makanan kami untuk anak yatim. Tolong doakan supaya istri saya solehah, anak-anak kami menjadi penghafal Quran, supaya rezeki kami lancar. Ya insya Allah dibuka mie. Tak jadi doa. Gimana mau masuk surga sedekah mie? Pak Ustaz, saya miskin Pak Ustaz. Saya bukan orang kaya Pak Ustaz. Yang bersedekah mie kecil bukan mie lidi, mie hod. Famai amal, tertawa ibu tu membayangkan mihun dalam piring. Kata anak yatim. Famai amal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun akan dibalas di akhirat. Jangan berkecil hati. Yang sanggup cuma sedekah mi, jangan kecil hati. Mi itu nanti di akhirat tetap jadi mi juga. Allah akan balas pada orang-orang yang ikhlas. Apa balasannya? Mala a'yunun ro'at, tak pernah ditengok mata. Wala udhunun sami'at, tak pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi basar, tak pernah terlintas di hati manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sana, jelas suara saya Pak? Kalau memang betul jelas suara saya, angkat tangan sebelah kanan. Oh jelas. Karena banyak tempat pengajian, selesai cerita, selesai acara pengajian, gimana suara saya tadi? Entah apa-apa, kata Ustaz. Jadi kalian tak dengar? Tidak. Kenapa kalian senyum-senyum di belakang? Lain bunyi Ustaz ceramah. Jangan suara-suara. Kalau memang jamaah di sana mendengar suara saya dengan baik, angkat tangan sebelah kiri. Ah, berarti sampai. Yang lama-lama basah ketiak. Masya Allah, tabarakallah. Kemana mata memandang, di situ ada orang. Kemana mata melihat, di situ ada muslimat. Orang dan muslimat yang baik-baik ini, inilah yang akan menjadi penghuni-penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Yang nelayan, jadilah nelayan yang baik. Hai anak-anakku sekalian, kalian tinggal di tepi laut, ikan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ambil, asal jangan punya orang. Jangan pula kau pancing kol. Akan ada di tengah laut yang sudah dipasang juga. Ah, dipancingnya. Kenapa kau pancing punya aku? Milik Allah. Ah, datang bapak tu diambilnya batu karang, lemparnya kepala aku. Kenapa bapak lempar? Ini punya Allah juga nih. Jangan mencuri. Tangkaplah ikan itu yang besar-besar. Nampak ikan besar, tembak. Nampak ikan besar, pancing. Ini membunuh ikan di tengah laut, dari mulai atuk ikan sampai cucu ikan mati. Siapa lagi yang akan menerima warisan nenek moyang? Kita sekarang bisa makan ikan ini kenapa? Karena nenek moyang kita dulu tidak tamak, tidak rakus. Maka sekarang kita makan ikan. Coba kalau mereka dulu tamak, mereka rakus, punah ikan semua. Makan apa kita? Makanlah batu garang itu. Benar aku yang dimuliakan Allah. Dulu orang menangkap ikan pakai jaring. Dulu orang menangkap ikan pakai tembak. Dulu orang menangkap ikan pakai pancing. Sekarang menangkap ikan pakai bom atom. Bam! Karang-karang hancur. Ikan-ikan mati. Banyak yang teraniaya. Oleh sebab itu, jangan zalim. Apa masalahnya? Ikan bukan manusia. Dia kan makhluk Allah. Mau saya potong, mau saya ambil, terserah saya. Betul. Tapi Allah sudah mengangkat kita menjadi pemimpin di atas dunia ini. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Aku angkat manusia sebagai pemimpin. Apa yang kita pimpin? Memimpin alam semesta supaya jangan sampai ada yang teraniaya. Teraniaya. Jangan bunuh ikan. Kalau tak bunuh ikan, makan ikan-ikan, hidup lah kita Pak Ustaz. Ikan-ikan kecil biarkan besar. Lobster-lobster kecil biarkan besar. Setelah besar baru kita panen. Setelah itu baru kita dapatkan hasilnya. Yang penting hidup ini penuh dengan barokah. Bukan barongko. Barongko pisang dari Makassar. Saya baru pulang dari Makassar. Ada orang Makassar sini? agak kareba. Itu aja yang lain saya tak itu. Saudara aku yang mandri tau, mandri, makan. Saudara aku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, anak-anak muda yang hadir dalam pengajian ini, insya Allah anak-anak muda yang terbebas dari zina. Jangan sampai anak, bapak, ibu dibiarkan berjalan keluar malam, pacaran, tak kenal, mengenal, pergi sana, pergi sini, bonceng sana, bencang, sini masuk, angin gembung. Kalau kalian bonceng-boncengan, maaf, beribu maaf, terjadi perbuatan yang tak diridhoi Allah, tiba-tiba hamil, yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Yang sakitnya melahirkan meregang nyawa mati taruhannya laki-laki apa perempuan? Yang merasakan sakitnya menyusukan anak laki-laki apa perempuan? Yang akan teraniaya malu keluarganya laki-laki apa perempuan? Putuskan. Laki-laki enak melenggang dia, mana dia hamil? Nyantai aja bro. Perempuan yang malu. Jaga harkat martabat. Martabat, bukan martabak. Anak-anakku, kukatakan sekali lagi, anak-anakku yang perempuan, kalian adalah anakku, kalian adalah keponakanku. Jaga kehormatan kalian. Jangan sampai kalian mau dibawa orang, jangan sampai kalian mau dibonceng. Kalau kalian punya sepeda motor, tulis di situ, say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Kalau datang laki-laki ke rumahmu bertamu, tanya dia baik-baik. Bapak punya mulut, ibu punya mulut, tanya, kau mau apa kemari? Mau silaturahim pak. Silaturahim itu menengok anak gadisku. Kalau memang kau jantan, kalau memang kau perkasa, datang kemari, pinang anakku dengan bismillah. Setuju? Ini sembarangannya datang petantang, petenteng. Si ibu ini pula matre, buka gorden jendela, tengok. Inilah dia yang nampakku dalam istikharah tadi malam. Ceritakannya ke anaknya, panggilnya anak-anak. Sini, sini, sini, sini. Tengok mobil dia. Iya kan? Betul mah katanya. Memang sifat emak ini turun ke anak ternyata. Betul, inilah ini nikah kan. Kata suaminya, jangan dulu, mana tahu dia penipu. Tidak, cepat-cepat, daripada disambar orang. Akhirnya dinikahkan. Seminggu setelah itu balik ke rumah meleleh air mata. Oma, kenapa? Kenapa? Rental. Rupanya mobil itu mobil rental. Tahankanlah, dunia tak dapat, akhirat melayang. Banyak yang soleh-soleh dari Dabo Singkep ini, betul? Itu kan anak muda soleh pakai baju pink. Masya Allah, baju Melayu ganteng-ganteng. Untung tak ada anak gadis saya. Kalau ada anak gadis saya pilih mereka salah satu jadi menantu saya. Apa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita ini semua akan mati pak, kita ini semua akan mati bu. Yang akan melanjutkan siapa? Anak-anak kita ini yang akan melanjutkan dunia ini. Mereka yang akan memimpin Dabo Singkep. Mereka yang akan menolong agama Allah. Maka dari sekarang kita didik mereka pendidikan agama. Masukkan SMP. Hah? Celana pendek, rok pendek, lutut berkudis. Jam 12 cabut. Cabut ke tepi laut. Mabuk. Pakai lem pula tu. Dihirup lem. Ah, masuk. Apa yang diharapkan dari generasi ini? Maka kita serahkan mereka kepada kiai, kepada tuan guru. Insya Allah selamat Dabo Singkep sampai hari kiamat datang, insya Allah. Kami di Pekanbaru pak. Pekanbaru itu kalau mau ke laut naik speed dari Sungai Duku 5 jam baru sampai. Dari Sungai Duku Pekanbaru kalau mau ke tepi laut 5 jam naik sampan. Belum sampai. Laju tak boleh. Kalau laju ombaknya sampai ke depan memaki orang. Eh, jangan laju. Tak bisa laju, pelan. Apa sebetulnya yang Ustaz Somad ingin sampaikan? Kalau terjadi ombak di tengah laut, tidak akan sampai ke Pekanbaru. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Tapi di Dabo Singkep. Nauzu. Sudah lama malaikat itu mau menggoncangkan karena pelaku perbuatan maksiat. Yang buat dosa, yang berzina, yang makan riba, yang makan haram, yang buat maksiat, yang sabu-sabu, yang narkoba. Sudah lama laut itu mau naik ke atas. Kenapa dia tak jadi? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab selama ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama ada orang bersolawat di Abu Zingkir, maka azab tidak akan turun. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selama mereka masih beristighfar. Tanya pula apa nih yang lain katanya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tsunami tidak akan naik ke atas, gempa tidak akan menggoncang Abu Zingkir, langit tidak akan menurunkan hujan batu. Wa hum yastaghfirun. Maka banyak-banyak beristighfar. Berapa kali Nabi beristighfar sehari semalam? Wallahi demi Allah, innila astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih. Aku beristighfar kepada Allah sehari semalam mi'ata marah, 100 kali Nabi beristighfar. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi kalau 100 kali sehari semalam, sehabis sholat berapa kali itu? 20. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ini sekarang banyak yang beristighfar nih. Sebelah kanan istighfar, sebelah kiri remote. Ada yang istighfarnya pelan tapi riak pula. Hidupkan kamera.
1: Astaghfirullah Rabbal Barat.
0: Tak ada like ini. Biarlah istighfar antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Insya Allah kalau kita jaga ini akan selamat. Insya Allah. Amin. 15 menit ibu-ibu, 15 menit bapak-bapak, 15 menit anak-anak muda, walaupun yang tua-tua banyak juga di sini. Pemerintah Kabupaten Lingga, Tabligh Akbar 71 hari menuju Ramadan. Rupanya itu temanya. Makanya Ustaz Somad, sebelum ceramah tengok dulu baleho. Ustaz ceramahnya nasihati ibunya baik-baik, bapaknya baik-baik, anaknya baik-baik. Kira-kira sesuai tak sama 71 hari menjelang Ramadan? Kita mesti masuk ke bulan baik dengan orang yang baik. Sesuai tak? Sesuai lah, orang saya yang ceramah. Ibunya sudah baik, bapaknya sudah baik, anaknya sudah baik. Masuk ke bulan baik. Bulan baik. Siap masuk bulan Ramadan? Ramadan. Sebelum Ramadan bulan Syaban. Syaban orang Rajab aja. Syaban dulu. Cantiknya karpet masjid nih. Entah karpet siapa yang dipinjam. Ibu-ibu sehat. Bapak-bapak sehat. Masya Allah. Ramadan. Di bawah Ramadan Syaban. Di bawah Syaban Rajab. Rajab itu bulan haram. Bulan haram ada 4. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Maka bulan Rajab kesempatan banyak-banyak mengqadha puasa. Ibu-ibu, kalau saya suruh angkat tangan nanti semua angkat tangan. Hamil anak dalam kandungan tak bisa puasa 30 hari. Menyusukan anak tahun pertama tak bisa puasa 30 hari. Menyusukan anak tahun kedua tak bisa puasa 30 hari. Ibu, untuk satu engkau nak, untuk satu engkau nak, makmu tak puasa 90 hari. Ustaz jangan gitu, takut dia pulang. Nah, untuk engkau nak, makmu tak puasa 90 hari. Betul tak cakap saya ini, Bu? Kalau dia bilangnya tak betul, berarti dia tak puasa, berarti dia tak puasa. Anak dalam kandungan 30 hari. Menyusukan tahun pertama 30 hari. Menyusukan tahun kedua 30 hari. Satu anak ibu tinggal puasa 90 hari. Sudah diqadha? Diam. Hati-hati ibu. Hati-hati pak. Ini Ustaz Somad ini ceramah aja nih. Saya sudah sampaikan ke keluarga saya. Bahkan ke emak kandung saya walaupun sudah tua, almarhumah dulu meninggal bulan September, bulan Maret 2019. Sebelum itu saya tanya, mak, dulu waktu aku dalam kandungan berapa hari mak tak puasa? 30 hari. Menyusukan tahun pertama 30 hari. Menyusukan tahun kedua 30 hari. Mak sudah qadha, ku ganti nak. Tahu aku lagi dari kau. Rupanya mak kita ini tak pernah melihat kita besar. Mak tak pernah melihat anak itu besar. Kalaupun anak kalian sudah jadi jenderal, walaupun anak kalian sudah hebat, sudah jadi bupati, ibu tetaplah melihat anak itu adalah anak yang baru pandai merangkak dan yang dulu dipeluk cium. Betul, Bu? Tak pernah ibu nampak anak itu besar. Maka anak-anak juga jangan menasihati orang tua. Ini mentang-mentang udah pengajian, balik ke kampung, panggil mak, panggil ayah. Ayah, mak, duduk sini. Assalamualaikum. Bukan begitu caranya. Sampaikan dengan bahasa yang santun. Mak, kata Ustaz Somad, dulu waktu aku dalam kandungan emak 30 hari mak tak puasa. Waktu aku menyusu tahun pertama 30 hari tak puasa. Waktu aku menyusu tahun kedua 30 hari tak puasa. Betul tuh mak, kata maknya. Tak betul nak. Kenapa mak? Karena kau dulu tak menyusu sama aku, sama kambing. Mengandung 30 hari tak puasa. Menyusukan tahun pertama 30 hari tak puasa. Menyusukan tahun ketiga 30 hari tak puasa. Pas mau diganti tahun depan, adiknya pula menyusul. Kok berapa orang adik beradik? Sebentar ya pak. Do re mi fa sol la si do, do re sol fa mi re do. Ibu ingat bu, kalau ibu mati suami tak bisa menolong. Kalau ibu mati anak tak bisa menolong. Maka tolonglah diri sendiri dengan mengqadha puasa. Nanti malam bangun, masak sahur, niat nawaitu sauma qadha'in. Aku berniat puasa qadha besok hari mengganti puasaku yang tinggal lama-lama dulu. Ganti hari Kamis, niatnya puasa qadha, dapat pahala tiga. Pertama, qadha'nya lunas. Kedua, dapat pahala puasa hari Kamis. Ketiga, dapat pahala puasa bulan Rajab. Niatnya satu, niat puasa qadha. Yang pula tiga, aku berniat puasa qadha sekaligus puasa Rajab, sekaligus puasa ini, sekaligus puasa ini. Itu namanya sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Ibu-ibu siap mengganti puasanya? Ibu-ibu siap mengqadha puasanya di bulan Rajab ini? Insya Allah kalau puasa ibu tinggal 90 hari, setahun istiqomah puasa Senin Kamis dengan niat qadha, lunas. Kenapa? Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, 8 hari. 10 bulan, 80 hari. Potong Ramadan, habis tinggal 11 bulan. 11 bulan, 88 hari. Tambah 2 hari,

atas bukan ke samping. Niatnya tetap niat puasa, bukan niatnya niat diet. Jangan pula nanti. Jadi billahil aliyil azim. Lagu hantu tuh Pak Ustaz. Mengganti puasa sudah, beli Quran sudah, apalagi Bapak tambah budget belanja 2 kali lipat. Ibu setuju? Kenapa belanja 2 kali lipat ditambah? Padahal kita tidak makan siang, makan sahur kita sikit, makan buka cuma 2 kali. Kenapa belanja ditambah? Belanja ditambah bukan untuk kita, tapi setiap memasak buat 2 kali lipat untuk diantar ke masjid fakir miskin anak yatim panti jompo supaya bersodakoh. Di Maroko waktu saya kuliah Pak, saya tinggal di asrama, pergi saya ke masjid, sampai di masjid saya tengok ada 2 drum. Wah, ternyata nanti di Maroko mati lampu sudah siap drum minyak. Pas saya buka, bubur. Rupanya orang Maroko bersedekah bubur setiap bulan puasa. Bubur, nama buburnya Harira. Apa nama buburnya? Harira. Nanti Bapak Ibu pergi ke Maroko, makan bubur Harira. Tanya, mana Harira? Susah kalian menceritakan rasanya. Amazing. Pergi pula saya kuliah di Malaysia. Di Malaysia saya tinggal di Kajang. Kuliah di Universiti Kebangsaan Malaysia. Pergi kami ke masjid. Begitu azan maghrib berkumandang, dibagi kurma gratis, makan bubur. Nama buburnya Lambu. Bubur Lambu. Oh, pergi pula ke Medan, di Masjid Raya Medan, kebanggaan orang Melayu, Melayu Delhi, Masjid Al-Masun, sampai sekarang makan bubur. Nama buburnya bubur pedas. Lama ini bubur manis, sampai di situ pedas. Begitu rupanya tradisi orang dari Maroko sampai ke Melayu Delhi Medan, sampai ke Malaysia Selangor. Orang menambah sedekah di bulan puasa. Jangan budget belanja bertambah bukan sedekah tapi untuk kita. Jam 6 sore mulai gas sepeda motor. Bang, abang mau kemana? Jangan kau tanya kemana aku pergi. Rupanya mau belanja, semua dibeli. Cendol, ini, balik ke rumah 10 bungkus. Sampai tergantung di rem, di close, di gas semua tergantung. Balik ke rumah, azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, makan korma 3 biji. Tengoklah Bang, Abang Mubazir kan, tengok 10 bungkus tak termakan. Iya Adinda, pergilah kau antarkan ke rumah anak yatim. Lupa, habis tarawih baru diantar, rupanya sudah basi. Dimakan anak yatim lah, cerita dia sama mamanya, ma, kenapa kolak ni masam? Makan aja lah nak. Dimakan jam 12, jam 1 mati. Diperiksa sama puskesmas, penyebab kematian kolak basi. Pak Kapolres tangkap. Kalau makanan itu enak lewat di leher mereka jam 6.30, maka makanan itu juga lewat di leher kita, di leher mereka, anak yatim, fakir miskin, orang jompo, mesti lewat sama-sama saat makan buka puasa. Saya tinggal di Mesir 4 tahun. Di Mesir ada namanya Ma'idatul Rahman. Buka puasa bersama, sepanjang-panjang meja dipasang makan. Orang Mesir itu kalau motong ayam 2 kali aja. 1, 2. 1, 2. Ayam di sana 1/4. Besar-besar. Sayap, kaki. Bukan macam tempat kita. Macam dimutilasi. Kadang-kadang pas kita mau menyuap pun ragu. Ini ayam apa kata? Lain bentuknya. Orang Mesir itu kalau bersedekah bulan puasa, dia tidak formal-formal betul. Orang Mesir kalau bersedekah puasa, dia tidak terlalu ribet, jelimet, sulit, payah, susah. Jumpa kami di mobil. Pas sedang di base pulang kuliah, tanyanya, Indonesia? Orang Indonesia ya? Nah, ya kami orang Indonesia. Dia ambilnya duit. Nah, beli nanti makanan, kalian buka puasa bersama ya. Ini sedekah saya. Simple, bukan macam kita. Orang kita enggak, disuruh anak yatim datang jam 5. Anak yatim datang jam 5 ya, ya bagi Yasin. Baca Yasin anak yatim. Yasin wal Qur'anil Hakim.
Sampailah jam 5.30. Fasubhanalladzi biyadihi malatutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqal. Belum, Dek.

0: 3 kali.
1: Yang berhiasin 3 kali baca. Gimana pak? Kami udah baca 3 kali. Belum lagi Kul huwallah 100 kali, Kul ambil falak 30 kali, Fatihah untuk almarhum, Fatihah almarhum, Fatihah almarhum, Fatihah almarhum. Udahlah azan maghrib, barulah berbuka. Dibuka rantang, daging tipis, pedasnya minta ampun. Balik mencret. Ini bersedekah apa menyiksa? Jangan ulang lagi, jangan ulang lagi. Janji jangan ulang lagi. Ini Ramadan tahun ini jangan lagi siksa anak yatim. Undang mereka, suruh baca Qul huwallah 3 kali, Qul fil falak sekali, Qul binas sekali, tahlil 40 kali, langsung makan. Kasih daging besar-besar, potong sebesar sabun telepon. Tipis. Keras pula. Rupanya yang tua. Ini tak ada di Singkep, di tempat-tempat lain, tak di mana-mana, jauh lah pokoknya. Singkep ni orang baik-baik semua, betul? Masya Allah, sudah 70 menit saya ceramah. Padahal di mana-mana saya ceramah 60 menit, sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Pesan untuk ibu, sudah. Pesan untuk bapak, sudah. Pesan untuk anak muda, sudah. Pesan menjelang Ramadan, sudah. Ganti puasa, apa lagi? Beli Quran, apa lagi? Siapkan budget untuk sedekah, siap. Sekarang yang terakhir, untuk pejabat-pejabat. Banyak yang tepuk tangan, tak jadilah. Pejabat ini paling lama 2 periode, itu pun kalau tak datang KPK. Pejabat paling lama 2 periode, itu pun kalau dipilih orang. Kalau engkau jujur dan amanah, maka di akhirat, kata Nabi, sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Pada hari itu tak ada tempat bernaung kecuali naungan Allah. Di antara yang pertama mendapat naungan adalah al-imamul adil, pejabat yang adil. Tapi kalau kau berkhianat, maka nanti datang menghadap Allah. Ada orang-orang yang menghadap Allah bisyamin, puasanya banyak, wa zakatin, zakatnya banyak, wa hajjin, hajinya banyak, tapi ternyata menganiaya orang, menzolimi orang, memakan harta orang dengan cara batil, maka puasanya diambil, zakatnya diambil, hajinya diambil, habis amalnya. Orang yang menuntut masih banyak, diambil dosa mereka, ditimpakan kepada mereka, diambil dosa mereka, ditimpakan kepada pejabat-pejabat yang curang, akhirnya mereka dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Tidak ada cara lain kecuali amanah, memegang amanah umat. Dulu ketika masih ada jabatan, masih ada kekuasaan, masih berseragam, masih dihormati orang, pintunya dibuka. Setelah pensiun, pintu buka sendiri, tangan menggeletar. Kena penyakit post power syndrome. Dulu dihormati orang, bapak, bapak yang terhormat. Dulu kalau datang disambut orang, pakai baleho, pakai karpet merah, disambut. Bismillah tawassalna billah, la la la la la. Tapi begitu sudah tidak ada jabatan, keluar dari mobil, masuk ke masjid, jangankan ditegur orang, hidung pun tak menyaut. Akhirnya tertekan dalam batin, sakit perasaan, kenapa aku tak ditegur, kenapa aku tidak dimuliakan, kenapa aku tidak disambut dengan umbul-umbul. Pulang ke rumah, stroke, stres, depresi, gul. Kalau pernah tangan menandatangani bantuan untuk pondok pesantren, itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Kalau pernah tangan memberikan santunan untuk penggali kubur, untuk yang memandikan jenazah orang mati, untuk anak yatim, untuk sekolah MDA, guru-guru agama kita gajian 3 bulan sekali, itu pun gajinya 300 ribu dipotong sunat masal. Apa yang bisa menolong agama kita? Alhamdulillah, Dabu Singkep, Kabupaten Lingga, tetap mendapatkan pemimpin yang baik-baik, baldatun thayyibatun wa rabbun. Bisa dipahami ceramah saya ini.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM, guiding for your life. Selamat pagi kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, para siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama Kota Batu menerima rapot untuk pertama kalinya. Kegiatan penerimaan rapot di Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 14 Kota Batu dilaksanakan berbarengan dengan agenda open house. Dari data yang diterima tim reporter Sirikir FM, total ada 148 siswa yang kemarin menerima rapot. Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto berpesan semua siswa di Sekolah Rakyat tidak merasa kecil karena berasal dari keluarga sederhana. Pihaknya berharap lewat Sekolah Rakyat mereka justru bisa membuktikan kerja kerasnya untuk meraih berbagai mimpi yang dicitakan. Heli juga bangga karena dalam pembagian rapot kali ini para siswa juga menampilkan sejumlah kesenian tradisional seperti tari ketruk dan juga bantengan. Kawan, PLN ungkap 2 PLTU besar Pulau Jawa mengalami gangguan teknis. Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo mengatakan 2 pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di Pulau Jawa mengalami gangguan teknis yang menyebabkan pemadaman bergilir di Pulau Jawa. PLN menambahkan gangguan teknis tersebut disebabkan oleh pembangkit independent power producer yang menyebabkan kedua pembangkit keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Maka dari itu, Darmawan berharap semoga perbaikan 2 PLTU bisa berjalan dengan cepat, lancar, sehingga kedua pembangkit bisa segera pulih dan kembali memasok listrik di Pulau Jawa. Informasi lain, kawan, Indonesia berhasil jadi salah satu penghasil beras tertinggi di dunia. Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, Indonesia menjadi negara dengan produksi beras terbesar keempat di dunia. Pada 2025, pada data Organisasi dan Pertanian Dunia, selain itu kawan, Indonesia menjadi produsen beras tertinggi di Asia Tenggara. Kata Amran, kawan, keberhasilan Indonesia dalam memperkuat ketahanan pangan nasional meski menghadapi tekanan ekonomi global. Lebih lanjut kawan, dari data Organisasi dan Pertanian Dunia menunjukkan produsen beras terbesar yang ada di dunia seperti India, China, Bangladesh, dan Indonesia. Dan Indonesia sekaligus China diproyeksikan menjadi pertumbuhan ekonomi produksi lebih baik pada 2026. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi, saya Nurul Fitriani, selamat pagi.
0: Hot News.

City Gate 9, 11 FM Gaiden for your life. Selamat pagi kawan, kita berjumpa di akhir pekan. Pastinya masih semangat ya untuk Anda yang sekarang ini sudah memulai aktivitasnya di sekitar Malang Raya. Selamat beraktivitas. Banyak juga yang memanfaatkan pagi hari ini untuk berolahraga karena memang kondisi cuaca sangat cerah. Untuk Anda yang sekarang ini juga sedang bersiap melanjutkan perjalanan Anda mengarah ke kota Malang, seperti halnya di sekitar Sukun, kemudian Anda yang mau lewatnya di sekitar Mergan, kondisi juga sama, tidak ada kepadatan ya untuk pagi hari ini, tapi tampak memang sudah mulai ramai kawan. Kemudian untuk beberapa catatan lain, Anda yang sekarang juga sedang memantau di sekitar Kabupaten Malang maupun di sekitar Kota Batu, boleh nanti Anda berbagi informasinya di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Pagi hari ini Anda juga bisa jumpai kami di live TikTok ya, kita sedang live di sana untuk berbagi informasi. Anda bisa langsung tulis di @cityguide911fm.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Wis jam udan gak mari-mari, malah tambah tomber sih.
2: Lah iyo, Pak.

0: sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki. Anggite kos-kosan ta iki?
1: Aku, Pak. Lah, yo apa yo? Wis gak digawe kan?
0: Ya Allah, Bu, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah garakno saluran banyune mampet ta. Kaya gak nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
2: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
4: Ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
5: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
3: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
6: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, nanti kita alihkan ke utara.
7: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
3: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
8: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, untuk Anda yang pagi hari ini sudah memulai aktivitas, kita akan coba lihat ya kali ini bagaimana informasi cuaca khususnya di sekitar kota Malang. Jadi kalau melihat dari informasi BMKG, prediksi cuaca di semua wilayah kota Malang dominasi cerah. Cuaca cukup stabil ya, diperkirakan berlangsung baik pagi hari bahkan sampai sore hari. Kemudian kawan, kalau melihat kota Malang sendiri mengalami cuaca cerah di sepanjang hari berarti ya. Kemudian kondisi ini juga tentu mendukung untuk berbagai aktivitas Anda. Mungkin akhir pekan ini mau outdoor ya, ada kegiatan outdoor, ada yang mau explore di sekitar kota Malang. Sementara untuk suhu udara di kota Malang perkiraan ada di kisaran 20 sampai 29 derajat Celcius. Kemudian kawan, untuk kelembapan udara ya, kalau kita melihat itu ada di 57 sampai 92%. Sementara untuk angin bertiup dengan kecepatan ringan sampai sedang dari arah timur sampai ke wilayah Tenggara. Itu kawan. Kemudian di wilayah lain kita coba lihat Kabupaten Malang ya. Untuk di Kabupaten Malang, diperkirakan dominasi kondisi sebagian cerah dengan suhu kisaran 20 sampai 27 derajat Celcius. Sedangkan kawan, di jam 7 pagi, suhu ada di kisaran 22 derajat Celcius dan meningkat secara bertahap nantinya menjadi 24 derajat Celcius memasuki jam 8 pagi. Kemudian memasuki jam 9 sampai jam 10 pagi, suhu meningkat jadi 25 sampai 26 derajat Celcius. Jadi kalau melihat puncaknya, ini bisa mencapai 27 derajat Celcius nanti sekitar jam 11 siang hari. Dan memang kondisinya akhir-akhir ini seperti itu ya. Ketika pagi hari kita disambut kondisi yang sangat dingin, kemudian semakin siang semakin terik. Begitu di wilayah Kabupaten Malang. Nah, untuk Anda yang sekarang posisi lagi di sekitar Kabupaten Malang maupun di sekitar Kota Malang ataupun yang sekarang lagi di sekitar Kota Batu, bagaimana kondisi pagi hari ini, boleh nanti Anda kabarkan di 0811 3600 911. Nah, kali ini kita juga mau tambahkan satu informasi menarik ya buat Anda kawan-kawan City Guide yang setiap harinya tidak lepas dengan internet. Untuk Anda yang merasakan akhir-akhir ini internet sering lemot, nah ini kan cukup mengganggu ya, apalagi untuk pekerjaan. Saatnya Anda pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed, bukan uptu. Streaming lancar, gaming anti ngelag, kerja dan belajar online tentunya makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 6, 2, 4. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya ini gratis biaya instalasi. Untuk informasi lebih lengkapnya, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau bisa juga kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
9: Info Talk, informasi seputar jantung.

Selamat pagi kawan, semangat pagi untuk Anda yang saat ini sudah mulai beraktivitas. Barangkali kalau dari Anda berencana untuk mengarah keluar kota lewatnya di ruas tol. Seperti biasa kalau pagi ya, kondisi lintas masih belum cenderung ramai, bahkan landai saja kawan untuk di sepanjang ruas Pandan Malang. Kemudian untuk beberapa pagi juga masih cenderung lancar kalau Anda nanti aksesnya di exit maupun entry Singosari. Di area Lawang juga exit maupun entry-nya masih lancar saja dua arah. Selain di Pandan Malang, Ratul Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, War Utama juga lancar. Dari War Utama Anda lanjut mengarah ke Juanda atau mengarah ke Perak juga kondisi traffic masih cenderung lancar saja. Cuaca seperti apakah di ruas tol kawan? Anda boleh bagikan juga informasinya di 0811 36091.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Eh, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya, karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
3: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di universitas terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
4: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
0: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
5: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
6: Saldo Anda tidak cukup.
5: Hah? Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
6: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
5: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
6: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
5: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide by Berwan.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, untuk Anda yang masih melanjutkan aktivitas ya di sekitar Malang Raya, untuk Anda yang sekarang ini posisi juga berada di sekitar kota Malang, kalau kita coba lihat pantauan di akhir pekan ini yang mengarah ke kota Batu, khususnya dari kota Malang, karena ini masih 7:30 ya, jadi masih aman-aman saja. Anda bisa ambil jalur utama seperti halnya di sekitar Teluk Gomas, kemudian di area Mojorejo, masuk di sekitar Jalan Patimura, ini juga masih terkondisikan, termasuk ketika Anda mau lanjut mengarah ke sekitar Dewi Sartika, juga tidak ada kepadatan kawan pagi hari ini. Nah, kemudian untuk beberapa kegiatan, karena masih ada beberapa informasi kegiatan suruhan ya, dan kalau melihat beberapa informasi yang ada khususnya di wilayah Kota Batu, informasi yang masuk ke kami itu baru ada besok ya, hari Senin 22 Juni 2026 dari jam 10 pagi sampai selesai, ini akan ada acara namanya Ngarak Banteng Satu Suro Empu Supo gitu ya. Kemudian untuk akses yang bisa Anda hindari untuk besok kawan, ada di sepanjang jalan kawasan Songgoriti, Kota Batu. Sekali lagi untuk jamnya itu jam 10 pagi sampai selesai, karena ini masuknya hari Senin ya, mungkin Anda kalau berangkat kerja biasa melintas di sekitar kawasan Songgoriti, Kota Batu, bisa antisipasi kegiatan Ngarak Banteng Satu Suro. Kemudian untuk beberapa catatan lain, kali ini kita geser dulu ke wilayah Kota Malang ya, jadi kemarin, bahkan 2 hari yang lalu ya, Citygate juga sempat menerima informasi dari perwakilan konsumen proyek Nayumi Sun Tower, Roy Anugrah, yang sempat juga waktu itu gabung ke kami ya, ini kaitannya bagaimana kelanjutan terkait dengan dugaan penipuan ya, penipuan properti begitu. Waktu itu kita juga sempat angkat di Ijen Talk, selain dari perwakilan konsumen proyek Nayumi Sun Tower ya, proyek mangkrak yang ada di Suhat, Pak Roy, waktu itu kita juga sempat undang ada Presiden Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia LKPNI, Nanang Nielsen, sekaligus ada juga perwakilan dari Dewan, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nur Rahmadi, dan kita juga undang dari Kepala Bidang Perizinan dan Non-Perizinan PU Disnaker PMPTSP Kota Malang, Samsu Rizal. Nah, kemudian informasi dari Pak Roy, ini masih terus dikawal ya, khususnya dari Dewan, bahkan informasi terakhir yang kami dapatkan, akibat masih banyaknya kawan penipuan properti yang ada di Kota Malang, akhirnya Ranperda baru ini sudah mulai disusun ya, rancangan peraturan daerah. Jadi ini kaitannya dengan bagaimana melindungi masyarakat dari penipuan di sektor properti. Nah, sementara kalau bicara informasi ini ya, laporan soal sektor properti yang sudah masuk di Dewan itu ada dua kali laporan ya. Yang pertama itu perkara ratusan user Malang City Point yang terancam kehilangan unitnya, karena memang proses lelang waktu itu dilakukan setelah pengembang itu dinyatakan pailit di tahun 2021. Kemudian yang kedua itu soal kasus Nayumi Sun Tower kawan, yang dirasakan 260 user ya, jadi mereka tidak jadi punya unit karena memang apartemen ini gagal dibangun. Untuk lahannya ada di Jalan Soekarno-Hatta yang semula ini mau digunakan membangun Nayumi Sun Tower, dan kini akhirnya disita oleh pihak kejaksaan. Nah, seperti apa untuk update-nya sendiri, hasil dari mediasi DPRD dan beberapa korban gitu ya. Nanti kita akan coba untuk sambung bersama dengan perwakilan konsumen proyek mangkrak, Roy Anugrah, seperti apa nanti ceritanya. Kemudian untuk beberapa catatan lain dari Anda juga masih boleh Anda gabung ya bersama dengan kami. Anda bisa manfaatkan di 0811 36011.

0: wisdom.
1: Jadi autisme sendiri itu adalah suatu umbrella ya, itu umbrella term, jadi suatu spektrum yang sangat luas. Itu ada triad yang biasanya kita identifikasi autisme. Yang pertama itu adalah connectedness atau kemampuan seorang itu bisa berkonek sama orang lain dari tatapan mata, dari apa yang dia rasakan, dari apa yang dia bisa tangkap. Yang kedua itu adalah kemampuan untuk berkomunikasi, bisa komunikasi satu arah atau komunikasi dua arah. Jadi saya bicara, Anda menjawab. Yang ketiga itu adalah sensory issue. Jadi sensorinya itu mengalami masalah sehingga terjadi perilaku berulang, repetisi yang dibilang seperti stimming. Terus apa yang terjadi ke anak-anak saya? Emmanuel tadinya itu anak yang lahir dan tumbuh dengan normal. Jadi dia bisa ngomong di usia 7 bulan yang menurut saya sangat cepat. Kita tuh tinggal di Inggris selama setahun waktu pas dia masih kecil. Dan dia tuh aktif dan bisa berkomunikasi dengan baik. Tapi perubahan itu terlihat setelah kita pulang ke Singapura. Nah, anak yang nomor 2 itu memang dari kecil itu udah lahir dengan berat yang sangat besar. Jadi dia tuh lahir 4,3 kilo dan lemes. Jadi dia tuh gak punya ketahanan, tubuhnya tuh gak bisa tegak. Dua-duanya mereka mengalami sakit. Jadi dua-duanya mengalami infeksi virus. Kemudian mereka mengalami masalah dengan imunitas. Dan kemudian kami melihat ada penurunan yang drastis dari tatapan mata, dari kemampuan untuk komunikasi. Dan Emmanuel itu sangat drastis karena dia udah cerewet ya, dan kehilangan kata-katanya sampai nol, gak bisa ngomong sama sekali. Terus kemudian Joshua yang tadinya itu memang lemas dan gak punya kekuatan otot, tapi dia masih bisa main, masih bisa ketawa. Kalau diajak bercanda masih mau respon, jadi kehilangan semua responnya. Diagnosanya itu adalah global developmental delay buat Joshua, speech delay buat Emmanuel, dan saya merasa itu bukan diagnosa yang tepat. Jadi itulah yang membuat saya menjadi terpicu untuk mulai melanggang buana ke seluruh dunia untuk mencari jawaban buat mereka. Apa yang menjadi moral lessonnya itu adalah jangan punya ekspektasi terhadap anak. Anak itu ada untuk dicintai, anak itu ada untuk diterima apa adanya, anak itu ada untuk supaya kita bisa support dan kita bisa benar-benar ada hadir dalam kehidupan mereka. Karena saya itu ya, sewaktu mereka baru lahir, itu pertama-tama di kepala saya, ini anak mau jadi dokter apa ya? Karena saya sama suami sama-sama dokter. Pesan buat orang tua dengan anak-anak berkebutuhan khusus ya, itu adalah mencari semua jalan supaya kita bisa berterima kasih dengan apa yang kita punya. Gratefulness, gratitude. Bersyukur bahwa mereka itu ada sama kita. Bahwa mereka memilih untuk hadir dalam kehidupan kita. Karena anak-anak ini bukan mereka yang mau loh yang datang. Kita yang mau mereka datang kan. Dan jadi kita itu adalah orang-orang yang paling diperlukan oleh anak-anak ini. Jadi jangan pernah kita putus asa dan jangan juga kita merasa bahwa kita itu yang bersalah. Saya Dr. Debbie Mamahit, praktisi kedokteran fungsional untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: decisions for your life. CityGate FM.
1: Kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh CityGuide 911 FM.
2: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
3: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
4: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
2: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh CityGuide 911.

Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan-kawan, masih dengan saya Wulan di pagi hari ini. Kita juga menerima informasi seperti biasa ya, hampir setiap jam update dari rekan-rekan yang bertugas memantau di pos Gunung Api Semeru. Untuk informasi yang kami dapatkan di jam 6:36, kawan. Jadi saat ini erupsi Gunung Semeru di jam 6:32 ini dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebihnya 700 meter di atas puncak. Untuk kolom abu teramati berwarna putih sampai kelabu dengan intensitas yang cukup tebal, condong ke arah barat. Sementara Gunung Semeru saat ini masih sama di level 3 atau siaga untuk beberapa rekomendasi yang dikeluarkan, seperti masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara yang ada di sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak. Kemudian tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena memang rawan ya terhadap lontaran batu pijar, sekaligus waspada potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah. Untuk beberapa catatan lain nanti kita akan kembali hadirkan Anda yang sekarang juga masih melanjutkan aktivitas Anda di akhir pekan ini. Boleh nanti Anda ceritakan bagaimana ini kalau melihat di sekitar Trogomas ya, khususnya di area Baiduri Pandan, ini juga banyak sekali keluarga yang memanfaatkan waktu outdoor, jadi sekedar jalan santai begitu kawan. Atau mungkin hari ini ada beberapa kegiatan masyarakat yang perlu diantisipasi. Mungkin ini masih kaitannya dengan acara suroan ya, atau mungkin ada kegiatan semacam gerak jalan dan lainnya. Boleh nanti Anda kabarkan juga di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Pesona alam di Kabupaten Malang serasa tidak ada habisnya. Mulai dari pantai sampai air terjun, semua bisa Anda temukan di Kabupaten Malang. Salah satu air terjun yang menawarkan pemandangan alam terbaik adalah Coban Sumber Pitu. Sumber Pitu ini berlokasi di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, dan terkenal masih alami karena letak yang tersembunyi di tengah hutan. Dalam bahasa Indonesia kawan, Coban Sumber Pitu itu berarti air terjun dengan 7 sumber. Hal ini dikarenakan air terjun Sumber Pitu punya 7 air terjun yang berdekatan dan memenuhi tebing selebar kurang lebih 50 meter. Untuk sampai di Coban Pitu, Anda harus melewati trek yang lumayan jauh. Tapi semua akan terbayarkan dengan pemandangan Coban Pitu yang tiada duanya. Sebelum Anda sampai di Coban Pitu, Anda harus melewati 2 pos pemberhentian. Di pos pertama, Anda hanya perlu membayar Rp10.000. Kemudian dari pos 1 menuju ke pos 2, Anda bisa menggunakan mobil atau motor. Tapi tetap hati-hati ya kawan, karena perjalanan yang akan Anda tempuh bakal terjal bahkan licin. Nah di pos 2 dijadikan sebagai tempat peristirahatan sebelum perjalanan sebenarnya dimulai. Dari pos 2, Anda harus mendaki kurang lebih 1 jam. Walaupun cukup menghubungkan,

Kelapa Senaga, pemandangan pegunungan yang Anda lihat sepanjang perjalanan pastinya bisa menghapus lelah Anda sedikit demi sedikit. Untuk Anda yang mau mengunjungi Coban Pitu dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda menuju Payung. Lurus saja sampai Anda menjumpai pertigaan patung sapi Pujon, lalu belok kanan. Kurang lebih 70 meter Anda akan menemui rambu menuju Coban Pitu. Kemudian ikuti petunjuk jalannya kawan untuk sampai di Coban Pitu. Sesampainya di Coban Pitu, Anda bisa menikmati derasnya air yang menyegarkan. Jadi jangan lupa, bagikan keseruan Anda dengan mention sosial media kami di @citykate911FM.